0: Di Empunuan, Siko, 4 minit dah lepas pukul 8 pagi ke pagi tu.
1: So pagi ke guys semua peninggal YFM ke pagi tu Sam. Serta megak selamat hari satu, selamat ngepun ke pengawal asal itu. Udah ke kita berlak. Kita ke kerja OPS lah. Ke kerja safe bakal kita itu. Nada itu berlak main hujung minggu.
0: Nada berlak tu. Aku balik gawak betul Enel.
1: Ya, demanan pegawak.
0: Gawak, awal rinam pegawak. Tang kita yang tarik bisik belelak. Maya weekdays. Ini antara hari satu, nyentuk ke hari lima. Dua hari cukup punya, Enel.
1: Cukup punya. Kena namanya tadi. Kena kita yang
0: ngenat
1: tadi.
0: Ngenat kediri, meh.
1: Ngenat kediri. Untuk kita yang riset baru.
0: Nanti kelalu mayu pengawak lagi. Hanya nyungasuh begaru pala antara ini nih.
1: Ya, okay, ni boleh kawan kau begaru pala tu Sam. Tapi kita bagak pan habis kau kau begaru pala.
0: Begaru pala, begaru pala tu ya habis roti ampo nih. Aku muda sekedar orang okay nak jawab sobat nih. Nanti niang ngapa ya aku sobat nih nih. Nanti habis utai ke nak ngemantup kati ya baka. Utainya kita minta bayar utainya rega mar tak otomatik ya ngaruh pala tau ke utai bukai hanya bisik bahas sekedar orang aku berhati ke nil nama kebuahnya nil
1: ya
0: baka bahas nuan po deh nil bisik ke mendak orang tau ke nuan po kini nil
1: bergaruh pala ne nama utai ke ngasuh aku ngaruh pala tadi inti maya nyatuai nanya dini kemakai nyak siti
0: nyak siti ne pedih amatnya ne
1: dan yang tadi nanti orang nanya boleh kedik ngaga pengawal tu pengawal besar lah pengawal besar menggaruh pala
0: menggaruh pala siti ke utainya ngenyit-ngenyit ne nil
1: ya man lepas di nak confident di boleh ngaganya.
0: Ya,
1: nak taikan ngasuh garuk palanya.
0: Confident nak nama tu nanti masa nur kita nyedia ke diri ngagak pengawaknya nanti utainya datai ngenyit-ngenyit.
1: Ya. Nanti bisi masa pan utai ke di prambo nuannya nyo di kinsil di nyo ngagak utai ke agentnya tadi.
0: Ya.
1: Utai ke dia sore.
0: Ya.
1: Nya ke ngasuh garuk palak lapan utai ke dah di prambonya namanya tadi kadang-kadang lama ke kita ada merambu ni
0: betul
1: ya ni agak kita maka dilema lah tanya tadi
0: betul
1: nanti kau nginsil tu nak nyamai ke saya nanti nak ngegak tu nak nyamai ke
0: ya aku habis itu pansak ke komen Siti tadi tujuh-tujuh kunil maya no maca berita utai ke ngasuh ya nama tau begaruk pala akhirnya lumur kedebelinya tekali nya amat begaruk pala nya lebih lagi nanti lumurnya lumur dua kini kena 200 kini lumur 3

0: Kena ngorang ke asai stres. Lepas nanti dia ditanya dia nak mau tanya asai stres dia. Kau orang ngasuh dia tadi di asai stres lepas utai ke di asuh non tadi pedis di gagak nuan. Lalu pihak mereka utai tu dipadah ke kita ngaruk pala tu maya kita asai bingung ne.
1: Bakal kini kininya rundi yang kita nak fokus mah rundi yang kita nya tadi atau kau tanya tadi nyo ngesal kati kini atau ke ngasuh halit hati kini terbegaro pala saya kenya. Tadi ambil kebandingan tu tadi nil ne. Tadi di tahu gengkeh motosikal atau ke kereta. Nama kadang kita itu tadi ne ingat ne. Atau ke barang bukai meh. Remote kini, kunci kini, di tau gengayat kenyat tadi kini tau nadai ne, mata begaruk pala entah deh. Tanya tadi me, nama kebuah pala ke degaruk ne ni, nak terbukai ne, nak ngaruk kuang lain. Nya bisir ti bukai ne.
0: Ngaruk okay, okay tanya ni, okay disuruh dia ni.
1: Nya awus. Tau terpala ke degaruk ne. Okey. Atau ada komen bala peningan. Nama tak kesuai dengan suah sidak ya bergaru pala. Aku okey nama tadi bisa siku peningan kita itu terpansa ba dibaca aku Daniel. Alex Delta Bina Wata Barau ku ya ri sekarang kelili ku ya. Selamat pagi nuju seduai ku ya. Aku ku ya okey nama bergaru pala ku ya. Lumur kada beli aku nya tekali ya. Siti salah selka ku ya. Mimit dah nyoka kena ku ya. Kai aman.
0: Garuk pala galaban
1: apa kai nanda ba garuk nama nanti ya nak betul nama tu salah nama tu nade lumur kita nya pansuan engka dah kita garuk pala ni
0: ya
1: tu nyo selka aja mimit dah ge nanti nomornya lumur satu kini lumur dua kini tahu kena 200 kini ge bisi kena 200 letter ni. Lama nak beli nombor.
0: Lama mana beli berapa tahun dan.
1: Awak ni.
0: Garo pala lu nampak meja ya laban ya.
1: Awak.
0: Okey. Tu bisa setiap lagi komen Sam. Hari Dayang Jaya tu. Selamat pagi ku ya. Di Sibu Mambang. Mayu tak ngasup garo pala ku ya. Nanti kalau nyari bayar mayu ngalu ke pasar. Shopping list dengan dibayi.
1: Wow.
0: Datang bas pemakai lah. Lu bergaruk pala ku ya laban. Nak ingat ke nama barang kedekat dibeli. Tak jingkau aja meh tai ke di kedeka aku ya. Datai baru meh ngaruh pala laban sekedar barang ke patut dibeli ndak dibeli. Amal ke begitu Sam tadi ni bisi ngaga namanya bisi ngaga rintai beli. Barang ke di Sam.
1: Bisi ngelis barang. Takut kau tanya nak ingat kebenaran ni. Kelimpah hari ke nanti dari segi bajet tu kurang mimin aku tak ngerintai kenyak takut ni ingat. Lagi datai di rumah lagi nyuka nyumah yang lagi nyo nadai ku tanya Siti pan kurang pan ya nak nyamai asai hanya kebuah ku ngelias dulu. Jadi lebang kita nama dah datai di rumah lembawa man kapan surat baru
0: amat Sam tajapan tanya tadi nak jauh dan paman diri kan
1: Udah berbuka baju, udah berbuka tancut. Sekali ke ngurin ikan, ambil ke bandiang tadi ni. Minyak ganadai. Udah di, nama tu, dikingat aja tadi. Udah kebukai, kebeli. Nyumli sida garam, nyumli ke, ukai ke, nama tu, ke ngurin minyak.
0: Nyumli deodorant, makanya. Nyumli spray buak
1: menya. Nyumli spray buak. Lain gue tak ke perlu lain gue tak ke tanya dia beli ne.
0: Selalu lari ke dia DSM.
1: Nah ini.
0: Nah ne. Nah tu jauh nah ke lari ne.
1: Enggak boleh lumpit kun. Ngamain apa garu pala adanya lagi. Enggak boleh lumpit tahu ke bak kucing tancuan.
0: Liasnya ne.
1: Liasnya.
0: Engko cara ko ngelias ke nya Sam, ngelias ke barang ne. Bawa sep aja Sam.
1: Bawa sep aja
0: Bawa sep ko time ke bawa sep. Udah nyat tadi dan yang tadi send WhatsApp ngagai nombor bini ko, nombor yang datang ko. Dan yang tadi nama kamu barang giga lah bawa WhatsApp yang tadi.
1: Ngambil kia nak nyaw ne.
0: Ya.
1: Mak sitiknya cara aku tahu ke sitik lah.

0: ginil ba not ba telefon kita nya ngambil ke
1: ba not pantau ga
0: ba not nya deh kelimpah hari ke nya tadi ngai ke nyau tadi okey nyumbaka baka hari itunya kan iki ke bulan. Okey, Juliana balik ke pagi itu. Ya, begaru pala ke Neil. Nanti utai ke dibelinya tadi salah ke Neil. Contoh ke tadi. Ya, ko jako kamli manua. Oh. Nyo terjengkau ke ikan ko ya. Uju-uju anai. Nyo begaru pala ke tadi. Nama tu salah utai ke dibeli. Tau pelabak ko orang... kalau mayuh rudiang tadi ni ni nyo kamli manua tadi nyo terjengkau ke ikan ko ya engka ya meda ikan nya ta nyama ya ke ni
1: ke ikan nya fresh pada ya
0: engka ni nyo ka anu mato nyo saleh ta ke dambi ke kamli manua ati lawak tadi jarang ka kunil nanti bakal taika bakal nya munyi ko dek tadi minyak buak taika bekenya anya salu genya nyo lain hari taika dibeli nanti lawak tadi nama taika pansa nanti angko lawak nama taika pansa dia beli sayur ke semua lawak nadai jarang beli lies kunil nama taika bisi dia manua ikan undang nama saya ati ka makai beli aja
1: ya. Tapi namanya bakal asam pedas apa semuanya. Dah bisa magang apa daya sebenarnya ne?
0: Dah bisa magang.
1: Oh, ganti tadi. Aja.
0: Ganti aja.
1: Ya, sayur dia ke tahun 2024 ya.
0: Oh.
1: Rawa-rawa ngangau kedek. Pandu amaku, pandu amaku.
0: Udah katanya tadi ini. Udah tumbuh dia. Ganti ke kan namanya ke
1: ke buah.
0: Oh, sudah boy pool dah bakal nanti ke nama ke kita ke ngetau aja
1: nyo belanggo boy pool dia bisa langgo
0: anan itu nya kunil ndak kedada rata dia nya kelalu
1: hari melintas ni main the same song pagi ke ya hari cangkul kabar kita melintas main tu ya tadi Maya yang total servis injen rumput kau ya begalau pala lepas ya kau ya
0: aman
1: lebih lagi yang tadi kelalu selalu lebih skru tinggal apa meja skru nak ingat pasang apa yang pun servis ke diri itu Sam
0: aku pelabak aku ni ni kau tak ke ngasuh kita ke begaru pala atau pelabak aku pas tu umur kita kita suai lagi nak ingat kau tai ni nya kebenar ya ni nak ingat kau tai bakal banding tadi punya nak ingat di ni nungka kau meli tau nyu meli tai siti nya meh bisik penanggul ba tanya nya penanggul baru ni. Nama tu nak ingat ku tai deh Neil.
1: Faktor tua
0: umur kita
1: umur kita tadi. Tua. Okey, the minute untuk Sam. Selamat pagi. Maya datang ke market atau ke mall ke ya ba counter. Pernah utai di jingkau ngelui duit ba dumpin. Sebabnya Maya ke gigawa dia tu ya kena kira ke cashless meh nak berguna ke cash ko ya
0: QR aja
1: begaru meh lebannya ko ya benda orang boleh tahu yang tahun baru tu begaru meh ko ya
0: okay,
1: mayuh tak ingat so begaru pala tu
0: benda orang bukai ke boleh tahu yang ya ke begaru pala
1: ya ne. Begaru pala lepas ya benda bisa tahu yang engkau singgah minggal tu ya tu tadi Maya berunding ke nama ke buah yang nak laku ko ya demi ni untuk nama ke buah yang nak laku
0: bisa ke buah macam tadi ni ya okey hari ni sabai ke pagi tu utai ke mayuah utai ke ngasuh ngaruh pala tu kuya Neil Siti hanya benda reka barang dia tau kuya semua temajak mar pihak mereka lebuh ke berbayar ba konta kuya akai nyum garuh pala aku benda reka barang dia tau kuya Neil amat ke kadang tang ke kadang bisik ke maya ya utainya nak murah kau tahu itu. Kadang bisik ke kenyang nih. Kadang tadi pada apa marmat kau tahu itu tadi nih. Nama tu dah tentu tadi. Okey, nanti dibanding kengau ke barang baka subak kau ya. Udah gaji ni ke kau ya. Bantuan macam-macam kau ya tang harga barang gak nyoniki kau ya ni nak bergaruh pala kau ya
1: harga barang niki gaji ya. Kadang harga barang tu jumpa gini ki jadi banding kau gaji gaji niki mimit harga barang niki mayu
0: ya aku suah ninga orang ke bisi anak mit tadi nil siko aja udah pama ne
1: pama
0: berdawa ki ke dua mendigi ko sida madah ke kedawa ku kadang bala kaban nusi nak bermalam duit nama gaji ke ni
1: aman sem aman nak bermalam
0: duit nama tu tamak gaji pergi lah ne amat tak baka transit aja ke sida ya kadang ke ketawa lucu ke aku meda nama tu ninga utai ke sebuat sidanya transit aja aku ya yeah. Duit berlumpit nyo bergaruh pala meda kak mayar tu mayar kereta mayar rumah bedau ke barang anak sekolah ke ni ni nak bergaruh pala ani nama transit duitnya menyi ke sida ya
1: ya nya mah bisi ke ko berundang ke baka orang bisi anak 3 4 iko nya ne ya ke sekolah makan ya. Ya. Ni ke bayangi buat anak lagi ni ke bayar tusu pampers nama semua nya mah tadi ICT area nya tadi kita downgrade penghidup kita ini
0: ya
1: ICT
0: sudah sedang meh
1: ya
0: ngau belanja kita ini okey atua peperinan ulun nil bedau maca komen ke pokai terus sanjung komen kita nama utai kengasuh kita bergaruk pala tumu pagi ne.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Okey, lagu hari Jaspin Jalin Nubahi kena merindang kita ke pagi tu peningah. Akibat topik dua pagi wai kita nama hotel kengasuh kita bergaruh pala macam-macam ya, ni
1: hari Jolena Baliah tu bisik dah baca tadi Sam.
0: Betul.
1: Nama saya kau dah baca tadi
0: nak. Oh dah ne.
1: Oh terjengkau ke ikan ni
0: tadi. Ah okey. Kumpul macam ni ngau.
1: Tu Mazita Izlin. Selamat pagi kau yang tak kengasuh ya bergaruk pala. Seluar yang laki ya. Kalau pulai ke menua laki ya. Nak berselipar lepas dia tadi terlebak berjalan boleh luar nak berselipar nyau. Ni ingat dipasuk maya ke tamak kereta aku ya. Nyau ke datai di menua baru yang nemu diri ke nadai ngena selipar. Nasib gagi bisik kedai buka nyau ngetu ke seluar yang laki yang beli selipar tadi. Sedang tua ya nyau. Geli hati ninga ceritanya tadi menantu nak berselipar. Parai laban menantu ketuk ke ya.
0: Nama tau nyu dah tanya menantu ketuk ke ya. Nyu udah tuai menya tadi nyu babo ni.
1: Maneh menya ndak ndak namanya tadi ndak ruak selipar.
0: Ya nanti ke pasar nang awak. Nama tau ngiga kedai selipar dulu alu meli. Nanti kita menjalai ba sebelah babas tadi dini nung ngiga te ke bekenya ne ni. Nanti selipar tinggal drama ya.
1: Ya, Mak Sam. Okey, ia ke bukai hari Ukabes, hari kemuyang di Sibu, di Sibu Mambam. Kenang rega barang bala mama. Nyo bergaruk pala ke kuya. Siti Utai Kamat namanya tadi. Ngasuh bergaruk pala kenang rega barang kuya. Maya bercermin kat begari nya tadi kat nurun ke pasar mendak buat di namanya Subah amat lek nyugu ngagak pisin dia tu bakal tiang api bakal tiang api ni bakal tiang api jarang-jarang membuat dia okay, hari Oka Best tu aman dia Oka Best jadi mendak kamar Oka Best tu aman jarang
0: nak ketawa korang ni.
1: Ya ampun gagal jenaka
0: Subah bakal terkena nama tu Madam Lai. Subah dia tahu nya bakal pun sawi
1: bau buat sama aman.
0: Ya meh apa aku dah tanya menyata ni ni dah
1: segi gaya punya
0: out normal tanya
1: lawan maya mayo lagi tuai lagi kita mayo lagi kita drone dia yang dia akan ngasuh buat rarai lagi Sam.
0: Nyumbakal tiang lampu kaya.
1: Ya, lampu nyumbak kena.
0: Jauh hari pangan diri banyak tadi. Sudah nyumbak kepai sebabnya mai primai ja mayo tanya au. Dia tu nyumbak kepai.
1: Ya, dia tu sugo siti siti. Selambar-selambar sugo dia tu.
0: Nyamai ni bos sugo ni. Okey, hari nak ke pagi tu utai ke ngasuh ya bergaruk pala ko ya. Ianya utai ke diasuh bos ya nemu ke pengawak ko ya. Nak utai ke nak kalak digagak ya ko ya ni. Utai ke baru macam tadi. Ni nak ko ya nyu bergaruk pala ko ya. Kak nak ngagak lagi nadai gora bukai uliah dikarap ke bos ngaturnya ko ya. Jujur lelas ko ya halu garo pala meh ko ya. Otomatik ko tanya tadi deh Neil.
1: Ya. Okey hari kiri dom tu Sam di betuang tu. Ya kala ko ya. Okey mina bergaro pala. Tang nyo benar ngetat ke mua malu. Barang udah ambil scan ba counter berbayar sekali muka biak mendak nadai dumpit. Ni kau baru ngigak ngagai kereta nadai ke dia ko ya. Sekali engkau mau malu serta bergaruk pala muncul buce madang ngagai kese kisil barang kau ya. Udah agak kiu orang panjai laban dia sekali datai berumah mendak dumpit tinggal bab meja makai
0: kai
1: hari kiri dom tu kai bergaruk pala lagi tu habis tak ada garuk laban tu
0: semua tak ada garuk ni
1: perlu tusun dia
0: tulis kena mayarnya bayar gak gini ni tu nya mako madah tarik tak baka 80% utai ke ngasuh kita bergaruk pala tu hari kita empu ke nak ingat kau tai ni ya. Nama tu ketegal umur namanya tadi. Faktor umur nak ingat kau tai tau ke babo kau kita ya tadi.
1: Aku ya berkawan ke dompet atau ke kerapai tu. Juga nanti hari aku ingat Sam.
0: Ya.
1: Dia tinggal kereta meh. Tinggal bawa UPS meh. Bawa biliknya tadi tinggal. Bawa bilik tinggal bawa handbag dan tuai meh.
0: Ya. Pelaba aku ya. Antara otai ke orang kena kur. Namun nak kur aku tak ada ni. Tapi penekat hati ya deh. Lagi nama kang kena ya baru bergiga ke ya.
1: Ya.
0: Maya udah kena tadi empaluang kaja ke kia udahnya lagi baru ya kan huruan lagi baru giga aku tanya habis teh sila nenil teh baru aku bahasa lepak almari menya bahasa belakang TV menya giga magang
1: tak puji Tuhan dalam lebih kurang 40 tahun kau tu hidup nadai kala aku lenyah dompet
0: nak kala
1: nadai kala nyaw Sam dompet deh
0: lenyaw dompet saya ku nak kala menil
1: nak kala nak
0: kala nak kala
1: semua betul minatnya lenyaw bukan lenyaw lah nak ingat nak
0: unuh nak munung nama tu nak munung kah tadi suai nyaw maka ku jaku ke berumban nyu begiga ke dulu habis tesila baru tilam nama tu baru panggal menya dalam biak nadai memakai
1: ya bab betah ias nadai dinya lah
0: betah nadai nadai
1: ke kadang bisa
0: ya tapi anu ni
1: aku habis kalau beli manual ada sem
0: ke ada baju marif ya
1: nadai lebih kurang mungkin lah ke aku bawa kabinet
0: apa
1: ke ketemu bab betah ias ini dua manual ke beli di malam pagi hari situ baru nyebau di rumah manual.
0: Nama hanya kenyak ni.
1: Nak ingat saya. Ni ngemas-ngemas barang terbuka. Terbuka ke disimpan
0: barang tak patut disimpan ba jemari nya tadi. Engkah ba peti ais.
1: Ya.
0: Tak patut ba peti ais dari engkah ba jemari.
1: Ya.
0: Biasa menya tadi ni.
1: Pengelale drempo
0: saya. Faktor muar tadi ni. Ya nak ngumbai dari bia.
1: Nama saya.
0: Nama tak dah kenyak. Tanda-tanda ya nya. Okey.
1: Ari Jonika Juan, selamat pagi. Mana topik tu ke ya? Okey, utai ke selalu ngaruk pala. Lebuh kita nak ingat dor engkau utai baka cepat mata kunci kereta kerapai ngal topi ku ya. Dan ya siti lagi maya kita yang lebus appointment ba klinik ngau lebuh nak ingat ke bisa berdanji ke bertemu ngau kaban. Lalu bisa megak maya mimit lagi ke kena tiket tu nombor tadi ke baka siko yang tadi lu tu Sam. Dan ya tadi lebuh nimbak tupai teng kecil dulu aris napa engke dikacir. Lalu siti lagi lebuh ngabas tawut lelabi namunya tali gintinya bersintal serta putus. Lelabi pan lepas.
0: Akai saya mana apa mau bergaruh palaknya tali ni. Ya ke benuang berundiang kesuap banyak
1: ya nyamai mat kapia tu lagi
0: apa terlepas
1: lepas lelabi kai ngan nak jadi ngaruh palak lepasnya.
0: Bertanya udah nelah naik liur entar.
1: Dangangan ya lulun nak lelabi tu lagi tu ya.
0: Suap tu lagi dalam gua sarita tu ya. Nemunya ke dalam kian
1: badai. Tali ginte ja ke baik.
0: Ke dalam kai kian. Okey, Ian Will ke pagi tu utai ke kala ngasuh ya begaruk pala ko ya inya beruban nurun kawa ko ya sekali meh kereta ngainya di start laba ambil teri ko ya nil kai ka Mrs. Boss tumu wagi ngai ke nganti lawan mimit ko ya laban bos nama tu biasa amah bos kita itu tadi kayaknya selalu berpegai ke telefon Nel. Minta diri lawan masuk gawak ku ya nganti workshop ke buka alai nganti bateri ku ya ya gacuan hari lima sebedau gawai ku ya pu begaruh pala amai
1: kalau
0: ya.
1: Jadi bayar tu ne
0: kalau orang ke kadang workshop tau tutup hari minggu. Kadang nama tu kereta kita itu kadang hari minggunya gaya bisik nanggul kadang ni Neil. Ambil ban yang bakal ngai jadi dua menyatadi tau ke tayar jahit menyatadi Nanti
1: acuan nak nih.
0: Ya. Nanti ya dah ke mayanya pukul nyuau tutup workshop mayanya nih ya. Ya segi mayanya akan unik kita.
1: Ya. Betul itu lah kita beteri kereta do laban. Ah ni meh. Kita nangi ke ya tengen nak oleh on ni tadi. Nanti bisa kereta spare atau ke second car ni tadi.
0: Nang awal.
1: Okey lah kena kereta kedua atau ke motosikal lagi ni nih.
0: Aku ngelai ke bateri menyukur nuan tadi Neil. Nama ya bisik tanda-tanda ya Neil.
1: Seseduk ya.
0: Seseduk. Siti lagi ya start-start di nak baka selama ya.
1: Ya, ya.
0: Padam-padam kereta dia. Kumpul tahu soh cik orang baterinya.
1: Ya. Dan standby dulu 300. Ya. 300-400.
0: Begaruh pala ke baru ni?
1: Ya, begaruh pala lah man ya. Udah start ngai, udah ngai start begaruh pala. Bayar baru harga 3-400 begaruh pala baru.
0: Arwahnya nak dah itu pala menyekut nya tarine uka tarine. Ni nak dah tergaro ke.
1: Dan garo ke pala uka. Ya. Okey, hari Mas Diana tu saya selamat pagi ku ya. Selamat berjalan ke pengawal benuang ba rantau jalai pulai pulai gawa. Oh, safe tu pulau bako. Benuang ninga sedoai ba kereta tu ku ya. Tak ke ngaso begaro pala udah beli barang ba supermarket. Ka bebayar kena kad bank tinggal gebak bek siti ku ya. Ya begaro pala ganyo madah derimpo ada gini aku ya.
0: Derimpo ngumai derimpo nang awak nen ya.
1: Ya. Nang nang ora bukai.
0: Nanti ora bukai lagi. Ukai begaro pala lagi bepanam pala lagi.
1: Bangka kepala.
0: Ada rimpu dengan awak.
1: Siti hari bakal dompet ke selalu terjatuh NSM. Lepas dia tu bisi mayuh kedai oleh nerima QR. Kira ke nyak Siti hari alternatif lah. Kita berbayar ke barang. Terjatuh pandang semua kedai oleh nerima QR. Dan kira ke nyak Siti hari jalai ke muntang kena kita berbayar ke barang.
0: Oleh nolong mimit. Okey, mimit. Mayuh lah. Nanti semua kita hanya tadi rumpit tinggal di rumah. Nama tu kena QR aja.
1: Ya.
0: Atau ke transfer aja meh. Nanti kedainya ada QR tadi. Jika kedai bukai ke tadi ni Neil?
1: Ya, supermarket bukai atau ke ni meh kedai runcit ya. Bukai dia tadi.
0: Tang jarang aku medak dia tu Neil. Orang ba tamu ja pan kena QR dia tau.
1: Amat sem orang ke berjual market-market pan bisi QR bakal dia beli kuih-kuih ya. Beli sayur-sayur ya. Aku suai gak kena QR.
0: Kadang duit dalam lompet tadi duit besar Daniel
1: ya
0: ngai mecah kena tadi kena QR aja nanti kau tanya RM2 lembau ke mecah ke bakal 50 tadi Daniel nyo ndak kena ke bisik punya cash tadi tang lembau mecah ke ya.
1: Aku ke dia tu nya tadi dalam kiralah dalam 80% untuk ngagai 85% cashless kena card bank atau ke QR?
0: QR.
1: Cash ni tadi ke dia aja.
0: Tang mesti bisi
1: mesti bisi cash
0: mesti bisi ke dia. Mesti nama tu mesti bisi mimiat meh. Cash.
1: Ya.
0: Nama yo mimiat.
1: Laban kau bisi emergency kita aja tadi. Line nadai kini.
0: Betul.
1: Line card bank kita bisi problem kini. Ni apa meh? Kena ke standby aja. Duit dia tu ukai medium. Okay, medium ke dikenal betul. Kita yang utama je deh.
0: Okay, Nancy beti ke pagi tu hari betuang. Mayu hotel kengasuh begaro pala kuya Neil. Barang makai majak ni ke duit nadai reka kuya. Ni nak begaro pala kuya medak reka utai kuya gaji alunan ni ke. Hanya hari Nancy beti mat ke nya.
1: Okay, hari Mais Cagat. Tak ngasuh begaro pala. Ianya maya kita berkira dekat bergagak atau ke ngadu ke utai ti patut diubah. Ngal patut ditambah maya berunding bagi ke cara kelebagi ke keman ngau penghidup kita. Semua utai namanya tadi dibeli ngena duit magang kuya.
0: Aman. Ya, sehingga ngena duit membeli ya.
1: Mat. Semua ada dah.
0: Okey, belum ngiga tu ni.
1: Mereka beli untuk Sam.
0: Ngau.
1: Maya sedar ia sekolah sebab risiko nembia pengajar nanya ya ya lalu nyawan pengajar alamak ko ya. Ngaru pala lo nempap kening.
0: Okay.
1: Soalan berkawa ngau rukun negara. Ngaru pala lo nempap kening.
0: Au.
1: Dia maya sekolah subahlah.
0: Au. Soalan rukun negara.
1: Soalan rukun negara. Ko ditanya detok lah makun tuan munar.
0: Hafal ka ko rukun negara.
1: Ketrobah
0: kepercayaan kepada Tuhan.
1: Betul aja.
0: Betul kan.
1: Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.
0: Keluhuran, perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan
1: kesusilaan. Belajar rukun negara terbaik dari Seriton.
0: Kena buat dan ingat. Okey, Elis jawan ke pagi tu. Terima kasih ya. Bisa mega komen ngau kita, ku ya. Utai ke ngasuh ngaruk pala ku ya. Okey nama buat lama nak tuci ku ya. Buat lama nak masuk ku ya.
1: Gatal pala menya.
0: Gatal pala menya tadi. Betundai aja. Okey, tam bisa utai ke ngasuh mamat ngaruk pala ku ya. Enya berunding ke pemansang bala na ku ya. Lalu pihak mega berunding ke pemansang bala sekaban ngau mega bala seraku tau ke kita ke siku ari orang ke komiti ba seraku menya tadi deh ni macam-macam mulai orang ba kita sama nemu ne ba grempo ang ba seraku jadi kemari ko ya ngaru pala tang laban ya gagah hati ko ya Neil bala anak-anak kita daya ko ya konvo ari uniten ngau siku anak indok kita yang terima vice chancellor award Miss Cherish anak Steve. Menatai ke pengagati ngagai sida ke graduate kelebih ke Mr. Elvin Mendy ari Pakan, Mr. Carl Pengabang Sungai Hasan, Tania Dara Bujang ko ya. Okey, selamat pagi muka ngagai bala seraku ap ko ya. Nya meh kita ke megai. Okey nya mai ke kita itu ke nyadi tuai.
1: Ya,
0: ba siti-siti utainya.
1: Macam bagi pegawai orang mayuh ini ada sem mayuh orang kan pegawai dah
0: ya siko-siko nya mayuh macam tanya entar ini
1: macam mulai macam pala amanya mayuh macam pala ka degaro
0: ni nak kan garo pala ke kita udahnya sek ke ya
1: Ari James Noeng sem so pagi ko ya udah begaro pala nak gata ke terubahian terima gaji ba ATM lebuh ya baru pincin suba. Nyo telefon gagai bagian pensiannya tadi. Tanya nama kebuah gaji Mimin amat diterima. Mimin amat diterima. Lepas nadai ditulis berapa penyampau pensiun dah. Bak surat subak. Udahnya baru saya terang ke Ketegal ya bisi putung pinjaman perumahan. Putung don rumah ya. Keterubah ya bergaruk pala. Okey, ni asyik tiari kengasau yang bergaruk pala lah Sam. Pincian ni tadi tengen niat mint kau ya. Mari kan ya, terlepas nerima gaji besar. Udah ni pincian ni tadi mint putung gaji loan rumah.
0: Separuhnya tadi ni hari udah hari pincian separuhnya tadi.
1: Ya.
0: Lepas udah terlepas ngasai ke tanya ni. Kira ke nama tu nama tu belanja apa nyo bisi ke berjimat mimin menya tadi ne ni
1: ya
0: laban income nyo kurang mimin
1: nyo kurang ke makai baluar
0: ya
1: ngau mayo te kurang ke
0: bisi utai ke di kurang kita bisi utai ke di terus baka selama menya tadi okey Matthew AV bedau ne
1: bedau
0: begaro pala ko yang ngisi di seal udah kota Medani habis sekali 300 sapu benar tu ne kaya tu siko orang ke nang kelut-kelut besar-sari Daniel orang ke nak disil tu baka orang ke kawak sawit atau ke bak benua ulun tadi nang hari-hari ngenaknya nyo empai datai sebulan nyo dah habis kota nya tadi
1: jadi kalau habis 300 liter ni
0: belalu kelalu mayuh lalu ah
1: bukan ya
0: au
1: engko kalah engko ambil SM
0: ya
1: tapi tak nak tiap bulan lah maya bulan ke selalu pulai ke menua tadi
0: jarang
1: laban aku ke kemenduai netuai kan banjung kan ya kelut-kelut di nurun kerja lagi
0: amatnya
1: ngasuh ya tanya tak nak ni tiap bulan lah
0: bisi maya
1: bisi maya bulan ya Ari kena bayar Sam. Tak kena ngasuh bergaru pala. Maya makai nyungkit asik sekali. Muka periuk asik agi mata.
0: Okay.
1: Laban suwis periuk karan. Nak ingat di on.
0: Ya. Okay.
1: Kalau jadi berkata Sam.
0: Oh. Nyudah. Nyudah pernah ne.
1: Kalau awak dah masa mageng awak.
0: Kalau
1: nyadi. Mesti kalau nyadi baku lah. Nak gesweh tak kalau.
0: Nak ingat tekan ya tadi ne.
1: Nak ingat tekan. Nak ingat ke asik nadai ke.
0: Okay. Udah duduk dia. Udah nama tu udah nunga. Udah berasa sih dah lawak tadi ne. Okay. Ngantinya. Bisa setengah jam ngantinya.
1: Ya, udah rengai-rengai ada bau. Manuk goreng ke dia.
0: Akai pedih hatinya. Awak bergaruk pala asak kenya.
1: Sudah lundung udah. Udah berterangap bari akan pakai berundung.
0: Udah enggak. Oh, udah kija. Dan kuda kedua sudah lundung.
1: Lebuh apa sudah lundung. Nyium bau.
0: Ni nak udah nyuruh kuda nya. Oh, kalau mayu orang kenya nil, anda ingat ke kadangnya tadi ingat tadi nyumai tadi tak nak ingat tekan bisi kenya tadi tak bisi muka nak ingat sekali sekali ngau asin tadi nak ingat nyumai laban temu kira ke nyumai lawak
1: bisi kau orang
0: kalau kaget
1: nak ingat nyumai lawak ngau nak ingat nyumai asin.
0: Nyok kelalu nyudah nil ni boy hidup sekali. Tahu ni ibu hidup lawak nak ingat tasik. Ya nanti lawak dah sumai dia. Kalau aku ingat ni
1: oh. Nanti ya, kali ada Sam asik ingat lawak nak ingat bisa ke kena
0: ya, lah, jarang aku ingat kan. Satu dalam seribu. Dia tu mitik nua nama nyumai hasi nyumai lawak ne kau menua nya sikit tu orang makai hasi nak makai lawak engkau nanti bakal aku sikit kumpul lawak ni nandak petelur goreng lawak menyatari
1: ya telur goreng campur kicapnya
0: nak patut gede hari-hari ngerebak peti ayah ngambil pusuk punya belama. Aduh, bau bergaruk pala saya kena.
1: Okey, hari apa je lebih? Tak kengasuh bergaruk pala. Pagi hari, lebuh meli minyak ba stesen minyak.
0: Oh.
1: Nyawa ke 50. Lebuh ngepam, amat atas kerja ajak ngepam 50. Okay?
0: Yeah.
1: Namunnya, ia nak ingat nyawa ke tinggi.
0: Okay.
1: Kan madani tu kena katina.
0: Subsidi.
1: Oh, subsidi yang nak tinggi. Ini yang bergaruk pala labannya. Ya. Ini yang saya jadi warga asing labannya.
0: Aku kalah. Hanya kesnya kalah aku ni. Maya pulai ke Sri Aman sobat. Nak ingat ke IC. Induknya berkontanya nak genanya. Tak okey rega subsidinya mentari ni.
1: Ya.
0: Aku jakau kan beli rega RM30 ambil tanya tadi mayuh tadi nak kadang jadi 60 ya 30 nya 30 nya jam
1: 30 harga RM4 lebih nya RM4 lebih liter
0: nanti bakal
1: berapa liter nak ni RM30 nya
0: nak aku berarti kena ni tang induknya nak dia nanya aku ni
1: yang buat counternya
0: tak alu ambil ya ja alu tanya menya tadi alu kira yang sekali menya bakal kita engkau nanya dulu engkau bisa IC kini ne engkau meh
1: ya nanya dulu ni IC pihak mana
0: bisa IC ke
1: engkau gambar ni bakal warga asing pada ya
0: engkau kini bergaruk pala aku sak kena ni
1: engkau kalau Sam boleh korang kes ke sama bisa minyak tadi dan kes kotu ya habis kota bob ujung-ujung bulan 31 hari bulannya aku beli anang aku beli tenitia ke bakal RM60 kau sama beli dah RM60 tang kota nya dah datai ber RM60 artinya tadi setengah minyak kena subsidi Zili. Setengah minyak nadai subsidi ni nak pada aku ngelamat tu penuh RM60
0: kini sira ngira adanya ni.
1: Nadai nang setengahnya tadi nadai subsidi. Setengah aja kena subsidi.
0: Nanti
1: nak ke limit kota 300 nya ya. Nombor ngelui hari nya tadi dibayar dengan harga biasa nya ya. Nombor ngelui hari
0: tambah duit ne. Tambah duit ke bukan ni?
1: Nang nadai tambah duit. Nang nitih harga 60 nya.
0: 60 nya.
1: Yang kurang lagi Leban ya kena regal biasa ni dah. Nak kena regal subsidi.
0: Oh,
1: setengah aja ke kena regal subsidi. Ya nemu gagak diri gagak automatic kena.
0: Okey, leban aku bedau ke kalau bisi case-nya nang belaluh belama hujung bulan.
1: Beri ngagak ko kota
0: dia. IC ko lihat ni.
1: Tahu ko ginjal gede. Ambil tu tangkap orang.
0: Nang dah tangkap ni. Uliah kena
1: check in semalam mamam pakai free balokam
0: bayar jangan mi semangku umbas
1: dan daire mri di mi balokam
0: nak mayo kliko aku tu ni ngejau isi di sana ko meli tanya meli minyak ko. Okey, nanti uliah pakenya meh nenel. Okey, kiranya meh nama tu topik kita ke pagi tu santai-santai aja. Kenang utai ke nang utai ke nyadi ba kita besari-sarinya tadi nenel.
1: Ya, terima kasih ke komen kita semua. Terima kasih juga kita ke udah ninggal ke YFM, ba RTM Click ngam juga ba radio.
0: Ya, 9 pagi mendiang ke berita udahnya begulai ba awak Y9.12.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, bye-bye. Reza Reho Kerapa Babas Mali.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi NADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak RM636.9 juta ringgit kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk RM380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic. Kita naikkan dari 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours minggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka Raja

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan. Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Dan ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan. Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kini itu kita bersama Siaman FM Spektra 19
4: lagu baru.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini yang mendengar kita melalui Spectra 912 hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan satu jamadil akhir. Anda jamadil awal ya, anda bertemankan Iza sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Diharapkan apa jua yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan berjalan dengan lancar. Mungkin beberapa hari ini ada, kata orang, mungkin ada perkara yang tidak baik ataupun yang sedih, yang duka kan. Biarkan ianya berlalu pergi. Hari ini, esok dan hari seterusnya kita mulakan sesuatu yang positif agar yang baik-baik saja. InsyaAllah akan kita harungi bersama. Dan apa-apa pun, Izan nak kongsikan untuk anda terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Untuk berkuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam pada pagi ini, Sri Aman Betong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula, ribu petir di beberapa tempat di Sri Aman Betong. Dan pada sebelah malamnya pula, hujan di beberapa tempat di bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan angin kat dalam di perairan, ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dan keadaan angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan so untuk hari ini, 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan jangan lupa hantarkan komen anda di ruangan Facebook Sri Aman FM. Izzah akan bacakan komen anda dari semasa ke semasa. Mungkin ada yang nak berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing, nak sampaikan salam untuk keluarga, untuk rakan-rakan yang mungkin yang nak kita putarkan lagu, hantarkan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Izzah akan bacakan nanti ya. Dan apa kata kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini daripada Nakium, Masyuk untuk anda, Spectra 912.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Bila pagi ni kita nak menyapa terlebih dahulu rakan-rakan kita di Facebook Suraiman FM. Kita ada Induk Kenawit pagi ni yang sedang menonton kita, yang sedang mendengarkan siaran kita pada pagi ini. Kita ada Agnes Indah Robi. Selamat pagi Izzah, selamat bersiaran menerusi Spectra 912. Katanya semoga sihat walafiat, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu mendung, minta putarkan lagu Hafiz Suib, Awan Nano, buat hiburan semua yang mengenali diri saya di mana juga berada. Katanya semoga semuanya sihat, buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Indah Robin. Siapa yang podium pagi tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Seram FM. Semoga sentiasa sehat. Terima kasih siapa yang podium. Kita juga ada David Iko pagi tu. Selamat pagi Izzah. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sehat dan ceria selalu. Terima kasih David. Kita juga ada Ujoh Chaung. Selamat pagi Izzah. Selamat menjaga tugas di pagi Isnin tu. Semoga sehat hendaknya di pagi ini. Cuaca cerah di Sabah. Happy County. Terima kasih Ujus Chaung. Seterusnya pula kita ada Jam Pengiran pagi tu. Selamat pagi Izzah, selamat pagi James. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Izzah, selamat pagi ceria, salam pagi buat sahabat di mana jua berada, sahabat Seram FM. Ceria pagi, bahagia pagi. Terima kasih Izzah, selamat bertugas. Sama-sama kasih Asfian Mahyus. Kita juga ada pagi tu Rini Sabai. Selamat pagi Izzah, selamat bersiaran di Konti Spectra 912 Seram FM. Pagi tu cuaca di Selikir, pagi tu cerah. Salam buat semua, moga terhibur hendaknya bersama DJ Sri Aman FM. Terima kasih Rini Sabai. Okay, seterusnya pula kita ada Roy Kuang. Selamat pagi hari Senin DJ, selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu sambil kerja, sambil dengar Spectra 912 tu DJ. Terima kasih. Sama-sama kasih Roy Kuang kerana memilih Sri Aman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita akan bersiaran menerusi Info Ekspresi. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda pada pagi ini? Sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti pada jam yang kedua. Dan apa kata kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda hanya di Spectra 912.

0: mental.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Aplikasi. Downloadlah Kinect Talk. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Jom ikuti ekspresi di Sarawak FM secara langsung di radio, RTM Klik dan Facebook Sarawak FM 10 pagi hingga 2 petang. Setiap hari, himpunan lagu terkini dan sensasi maklumat hiburan. Infotainment, ekspresi, warnai hari anda. Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Sarawak FM dan juga yang menyaksikan secara langsung menerusi penstriman Facebook Sarawak FM pada waktu itu. Hari itu Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Dan saya percaya seperti hari biasa juga, setiap hari Isnin Sarawak FM akan bersama dengan rakan kita di Sri Aman FM untuk info ekspresi Sarawak FM dan juga info bersama rakan kita di Sri Aman FM. Rakan kita Izzah di Sri Aman FM. Assalamualaikum Izzah.
3: Waalaikumsalam Azaz.
2: Apa khabar? Sihat ya?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Harapan kita juga agar rakan-rakan Facebook Sri Aman FM turut bersama kita menyaksikan secara langsung dari sekarang hingga pada pukul 11 pagi kelak Izzah. Kalau kita saksikan dalam penstriman Facebook pada waktu itu di Sri FM dan juga Sri Aman FM, Izzah tak keseruangan. Ada dua kumbang bersama dengan Iza pada waktu itu. Boleh kita perkenalkan tetamu kita tu, Iza?
3: Okey, untuk tetamu kita di Konti Serama FM pagi tu, kita bersama dengan Encik Abang Samsul Zainuri bin Abang Sapini dan juga Encik Muhammad Isra bin Ismail, penolong pegawai belia dan sukan bahagia Sri Aman Azaz.
2: Ya, assalamualaikum Encik Abang Syamsul Zainuri dan juga Encik Muhammad Isra. Apa khabar?
4: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Semuanya memadah sihat, ceria, bersemangat pada pagi tu?
4: Ya, betul DJ.
2: Bukannya apa tu Izzah? Dengan topiknya tadi tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sri Aman.
3: Betul Azaz.
2: Jadi insyaAllah kejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita dua orang tu akan memperkatakan tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sri Aman bersama kita pegawai belia dan sukan bahagian Sri Aman tu, iaitu Encik Abang Syamsul Zainuri bin Abang Sapini dan juga Encik Muhammad Isra bin Ismail. Sebelum kita bersama dengan tetamu kita Iza, jom kita berhibur seketika, kita ceriakan diri kita dengan lagu dari Sri Aman FM. Silakan Iza.
3: Okey, kita dengarkan terlebih dahulu lagu Wahai Gadis Penjual Bunga untuk anda pagi tu hanya di Spectra 912.
5: Cik, nak beli bunga apa ya? Dekat sini ada macam-macam jenis bunga.

0: Okey, Azan.
1: Ya. Ha,
0: wahai gadis penjual bunga.
1: Almaklumlah Izana dikelilingi oleh tiga ekor kumbang pada hari itu. Ni nak mula.
0: Oh, ini nak mula.
1: Ya. Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita nak memperkatakan tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sepi Aman. Abang kata Iza tadi, tetamu kita iaitu Encik Abang Syamsul Zainuri bin Abang Saipini, Pegawai Belia dan Sukan bahagian Sepi Aman, dan juga Encik Muhammad Israq bin Ismail, juga Pegawai Belia dan Sukan bahagian Sepi Aman. Tajuknya Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sepi Aman. Jom kita nak kongsikan bersama dengan pendengar di Sepi FM, Sepi Aman FM, dan juga yang mengikuti siaran kita menerusi penstriman Facebook Sepi FM dan juga Sepi Aman FM. Iza, silakan.
0: Okey, seperti yang kita sudah maklum ya, Hari Sukan Negara peringkat Sepi Aman akan diadakan bermula 16 dan 18 Oktober 2026 bertempat di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Sepi Aman. Dan mungkin boleh kongsikan sikit apakah objektif utama, temanya, konsepnya yang diketengahkan dalam sambutan Hari Sukan Negara 2026 di bahagian Sepi Aman.
1: Silakan.
2: Okey, terima kasih Sepi Aman FM, juga kepada DJ Iza yang sudi menjemput Pejabat Belia dan Sukan bahagian Sepi Aman ke konti untuk berkongsi berkenaan sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sepi Aman tahun 2026 peringkat bahagian Sepi Aman. Okey, pertama sekali untuk makluman para pendengar Sepi Aman FM, Sarawak FM yang juga berada di Facebook Live, konsep yang diketengahkan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk HSN 2026 ni adalah bertemakan sukan dan teknologi AI. Jadi kenapnya sukan dan teknologi AI? Mungkin DJ pun boleh mikir kenapnya sukan dan teknologi. Okey, mengikut kini itu kita bukan berada lagi di era sukan yang tradisional. Kita ambil contoh, mun orang nak jogging, dia mesti akan mikir kasut mau berspring, mau bersepan, jam mesti ada GPS, ada boleh ngira heart rate semua. Jadi benda-benda macam ni kita aplikasikanlah dalam sukan. Jadi untuk objektif ya, untuk HSN 2026, KBS Malaysia telah menggariskan 5 objektif lah, iaitu pengiktirafan kepada rakyat Malaysia untuk membangunkan sukan di peringkat grassroots lah. Yang keduanya meningkatkan pengetahuan di kalangan rakyat Malaysia berkenaan dengan sukan, kesedaran di kalangan rakyat Malaysia untuk membudayakan sukan dan betapa pentingnya sukan dalam kehidupan seharian. Yang kelima, kita punya objektif adalah untuk menyemarakkan dan memupuk perpaduan di kalangan rakyat melalui medium sukan. Yang terakhirnya adalah untuk menggalakkan pembangunan industri sukan selaras untuk pembangunan ekonomi negara. Okey, DJ.
0: Okey. Antara aktiviti utama yang akan diadakan, yang disediakan untuk masyarakat setempat pada tahun itu.
3: Okey, terima kasih DJ. Untuk aktiviti utama sempena program Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sepi Aman kelak, iaitu pada 17 Oktober nanti di Stadium Tertutup Sepi Aman, kita ada beberapa aktiviti menarik lah. Antaranya adalah aktiviti Senarobik Malaysia Aktif, Breeze Walk Madani, pertandingan aerobikton, pertandingan street soccer, pot healing rakan muda santai, dan beberapa siri cabutan bertuah lah. Dan pada masa yang sama juga, pada 17 hari bulan nanti, berlangsung juga larian Madani Gamang Fun Run yang akan berlangsung di SMK Sri Amanah sebagai kita pun rakan strategik penganjuran pada tahun ini. Itu antara beberapa aktiviti utama. Namun saya nak kongsikan juga di sini beberapa aktiviti sepanjang bulan ataupun sepanjang dari 1 hingga 18 Oktober nanti, iaitu program yang kita daftarkan sebagai program-program di bawah Hari Sukan Negara lah untuk peringkat bahagian Sepi Aman. Antaranya adalah pertandingan pickleball, pertandingan Mobile Legend, Netball Challenge, Madani Gamang Fun Run, Street Soccer, Port Healing Rakan Muda, Malaysia Cergas at Wisma Persekutuan, dan juga kita ada beberapa aktiviti yang disokong oleh agensi-agensi kerajaan lain lah, seperti jabatan ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah program Satu Murid Satu Sukan, Satu Sukan Satu Tabika Perpaduan, dan juga ada juga program Satu Sukan Satu Tabika Kemas, dan juga ada beberapa lah aktiviti lagi yang kita telah rancang bersama-sama dengan agensi-agensi yang kita kenal pasti sebagai rakan strategik kita lah sempena penganjuran HSN peringkat bahagian Sri Aman pada tahun ini.
1: Okay. Jadinya bermula pada awal bulan Oktober ini ya. Encik siapa tadi? Encik Muhammad Isra.
3: Ya, ya betul.
1: Bermula. Dan kemuncaknya pada 17 dan juga 18 hari bulan.
3: Ya betul. Lupa saya sebutkan ada satu lagi program pada 18 hari bulan, ada di mana kita sebagai penyokong lah kepada program Aerobic Day. Yang di mana program ini sebenarnya adalah program amal yang kita kerjasamalah dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak yang akan berlangsung di Waterfront Sri Aman.
1: Okey. Jadi siapakah antara sasaran mereka yang dijemput ataupun yang terlibat tu semua aktiviti yang akan berlangsung di stadium tertutup Sri Aman tu?
2: Okey, DJ, untuk kita punya kumpulan sasaran, program HSN 2026 ni kita terbuka kepada semua. Kita inklusif lah, sekiranya lelaki, perempuan, tua muda, kanak-kanak, golongan warga emas, dan juga termasuk dengan golongan orang kurang upaya. Kita jemput semua warga untuk hadir ke sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat bahagian Sri Aman.
1: Jadi kalau yang terbuka tu boleh datang pada hari yang sama untuk senam aerobik, aerobik dan sebagainya, ataupun kena daftar dahulu ni Encik Abang Syamsul Zainuri tu.
2: Okey, untuk datang ya, boleh datang, kita boleh kita buka juga apa pendaftaran secara walk-in khas untuk majlis perasmian dan sambutannya lah untuk 17 hari bulan.
0: Okey. Ada lagi nak tanya Azaz?
1: Saya nak tanya juga. Kerana tadi ada melibatkan mereka yang orang kurang upaya. Jadi adakah aktiviti dengan orang tu dapat diselaraskan dengan keupayaan dengan orang tu kelak?
2: Okey. Untuk golongan kurang upaya tu, dia boleh join macam program yang Breeze Walk. Mungkin kita boleh support tidak. Tidak boleh join sama-sama lah. Macam yang senam aerobik ya, mungkin tidak dapat terhad pergerakan. Jadi setakat yang mampu tidak dapat bola, boleh juga. Saya ada masalah.
1: Senam aerobik bermula pukul apa-apa tu Encik Syamsul Zainuri?
2: Okey, untuk senam aerobik tu kita akan bermula seawal jam 7.
1: 7 pagi.
2: 7 pagi. Okey, okey. Jadi mun nak datang awal, boleh register awal, jadi ada berpeluang lah untuk menang lucky draw.
1: Izzah, saya pergi ke Izzah?
0: InsyaAllah saya akan pergi Azaz. Rugi saya pergi Azaz. Saya bukan apa, saya nanggap ada cabutan bertuah. Ni tahu nak bertuah saya hari ya, sambil-sambil kita bersenang, ikut aktiviti yang disediakan, dapat mbak pulang tadi cabutan bertuah, rinduk hati Azaz.
1: Tempatnya tadi di Stadium Tertutup Sri Aman bermula pada 16 hingga 18 betul 3 hari ya.
2: Mengikut tarikh sambutannya 16-18, tapi kemuncaknya
1: 16-18
2: 17.
3: 17 tu adalah tarikh kemuncak lah untuk sambutan Hari Sukan Negara di peringkat bahagian Sri Aman.
0: Okey. Dan macam ni dengan apa nama ni berkenaan dengan Port Healing Rakan Muda tu. Mungkin boleh kongsikan sikit napa apa ya Port Healing Rakan Muda tu. Mun di hadi kat situ nya ada pengisian aktiviti tertentu.
2: Okey, untuk Port Healing Rakan Muda tu sebenarnya adalah salah satu aktiviti yang diturunkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Pengisiannya adalah yang pentingnya pengisiannya adalah untuk kempen anti-bully di kalangan budak sekolah lah. Sebab kini tu kita tahu kes buli agak meningkat di Malaysia. Dan salah satu caranya kita ngembak program pot healing tu lah. Kita nak kumpul dengan biak-biak sekolah dan kita ngembak penceramah untuk bukan beri ceramah lah, macam sharing kan Sida. Mungkin Sida tu ada masalah apa, boleh sharing macam ni cara nak mengatasi. Selain daripada ya, kita mula macam ada pot pakai Sida apa untuk karaoke santai. Karaoke berantai. Bukan karaoke santai, karaoke berantai.
1: Apa maksudnya berantai tu?
0: Bersambung-sambung
1: nak berlagu
2: bersambung-sambung. Lagu bersambung-sambung.
3: Ya, dia berlagu bersambung-sambung lah.
2: Macam ni tek lagu Dayang Bintang. Makan mes starting dekat ya, si Is sambung. Ujungnya DJ.
3: Sekali nanti kelak disambung oleh DJ Azaz.
1: Boleh, boleh. Saya menari je saya kelak.
2: Tapi yalah, kita pasal mau apa lagu dulu lah.
0: Adakah lagu yang disediakan ataupun dipilih secara rawak ke ataupun macam ni?
2: Better random lah. Kelak punya tahu awal kelak.
0: Awal yang hafal lah.
2: Awal yang hafal tahu menang. Okey, selainnya kita ada Sukaneka Berkumpulan. Yalah, yang last tadi ya, segmen kesihatan mental, hentikan buli.
1: Saya pun menggambarkan keadaan di stadium tertutup Sri Aman tu kepada pegawai kita tu. Macam ni gambarannya di siak lah. Adakah yang melibatkan juga agensi-agensi lain ke? Adapun jualan-jualan ke? Pameran pun ada di siak dua ke lah di stadium tertutup ke lah? Macam ni ke?
2: Okey, untuk nak imagine lah. Kita imagine lah sambutan Hari Sukan Negara. Kita akan start dengan apa? Pagi kita akan start dulu
3: dengan senarobik. And then lepas senarobik tu kita akan adakan breeze walk lah bersama bersama dengan pemimpin-pemimpin tempatan kita.
1: Sini nya pun laluannya kelak, breeze walk ya kelak.
3: Laluannya pun kita ambil yang mudah lah dan terkawal, iaitu kita menggunakan sepenuhnya kawasan kompleks sukan Sri Aman tu kelak.
0: Okey.
1: Ya, kita nak berehat seketika. InsyaAllah selepas tu kita akan kongsikan semula tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sri Aman yang akan berlangsung di stadium tertutup Sri Aman ya. Okey, Iza dan juga tetamu. Kalau tadi Iza dengan lagunya apa tadi, Gadis Penjual Bunga.
0: Wahai Gadis Penjual Bunga.
1: Wahai Gadis Penjual Bunga. Kali itu kita bersama dengan Rahimah Rahim pula dengan lagunya Gadis dan Bunga. Kita berhibur seketika.

0: Ya, itu dia daripada Rahimah Rahim dengan lagunya Gadis dan Bunga, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 10.38 minit pagi. Kita kembali bersiaran dalam Info Ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM, Azaz dan juga Iza bersama tetamu kita dari Kementerian Belia dan Sukan memperkatakan tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sri Aman. Silakan Iza dan juga tetamu kita.
1: Okey, Encik Samsul. Okey, mungkin ada kelainan untuk tahun tu yang dibawakan ataupun mungkin aktiviti yang mungkin yang menjadi tarikan utama untuk Hari Sukan Negara bagi Kak Tito.
2: Okey, kelainan dan tarikan ETSN 2026 berbanding sambutan tahun-tahun sebelumnya lah. Okey, untuk tahun tu seperti yang first kali Mek Madah tadi, temanya berteraskan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Menampak promo-promo di Facebook ataupun sokmed yang di apa social media, banyak KBS pun promo ni tu semua makin nak apa, saya dah makin model orang benar lah. Semua yang macam macam teknologi lah, macam masa depan pun lah. Okey, yang keduanya adalah untuk tahun tu KBS menyasarkan penyertaan terbesar lah di seluruh negara sebanyak 5.3 juta rakyat Malaysia untuk Hari Sukan Negara merentasi daerah negeri kebangsaan termasuk di kampung-kampung. Mun sidak kampung nak mula Hari Sukan Negara, apalah je register kami orang, masuklah dalam list.
1: Okey.
2: Untuk tahun tu fokus utama bukan sekadar penganjuran tahunan. Kita pun fokus adalah lebih kepada untuk mengubah statistik kesihatan bagi memerangi obesiti lah, dan membudayakan sukan sebagai rutin. Bukannya bulan bulan 10 tu Hari Sukan Negara, time ajak sukan.
1: Bulan lain saya dah.
2: Bulan lain, hari lain, asyik ada, asyik bersukan.
1: Lalu, saya dah kasut sukan lahnya. Kena tu alasan, alasannya je rebu.
2: Tapi di rumah dapat.
1: Di rumah dapat, tapi di rumah kena banyak gangguan.
2: Siapa boleh, boleh, boleh, boleh wadah, boleh mula apa, exercise statik. Okay, selainnya kita pun aktiviti yang lebih pelbagai dan inklusif lah, melibatkan kita melibatkan semua golongan, siada golongan yang terpinggir, seperti adalah kanak-kanak, wanita, warga emas sampai golongan orang kurang upaya lah.
1: Semua kata orang boleh turut serta lah untuk
2: Munan family nak ambak baby pun
1: boleh.
2: Boleh. Tapi ialah kita melihat keadaan.
1: Betul.
2: Menjebut kita ambil langkah-langkah keselamatan.
1: Okey, setakat tu bagi aktiviti yang kata orang tadi untuk penyertaan, banyak juga yang saya dengar tadi yang dah tutup penyertaan sebab dah penuh.
0: Sangat khabarnya kalau saya buka tu portal untuk Jabatan Belia dan Sukan Sri Aman tu, ada e-poster di sini tu Iza, macam-macam lah, termasuk lah patik street soccer tournament untuk di gelanggang futsal Sri Aman, ada juga patik pelbagai patik acara yang turut langsungkan. Boleh buka lah Jabatan Belia dan Sukan Sri Aman tu untuk nangga dengan lebih terperinci antara program-program yang akan dilaksanakan tu. Okey, kita teruskan.
1: Okey, dan untuk hari pelancaran pada 17 Oktober kelak, mungkin ada tetamu VIP yang turut hadir, Encik?
2: Okey, untuk rasmi kita pada ATSN 2026 peringkat bahagian Seremban adalah Tuan Mahara bin Saleh lah, Presiden bahagian Seremban, dan Tuan Sharif bin Mujang, pegawai daerah Seremban, bersama dengan ketua-ketua masyarakat, ketua kampung dan ketua-ketua jabatan serta agensi di bahagian Seremban.
1: Okey. Azad, mungkin ada lagi nak ditanya dengan tetamu kita bagi tu?
0: Saya sebenarnya tengah memati tu. Portal Facebook dan orang tu nangga e-poster ada banyak sebenarnya. Hari Sukan Negara, street soccer lah, pertandingan karaoke, kemudian apa tu, sukan nikah berkumpulan tu. Sukan nikah berkumpulan tu nya untuk 10 orang dan pasukan lah terhad untuk 5 penyertaan. Tu menarik tu. Mungkin saya dengan Iza pun boleh satu grup tu, Iza.
1: Boleh. Tapi apa, Encik Syak tadi Madah sudah tertutup. Kami baru
0: dah
1: je nak ajar kita tadi, Azhar.
3: Yang tadi yang apa tadi Skaneka tu masih terbuka.
1: Oh, masih
3: di bawah.
1: Masih boleh lah.
3: Betul-betul. Dia di bawah Port Healing tadi. Healing agak muda tadi.
1: So maknanya satu kumpulan 10 orang.
3: 10 orang.
1: Sikira
3: umur, sikira jantina. Hanya campur-campur. Okay, mas saya pun kita nak berkumpul, mas saya boleh juga.
0: Saya nak gambar tu Izzah. Gambar belakang dalam guni tu.
1: Ya, zaman-zaman kita dulu mari ya Azaz. Masa suka nikah sekolah nak.
0: Kerana saya tertarik dengan mungkin acara-acara petik yang berunsurkan tradisi.
1: Betul.
0: Lagi dalam guni, macam-macam lagi nak.
3: Betul-betul.
1: Selain pada yang tadi aktiviti untuk suka nikah tadi, mungkin boleh kongsikan sikit apa juga selain pada macam Azhamah tadi berlari dalam guni. Ni tahu ada aktiviti yang mungkin ada sukan zaman kita dulu mari di Mbak ke hari yang kelak.
3: Kita mengetengahkan sukan tradisional lah, macam selain daripada sukan lari dalam guni, beberapa sukan macam yang tradisional yang pernah kita buat sebelum-sebelum ini, seperti bawa bola pingpong dan sudu, beberapa acara yang saya fikir memang menarik lah untuk disertai.
1: Mengambil balik
3: memori kita, terutama macam kini tu viral 80-an. Kita cuba tarik balik lah nostalgia seperti.
1: Ya mungkin biar zaman tu si pernah lalui, si pernah apa kata si pernah tahu Azaz, tapi kita tembak balik memori ya, nostalgia ya. Kali tu untuk sama-sama kita apa kata tadi mencipta memori bersama
3: jadi generasi baru kita ni boleh merasai apa yang kita buat sebelum-sebelum tu. Macam ni kita bersukan dulu-dulu nak.
1: Tanpa gadget nak.
3: Kita dulu si ada gadget pun boleh temu, boleh main bersama.
1: Mungkin untuk pesanan kepada pendengar kita di luar Nun yang mungkin yang nak datang hujung minggu tu.
2: Pihak pejabat belia dan sukan bahagian Seri Aman menyeru kepada semua warga Seri Aman untuk turut serta turun padang Mbak ahli keluarga dengan kanak-kanak lah bersama-sama menyemarakkan budaya hidup aktif dan cergas dan sama-sama memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat bahagian Seri Aman pada 17 Oktober hari Sabtu di stadium tertutup Kompleks Sukan Seri Aman.
0: Pakaian bebas ke pakaian sukan tu?
2: Pakaian sukan. Temanya pakaian sukan lah.
1: Seawal pukul 7 pagi?
2: Dapat datang awal.
1: Awal.
2: Selepas subuh lah.
1: Nak semangat benar.
2: Dia tahu je nak warm up dulu ke.
1: Mana yang saya ada aktiviti nak dipola hujung minggu tu 17 bulan tu, boleh mbak anak-anak pergi join aktiviti Hari Sukan Negara tu. Saya rindu dengan saya rasa saya nak ikut yang berjalan Ria Madaniya Breeze Walk ya.
0: Saya pun dah tanya juga tu nak apabila kita dengan mbak ahli keluarga, mbak anak-anak dan sebagainya, ada beberapa jualan kalah di siaga?
2: Jualan
3: setakat ni kita tak ada buat jualan lah semasa di venue nanti. Tapi kita ada menyediakan beberapa kemudahan macam menyediakan air minuman untuk para peserta lah. Sekiranya sidaknya datang nantilah.
1: Percuma?
3: Tak percuma ya. Okay. Datang memang percuma. Datang saja.
1: Okey Azaz.
0: Ya. Rasanya itu saja kita bersama dengan tetamu kita Izzah.
1: Sakat tu ajak lah pertemuan kita dengan tetamu kita.
0: InsyaAllah kita akan bersama dengan Izzah lepas tu. Kita pun nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook Seri FM dan juga Seri Aman FM. Apapun, kita ucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada tetamu kita yang memperkatakan tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Seri Aman yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Seri Aman ya pada 16 hingga 18, 17 kemuncaknya. Tetamu kita siapa tadi Izzah? Boleh kita perkenalkan sekali lagi sebelum kita mengakhiri bersama dengan tetamu kita.
1: Encik Abang Samsul Zainuri bin Abang Sapini, Pegawai Belia dan Sukan Bahagian Seri Aman, dan Encik Mama Isra bin Ismail, Penolong Pegawai Belia dan Sukan Bahagian Seri Aman. Terima kasih.
0: Semoga maju jaya.
1: Terima kasih. Sudi datang.
0: Okey
1: Azaz.
0: Ya, kita berhibur bersama lagu yang disiarkan dari Seri Aman Izzah. Silakan.
1: Okey, kita dengarkan dahulu lagu ini.

0: Okay, Hassan.
1: Alright.
0: Gara, Hello Husaini dan Mimi Fly.
1: Ya, waktu sekarang 10.51 minit pagi. Jangan lupa, lagu terakhir akan disiarkan dari Seraf FM. Berbaki lebih kurang 5 minit setengah lagi, Iza. Jom kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Seraf FM dan juga Sri Aman FM. Saya nak mulakan dari Seraf FM dulu. Boleh, Iza?
0: Boleh, silakan.
1: Ya, kita daripada Ahmad Syafi'i tu. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Cuaca mendung pada pagi tu. Salamnya buat semua pendengar setia Seraf FM. Ucapannya selamat pagi. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan pertama kita dari Seraiman FM, iaitu Ahmad Syafi'i. Okey, Iza, silakan.
0: Okey, kita ada WK Baja. Pagi tu, selamat pagi dan selamat petugas DJ. Ceria selalu. Ya. Baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Okey. Dan kita juga ada Dayang Jegak. Selamat pagi DJ, selamat petugas. Salam ceria di pagi Isnin. Terima kasih katanya.
1: Okay. Ya, sama-sama. Seraiman FM, kita ada sahabat yang berikutnya, iaitu Salmah Maharuf. Assalamualaikum Wak DJ, cuaca di Oyak Mukah pada pagi itu alhamdulillah baik-baik je, panas mendung you katanya, nya santai sambil tersenyum dengar cerita DJ pada hari itu. Dan selamat pagi buat semua warga Senang Oyak, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum selalu hendaknya. Lagi daripada Noraini Amrin tu, salamnya yang sedang menonton pada pagi itu Facebook kita, semoga sihat selalu hendaknya. Itu antara yang sempat saya kongsikan dari Strive FM, Iza. InsyaAllah yang selebihnya saya akan kongsikan lagi dalam penyisian 11 hinggalah pada pukul 2 petang kelak dalam Sembah Ekspresi. Masih lagi bertemankan saya, Azaz Azmi. Okey, berbakikan 4 minit. Jom, Iza. Apa lagi yang boleh kita kongsikan? Mungkin Iza nak baca lagi komen rakan-rakan kita.
0: Okey, kita nak bacakan lagi komen daripada Mak Su kita. Pagi tu, selamat pagi dan selamat bertugas untuk DJ. Kita dua lah ya, Azaz. Okey,
1: ya,
0: pada pagi tu. Salam ekspresi katanya. Okey, kita juga ada Jeton Ace. Selamat bersiaran, selamat bertugas buat DJ katanya. Dan kita nak menyapa Ujuh Caung tu tadi. Nak minta mainkan lagu katanya, lagu Nora Dendam Dalam Diam buat rakan-rakan dan TikTok. Terima kasih katanya. Okey, insyaAllah kelak kita akan nak
1: insyaAllah ya Iza akan siarkan kelak lah, kerana saya tu lagu bertukar rentak tau, lepas tu 11 tau lagu irama Malaysia.
0: Sepat kelak saya kena ianya.
1: Okey, Iza, kabarnya nak di Sri Amanah pada hujung bulan Oktober tu ada satu program yang akan berlangsung, program besar peringkat Sarawak tu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sedang kata orang kita nak bagi siapa-siapa yang datang ke Bandar Simanggang, nampaknya di kompleks apa kata orang tadi, di kompleks sukan di Padang Sia dah kata orang tadi dah rancak persiapannya. Azaz,
1: dah pasang kenopi ke?
0: Dah pasang. Dah berdiri penuh di apa kata orang di tengah padang ya. Untuk hujung aktiviti pada hujung bulan untuk kelak dalam 2-3 hari tu tadi dah siap terpasang kenopinya bagi siapa-siapa kita nak menjemput lah. Mun saya ada apa-apa nak dipolah hujung bulan untuk kelak, beramilah kita di Sri Aman. Azaz pun dijemput juga datang ke Sri Aman lah.
1: InsyaAllah. Kerana dulu saya dah pergi ke yang sebelum tu di Mukah. Saya berada di Mukah untuk Sarawak ku sayang. Kali tu di Sri Aman lah.
0: Di Sri Aman.
1: Pada 30.
0: Ramilah macam-macam lah aktiviti kelak. Kita akan berkampung di Sia, Azaz. Apa kata orang tadi, setelah bahagian-bahagian lain dah kena tu hujung bulan tu kelak, bahagian Sri Aman dan seterusnya, bahagian lain lagi dan di antara aktiviti di bahagian
1: Sri Aman. Itu merupakan program Sarawak Ku Sayang yang ke-9 kalau silapnya, kerana muka yang ke-8 kerana kita ada 12 lokasi. Selepas tu kita akan berkampung di Sri Aman, selepasnya di Serian, Semarahan dan juga Kuching. 12 lokasi secara keseluruhannya.
0: Betul.
1: Untuk program Sarawak Ku Sayang 2026. Jangan lupa temu janji kita bermula pada 30 Oktober atau kelak lah untuk Sarawak Ku Sayang 2026 peringkat Sri Aman pula. Bermula 30 hingga dah dua ya, dua November, dua November nak
0: satu Azaz,
1: enggak satu, satu, satu. Ya, buat agak kalender dulu. Tapi oh, hujung bulan tu bermula.
0: Oh benar.
1: Iya. Okey, berbakikan satu minit lagi Iza. Apa yang boleh kita kongsikan bersama ataupun kita ada kata-kata terakhir pada Iza, khasnya kepada yang mendengar siaran kita pada waktu itu.
0: Okey, untuk pendengar kita khususnya di Bukit Seraman, di Bandar Simanggang pagi itu, apa kata orang mohon jangan lupa sama-sama kita berami hujung minggu tu untuk Hari Sukan Negara peringkat Sri Aman, sama-sama kita bawa keluarga kita, anak-anak kita untuk mengikuti aktiviti tu untuk kesihatan kita bersama juga. Sambil-sambil ya kita apa kata orang tadi Azaz, dapat meluangkan masa yang yang berkualiti lah dengan keluarga kita.
1: Ya, jaga untuk kesihatan Hari Sukan Negara.
0: Jaga kesihatan yang paling penting. Ya jadilah Azaz.
1: Ya. Okey, saya akan akhiri program kita tu Info Ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin depan ya Iza. Jumpa lagi Iza.
0: Okay.
1: Ya, kita bersama dengan Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Mandani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Nah, pastikan anda terus setia bertemankan kami menerusi Spectra 912. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info Stock Fardu bagi anda yang berada di Zon 6.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Bella, sekarang Izzah kongsikan untuk anda info Sofra tu bagi anda yang berada di zon 6 seram anda kuasa-kuasa yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas Zohor tengah hari ini 12.24 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isyak 7.34 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Sofra tu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemakan Izzah seorang jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan komen di ruang Facebook Seram Anda FM. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini menerusi Spektra 912 Isnin 12 Oktober 2026 bersama dengan satu jam di awal 1448 Hijrah. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Inspirasi.
1: Selamat tengah hari. Mendiang ke berita tengah hari-hari 1, 12 hari bulan 10, 2026. Awam kedua penggal ke-6 Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 diatur berengkah hari Sarito jentuk ke-21 hari bulan 10 tu ilak. Awamnya ke dikumbai awam bajet dekat jadi awam ke penudi. Sebedau timpuh penggal Kaunsel Negeri Sarawak ke diatuk ambis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Dalam jakup pemuka ya, Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfiah Awang Nasar beri pengagati ngagai 5 ikut kaban Kaunsel Negeri ia keudah nerima tanda basah ngau pangkat Menua Sarawak berserimbai ngari pengada ke-80 Tuai Pemegai Menua Sarawak kena hari 6 tu tadi. Si Dato' ia jak sapit Speaker Kaunsel kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Si Tak Muara Tuang Dato' Idris Buang sapit Menteri Dagang Tebuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Piasau Dato' Sebastian Ting, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Krian, Dato' Friday Bliak, Kaban Kaunsel Negeri Kelakak Muhammad Duri, ngau Kaban Kaunsel Negeri Sitak Gemah Anyi Jana. Ia bergabadah ke sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang, Dato' Francis Hardinolis, dah boleh datai buat pemanjai awamnya ke diatur. Bala Kaban Kaunsel Negeri Begak sama diau jenuh dah membunyi dalam pengelamak seminit, kena masa pembidang Speaker Kaunsel Negeri Sarawak kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Padungan Kedulut Subak Niang Dato' Song Swee Guan kau dah nadai ke 4 hari bulan 10 tu tadi. Teknologi patut cakah agi dian siang ke kena gereja pengawak dagang gambik ke boleh nambah kagi hasil serta ngangkat ke kapasiti orang dagang di Sarawak. Sapit Menteri Demiak Lombak Ngau Main serta Pemansang Urat Dagang Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat, madah ke perkara keban satu oleh nyawup nempak mayuh agi urat dagang kebesai penatai pemisi. Ketahu nyawup ngelati ke sosioekonomi orang mayuh. Ia mansur ke Jakutu dah tembuk pengawak Nur Dutup Program Sarawak Youth Startup, SY Startup Cohort 3 2026 di Sibu. Ia madah ke program yang nyedia ke latih insentif ngagai 8 hari nyadi urat dagang. Ngena sawup hari lebih 45 agensi kena di kaban strategik program tu. Ngarami nyemega bisi Nur nyerah ke certificate Grant Gau Soft Loan SY Startup serta price pekit mantai ke canvas model dagang. Pengerai ngau pengelantang rakyat ndang perkara ti cukup berguna. Kena ngemujur ke juluhati kedekat ngagat Sarawak nyadi benua maju serta lantang lebo datai bat tahun 2030 nyinilah. Sabit Menteri Baupis Premier Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke gintu pengerai hari pengawak ti ulih nyaga pengergas tubuh serta pengawak pengelantang hatinya ndang patut benar dikelati. Kena nempak rakyat ti regas berpengerai. Yang maksud kerja kutu di Petra Jaya lebuh ke berjadi program exercise pengergas Wan Kenyalang 2026 ke diguluk kira 237 ikut orang. Programnya ke bisik Nur ngatur senam robik, aerodance ngau Zumba, diatur nyerumbak DBKU Car Free Morning ngau pengerami What About Kuching 2026. Rul Azhar tinggari ke Zon Utara dipadu jadi champion Pekit Bintang Piramli 2026. Gaunya Rul Azhar tau ke nama kebenarnya Muhammad Farul Azhar Muhammad Zabandi nerima prize duit RM20,000. Trofi ngau certificate dah ya tik nyada ke lagu derita. Yang ada kediri berasai terkenyit serta gagati laban ke udah menang lalu tu dekat nyadi ke perangsang kena ia majak ngangkat ke lagu-lagu niang Tan Sri Piramli. Oleh nomor 2 berpakaian itu ianya Mahathir Zailani tinggari ke Zon Sarawak kena terima prize RM15,000. Lalu Jeffrey Zan Jamil tinggari ke Zon Sabah boleh nomor 3 terima prize duit RM10,000. Kelimpah Rika Saman terima trofi ngau setipikian. Berbagaunya anugerah persembahan ke pemandu manah pulai ngagai Muhammad Rizwan Mat Taib dari Zon Selatan kalai nerima prize RM2,000 trofi ngau setipi kiat. Renggat ke penundi benar pekiat bintang Piramli 2026, diatur bah Arena Gemilang Detar Putra University Malaysia Sarawak demalam. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Lepas tu peringat kita bergulai dengan pengeluar program kami RYFM Sibu. Bawa gelar tengah hari.

Ya sama tengah hari guys, semua balap peningga bule baru kita ya dalam mawang ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya pukul 12 tadi dia kita dengar ke berita kuda dikenatai ke pengari kami Anya Ken Michael dari WFM Kuching. Jadi perangkah hari dia tu nyentuh ke pukul 3 dia kita dekat bulan kami hari WFM Sibu ya dalam awak ngelah tengah hari. Ya ke sari tu sekali lagi kita bulan ke kunana hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026. Ya bakal selama maga kita yang natai ke dulu ya rintai program kita ungkup ke sari tu ya bawa tu kita dekat bukalah dalam bawa ngelah tengah hari WFM Sibu dan yang lagi 12 tengah aku rekam kita bulan dalam program Randau Temuai kudah disediakan ke pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12.45 bukalah kita dalam buah rundia rebak baru lalu ditangkan ke program Squad Trio. Squad Trio bekas lama megak dia kita dekat bulai dalam awak sadar tengah Sarawak bulan ke pengari kami di Kapit. Lalu diatangkan dengan program Secangkir Kopi. Ada kena ngujuang kawak ngelak tengah hari kita hari WFM Sibung.

satu ayam eh kena ke kemarin ya. Ya udah menyekoran tadi Eva udah bisik baby baru. Congratulations Tania. Selamat ngintu diri selama berpantang. Jadi sebelah aku ngetai ke berita atau ke pesan ke besi terima kami di YFM. Dulu kita berperindang setiap lagu kudah di sedia aku kena merindang kita bawa ngelah tengari kita ke sekali tu setiap lagu regan tani balikai pengerindu.

family kayak pengerindu jadi ngarep kepedingan kita ke rindu ke dalam lagu tu tadi udah terperinang ya. Lagu yang tadi ujung ke jam kita 17 minit lepas pukul 12 tengah hari lagi, sekali lagi bersama tengah hari lagi semua bala peninggal kita. Jadi bawa sekali itu kita yang ujung nanti ke sekedar pesan ke bisik terima kami di YFM. Jadi pesan tu ditujukan agai kepabelayan di lalang atau ketintiang lalang san panjai san pandak batu bebini empiat bulok cangkul seremat suah sayat bukit tunggu kelampok nangga kumpang rasau kumpang langir kumpang pawah dua baru rumah panjai danau kandias sebangki dua baru rumah panjai selindung ulu selindung ilik merbuang sungai menuang merio lima buah rumah panjai liuk astuga marup atas semarut baruah serat Sungai Keruh San lima buah rumah panjai Merakai tiga buah rumah panjai serta kepabelayan di Entulang Satap Miringau di Kuciang. Jadi pesan tu madah ke renggi anak ungkiang, renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Babala Mayuah kena kemalam hari dua 13 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 10. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ngagai abang niang anak renggi berumur kusung 13 7113522. Di sekali lagi jadi ni yang tu dekat di sungai bak rumah bungkung Engkelili. Ianya bak rumah bungkung Engkelili ya. Jadi sekali lagi madah ke renggi anak ungkiang, renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai. Lalu dia dekat di Luya dekat di Intu Babala Mayuh kena kari 2 13 bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 3-14 hari bulan 10 tahun 2026 menyata tadi ngarap ke semua bala kababelayan ke ngelalan yang renggi anak ungkiang atau ke untiang ngarap kita tadi boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pematin yang tu bak rumah bungkuang Engkelili. Okey, ngonyak tadi pesan ke terubah jadi pesan kedua ditujuk ngagai kababelayan di tingkah Purai Batu Lintang entebar Sungai Tandua Munggu Demam Rampuwi Temiang Baru Grand Stumbian ngau di Sri Aman kababelayan kediau di Mukah Bintulu Miri Lubuk Antu serta di sebarang oleh dia jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Suri Raymond Nicholas Rosli dan yang anak Alice Lee Tok Ketum udah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 yang kena hari Minggu lalu ni Raymond Nicholas Rosli tu dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam tu hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026 menyak tadi semua kebablayan ke ngelala yang Raymond Nicholas Rosli dipinta datang ngagai parlo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuciang. Jadi nanduk pesan tu baru pesan tu ditujuk ngagai kebablayan di tertingkah Purai Batu Lintang Entebar Sungai Tanduak Munggu Demam Rampuwi Temiang Baru Geras Tumbian Ngau di Sri Aman Ngau semua kebablayan ke Tiau di Mukah Bintulu Miri Alu Bantu serta semua kebablayan kenalah dirintai ke di itu. Jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Rosli Raymond Nicholas Rofli atau ke anak alias Lee atau ke Tom udah nadai kena lemai hari Minggu 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni Raymond Nicholas Rosli itu dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam tu malam hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena kari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi semua kebablayan dipinta datang ngesah penusah tu dipinta datang ngagai Palo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Okey, ngonya tadi pesan Siti tu ditujukan ngagai semua kebablayan di Kenawiat Sengan Bawan Nanga Tadak Tuah Bejayin kebablayan di Nanga Maras Nanga Batang Kerupuk Sebelak Mempelai Ulu Ngau Ilik, Rumah Panjai Kes Pemakai Ngau Rumah Jimmy Umbul. Biar megak kaban Rumah Jimmy Umbul Lubuk Liduang. Biar megak ngagai bala kabablayan ke Bulai. Agawak Sotang Lala Katum Anak Numpang.
Jadi ya pesan tu madah ke katua mana numpang, katua mana numpang tau ke apa link froji. Udah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Pebala Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Jimmy Umbul lubuk lidung kaki wong krian seratua lalu nian tu dekat dikubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 tahun 2026 ngunya tadi semua kabar pelayan dipinta data ya ngagai tau ke ngesah penusah tu nyangau nyangai pemati katu mana numpang katu mana numpang atau kapal link 4G ya kudah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ya tekak di Sungai Bebala Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 baru mah Jimmy Umbul lubuk liduang kaki wong krian seratua jadi ni antuk dekat di kubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 tanggungnya tadi ngarap ke semua kebelahan boleh sampal data ya ngau ngesah penusah tu. Lalu pesan Siti tu ditujukan guys semua kebelayan di rumah Kuala Mendalam kebelayan di Rantau Kura Selindung Kerangan Ma Meruyu Liang Datuk Melaban Entangkung Entakung En Sungai En Surai Pihak Megak kebelayan di Tanah Mireh Lung Serangan Semena Rantau Kiran Pulau Brunei Bukit Batu, Sepanggah, Kelati, Meresam Darat, Meresam Parit Pihak Megak kebelayan di Tubai, Teban, Ngaudi, Lubu Awur Jadi pesan itu mengada tujuh guys semua kebelayan ke naklah dirintai ke ditu Ya ke ngelala remina anak panggi tak ke umban tak ke ini kini jadi pesan untuk madah ke remina anak panggi tak ke umban tak ke ini kini udah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak hospital Limbang lalu ni yang tu dekat di itu tak ke dekat di baik pulai ngagai rumah panjai lubuk pasu kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah lubuk pasu lalu ni yang dekat di Anjong ya kubur RC bakul kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi enggak sekali lagi madah ke pesan tu madah ke pemati remina anak panggi tak ke umban tak ke ini kini kudah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni yang remina anak panggi tak ke umban tak ke ini kini tak ke inai kini tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah lubuk pasu lalu ni yang dekat di Anjong agai pendam arsi bakul kena ke pagi 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu telefon agai Kenneth Kudi yang remus balumur 0111-401-2004 atau ke Regina Ansuna anak remus balumur 013-836-0337 atau ke Polgasun anak remus balumur 011-250-3053

Okey, kita Ginando pesan ke WC Terima Kami di YFM. Sudah kumai kita boleh dalam program Randau Temuai. Jadi pesan tu ditujukan agai kapal pelayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri Bintulus, Kaluh Bajing, Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Kriok Lima Buah Rumah. Ngau semua kapal pelayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke Kelimah Anak Linggi, Kelimah Anak Linggi tak ke Dikangau Inai Kelira. Udah narai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bapala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur ke kena pagi hari 2-13 hari bulan 10 tahun 2026. Ngenyak tadi semua kabar belayan ke Ngelala niang Kelimah Nalinggi atau ke Inai Kelira. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Maxwell. Nggak unyengai pemati niang Kelimah Anak Linggi atau Kinai Kelira tu ya. Jadi sekali lagi ngarap ke semua kapal pelayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri Bintulus, Kaluh Bajing, Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Sekriok Lima Buah Panjang, ngarap semua kapal pelayan kenalah dirintai ke ditu. Ya ke ngelalan yang Kelimah Anak Linggi atau Kinai Kelira ngelatai ke diri agai rumah Maxwell ya. Enggau nyengai pemati niang Kelimah Anak Linggi atau Kinai Kelira tu ke dekat dintu Bapala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 2-3 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, sebenarnya kumai kita ya bergulai dalam program Randau Temuai kudah di setiap ngari kami Lucia Thomas Kasau dulu kumai kita berperindang ya. Ngau siti lagu Ari Shalina Nesau Langgam.

0: Selamat tengah hari pendengar. Ya, bertemu baru tengah hari tu ngau kita berdalam program Randau Temuai. Jadi pukul 12 tengah-tengah hari hari Sibu idara kami ke minggu tu dekat mic kita berandau ngau Tuan Kolis Anak Suai. Ianya juru pulih perubatan fisioterapi. Duta kenali ubat anda hari hospital di Kenawit ke tengah hari tu. Selamat tengah hari Tuan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Ya, selamat datang ngagai studio dah.
1: Okay, thank you invite.
0: Oh, berita tentu ya, mana hari Kenawit tadi?
1: Oh, mana so far.
0: Oh, okay, baik banyak. Lebantik ko berarti ko take ke dekat di kenang luan tu bekawa ngau antibiotik tu tuan ya. Ngamik ke tuan terus ke randau tengah hari tu bukan si ngau bala peningat kita ya. Tajak peng kita tu suai ngelala atau kena ngau take antibiotik yang pelabak kong kanya bisik ke nak entuh terang nak mau take ke dalam kebenaran bekawa ngau antibiotik tu.
1: Jako antibiotik tiba dalam jako Greek ianya entai ngelaban lalu jako bios ianya hidup laban bisa bakteria ianya sebangsa organism tau ka utai kena diulih di pedak mata kasar ke hidup antibiotik tu kena ngubat penyakit kena di ketegal bakteria pengawal antibiotik tu kebenda ya nya munuh bakteria tau kena gang perkara ketik kerja bakteria dalam tubuh kita manusia nengah antibiotik tu meh bakteria lagi penyakit boleh ditagiang hari terus ngerekai ngagai semua tubuh kita manusia. Nya alai, antibiotik tu berguna benar dikena nyuman ke penyakit ke berampit.
0: Oh, nya utai ke rekomen antibiotik tu. Jadi, tuan, bak dunia tu, nah, berapa itik kini bangsa antibiotik?
1: Ya, DJ. Nakak kereta tu bisa lapai itik bangsa antibiotik ke bisa dikena berpengawak berubat ianya penicillins, cephalosporin, microlides, quinolones, tetracyclines, aminoglycosides, sulfonamides, tau ke trimethoprim, engau, carbapenems. Antibiotik ke dikena mega berpangai bak bansa penyakit ke nyadi bak siko-siko orang serta pengeraya penyakitnya mega. Antibiotik ke suah lagi dikena ianya bakal penicillins, lalu antibiotik tu mega keterubah ditemu serta suah dikena.
0: Ia ke penicillin tu tuan abantik kita yang berada sebut ke penicillin tu ia ke belaka kuning kemitnya ya tau ke ia bisa bangsa air kini ia ke belai ya?
1: Yes belaka mit so color ya depends ngau pengeluar lah
0: nak ngiranya bercurak kuning je lah
1: ya yeah, betul
0: kemaya antibiotik tau dikena kita lah
1: antibiotik semina ulih dikena anti penyakitnya nyadi ketegal bakteria tajak pia antibiotik na ulih dikena anti penyakitnya nyadi ketegal virus. Kebuah pihak laban antibiotik tu sitik ari komponen ke diambil ari bakteria nya alai ia seminak ulih dikena anti penyakitnya yang dibepun ari bakteria aja anti penyakitnya ketika virus dia penyakitnya dekat baduk bak pengelamak 7 atau ke 14 hari lah dalam seminggu dua pihak. Okey penyakit ketika virus tu mega anda ibu kena antibiotik kena ubat ya antibiotik tu seminak dikena anti bisik jangkitan secondary atau ke sekunder lah. Nya alai anti bala mensia mayuah bisik kena rampit penyakit kita mesti nentu ke pun penatai penyakit nya sekali ketegal bakteria atau ke virus nya baru kita nentu ke ubat boleh dikena nyuman ke penyakitnya lah.
0: Ya retinya nak di break sengapa lah ngagai orang kesakitnya nah.
1: Ya betul.
0: Oh, di periksa dulu lah penyakit entar.
1: Ya betul perlu assessment dulu.
0: Nanti nyemak lah bisa orang tu tadi ngasai ke drempo udah makai ubat yang agak kena gerai ngambil ke drempo ubat antibiotik tau kembali ke drempo. Tentu ya pulai ke penangguh megak ngagai siko-siko orang. Retinya salah guna mana
1: ya,
0: tuan.
1: Ya betul.
0: Nama penangguh ngagai sidak ya kini.
1: Anti ubat antibiotik tu dikena ngau luas, ngau sebarang. Nadai ngau perhati ari sidak doktor atau ke ahli farmasi lah, farmasis. Tu tahu ngasuh ubat antibiotik tu dikena sebedau tu nyau nak ngasi ya ke. Dikena munuh bakteriatis bakal. Tu dikumbai rintangan antibiotik atau ke antibiotik resistance lah. Kebuah pihak laban bakteria tu udah ulih ngelaban antibiotiknya, nyak alai antibiotik tadi nyau nak ngasi serta nak ulih munuh bakteria dalam tubuh siko-siko manusia. Bakteria tu nyau ulih ngelaban antibiotik tu nyadi nengah sitik proses dikumbai proses mutation atau ke mutasi tik ngasuh bakteria tu nyadi makin kuat ngelaban ubat. Bakteria tik kuat tu dekat betul set beranak serta ngerekai ari siko orang agai orang bukai. untuk meh kebuah antibiotik ti sama ti kalau dikena bala sakit nyau nak ngasi agi kena ngubat sitik-sitik penyakit antinya mak perkara ke ban satu nyadi bak orang ke sakitnya dekat di bebek ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi atau ke dosage yang lebih tinggi lah kena munuh bakteria ti biasa tajak pihak ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi agi mega ulih ngujung ke kesan sampingan ubat ti lebih balat.
0: Ya, jadi ngarap ke utai tu terang meh dedinga bala kita tengah hari tu ente ulih kita mesti mendiang ke jako ari bala lutul seberau tua meli ke drempo ubat ba farmasi tau ke ngambek ke drempo ubat antibiotik tu tadi reti ne tuan.
1: Ya, betul.
0: Au, ente nyemak lah kita tu bisi makai antibiotik. Nama penangguh ke bukai mega?
1: Penangguh tau ke kesan sampingan ke tau nyadi ianya baka birak ancur lemik tulang serta sakit bisik rampit kulat bak mulut lah salur pencernaan serta bak utai kita mensia penangguh tu nyadi nitih kebangsa antibiotik ke dimpak serta bakteria dalam tubuh serta pengetan tubuh ke sakitnya megak tang ukai semua mensia dekat ngasai keempas penangguh ke sebaka ambil kebanding nanti orangnya tadi guna ubat antibiotik tetracycline kesan sampingan ketau nyadi ianya kulit lebih sensitif nanti kena panca matahari lah, kena sunlight kesan sampingan tu nak sama tang berpanggai bak sitik-sitik bansa raban antibiotik.
0: Udahnya habis ke kita ninga sebanari sidak ke diberi lutut tu tadi ubat antibiotik tadi ni nanti nyemak ya udah makan ubat antibiotik tu daripada kita bisa gatal atau ke allergic menyukur kita namanya sitik hari kesan sampingan ya atau kebekeningnya tuan.
1: Ah ya betul DJ. Kesan allergic ngagai antibiotik tu ke benda ti baca kok ribai ianya allergic reactions ti dikira sitik hari kesan sampingan ubat antibiotik. Tau berpanggai bak bansa ngau pemayuh bansa ubat antibiotik ke diempat siko-siko. Contoh kesan sampingan antibiotik ianya bakal rair, gatal isi, sendat seput, kembai bak mulut, bak mua serta dileh. Nyak mai kebuah sebedau makai ubat tok kita mesti madah ngagai bala doktor tok ke ahli farmasi nanti semak kita bisi alahan tok ke allergic ngau sebarang ubat antibiotik laban alahan ngagai antibiotik tok ulih nyadi serius serta tau ngasuh berbadi nyawa mega.
0: Ngau tanya nangkan ke tok mega bekau ngau antibiotik tu tadi peningang ka kita nya bisi baru masa radio tok kemending ke ranau kami duai tuan kolis ke tengah hari tu nah. Oh, nama otak kepatut digaga kita nanti nyemak lah bisa kesan atau ke ayan bakal gatau rayang ke disebut nuan tu tadi tuan pengudah kita ke makan ubat antibiotik tu nah sekali ke kita tu terus bertemu dengan lutu atau ke kita ngetu ke drempo makan ubatnya
1: nanti nyemak bisa tanda-tanda ke disebut di atasnya tadi kita mesti terus datang ke hospital atau ke klinik lah ke semak ngambil kita uliah diperbat ngau lengkas lah ngau jambat. Pihak megak kita yang mesti madah ngagai bala doktor atau ke ahli farmasi bansa ubat ke diempa ngambil kesidak nemu nama kebuah penangguh ke bansanya atau nyadi bak kita. Lalu kita mesti megak madah untuk bisik kesan sampingannya balat balat raya lah nyong ujung ke kita nak ulih ngejar pengawak besari-sari.
0: Kelimpin hari bertemu dengan doktor aja tadi dah tuang kayaknya bisik cara bukai kini nanti nyemak bisik ngasai ke kesan sampingan kelimpin hari ke disebut nuannya tadi.
1: Mensia mayuh megak mesti madah ngagai sida lutut atau ke ahli farmasi sebelum makai ubat. Kelebih lagi enti bertubuh bisik atau ke benuang ribat. Agik nusu ke anak atau ke bisik penangguh bak perkara pengerai kebukai bakal penyakit tungku hati ngau penyakit bau pinggang. Kebuah pihak laban bansa ngau dos ubat antibiotik tu dikena ngubat sida tu nak sama ngau sakit bukai.
0: Siko-siko kita itu sikit dan sebagainya nanti ke darah punya kurang ya tarik tuan
1: ya betul
0: nanti darah kita boleh nerima tadi ngami apa kita kadang darah yang tadi nak ngam ubat ke dia beratnya kepatut daripada hingga rutu retinya nah yeah. Boleh kena ubat nanti biotik tu dimpak boleh ngubat bukai tuan
1: anak makai ubat antibiotik bulai ngau ubat moden atau ke ubat tradisional anti nadai dikemenda hari rutu lah kebuah pihak laban ubat bukai kedimpak tu boleh berinteraksi mereka chemical reaction dengan ubat antibiotik serta tahu ngasuh ubatnya tadi ubat antibiotiknya tadi nak ngasi ngelaban tahu ke munah bakteria mensia mayuh mesti madah ngagai sidak dutul ngau tahu ke ahli farmasi lah dulu sebedau makai ubat antibiotik bukulai dengan ubat bukai bisik dua cara ubat antibiotik tu masuk dalam tubuh kita mensia ianya ngau cara oral atau ke D4 atau ke D3 ke dalam tubuh kita. Selalu ya ubat antibiotik ke diberi lutut, beri dalam bentuk pil atau ke tablet atau ke kapsul ke ulih ditelan. Tajak pihak sekedar ubat antibiotik mereka ulih D4 bulan dengan pemakai ke D4 atau ke air aerob atau ke patut D4 lebih main pul kusung. Ianya 1 jam sebelum makai atau ke 2 jam pengudah makai. Kebuah pihak laban penyebaban sitet-sitet ubat tu nak sama nyak alai tu tau ngujung ke ubat antibiotiknya tadi nak ngasi. Nyak mai kebuah orang ke makan antibiotik tu patut makai ubat nitih cara kebetul ngambil ke ubat tu ngasi serta boleh munuh bakteria dalam tubuh. Okey, first step, langkah pertama, sebelum makai ubat antibiotik, baca dulu label ubat ngau betul serta titih ke cara makai ubat ke ditulis bak karung ubat. Contoh, berapa gigi ubat patut diempak serta berapa kali makai ubat dalam sehari. Second step, atau ke langkah kedua, tentu ke ubat antibiotik diempak sebelum makai atau ke ngirup. Ianya sejam sebelum makai atau ke pengudah makai. Bagi antibiotik ke patut diempak pengudah makai, ianya 5 hingga 10 minit sepengudah makai. Anda ngantik lama untuk kita makai ubat antibiotik. Simpan ubat nitih ke jakut lalau hari ahli farmasi sekali ke disimpan dalam peti ais atau ke basuhu bilik kena tentu ke ubat nak rusak.
0: Kadang tu lepas mai kita diberi dutur atau ubat antibiotik habis ya nadai pun 7 hari ndo kita nembok ke ubat antibiotik tadi ne tuan. Kata nanti nyemak kita nak nembok ke ubat ya.
1: Selalu ya ahli farmasi suah ngelalau ngasuh makai ubat antibiotik sampai habis. Tang tajak pihak nak semua ke orang ke sakit dekat nitih ke penemu ti bansanya. Selalu ya antibiotik dekat bekerja dalam tubuh kita dalam takiah beberapa jam pengudah ubatnya diempak. Antibiotik tu mesti diempak nitih ke timpuh mayati pada rutu laban tubuh sikut-sikut mensian yang kak nadai ngembuan kepekatan antibiotik tak cukup kena munuh bakterianya. Faktor kedua, sekedap pesakit yang kak berguna ke masa ti lebih panjai kena nyuman ke penyakit sidaknya. Tau ke ubatnya nak ngasi laban ukai semua bakteria dibunuh. Antinya mak ubat antibiotik nak habis diempak. Tau tahu ngasuh penyakitnya datai baru serta ubat antibiotik ke diempak tadi nak boleh munuh lagi penyakit atau ke bakteria dalam tubuh. Penanggul ti amat teruk. Ianya bakteria ti nak dibunuh tu boleh ngepun ke sistem rintangan ngagai sesetengah antibiotik. Tau tahu ngasuh ubat antibiotik ti sama tu nak ngasih lagi kena nyuman ke penyakit ti sama dulu hilak. Tu lalau ngagai mensia mayuh ianya ubat antibiotik mesti diempak habis, nitih ke atur, ngambil nyelih ke penyakitnya. Tahu datai baru, tajak pun kita yang ngasai ke diri, udah suman atau ke udah gerai.
0: Mesti nitih ke timpuh aku, dia tetap ke mana?
1: Ya, betul.
0: Jadi, ini udah datai baujur anda tua ngenang utai ke dikumpai antibiotik atau ke antibiotik. Tuan. Yang kanya bisa pesan wan ngagai bala ke bisa boleh ngetua apa awak ngelah tengah hari itu. Nah?
1: Okey, ngagai bala umum, publik lah. Ubat antibiotik tu seminak ulih diempak anti bisik pemendah hari dutur. Anda yang berkongsi ubat antibiotik dengan orang bukai laban ubatnya tadi atau ke ubat antibiotiknya tadi ke diempak kita nak sebakar dengan bansa penyakit ke nuntung siko-siko. Anti bisik sakit mana temu dengan dutur. Simpan ubat antibiotik benda ke nak kena pancar mata panas. Anangkah dalam kereta lah. Benda keselamat serta nak boleh jengkau bala nemit bala budak. Ngai kesidak tempat ke ubat tu tadi. Madah ngai lutur, nanti nyemak kita bisik penanggur atau ke allergic reaction atau ke alahan sepengudah makai ubat antibiotik tu tadi. Kita yang megak mesti madah nanti bisik makai ubat bukai atau ke nanti bisik ngidap penyakit bukai. Betul-betul bisik atau ke benung ribat atau ke agak benung nusukan ya. Hanya ajak hari aku DJ, terima kasih ya.
0: Ya, pesan madah megak rinduan tengah hari tu tuan. Genang utai ke di kerana tua bakau ngobat antibiotik. Jadi terima kasih sekali lagi Agai Nuan ke penatai ke studio.
1: Okey, sama-sama. Thank you. Bye.
0: Randa boleh ngau tuan Koli Senet Suai tu tadi peninga siko ari juru pulih perubatan fisioterapi duta kenali ubat anda ari Hospital Kenawit genang antibiotik. Ngarap ke nenek mau teka udah diterang tau ke dikunci ke ya ke tengah hari tu. Jadi ngotok mumpuk dulu aku berdalam program Randau Temboy Merit. Selamat tengah hari.

0: program Buarun yang rebak baru di YFM Sibu.
1: Selamat ngalari, selamat bertemu baru dengan semua bala pendengar. Bertemu baru kita buat program Beruni Rebah Baru untuk kita ke Sarito. Topik kita ke minggu untuk pendengar, baik ke pendengar kita akhirnya ngelansak perkara kebekau dengan dadah, kita ngancur ke sebilik bangsa dengan menua kita. Jadi aku terus kengau cerita kita ke sekali tau dengan Siti cerita pasal dadah. Kita boleh kelalau dengan ajar dengan kita semua di dikumai asing guring dalam rumah jia. Jadi cerita tu peringatnya di menua kita di tau. Jadi lelaki tau ngerja pengawak nyadong serta berjual ke macam-macam bangsa dadah. Nyamangai bertahun ala lelaki tau ngerja pengawaknya. Mbak ya berjual dadah tau ngenatai keuntung terbesai. Nehibu gawak berpanas tau keberujan. Semua pengawak munteng amat di kerja. Tak main megak peminta hari orang tiba pakai kedadah sikit tinggi. Sekumen ke kerja pengawaknya, semua utai boleh dibeli magang. Rumah, kereta, garik kemar, raun, utai bukai. Semua boleh dibeli magang. Ngau cara munteng. Maka hari pengawaknya, penghidup ia megak berubah. Antik sebab penghidup cukup yang merinsak. Kais pagi 4 pagi, kais lemai 4 lemai. Tusai amat penghidup laban kediau di negeri. Kerja megak nak tentu meruan, gaji megak nak tentu besai. Nang ipek ke pengelelek. Hari si kita bertemu dengan sikap orang di nak dikelala, lalu orangnya mandah ke jalai. Berkini kak nyadi kaya sekelip mata. Laban keterunak dekat ke penghidup di kaya. Dia lelakinya tadi setuju. Mula-mula sikit takut laban nak kalak ngerja pengawak terjual ke dadah. Kita berjual ke sayur bagai kan. Nyau kelama mendak duit nyau mayuh ke uliah ya. Dia lelakinya pun tadi nyau terunak. Cukup nyamai nyua dadah. Laban duit boleh datang sekelip mata. Berkenyak ni pengawak yang tadi terjual serta nyadu dadah ngagai orang di dekat berguna ke dadah. Tengnya nak nemu diri lelaki tau benar diperhati ke polis. Sekedar polis tadi nyaruk diri orang timbeli dadah kena ngumpul bukti. Pengawaknya lama udah diperhati ke polis. Cakok sempama bisa nyebut. Tajak pandai ni pan tupai berayun bak dan kayu. Bisa menggak maya tupainya labu ke tanah. Hari siti benar yang bertemu ngau sikok orang yang terdekat beli dadah. Dia yang masuk tau ke tamak dalam panjuk polis. Ia ditangkap lalu dibayar ngagi balai polis. Bak rumah Yadin mayu hagi ke dadah ditemu. Semua rumah kereta ngau semua retak terkira ya disita magang. Tauka dia ambil polis magang, ambil kenyadi bukti. Kesia tadi peningah dibayar ngagi kot. Lalu kot nantuka lelaki tadi salah laban nyuang serta nyandu dadah. Ukai seminaknya aja ia menggak bisa nyimpan dadah di mayu. Udah dipercara serta ditemu salah, dia ya udah kena salah di baruah akta dadah berbahaya tahun 1952. Tik tau mai hukum gantung sampai mati baruah section 39B akta dadah berbahaya 1952. Hari bulan mengga udah ditetap ke maya ke lelaki tau dekat kena hukum gantung sampai mati. Ngantik kemaya diri tinunga hukumnya, dia ya tadi di jail. Mayanya dunia asal kepeteng. Terbantai magang semua pengingat manis maya penghidup agak balu wajah subak. Mua painaya balam nyari serta kembang belayan terbantai magang. Dalam mati din 1001 nasal tinandai pengujuang. Antik ulih bakal ditika kejam. Dupah pai dupih nai dekat kerja pengawak makanya. Teringat mengga maya kehidup merinsak subak. Berkulih bau orang tinerima gaji min sempama kais pagi 4 pagi, kais lemai 4 lemai. Tayang uliah megak meli asik ke tempat, meli lauk. Buruk berapi makai di kedai ke, tak kenapa asik. Uliah megak meli sahaja 10-2 ke lauk, ngebeka baik pengilak. Mai hujung minggu, uliah megak rawan ke pasar, tajak nada utai kena. Biar berarat bukanlah ngebalak kaban, tisama nyewa. Uliah nuci mata serta nunik balai udara sebelah pasar. Tayang ketegak ti terunak serta ingin ke penghidup ti nyamai. Dia sanggup dengan jalan ti saleh, ngambil ke penghidup nyandai bakar raja. Mayu duit ringgit kena meli semua utai ke dekat. Nanti bulan boleh dia beli. Sehingga lama boleh dia beli. Laban duit terlalu mayu. Dia berdalam je cukup merinsak. Mata ngai tinduk ngenang ke umur diri tidak panjai. Hari nak ditemu siang atau ke malam. Kukuk manuak jauh sekali nanda didengar. Pejam celak dia orang kejaga je dia madah ke bunyi tau. Pergilah akhirnya hari nuan dekat dihukum gantung sampai mati. Besi utai terdekat dipinta ke penudi. Pihak orang kejaga je nak nanya ya. Puas kemurnian dia lelakinya tadi madah ke diri dekat makai asik guring. Kadip pandu inai empu lalu minta inai yang nyuam asik jangan ke mulut empu. Ngaunya tadi sidaknya ngangau kinaya lalu ngasuh goreng asik goreng bunyi ko dipinta inya. Inai lelakinya datai lalu mandu asik goreng ke dipinta aneknya tadi. Udah ketemu dia inai yang mangsa yang ngagaya lalu nyuam asik goreng ke dipinta inya tadi. Tanda muka-muka peninga dia lelakinya tadi nyau nak tempat kasih ke disuap inai inya. Nyau teringat mayagi mit keliak. inaya kenyapai yang makai. Selekas si ke lekat memulut pan di Jepun. Dia tahu inaya kenyapai yang kuna besai makai. Tok pan pengila ya dekat nerima hukum bantung. Sami nyampe yang nguji dalam nasiknya tadi. Inaya mengka na uleh nyabati. Ya mengka nyampe nyapai ane makai. Na nyangka jari tau ke kena nyapai ane makai kelia. Ianya tau nyadi ke pengujungnya. Penghidup aneknya ke dia di dunia. Dalam mati dia nak nyangka sepengelengkasnya gak ia ninggal ke dunia. Ngau pengeringati dia asiknya muka habis dipakai. Hari sitik peninggal lucing bermunyi. Lalu laki tadi dibaik ngagai sitik dua. Kala yang dekat terima hukum, dia udah diletak ke kot. Ianya hukum gantung sampai mati. Sekejap aja ia digantung. Lalu ia mutus kesebut. Bangkaya dibaik sesemiliak lalu dikuburkan. Jadi mungkinnya aku bunyi cerita kita ke sekali itu peninggal. Udah itu lagi kita sama ngelansak ya. Peninggal semua, bekerja aku punya cerita kita pasal dadah tidak ngancur ke penghidup kita sekelip mata. Penyamai sekelip mata me, ngancur ke penghidup kita mungkin sekelip mata. Cerita tadi tak pulai kelalau ngajar ngagai kita semua ngamik ke ngenyawa ke diri hari dadah. Cerita tadi kena yang pasal sikul lelaki tak ingin ke penghidup tak kaya. Nada salah yang tak kaya. Tak tentu ke cara kita ke kak kaya tadi dengan jalan ke betul. Mana lagi kita angkat hari titik peluang kita pun. Tapi ya, wai. Laban keterundak kak jadi kaya. Dia lelaki tadi sanggup kerja pengawal saleh yang nyanyual serta nyadun tadi. Ya ke nyual, ya ke nyadu angkanya. Yang berapa hukum dia. Bekau ke nyual tadi, dia tadi penghidupnya megap berubah. Duit datang sekelip mata. Boleh beli semua utak kedekat. Lelaki tu nak nemu diri, terbenar diperhati ke polis. Pengawal yang ke bangsanya tadi peninggal lama udah diperhati ke polis. Yang kau udah nasib kini dia ya kena tangkap. Ia dibaik dengan rekod lalu ditemu saleh. Nanti hari ke penundi dia ya tadi dia suah nyebut nama-nama peminta sebelum ia ke digantung pergila. Dia lelaki yang tadi mandah ke diri dekat makai asik goreng tidak sumai inayampu. Lalu minta inayampu nyuap asik dengan ia. Peminta yang tadi dikemenar lalu inaya datai nyumai asik gorengnya dengan jirkin. Laban kelalu nyamai kini dia ya nak tertelan kasih kenyak. Nyangka baik hati ya sinuk serta nesal. Tapi muka udah ngusah kinaya. Nyak ngasuh asiknya kini mamak ditelan. Namanya kaki ngenai yang kejerimpu. Nanai lama ke hidup di dunia. Tapi hangi pergila nya sikit nemu diri mati di kantuangnya. Asik kita mpu. Ni nang ngasuh sinuk ke. Ngusah sabiak miya tadi nelan asiknya tadi. Inaya mengkak siruk. Medak tu dihanai diri. Di sandi ya maya gemin. Di sapik makai. Di break manik. Di gagal kesalu. Nyau nganti pemati diri pergila. Nak nyangka jari tau kenyandik. Jari tau kengiriang, jari tau kenyampe makai, jari tau muka nempak burit mayak dekat tinduk, tau nyadi jari ke penudi, nyuap anek ke dia si kia, dia ada ke kemari dekat nungak tali gantung. Ya, nasi nuk kita, harap ke kita sama-sama berhati meh, ke aja ngolalau ke bisik dikunci ke bak cerita kita ke sekali tu. Peringat semua, nanti kita mendak berita, suama kita mendak tau ke dengar perkara di berkawang ngodan dia. Cerita TV ke dikumai 1999, nyaukan inti minggu mantai ke berita tinangkap orang kemakan ada. Nyerbu palan pengelantang hati ngagak operasi balak dan sawit nemu dadah ke desa doang serta menyong ke berita pasal dadah nyak kan angka ke ditemu tajak pihak pengawak tau ke kerja saleh dalam dunia tau sedikit dekat ditemu nak uliah dipelalai lama lawan sedikit ditemu ku jakau tadi kap lalai tak lama-lama pun ditemu muka kelebih lagi bakal penyaleh tiba kau ngu dadah nama kebuah dadah mayuh dijual orang nak cara belalai besik kebuah tau itu nyadi keterubah tadi laban dadah tau terima peminta titinggi ada orang ti makan dadah orang kena makan dadah nak daya berguna ke dadah. Orang yang bergantung hidup dengan dadah tu sikit semampai berguna ke dadah. Ngambil ke uli hidup bakal nak gawak, nak nak tinu. Uli buat penuh sehat hati, kak lari dari penuh sehat. Ngomongnya ke buah bukai. Nanti sidak nak makan dadah. Dia sidak ya dekat getah-getah, nak uli gawak, jampan lelayak. Serta penuh sehat di hati majak pertama. Kenal. Nyalai sidak ti bergantung hidup dengan dadah. Nak tahu nak bisik dadah. Nak tahu nak bisik setuak dadah. Tau ti ngasuk dadah terima peminta tertinggi. Ada orang keberguna ke ya. Kedua tadi, laman berjual atau kenyadu dadah tu tak ngasuh kaya sekelip mata. Berpangai bab pemayung dadah kena jual serta rega bab market sekali berjual dadah tu tak mangai ngagai beribu ringgit. Bisik sekedar berjual dadah sampai nyum berjuta uleh. Uleh kaya sekelip mata. Orang temudah terunak serta ingin kaya sekelip mata sidak sanggup nyua ngau nyadu dadah ngamik ke boleh duit ngenak cara mudah. Tiam berkat kena duit kitanya. Kati bakal nanti kena tangkap ni. Nah, sekelip matanya mengka pengayah kita tak lesap. Duit kuliah kitanya tak lesap. Nanti nyokong gantung tak ke hukum lusi ne bakal ngelaki tadi kena gantung sekelip mata atau beli duit tang nanti ditemu tadi ditangkap maka sekelip mata atau ketali gantung kian goodbye kunya kuri bye jadi duit itu perkara tau meh kenyadi kebuah ala dadah tau dijual kena cara belah. lain serta terima peminta ketinggi. Nyalah peninga ane bangga teruna-runa ngaudunya terpenuh ngapenguji. Bisik sekali kaban aku dekat pulai ke Sarawak ya hari semenanjung nyin. Mainnya kaban ke sikok dah bisik ngirum sitik bareng lalu minta kaban kunya maiknya. Ngau terus terang kabannya sikok nyemandeh dalam bungkusnya enyak dadeh. Kabannya menggap mandeh nanti semak dadehnya datai ngagai orang ke dikirum dia ya dekat boleh duit tau ke share hari dadeh ke dijual. Mula-mula ia setuju lalu dalam hati dia ngira duit terdekat diberik ngagainya. Sarinya ia dekat pulai ngenak bilun ke Sarawak. Nyangka bisik Tuhan tau kepetara tiuling uing kata ya seberapa ia dikumai kita check in bilun tadi dia hati ya sedar. Berumahnya ngagai jaman lalu bungkusnya tadi dibuai adalah lubai jaman baik potnya. Nasib benarnya berundian makanya. Nyalah peninggal semua ane muda siro hati nanti semua orang bisa minta kita kirim ke barang kelebih-lebih lagi okay, maya kita ngenak bilun. Percuma aja kena tan orang bapak dan bilun nanti mek dadah. Nyalai nanti bisa orang ngirim barang nengah kita ku jakob minta kasih ke nama ke ngarap ke sama berjimat ngai ke kita kena tentu ke dulu barang ke dikirim ke tanya tadi. Maha kedunya kemaya rito nak sitik-sitik kita ngasuh kita labuah. Sitik ke parainya bekau ngau media sosial tau ke Facebook, Twitter tau ke nengah handphone tau ke cara bukai. Anda mulai terpaksa dengan jakob manis ngau puju hari orang tindak dikelala tau ke baru dikelala kita. Nah, kita nemu nyangka orang yang bisa akar tijai dekat guna kita. Sekali kena tangkap, ada ampun-ampunnya. Kak berkini kita madah tau oh, madahnya yang kita segi kena salah. Laban adahnya disimpan tau ke dipegai kita. Akta dadah terang amat madah hukum tau yang kau mengemuan mai, makai, nanam jaduang tau kenyalah guna dadah hukumnya mengak berpengai baik ke hukum bantung sampai mati, hukum jia lunsin tau ke bayar duit. Nanti kita kalak mendak, berkini cara orang kena lunsin. Tentu hati kita takut ukai bakal ngelunsin ke hari pengajar sekolah tau ke mana kita ngelunsin balane tanya mah penyadi, nanti kita kena salah kira ke ngelaban undang-undang mana kelebih lagi bakal dia tau mayu amat kes ke dikumai keledai dadah bak berita mengka kita suai ninga berita ke pasal tu. Sidak tinggumuan akar tijai tu guna sidak ke inu ngambil kemat nada. Sidak tinu tanda turun runda jampa amat layu dengan jakob manis janji semaya pujuk ngau penyingkat gambar orang terdekat berguna ke sidak ya ngeja penyalah. Sidak inu tu tadi diberi duit serta dibeli ke macam-macam utai dikedekak ngambil ke merindang hati sidak ya. Laban kalau rindang tapi mengka laki tadi semaya kak jadilah kak mat rawun keluar negeri kian lah ngeja menua tasiak kian dia sidak ke inu tadi nak nemu diri dia asuh minciang biak tibisik disimpan lelakinya tadi-tadi nadai nemu nama dalam biaknya sekali sama setai merawun kin sekali diperasa dia dalam biaknya bisik tadi lalu sidak induk tidak nemu tai tadi lalu ditangkap lelaki ke bersemaya tadi pun nadai temu penunga udahnya nama penyadi mayu kes berkata nyadi bak peranek menua kita nama penyadi tua ditan ke baik pot bak menua luar din bakal bak Amerika Jerman tau ke bak menua bukai nanti semua kena tangkap lalu dijil nadai jalai kita menua tukang ambas kian. Tapi bila ukannya seringit setengah, ni kemakai lagi, ni di beliau lagi. Ukai bisa bala kita dia. Nyak mengkaya lama kelalu mudah amat. Terima orang tidak temu penatai. Nyadi ke kaban, lama-lama kaban tadi jadi lawan. Nyumakai kita, ngasuh kita mek dadah. Kita mengkai nemu dadah tetap ngancur ke penghidup sebilik. Bangsa ngemenua kita. Dalam sebilik, kita akan ngemuan sidak tip berpakai ke dadah tu. Tak kau dia bergantung hidup dengan dadah tu. Segi asal penghidup dia baru punggung. Kebuah pihak, laban sidak ya tadi semampai berguna ke duit kena beli dadah. Sanggup mereka nyuma utai ke barang dalam bilik. Kelimpih harinya, sanggup mereka mencuri barang RM2 atau kemas. Ukai sebilik kita ajak kan jadi mangsa. Orang ke diau sepi-sepiap kita mereka dicuri barang. Ke bergang, ambil ke dijual. Lalu duit yang tadi dikena beli dadah. Ukai nyanyi peninga perhati ke kita penghidup sidak ke bergantung hidup dengan dadah. Tubuh yang kurus, mata, cengkuang serta mirah. Selalu berbelalai kutai, tanya-tanya dengan nyawut. Selalu berkurung ke diri, ngelari ke diri dari semua orang. Nak ngerja pengawak bakal kenglamat tau nyubur ubah bisa bekal jarum empat lengan serta kurang makai nak gang umai semua orang kekurangnya ketika ada ya tau bisa orang kurusnya ketika nita kepura ya bisa kurus ketika kawat berat bisa enggak kebenar ni makai agak mengkurus tau tadi berkenaan kau nanti kurus ketika ada ya kelipai hari malu dari sebilik bangsa kita yang enggak malu lah bangsa kau orang kemakan ada ya tentu orang kak nemu siapa sebilik orangnya dini yang diau dini menuasa bangsa nama ya, semua tu diperhati kurang magang lalu pihak mereka menuang ngau perintah mayuh rugi tegati mayuh ngagak kimpin pimpin Munas Kedadeh serta belanja bak palan pemulai oleh atau ke pusat serenti. Belanja bak pusat serenti itu mereka ukan mudah-mudah. Ukannya 3.45 sen atau ke 7.2. Ini ke belanja pengubat, gaji orang kegawak, program-program, bayar bil ke dikenakin kita kebukai. Semua itu ungkus tidak dibuat ngapa ketika dadeh tidak ada yang mengerti. Mana lagi duitnya kena dulu dengan anak patuh balu, ngemasih pengobat pelajar, ini tunggal, orang tua itu ke rumah ini sakit kanser atau ke rumah ini cacat. Dia muka menua kita dekat lenyau, orang terdekat di karab, muka menua itu jemih lah. Bala kita ke sepatu yang jadi ini ke terpelajar. Yang mata dia peningat, dadeh itu cukup yang hancur ke masa depan kita yang menua. Dia itu peningat aku dekat nyimpul ke topik kita ke serita, ianya penusih hari dadeh, timai peningat ngelansak perkara kebekau ngu dadeh, tidak ngancur ke sebilik bangsa ngu menua kita. Jadi hidup bergantung ngu dadeh atau ke pengawak timakan dadeh atau berpun dari perkara kemit. Sidak tau berpun dari alih tunuk belakaban timai nguji makan dadeh. Nyok lama asai gianya lalu bisik. Lalu penghidup bergantung ngu dadeh. Harinya tadi gian dadeh tu nak tau nak diisi. Laban entah nak makan dadeh sidak ya dekat ngeransi sanggup mencuri ngemedis kurang. Muna orang sanggup ketika ketika ngulik ke duit kena beli dadeh. Nyalai dadeh tu sikit tau ngancur ke penghidup kita. Ngagai semua pendengar kebagian balan miak sekolah atau kesilap kebiak. Anang niti ke bala kaban timai kita makan dadeh. Sekali kita udah tamak ke dalam panjuk dadeh, tu saya amat kita dekat pansuat. Kita pun bisa dengar tadi nama bagi hukum keningan kita. Entah ditemu salah. Pilih amat kaban timane, penghidup kemana, serta ingat meh, tunggu pengawak dirimpu. Ngagai kita ke bedau, anang sekali-kali nguji makan dadeh. Nama lagi kita makan asik, kenyang. Penghidup tu sikit banyak penguji, tapi lagi rega balan dia tu nyong dikit semua. Mensia megak mayu dekat nengah jalan muntah yang mulai keduit. Sebelah aku mumpuk peningat, aku dengar ke kita ngau ramai jakau komunitau, hujan labuh ketega kelalu berat. Teng air mata labuh ketega nak uling ngenat ke penusia lagi. Uka reti kita lemik, teng laban udah kelalu mayuah. Rencah penghidup tu udah disepik. Jadi peningat, mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu terbaru untuk topik kebukai. Aku beri besar terima kasih ngambil kita tu udah menaikkan program baru ni, rupa baru ungkup kita ke mengontok. Mumpuk dulu aku.

0: bisa sale haban so kwa che le si de nya ta dai buai jo menya di yo kapo sayau kenya de
1: amat kenya kapo sayau kenya na pe ya tu no de menya ina go
2: nya mes duai de na de na mo tes ka le kwa ko nya ura plastik bungkus kwa che nya na mo duai de ente di tu no tong roga pengrai ngagai kitai ngagai semua orang meh. Ya, antek sepuluh ikut bakang setuai dek deh. Penekak mau uras berapa udah nyak? Ya.
0: Hei, amat ganya dek. Dek. Patut. Patut mah dek tau. Angkat kenya dek. Kone kurai nyebuatnya. Kuta? Juta? Kene kenya ini belai?
1: Duta. Duta, duta. Ngai ke nyebuat. Tau ni pun nyebuat mah kita itu antek nanamu. Kapak punya. Mau aku kira kenya.
0: Au, amat gane. Ha duta rampak menua. Inde gup. Balik nama ya. Nama balik nama de inde gup.
2: Ni nak kenya gama derbi peniau de nemu ngelinye ka ko to. Te nota nota ku tai. Ku mai de nak besai empas pemersi rampak menua ke seduai de. Ante nak dijaga kita siapa ge nyaga ke seduai de deh. Bukai kita mensi aja berguna ke menua ke bersih namun sedua ada badunya ke segala atau sedua ada aja hidup ke sedua ada bisa jelau bisa utai tumbuhnya belak berguna ke nyak makanya munau dengan ngelesai kakum pai dene
1: setuju amat kaku tu ini gup berat deh uji mendak dia tu mayu amat dah ada utai ke uling acau kemana rampak menua tu deh tu nyak berat deh angin tu angin ke kamar ya air nak bersih tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai duop. Nah, toknya maka mulut ini sumpang tok ke kutap tok. Nya, nya setiap hari utai kena mana nya? Ah, bunyi ngerusak pendiang deh. Nah.
0: Hei, ne, alo aku mageng. Tenang melabak ke dempu, ngasuh ini gua betuno korah plastik nya, ya tadi, ne. Nya, ngasuh angin kameh nya. Alo ngasuh angin dalam hati kunyian nama ne, namu deh.
2: Cet, sebaka sedua adanya. Nadan aneh ke sedua ada aku. Nak pindah nak meribuang. Nak aneh kena gup. Nak aneh kena sumpah yang. Nak muji sedua sekali kau. Kumada ke sedua ada ketuk jak lah. Uji sedua ada berarti ne. Kemai hari tu. Mayu didinga kita tu. Bangsa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya namu. Kita mensia tu kita itu kita. Ini gup. Ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyian bala ini inai. Semua. Ya. Bepun hari pendiau kena bersih kau kamai ya. Dia entah dek pengerai kita boleh kena ruga nemu sedua dek.
0: Mau, wai, ingat kanya gelesai ku dengan yang. Bisa ya, oke si teh. Nambia pasut, pasutnya cacin kena lunduang ya, wai. Hari tu buahnya, lenyau nyawa ya. Laban tanya, kasih amat. Ya, meh, tegak nak bersih minyak kuaku ni, oh. Nak berpasut jari.
1: Kasih, ni. Uji dengan ingat ke baru berada ramau kita bakal ke kubik subak dia wai dari kita itu suai hama dia lalau masuk jari kita ya. Lapan pemersih jari itu berguna tu kena nyeliah gigit penyakit yang hari ke berampit nengah utai ke pegai kita utai teguk kita ya. Ngena pemampu mulut ngeiduang berkenyak utai kena kata subak ya. Nya meh bisa kawa tu ngau gaya angin napi aku seduai.
2: Ya, mau teko aku tu tadi, ya, asap kena bersih, ambil kebanding, asap rekileng, ya, encik, pengapa yang asap rekileng, ya, pedak deh, ya, deh, kedepua, pansut hari curung, hari kileng, ya, encik, deh, udah, ya, asap hari urah plastik, ya, uleh merek penanggung, kayaknya, kayak lempu yang dah, ya, ukai lempu yang dengan medak urah aja, ya, lempu yang dekat kameh, nian, namanya, ngemai utai kameh deh, utai kumai urah karbon dioksida, ya.
0: Wow.
2: Nak uleh betukangnya dia oksigen, ane wow deh. Ante deh macam nyirut kutai ke kamai angin kena bersih hidup deh kure. Ante kure oksigen parai kita mu deh. Nak kenyak peniau deh. Dah ada banyak penyakit datang nyeran tubuh kita hanya lapan mete deh. Di tengkel do untai atau sebut kau.
0: Tengkel. Kata gente orang insap deh wai.
2: Ya nginsapnya kapak anak nunu di rempo ke satu udahnya sirut kaya saya insap udahnya panzut kaya baru sirut kita kita emparai balat ge kita ring ya nyan mo deh asapnya udah tamat tubuh ya kame ya
0: au
2: panzut ke baru ari sport ari doang nyawanya sirut kita nak ko
0: ke pesip goreng nyebutnya
2: proko pesip deh mesti jauh dari orangnya kumade kedai deh balat ge bahaya dari
0: ya sesuai dengan insawai
2: Nareng asuang insa, no way.

0: Enggak gua tu.
1: Nah, kemaya ada nemu utai kesayan-sayan tu indah gua. Haliat gate ko, aneh-aneh alat tu belalai ketua indah belai. Kebenda ada udah nyedi lutu PhD. Nyen, pakai sida lutu siapa keten tebi orang renya. Lutu Philip. Ya. Bakanya kini deh.
0: Aneh aja.
1: Nak kode ini belai.
0: Perasaan hasad ya, dan gaya.
1: Ya, ngagak rempun nak nak tanya nak nemu utai lama tau.
2: Nyenya gua kuai. Tak mana nak bunyi utai kesebut hanya tadi. Eh, nak ada numan teh utai kesebut hanya. Amat menya sakit kita ente menua tu nak bersih. Tu muai ngai mendata yang menua kita. Nah, pemana rampak menua tu deh. Ulah jadi produk dagang temuai tu berade. Bakal bawa menua Itali dien. Nah, so, bawa Korea Selatan dien. Nya antara menua ke dilawak mensia maiwa. Laban mana rampak menua sedaya dien deh?
0: Kena menya ina bilai lebuh kengena. Tanya tadi me rundiang seluai deh au. Uji buka mimit pala sedaya kobon teh lengak ke mimit. Ku madah sedaya deh. Pada penggemar rega telepon doa adanya. Berga garing kau wow, boleh kena melis 999-916. Ya. Ku madah sedaya kena mana telepon yang iga info pihak entah deh kena nemu macam baka aku tu nemu seduai klia aku nya namanya ya ke bala lutua ke segi amat lutua berjakau nya ke dinga aku kumai seduai deh medak telepon tungian-tungian sari-sari medak orang kebentin tawa aku nak aku wow dan ya pasal yang kita radio mau deh dia tau bar radio macam program pengerainya bala lutua di interview sudah DJ dan ingas seduai deh boleh doa bengal tut.
1: Badau tulai pendiang ko to ini gua bangsa Indian ke mana empu
0: kita ke bakadenya narap
1: kalau kuninga berdio nyebeti bayinya media rama
0: ninga ninga de tende na berarti te korea ninga ngo berarti nak semaka ko mere kedai
1: ninga me lu masuk unta lekat dia tanya me bisa sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nyadi pesaka asal dunia. Ngambil kulit di pedak, nambil rebat dua day lah. Eh, mau ni pantun ke ni?
2: Eh, ya, badut tak. Biar, Mia. Rampak menua kena dijaga tu nadai tu. Nerenek kutai tumbuh. Nah, jelusi kak nak dijaga. Pupus ni semuanya. Ya, mayu hutai ke kau boleh dijaga. Ngambil kena ngerugak rampak menua dia tu. Eh, bunyi ku kita sebuah tadi, meh. Angin ke kamar deh.
0: Aik kena bersih pun nak mana. Dengar setiap ada kutuk setang licah baru. Nah.
1: Start baru.
0: Jaga. Suwe hamat bakal uras minyak. Wamanya kita bukai meh. Tika-tika kai tetap tempaluan kainya. Ini bilai. Dua hari ini sumpah. Kemudian sampai kalah. Kemudian dua hari tempaluan ke baku sampai. Apa pasti itu tika dua kai. Nama tina dua hari.
1: Ini gambar.
0: Baiklah. Bukan bisa gambar. Udah tahu aku ambil video dua hari. Nak bakinya setua hari. Kemudian setua hari. Dia kena kita baru kai. Nih, di sini nak kami. Sampai buah kai. Kita baru ke guna. Amat nak berundi yang enggak kuaku. Kita mensia atau.
1: Tahu. Amat ke? Nanti berarti kena. Orang plastiknya kacau. Papua besi utai kebakanya. Amat nama ni yang ini ketanah wai. Nanti kita bertanam dia. Tengah tumbuh mana ya utai dia. Tengah ngesaya utainya dia. Nyuruh saya tanahnya pelabok ku. Tanah nyunyun ada petamian lagi pelabok ku ni oh.
0: Ya kata kena kemada kena bakal penghidup dia nya. Bakal dia menuh hidup dia tau. Kemada kena tikau ke Papua besi plus tiap bapalak bertubuh. Ada hidup dia korek nya. Nak ngerinsa dia. Kini dia ketumbuh baji ada ya.
1: Kena tanahnya. Ganduanya mak.
2: Laban ya, nak mudah hancur. Ha, bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Boleh datai 100 gagai 500 tahun. Nua yang hancur ke dalam pu. Nanti yang tak bakal besinya, 50 gagai 500 tahun. Tapi ya, tang kaca tu, lama ke wai? 1,000,000 tahun, tau ke lebih ke? Ya, ne?
1: Apo, amat lama ke ni ni bilai? Amat lama ni hidupnya. Dulu ke aku nyadi tanah, nanti aku parai. Nai, bisa ya, sitik ke utai ke uliah nyeroga rampak menua. Nada kita terundiang ke nyap pelabak ke ume. Ini gup nemu pelabak ke nanti bakal bunyi-bunyi utai keragaknya. Kini kita ke nyebut ni ne. Ya, ngasuh kita tu nak lantai yang ni. Jadi, kita keluar lagi kereta, keluar balak mansak dia. นั่นมันก็ได้ตาได้ในกรุ๊ปเอกีแรงมีเสีย
0: นกีแรงมีเสียนเนี่ยมุตสิกาวมุตโตครีตาคิดได้เรียรียสกรณ์ยาอุเลงอาเจ้าพังลันเตียงมันเนี่ยมุดิรากแก
1: ่รามาดรากแก่นะตัวมุตุง
0: อย่างอาเจ้าพังไรพันเลียงกิตายเอาแต่กับเบกเนี่ยเอาแต่กับปัตตุดิงากิตายดันตัวรากแก่แต่เดรียสกูหัวแต่เบกเนี่ยมุนีเย็นมุนีกีแรงยูนาอุเลพันเลียงคิดได้รีมาอุเตอร์คาโลรากแก่เนี่ยอย่างอาเจ้าtanya kita yang acau pengerai pendiang ngeroga runi yang kita
1: maka aku tahu mewudu ni ngas duai kutap-kutap nganok ko nyak meh ini guapnya lebih lagi puh ngacau pengerai pendiang lu nyeroga pendiang tau nyeroga runi yang
0: mai utek kroga mai wai aku ingat kedante parai ko de ne dulu de nyadi taneh kadang nyadi taneh de wai ente tubuh de balut de ngop pestia kada lu luah pestia kena malu tubuh de dalam taneh
1: ui go ke parai balu pestia
0: ni nemu ente tubuh kita lu luah de bungku ngop pestia kita
1: di kau kai jo
0: oh na tau ge bangkai di kau kai ngroga utai ama aku to baru de madah kada ne mo muai te kame kai ku madah aja hidup ku madah kada sida jago nye undang ikan selawai semua mau buku nak kait ke prosi yang kau ni makai bangkai deh no aku nak sibuk oh
1: amai kenyang ni
0: oh ya aku mada kedai inai sumpah inai bilais dua deh nyari tate aku mada lepas dua deh sebakar deh udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan ke satu ane mau uras ngapa kedua kurang kaget kena plastik ante utai nak patut kena prestiaknya kurang kage langai kada buai nai sumpang sus ngapa ini sumpang nak nama te nau nama ha dai
1: nai aku gabaru nama uak kau
0: ya dinga de te kau tu ante barang yang ulah kena baru kena ke raja kor putih wai ukai ge apa si kau tas nanti nyamunya ya kau kau
1: kena au rei rei rei udah nya munyi besi kau nya nama ke
0: rikau
1: ukai rikau ukai risakal
0: Nee, pia apa mai nak dah ni ngau tak kita itu tak kebanyakan yang mude. Nee, une ane yang bakal orang kaya, udah kena lo buai lo tembalo ang. Nak merata isan tidak buai bagas.
1: Nadai ku aw, nadai ku muni udahnya. Nanya hari nya, nama aku merai dengan nak kontina sekalian nak pau tidak dapat ngai day. Nee, aku kuku mai kaya.
0: Negi lang udah, aku kaya ku ngai aku udah berada kontina ngapa aw, nian tak kemau nian nadai merai ku. Pemakaian kaya berkentina kemang orang yang Nih, nama gagak deh kalau kentina kebar-barah dalam nyemari Dian, kepesaka deh Nih, parah enak malah baik deh lah Kentina kemang nyuahnya Nih, jumlah yang ada dapur deh Angka aku berbrek deh kentina sekalian Maikan aku ini kukang ayah kaku sama deh Nak kau, membuka bang nyah yang buka deh
2: Aku Amat gini sumpang Isa ente nak ke retai dalam kutina sekaliannya berik ya kekena ketua baik ke ke uji kenyak dia berjimat kena karan kena air baru dia lumbu satu ya api bilik sedak ini sumpangnya terpasang 24 jamnya semua ke jako airnya tengah set amat ya ente berbasuh
1: bakal ke kalau ngau berbasuh dek dengan aku ini bilai dek sebakal meh nyen pupuk sabun deh nyo. Nyo penuh baru rumah. Ni na benda ge aiknya gugurau kena di ngereh garai deh nyo. Nama kaku.
0: Ba seduai di nebilai. Nan mu ko biak ko seduai ka na seduai de kaban kon te baka ulih putus putus kita to. Udah ke ngena ai ko mare ke seduai de. Patut tutup pa ya. Karan bakanya ane marai utai nyo besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup ya, nyak pun antara cara kena nyaga pemanah rampak menua baka karan deh nyak api sari-sari kemana kedai angat dunya rumah hangat ya keninya deh amat munyi utai nyak mit biasa aja nyak keduai deh tante nyu bekanya maka yang kita kehidup berdunya atau nyak
1: oh nyak
0: dini nak pulai ke utai nyak pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita
2: aku tu pemuas ke berunding yang amat memana rampak menua tu tanggung pengawak kita semua nya ukai dek aku tau kia jo kita semua mua kita semua apa ya
1: nya me amat aruaga perintah de perintah menyuka kau bisa nama ko te beketau de pasuak sida eba kene ka akta nya de pekawu anggo perkara nyaga rampak menua itu kok anak gue aku mendat telepon ko tau munyi ko aktanya atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 akta 127. Eh dalam kurung tau. Kurung sudah akta 127 tau.
0: Ya. Ya. Udah teramatnya. Akta bunyi kodeknya udah ada ya. Siapa ditemu salah boleh kena hukum. Tau kedena mesimum nak kurang berapa ribu tadi ku ya. 5,000 ringgit. Ya. Artinya pemadu besar 5,000 nya kita itu. Parai diri. Nah, ada duit 5,000 nadai engkau. 50 sen nadai media.
1: Okay. Besarnya. Minimumnya kurang.
0: Kurang.
1: Nanti minimumnya ada mayang wahnya. Berapa ya? Madu besar ya?
0: 10 juta.
1: Apa?
0: Nah, ya, bapaknya lah ya. Tanya-nya ngameh ke sungai, muai minyak, ketasi ya. Ini dua kita wai hukum mayang wahnya.
2: Aneh dek, boleh kena hukum dia nya nang lewai hari 5 tahun penyampau compound mega nya boleh ditikik nak ngelewai hari 2,000 ringgit nya pan bepangai bepenyalah ya
1: kok kunya ne dia orang gagai apa udah kebebaya dia gagai apa
0: nya mak kita ana moy takai dek bangai dek kok buai kai
1: dek mana dek tapi aku tahu ne nya kuaci udah datai. Nyanyi-nyanyi apa ah? Macet cok. Sambung baru kini tadi.
0: Bagas. Kakau. Jimat kena majuahnya wai. Ini sumpah yang. Ada ngelesit. Nah leh boleh medih baru.
1: Aku nari nak aku kena tuai toko dai. Dah dai. Nyebut utai. Bakal kena peng kita untuk kelan ngelesit kuaci itu.
0: Ya gede sedareh makai. Berat deh nya.
1: Okay.
0: Lesit telan, lesit telan. Dia nyatikau sengapa umbeh. Nah mati mah.
1: Nah umbeh yang tau nama tau. Okay, tay kene ke tau le lulu ah tau.
0: Noi.
1: Kuacai uli ya tau.
0: Uli ya me lulu ah ku madah kada tang ame awek ke lama engke ba prestia dia. Nanya buai benua ke patut. Ai tadai ku pedi rihe pala ku nya ku buh ni yang kedunya. Ngai aku baka tau boleh kuai dah.
2: Nya. Itu kena ke kuaci cai. Memamayitnya. Una dai mut ke makai. Kepak ku nya. Ningo seduai nya.
1: Gaji ni nak bila gaji
0: deh. Agak
1: lama tu aku mai deh ne, lapar deh ne.
0: Kasih unta aku
1: kau. Aku nak aku tu payet deh nama. Tak beli sedo ucap tu payet kau cerita.
0: Aku tu si kau. Payet
1: mantu.
0: Pulai hidup ke ini nya. Ini bila hidup.
1: Ame ayu ucap payet kau cerita. Tunggu aku makan tu.

0: Oke, hanya tadi lagu Ariantemi Usan Bunga Layu Patah Di Takai. Oke, hanya jam kita 34 menit lepas pukul 1 tengah hari. Jadi pukul 12 tengah tadi dia kita ninggal kerana temuai ke di setiap pengari kami Lucia Tamas Kasau ngal topik ya ke minggu tonya ubat antibiotik. Baru ni arba baru ke minggu tu kita main topik ke penuh sehari dada lalu squad trio kita ke minggu tu beranau ke pemanah rampak menua. Okey, bakal selamat muka abang peningat jam ni tu kita dekat bulan kau pengari kita di kapiat abu boleh kita dalam sada tengah Sarawak. Ya, halo Nti.
1: Ya, hello na. Selamat alai hari. Selamat jalan ke pengawal. Udah melarau kini. Ya.
0: Oh, nak ada jalan. Merarau nya.
1: Tinggi tungkok ni.
0: Tinggi hari satu sikit tinggi tungkok saya dah.
1: Oh, nak dengan awak no. Lagi ngepul ke ni. Dah tembuk lagi ni kau dah.
0: Oh, bayar kan wan dia. Nak kau dah.
1: Ambil tu lagi.
0: Kuliah non ngetu tanya. Gen lawan tak tadi papa kor kor dua belas tadi. Udah antara mata kelengan ni ya.
1: Udah ha, nuka mata ke siku tu. Ya. Au,
0: hari kita di kapit ya teh.
1: Au, okay, hari kami di kapit nak gak panas nah, nemunya ke bakal minggu si tanya kemarin dan nah, ya bisa ya panas, tang nak mengabisa pian pada ini ya.
0: Nak mekum.
1: Oh, mai ya.
0: Maka kami di sibuk. Maka kami di sibuk kumai di panah na otenya na. Aku ya, berani nya mentene. Lagi kumada oh. Panah lagi luar hujan ke luar. Baka kemarai kemarai kumada mai aku kemasuk tadi panas pada gamari nya pada aku. Sekali pada aku bisa remeses ke hujan kita di sibuk tu DJ ke nya.
1: Betul betul. Au. Ya, kena nuanya. Nah sama ada nah saja pan ya ya dampi yang muni ya nak. Amek ke ban yang bapa sau jan tu aku beletek nak yang pai tai deh. Au nya me begini ke bakal gaya hari kita ke sare tu maneh magang menya kebenar ya ni nah.
0: Au gara kuada magang maneh amek nya main kerja pengawal. Ama menya kena antara te deh ente bakal kita di ente bakal di tau de kan ya jauh agak paksaan kena. Ante ATM di top mana mana yang kemarin? Data dia pada pengelebar ujar, pemangat ujar.
1: Ya, ya kau nih. Aw amal lain. Tang kita nemu tajak pihak kita semua tu ngirup oksigen ke sebakau nih. No, nana sebakau.
0: Nana ke sebakau. Apa yang katanya kita tahu dah mana yang nanti?
1: Ya, aku tunggu kita mana nau yang aku kita bersawak tu sebakau yang aku na minat dia tu nu jerebu tu nu agai menua kita sepiak ni lah.
0: Agai negara jiran.
1: Menanjung. Ya.
0: Aku dah kita jauh petape kenyana tempe sama petape kita.
1: Ya, aku nemu nau ya bagi nau ne. Kita Sarawak udah badu nu kian gila raya.
0: Tanya jangan penyalih dia terlalu punya ke tanya dia peralihan monsun.
1: Aman, amatnya ke barek ya bukannya anak ya.
0: Berjimat ya guys, sudah ke bandur ke baru-baru.
1: Betul.
0: Eka mudah hampa bahnya deh.
1: Ya ya.
0: Ya ke kota deh gaya hari itu tadi sampai berubah. Mana ketua jam tu. Nah boleh setengah jam ke pada tu. Tutup bawah hujan.
1: Amat nau nanti kita berarti ke bah tunggal ke bisik nuntung bala kita pengembalian dia tu kembali ke berapa lama tu kuda ni benar ni nasibnya jadi siang ni balat mana nau tak ke hujan ke balat berkenyal ni ngarap ke sama berjimat berjimat pun ketua nanti utainya nak di sade yang pedih hudu kan no gaya hari munyi kudek tadi meh gaya hari ke suruhan nak mana utai ke bekenya deh nak ditemu tu tan saja pihak kita ngarap tu ke bersampi kita itu ada penama suruhan gerai ni pihak ya banyak ya ke pemadu penting yang pamah tua gerai ngerja tua pelantang hati tua pensenang nak kudek
0: amat
1: saja ban oh, ulis senyum tu antai hati tu lantai, antai hati hati bisa utai nyerugau hati tu. Bekerja cepat tu agak senyum nak kena. Oh, tang amat kurang no. Antai kita itu tujuh menyangkanya tahu ngetai ke positif agai orang ke medak kita. Ambil ke Bali yang kaku ne. Ujian dah mendana antai dia berpansak orang perengut muak. Tu mesti ada. No, hati dia Priet, alu ku bulu deh no.
0: Aw nyimak ate deh, nama kamu terbang pedih hati tok ku ita.
1: Ba, nama terbang ringan melintok kamu ko contohnya na.
0: Contoh. Dan
1: contoh nyepi apa nih ngata ente ente orangnya tu cum ente tu nang alam ente tu tenang ala orang tu cuci selalu na tu ketika kita bola yang kapan kita na na tu cum orangnya no gitu. Nama siapa anda deh? Kalau deh, kok nama anda tu cium kan deh? Oh, ni pun anteng lah, lo pin.
0: Ya, betul. Tu cium ni ada setiap hari menyukurkan pas kuliah merempas positif deh. Lebih agak sudah kebejualnya. Nanti tu cium, laku lah kemarin jual
1: sih. Betul, betul. Nah, agak kita kebejual pemakitnya setiap hari. Nah, nama tu metos petua nama kini tanah. Tanah aku mayuh ninga balak kapan bersebut deh. Sudah ya. Lebih agi memayang kita itu punya kuya ngai kuribo kerja ngai kuribo kerja kuya nyak perlu test positif je deh mayang no kuda ngano ya sampai ya yang saya dempu biar deh ngai beli sayur dah beli om nyak meh utai nyak nanti boleh mereka nama sesana positif ngai orang ke bukulai ngetua. Okay, seminar hari segi jakuk muang melibu kita ke bertemu orang hari utai tulis tua buat media ramapan sama ke nana oh nama kami dua jadi pakai konseling dulu deh. Okay, nama nak laban kan agak merek dalam pupus di dulu nih hari satu biasa lah
0: bayar ke nanti bakal kau tunjuk juru atau nyenan nama teka semua nanti.
1: Ada yang awak aku nemu di kerja nak kumai nyamai nyau. Ante bakal ngemak ngemak utai. Udah berat macam no. Ante bakal orang kumano ke 160 kilometer nya. Dia makan apa? Kira 20 kilometer nya no.
0: Ngerayap.
1: Ngerayap. Ambil patung macam ada kaki. Tang laban tu mentor asaiku lebih berat ke? Aku nemu nya berat.
0: Orang yeah. Ada hanya mayoranya gawak kau duduk aja dong pias kau.
1: Nah, betul.
0: Kita itu sama kita nak kerja nama tadi tebra berat atau untek
1: berat,
0: kita
1: yeah.
0: Untek kita ke gawak deh. Bila untek betul, di lelek, tebu hisai di lelek macam apa?
1: Jadi untek lelek.
0: Jadi duduk suai sahita.
1: tak amat itu intinya nak. Aman ku berarti kan? Ante lelek tulang tu, amek kebanyakan eh. Tapi kita itu lelek tulang, lelek tubuh, wah dah terjalai. Ada teh drumeh dan lo lapan tubuh dan lelai. Baik dia tinduk nyamai ya no. Lalu ranjua dia lalu nyinyau deh. Itu semua dia pagi. Tang teh mentor dia lelai. Dan teh berumeh. Galik kena tinduk. Kena ngai. Kemudian kena ngai. Nah. Nah, berkenai kan ya? Kenai kubat ya?
0: Ya, kepada lelai agak-agak ada orang ke gereja.
1: Ada tulang.
0: Tak, dia udah terlalu stres deh.
1: Betul. Aku tajak pihak ngarep kita anak kalau stres. Tajak pan. Nanti kita ngasai kita tu ngemuan penangguh atau ke bisa masalah ke cukup berat penghidup kita. Kita mesti berunia bisa agak orang ngemuan penangguh masalah penghidup kelebih berat ritual. Nabi Ana?
0: Ama lebih agak ngasih sedak ngemuan rundi yang dekat mungkin kurang tadi kita lama kita mayuh dengan tadi orang sampai bunuh diri deh.
1: Betul, betul.
0: Kemudian harap kita tadi nak tusuk rundi yang membawa pengarah katanya. Mungkin kerana setiap setiap penangguh ya bisa cara kena kita menyikuti.
1: Cara, betul.
0: Jaka Melayu dia menyelesaikan.
1: Menyelesaikan, betul. Dengan saya. Dengan saya dalam pun, kalau tusuk rundi yang gigak kaban kita, nanti nanti. Ngai madahnya ke kaban gigo saya kunte subah nama kau kami berkapit itu kalau aku interview duto pakal konseling dan tau nyautainya dirujuk angga sidaya nanya tau ke kita bertemu terus dengan guys kita besai bagaimana kami di kapit bisanya subah nak lapan utainya kebenar ya kita stres siko-siko tunas maka ya ambil kebanyakan angka stres kutu benung tahap 4 ngedek tahap puluh kini naman mu tuan apa ya ketua nanti stres tua nak nanti uliah bisa terpakai kenyaran punya kudanan sampai rundiang tua nuka munuh dirempu nanti bisa masalah ambil tumbang yang bisa belayak orang nuka munuh orang yang tu saya lah banyak nena
0: punya kau tadi bakal penusah kita pe tua tadi mesti bisa cara dua tua mutar nanti tuanya berundiang nuka munuh dari tua mati ya tadi senang memang hidup hidup apa ya
1: nah kau deh tomatnya.
2: Oh, nama guna tomate lah. Empat sari toka matenya. Iya, senang hidup ke diri.
1: Oh. Iya, senang. Nah, oh, no, aku.
2: No,
1: aku. No, no gagau.
2: No gagau, kukinnya.
1: No gagau, iya. Yeah. Oh, biasa, tidak lantai yang habisnya cara omongnya pada tadi. No, tak ketua atau ngingat Tuhan kini.
2: Semayang.
1: Masa ubat, semayang deh. Masa ubat tu, nitih ke pada lutu ganang ketua mapak dan bubi ya ini tadi nyapan salah ya
2: berarti itu saya papak tu sebutu
1: oh lembau ku dia makan batin dua nah kemarin ini kerana itu saya ada labannya
2: antai dani antai lu ranyu
1: antai ranyu antai dek dani benda sweeper buat berita lembau ke kuna kena au
2: au muka pesan bau hai pada nama siapa.
1: Nah, yang aku aw ane aw mesti rundian tu mesti panjai mimit. Kadang-kadang pedia pedia utanya. Nanti kalau pedia, nyabe aja ada naik. Nada yang anu dah nyabe.
2: Lawan petaranya tadi lawan petaranak uji kita ngeluwe air ngeluwe air itu tikas kuliah kita.
1: Kemampuan betul. Hari satu hari itu ane yang rau balap dengan mayu. Lepas bulan satu 12
2: nana. 12
1: 12-10 wahnya nak perasai 2 bulan lagi nu hapus ke tahun 2006 ini deh kita ngira semak ke tahun baru ngau Christmas je ada susah tih nye.
2: Oh terang betul nak kemaya ada belakang bini kita ada nyawat ada banyak unyi kurang jodoh yang kampai datai
1: ama anak-anak mana lebih stres ketegalnya
2: terangnya kemaya nama lempah bisa aneh aneh nyawat dia aja
1: anaknya tucu aja ada. Aw, nyak meh penguji siku-siku nak sama kau tu nang kanya bisanya penanggu ruang bilik, duit, bono kerja, badilis bilik nak kau deh. Munyu kau deh tang amat ya kau deh na. Aw, taro nak uji tu lebih hari tikas tua oleh nape penanggulnya.
2: Lepas tanya udah dia tape dah bisa pengalaman. Maka aku subante 11 tahun kawin alam pai bisa aneh. Mak yuk baca ke orang tadinya. Tadi kita ngambil ya ke positif mah. Itu amat tua meragam dalam hati tua dalam pikir tua tanya tua pai bisa jergi.
1: Ya, tua mesti nemu gak. Nama aku buat petara umpai merek tua. Nampak ya.
2: Nah, dalam tua tu tadi menyikura pasrah deh, nguji berubat ke tua deh.
1: Betul, aneh kan kalau pasrah jana no, mesti kau bisa cara, kau ngai kalau tu kau dia.
2: Gak jalan berkenai tanya ke tua tu mungkin lu tu.
1: Betul.
2: Tanya berkenai cara tu tadi. Mai macam cara bakal ngaku deh, tanya dia tahu nama sudah menyikura, boleh nak gayang.
1: Ya, lu bisa ucau dari ni lagi ro.
2: Kalau kerempai kau bisa ucau.
1: Tuntuh.
2: Dah
1: dah main awo.
2: Ya, mentar ente yang ada tetara nak ngujing lewe arah ke uliah dah.
1: Betul. Kami dua nama mereka kita lumayan positif dulu,
2: Kalau
1: kita ibu kunci, ya kunci ngas kedap peripan, kau no? Aku serius.
2: Alah pasti dah aku dah berjodoh nama dekat kerana.
1: Tan saja piana bisa mengko berita mimit kedekat di kunci kaku area aku di kapit ne, mik kaku terus kita nak piaya, okay. Peringat mayu nanti kita berhati ke kemari bisa megak setiap program ke udah diatur sedari dari upis kemas bagi menua kita di kapit ke udah ngatur banyak program ke dikubai gerakan masa masyarakat desa atau ke gemar jadi pada waktu diatur pak rumah naga naga merating sungai benar lalu udah diperjadi ke yang berhormat Datuk Sri Elisana Nantalingi yang menteri kejaraya Malaysia kalai megak kaban parlimen P215 kapit out. Jadi sama megak bisa datai lebih mayanya megak yang berhormat Tuan Western Nyapung Ijang adun in 61 pelagus pihak megak pala pemesai-pemesai dari upis-upis ke bukai ke megak sama bisa datai lebih maya tau out. Jadi peringat mayu lebih maya tau megak mayu macam aktiviti tau ke program ke megak sama bisa diatur ambil kebanding bakal bisa pameran dari agensi-agensi perintah ke bisa ngau buat pengawal gemar tu pihak mereka bisa mereka pameran ngau mereka jualan craft bisa mereka berpersa pengerai ngau nadai berbayar mersa pengerai ngelik atau kengecing ngelik udahnya bisa kempen dalam darah ni tidak ke bisa atau ke ulin dalam darah bisa mereka demo madam kapi hari upis terbomah bagi menurut kita di kapit. Udahnya sudah hari PDRM, polis kita bisa mereka merek ceramah tau ke licau berkau ngau skema. Udahnya sudah hari upis pengerai merek ceramah tau ke licau berkau ngau penyakit TB. Sida hari upis Jepen tau ke upis pemadah bagaimana kita di kapit habis di mereka leca berkau dengan kempen internet selamat. Limpahnya mereka mungkin bala nemit habis di mereka pekit meruana ke bisa diatur sepemanyai programnya. Jadi mayu program ke diatur sepemanyai hari kemarin. Lebih maya nyambut program gerakan masa masyarakat desa atau kegemar supaya lagi pediatur Pak Rumah Naga Nangam Rati yang Sungai Benar. Okey, nyak kenal setiap mereka pengawak ke udah diatur di bagaimana kita di kapit kanangkan kenyak mereka peningan mayu atau dekat berkongsi ngau bala kami lebih lagi di bagaimana kita di kapit berkau ngau pengawak naik taraf. Hanya pengawak naik taraf klinik pakar bagi menua kita di kapit out. Jadi pengawak tu peningan mayuh dekat Belabuh hari 17 hari bulan 10 2026 nyentuk ketemu ilak. Jadi nyalai ngagai kita itu ke pesakit ke udah bisa temu janji atau ke tarikh hari bulan ke deberik tentu kita datang ni tiap ke hari bulan ke udah ditetap ke au ngambil ke nak ngacau utai tu pihak datang tajak pihak antinya mak tarikh atau ke temu janji kita tadi bisa diubah tentu ya bisa sida hospitalnya dekat madah ke baru ni hari bulan kita ke datang pihak ni ngambil ke sama nemu lebih baik kita ke bisa bertemu dengan bala duto bak klinik pakar bagi kita kita di kapit. Jadi nanti nyemak kita bisa utai ke dekat tanya berkau dengan perkara tu kita tahu bertali paun dengan hospital kita balumur 084-796-333 084-796-333 atau kesambung 273. Nyak berkau ngau notis pemadah hari klinik pakar hospital kapit kita ke namanya ngeripe atau kenai tarah baru au klinik pakar. Okey, utai bukai ke skeleton mereka sida hari upis KPDN bagi menua kita di kapit bawa sentang jualan ramah madani bergerak kalai atau dekat dia tu kena hari 6 ke dekat datai 17 hari bulan 10 2026 dekat dia tu pekarangan kantin alung nangga sempilik balik kapit labuh hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai hanya kebisa dia tu pak sentang jualan ramah medani udahnya mega peninga mayu bisik mega dekat dia tu di Yesung 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu bawa Aiman Xesung hari pukul 9 pagi ngagai pukul 4 lemai nangkan kenyak 31 hari bulan 10 2026 hari 2 kerkeratai bau ujung bulan tu lah hari kadatu bak rumah Benson nangga 10 Batang Rajang Lisung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya nah berita bukai nanti kita berhati ke namanya bisik maka bisik aku tu sampai nerima info ke amat atau kebenaran ya kesahih punya kita itu ambil sedekat itu hanya pesta song sedekat itu kena 16 yang kaya 25 hari bulan 10 2026 nanti kudah boleh berita atau ke info kena mata lagi berkawal dengan pesta song tu ilah kita yang uji mai baru yang kaya peningkat kita berkawal dengan pesta song di bagaimana kita di song ya nak utai ke dikunci kah kau ngau peningkat mayuh kita ke sari tu anan stres tajapan kanya mayuh pengawak kita sari tu mayuh terkadatu sari tu nampak nak kita mesti atau bisa duit teh nah. Pama dia stres, ya bakal makai, ngau ngai makai.
2: Lama.
1: Kedinya.
2: Ya kakotes
1: sengaja makai nanti. Oh, makai ku no. Ini aku pernah ngelek baru cabut, cabut ngelek hari hospital. Pulai ke pasar, duduk kedai ku, makai mah ku. Ada penangguh sekali.
2: Ada yang berdias, nyapa ya?
1: Saya berdiangan sebagai kemakai. Oh, enya ya. Berita ke oleh dikunci kaku bahwa awak sada tengah kita ikut sekali itu na. Nyak jam eh. Ila kita berkunci baru, bertemu baru dengan peningkat mayu. Bawa berita buka, info kebuka hari kami di Kapit. Boleh baru ke doang dikunci YFM na. Sebab jalan ke pengawal terus ke dia. Lemau eh nyamut ke nemu. Oh, ya, terima kasih nak.
2: Okay, bye-bye. Bawa ke Bukai.
1: Okay, bye.
2: Okay, tadi pengarah kami menti sigah di Kapit. Berkongsi kita antara berita kebiasanya di Kapit. Ungkup ke Sarito hari 1, 12-12-10 tahun 2026. Kurangnya 6 ini lagi di Kapukul 2 tengah ngali hari. Nur kumai kita mulai dalam program pendidikan penghidup aku ke dikunsi. Takut ke udah disediakan ke pengarah kami Lucia Thomas Kasau. Jadi topik ya ke minggu itu yang ingat ke pemidang nuan apa itu ya. Dan sebenarnya aku kongsi ke Siti Info kalau nggak jualan ramah di Sibur itu ke benua jadi Sarito nggak gila 12 nggak 13 hari bulan 9

Okey, tadi berkawan dengan jualan Ramah Madani bergerak ya ke dekat diatur kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026 yang nak hari Minggu. Bapak pilih menua di belaga nyaba rumah Sambop Batu Pilau tu rumah Cat. Jadi jualan Ramah tu dekat berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 lemah. Jadi agak kita di belaga ke bersemak dengan rumah sama Batu Pilau dengan tu rumah Cat. Ada salah ya. Untuk memangnya kita beli ke barang ke bisik harga yang bisik mudah megemiat ya. Ada salah kita datang ya, kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebenarnya kumai kita ninggal ke program secangkir kopi dulu kumai kita berpindang ya.

0: Maya ko dudo kadiri, ngingat kasi ka orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pendak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kan nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serengka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan. Di menua sekal mulai kita buat program Peniat Hidup Aku nanti hari Sabtu jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Bertemu kita pendengar dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi ke sekali tu di aku dekat maca kenang risiko pendengar kita ke bisik nganjung kisah penghidup direk boleh ngau kami ba YFM lebih lagi pada dalam program PPA kita. Sebelum kita mendiang ke kisah ke dekat kunci siko peninga kita ke minggu tu, kita bakal selama berperindang dulu ngau sitik lagu.

Aku AJ, si ko indok ke belakang wai ke orang tu ngak ke menua iku tamin. Anak tengah hari lima iku direk menyadai. Asal penatai aku, hari menua tu ngak ke dayuk pakan. Kenang tu ditulis tu ke dekarang aku dikenang ingat ke pengejang nuan hari penghidup kami dapai. Nuan kuda mupuak ngejang bidang nak pulih lagi boleh ngetuhan di menua serogal. 9 hari bulan 10 tahun 2025 pukul 5.11 minit lemai aku nerima kangau hari nomor WhatsApp menyadai induk aku ke biak. Empat lekaj aku ajak ke ulih dikena menyadai induk aku. Nanya dini penunggak aku. Aku ke benung galik bak sofa ngomata ke benung kat lelap. Pengudah ke pola gawak ngerudus angkat. Nak sempat aku nyawut kangau yang lalu putus. Putus laban arus telepon ke nantu maneh bak rumah kami. Aku duduk ke direk bela mati ke tanya yang nak kalak yang nyapa aku bertelepon munyinya. Belabuh hati aku nak nyamai, tuju hati aku nak ada kebukai, tiang agai nuan apai. Mengkang agai duga-dugau megai handphone, empai sempat ke telepon agai yang baru. Madik tuai aku nganyum boys mesej bak grup kami sebilia. Tekalanya WhatsApp ia dibuka, asal kelabuh tunggul atau aku, dia ayah madah kapai kami udah nadai, baru aja udah ngapus ke seput. Mayanya jam nunjuk ke pukul 5.18 minit lemai. Ngenyit ujang saya kebebalik, aku nada daya utai di pedak petang. Tubuh berasa lemik dan tuang berita ngemalatnya. Dada saya keberat, asal keditinggal ngobatu besai. Seput pedis disintai, asal kebisik utai nekua balu barakuang. Utai di pedak aku rapak, air mata lalu labuh berkeberai. Nyerawah aku nyabek, dan aku jampat ngering ke semangat direk baru, nangi ke derempu nyeluput. Peradik kaku nyawa ingga ngangau kanek aku ke biak. Ia mainnya benung berpanggiang. Aku madah kakek ia udah nadai ngusah bersabek. Belanak ke tudah ngelawak aku nanya ke pengamat. Dia aku madah ke anek aku. Beritanya nansi ke amat diterima aku. Giga aku ugiak ngau sabar-sabar ngasuh yang giga anak aku ke tengah. Aku nemu sikonya nadai babili laban baru dah nurun mulai sampai ke tengah jalai. Pesalat getu dah anak aku pansut keruai. Belanak dia aku jumbili ngiga sikonya tak nadai ditemu ya. Aku nguji ngangkat kerirek kak besadu bersimpu ke garek tang tulang aku lemik. Kaki nak uliah disingkang ke. Anak ke berjalai berdiri pun kaki aku nak dapat. Aku nuduk ke diri empu baru ngau sabar. Aman, semua hidup aku nak kalak ngasai kutai kebakatok. Tubuh aku mengkang agai bergeremai, bergetau serta lemik. Telepon ke aku ngagai laki ngawane aku ketuai ke gawak babin tulu. Ngasuh seduai jam 4 mulai ke diri. Seduai madah ke diri benuh ngatur dari empu pulai. Dan seduai sempat mekat ngasuh aku dulu bekejang nyemak aku boleh deriba. Nak ngasuh aku ngantik seduai laban yang kak seduai datai lawun mainnya. Dan ini makutuk peningau oleh deriba. Berdiri pun aku nak dapat. Tubuh aku berat asai ketumbang. Telepon ke aku ngagai bertunggu aku ke dia buat muka. Nanya ke pemulai sidap nyanyak. Ngau sabar-sabar yang nyawan aku madah ke diri empu terus pulai. Dan nanti udah temuk beradu semua. Ningga bunyinya aku ngasuh sidap nyanyak ngetu ngamik kami tiga nyanyak. Ngering ke diri empu baru ke aku bertusun ke garek ngau sabar-sabar. Cukup pedis berutun ke utai, kedekat dia baik belaban ngau pengasih hati. Sebarang garek, sengapa utai dipesua disegur ke aku biar garek kami menyanyak. Nyabek maku rawah-rawah berbilik kami, ngenang nuan ku dah pergi apai. Ngenang balam adik aku ke benung ngurus ke nuan bak keke, nangah karak din. Laban pembun nuan ke nadai, nuan luput berumah panjai. Nuan kebenar apai nadai nyengalah sakit, seminak sari nyajak nuan ke lembau. Nada pansur keruai, nuan madah ke terempu nak nyamai isik, tabin celap ngagai inai. Lemainya megah, inai sempat manduak ke nuan buah puro. Laban sekumang nuan nyukur dah nak entuh kak makai. Nyajak agak lawak ti uling asuh ke nyawa nuan. Sempat ke nuan makai lemainya belawak ke buah puro.

pak merek babi makai. Seninya bisa ayak tu rumah duduk baruai sida. Ia kedekangau kenuan inai dulu ngeseh, nuan kebilia. Teh nak datai benuan berumban ketudah nikah pulai. Laban ia pun nantu tau kesal. Pansut ia keruai baru ngikak orang bukai. Seninya mega ayak peman bertunggau nuan sepiak bilik kita bisa. Ia mengeseh nuan lalu ngau sida inai kenduk nganjung nuan ke klinia. Ya kamat nuan sikit udah ngapus ke direk bakatil. Bak peninduk berbilik penayak nuan pun udah pai. Teng indai kenduk napas hati meda isi nuan kagak hangat. Laban ia agak ngarap ke nuan uleh ngeledah baru. Uleh hidup baru. Ditaban kesidak ke klinik nuan gapai. Dikena ngemuas kati. Teng nuan ke udah sikit diambil Tuhan. Dininya uleh ngeledah baru. Lemainya meh nuan widang lelang ningau ke kami apai. Ngejiang nuan ningau ke inai. Ningau ke kami menyadik. Ningau ke balau ucuk. Ningau ke bilik penayak. Ningau ke semua utai nuan badunya atau apai. Pulai menuan lemainya apai. Pulai boleh ngutuhan buat menuan seroga. Mupuak menuan pergi nak pulai lagi. Berjalai nuan apai. Ngagai berjalai kena uleh dilawak kami. Mineh menuan apai. Nujah tanah kena uleh ditujah kami. Lenyau metubuh besai nuan apai. Lenyau hari perniang mata kami. Berserarak kita apai, nuan gak nyau, ngai bergolai ngau kami agai. Pemulai kami menyanek malamnya, pemulai ukai ti kedeka hati. Nyabek aku serantau jalai, nyabek ke nuan kudah sulai udah lesi berbadi. Nyabek aku apai, labah aku nemu penatai aku lagi, nari nuan ngantik aku duga-duga, babangku kaki lima kita bakang lama tu. Penatai aku sekali tu, nari nuan ngerandau. Lebu maya aku kedatai, nari nuan angkat untuk dia aku tamak kebiliak, gagau tai kedebai aku. Merinsa aku sepanya jalan apai. Berjalan 2 jam, nyuasai ke 5 jam. Tuk meh hutai kedi kengai aku ngelamak tuk. Tuk meh hutai kedi kenangi kaku belama. Nyak kebuas ku menuan ke maji anak nyamai. Aku semampai pulai. Nyokak tiap minggu mayanya bisa awe aku pulai ngabas nuan di benua dah apai. Laban aku nemu nuan ke maji lain berapa bulan tuk. Tajak pia nak kaku ngadang nuan ngelengkas ngejang. Aku agak ngarap ke 2-3 tahun nuan agak tan ngelaban pemedis nuan. Enten itu ya kata aku apai, aku akan mendaan uang ngapus ke sepot nuan, lebih maya aku bisik berumah panjai. Nyame tuju aku, rona ranek pulai selalu, dan nama daya apai, nuan ngai di pedak aku ngejang, nuan ngai di pedak aku midang, nuan ngai di pedak aku leleng. Taja pejalai asai kelama, dan semakin nyokak datai, semakin metubuh aku tu berasa lemik. Aku naulih beperagam ke peniau inai, peniau ruai kita, ngau peniau nuan lagi dapai. Nuntung kereta berkaki lima kita, tubuh aku lemik baru apai. Asai aku nak boleh pansur dari kereta. Ngai asai hati aku mendak peniau nuan negik dapai. Lemau aku kat nyingkang ke kaki ngelawak ruai kita ke sigi udah penuh laba orang ke datai. Berpaut aku berpintu kaki lima nak boleh nerus ke singkang kaki aku. Nak ke alih aku ngeriang ke direk ngai keluput. Habis hati aku apai mendak penyelai ruai kita. Nak kalak ruai kita berkenyak apai. Tikai dia ancau habis ruai, orang duduk penuh bak ruai kita. Nyentuk ke ngerampit ruai balap ayah apa man ngau sida ibu ini sadan. Ruai kita nak bakal selama. Tiang dilagu ngenak kain bercura ungu ditusun ke bungai, ditungkun kedua lilin besai. Rega-rega peti alai nuan apai tingkeh maneh bak ruai. Ditusun ke bangku beselap kuning. Dipada aku perau nuan besai gegenai dengkeh maneh semak pintu bilik kita. Dipada aku ke belakang inai benunya bayak betudu mua nungak nuan. Mainnya entik nak berpegai betiang tengah ruai terjelepai aku apai. Laban aku nak uleh ngering ketirek agi medak peniau nuan. Baka kengayah ketirek nuan apai garing-garing dalam peti baka ketinduak. Nadai nuan ngira pemerinsak kami mulai ketirek. Nadai nuan ngira anak nuan apai anji kemulai ketirek hari miring laban malam. Nak nuan ngira sedai inai biak ke benua rawun bak sabah sedaneh mulai ketirek. Mimit nuan nak ngenang menyadik biak nuan bak hapit ke mulai ketirek ngau merinsak ngeseh nuan. Kembang megak nak ngira apiak ke baru 3 hari udah datai bak JB nyepulai nikah baru ketegak nuan dapai. Abis menyinu, abil kajakau emakku apai ngadiang nuan. 3 malam 4 hari aku kedudukau. Nguan nuan betruto ai mata nada nginyam ke mata. Sampai kala aku ngasai kutai asai bab penghidup aku apai. Kala aku lenyau untuk laki aku nginyit 13 tahun ku dah. Udah ke aku lenyau aki ngu ini. Sampai saritok pun lagi ngasuh ai mata aku naya. Entik maya hati aku ngenang. Tiang lenyau nuan tukuh lelaki berdalam penghidup aku. Amah pedih di sepik aku. Aku lenyau pengeriang. Lenyau pengandau ngau pengarap kediri empu. Naka penyinu hati aku apai, 3 malam 4 hari kami semada ingin tu nuan. Cukup memayuh kabam belayan nuan datai, selampu menua balak.

Kaban wan bisik datai magang bala isan wan pendatai magang nyentuk ke sida isan wari lawas pembisik datai bala pastor ke selalu ngau nuan bersemayang pun datai dapai ngundang nuan amat mayuah mesuku juru nuan apai mayu hari ti disangka di pelabak ke kami habis tasih kami menyadai apai labu teh dempak ke selalu apas-apas nak gaku ngutuak laban bala menyadai lelaki kebambik kebaran sihina nemu takak utai ente bakal bapak pengawal lantang nak aku nganal kesida bertengkira aku utai kenangin tu non apai aku tau me orang kelandia babeli utai terlebat nengkira pengrami besai tengah aku nak nemu kap jalai nurun ngalu ngai ningal ke inai kirire nungak nuan barwai kita edapai orang kedatai ari bilik besai datai ke dapur orang penuhan babilik kita tumu orang datai apai nak kalak nemunya pukul 7:30 si gue dah penuh ruai kita nungak pemarah inuan sino aku medak kita serumah kegawak ngelalu kurang bak bilik kita juga saya laba orang keratai mayon untung serata nada lain dua-dua ukai bilik kita miyak tiang orang kemayon datai dapai ngeseh penuseh kita balat gati aku sino ngakai sidak kenyawap kita bebelah berapi bak bilik nak ngetu nada hari belelai hari pagi datai kemalam melah orang kemayuh. Puji Tuhan mapai pengawak ngintu nuan mujur hari sukun tolong bantau semua kita serumah kaban belayan suku juru nuan pemulai aku ke bilik penayak diri udah ngintu pemati nuan apai mai ati ke cukup sino nanti bakal ke ukai gawak hari baru orang nyemak aku gawak ke diri mpo angka berbulan aku tau dekat jenuh nitun ngawum ati aku dulu berbulan aku kat jenuh ngibun diri mpo nada minah ke tanah nanti hati udah gerai, udah nyamai, baru aku pansut. Tema mapai, anak nuan tok berkulih buat perintah. Pengawak mesti di kerja. Bak maya kemisi, kedebrai orang udah habis. Amis pemerintah, aku gawak seminggu nyapai. Sebelum mulai kederempo baru ngetah sulit. Mulai basah nuan. Ngau air mata, maku gawak apai. Ingat kenuan ku dah nadai, ngau kami bergulai. Nak boleh ditagai aku, hati aku apai. Hari kengenian nuan belama. Nak ngira maya ni, meh air mata aku merwanaya. Ingat kenuan ku dah pergi. Basah nuan dibuai kena 18 hari bulan 10 2025 pengudah seminggu laban nuan kepentingan ulit ngau apai ijan betungau kaming ke baru 5 hari ngejiang dulu hari nuan nanti nitih kati empai mengkami kat muai basah nuan mainnya tiang laban kita ke nitih kadat nitih katur rumah panyai mayuh ke bala nuan datai apai tajak pengkami seminak muai basah nuan kena cara semayang Ditia kawam kami semadik empai ke kami lalu kak ngadu ke rumah nuan agik sino agik siro menhati kinai nanti udah nyamai agik kami dekat ngadu ke rumah nuan diilak dapai nyongan kepemilihan nuan apai tahun 2013 sebab nuan berputung bak AJN Kuala Lumpur dia nyom menyadik kami ketika penangguh berinjab gerai ke nuan berapa tahun kudah sebab apai tiang laban nuan kena berpenti nyalai penyakit nuan majak nyari Nuan laban kesikit orang bagas nak berpenti gawak. Pengawak nuan bakal orang ke berpengerai. Nada utai nak kerja. Belada menuan, bertikik ke buah menuan. Berikan menuan bakal orang bukai ke gerai. Berjalan nuan kekiak dengan orang bersemayang, dengan orang inja bakal orang ke gerai. Tajak pihak makin tahun, majak gegaya nuan berlinsu nak maneh. Ditambah ke umur nuan ni majak tuai. Nuan gak ukai orang bangsa kat dia jenuh. Nak minyak pun nuan kisuk ngau barang nuan bakantin. Sepenglama 12 tahun nuan udah berputuang ditukar injap. Suih enam puah nuan berubat kuang kuit ngga hospital dapai. Sekalipun nuan nak kalak nak datai. Maya hari nuan kebetubu ngelutur serta bambik kubat. Berpakai kubat menuan puah nak kalak nak dimpat nuan. Ubat nak kalak nak dikibuah ke nuan. Jakok kami lebuah kami kengasuah. Tanya mapai pemedis nuan nak pulai ke gerai. Majik bakal kena diperubat, bakal kena dikibuah ke. Ujung ke bulan 4 tahun tu tadi nuan masuk bak IJN Kuching. Berputung baru masuk ke bateri laban jantung nuan ni majik namanya. Ngai kami menyadai apa nak setuju. Laban kami ni ngalutur madah kenyak nak gerinti pulai ke pengerai ngangkai nuan. Nuan nyatuai tamai megak ngit nuan ukai bangsa kepatut ngenak bateri. Dan nuan po keran apai, nuan po ngagak pemutus ngagak lutur. Dan nyong sida inai kendok ke nuan apai, ngai kekumai nuan, ngai ngerubat nuan. Penglama 5 bulan nuan udah ditepuk ke bateri pada ada. Gaya nuan sikit nadai ulih pulai maneh dapai. Sehari ke sehari peniau nuan majak berubah. Lalu suhe nuan ditaban ke sida inai kendok ngagak emergency. Nak ngiranya siang o malam. Benar sida akan hidup ke nuan apai. Puas rata sirok, sida ini kendok ngapai kendok ngibun nguan-nguan.
mentah sidang ibu nuan lama tu dapai lebih agai apa kena nak kalah di dingas pada banyong kenuan siang malam ke hospital. Tambah muka nuan si gay orang keberubat berani serta kerengati nape penyakit pemedis nuan. Sekalipun nuan nak kalah madah kederempu ngai berubat. Nada kalah madah kederempu takut tau kenangi ke hospital. Semangat nuan apai nasi gay kereng nuan si gay berani serta besai ngandal ke pengerai direk. Tajak pi apai siti utai tina ngenyamai kati aku ba ujung penghidup nuan ba dunia tu ianya peragam orang agai nuan sekumen nuan kuda disimpan ke bateri badada nuan sikit na uliah gawa di tanah agai diau menuan barumah yang besar-sari tian nuan bangat ngai dia di bilik tian besar-sari nuan duga-duga dudua babangku di ruai lelek dudua galek genuan apai beruai kitai lapan pemeris ke ditapik nuan nuan bangat ngai ninga utai kelalu rage atau keingau dirara nuan ke bala namit sebelah ruai dirara nuan ke orang ke benua bermotor sika ingau teng apai nai orang ngai apai nuan dikumai sida okai sakit teng dikumai sida gila ancur hati kami apai ninga orang pihak ke nuan laban kami kedemu bekeni nuan ke betapek ngop medis nuan siang ngop malam engka sida nak medak nuan nak garing-garing nyak sida ngomai nuan nak sakit dilayak sida nuan apai seminggu seberang nuan adai ketika nuan ke ngasuh sida ngajau anak ngajau ucok sida ngamik kena ngelanyai ke nak bergedek ke nuan tik ngerara ke sida paginya benar inai ngau inai kenduk ngikat nuan babilik medak nuan adai namunya nuan nurun ke ujung bilik ngabas lada ngutai tupik kitai gagal nuan madah ke buah kitai selampu berbuah ngau babi kitai kemayuh berbesai. Nesau ke apai ngajau nuan seberang aku pulai subak nak ngasuh nuan kelalu kiruh ke orang. Benar nuan ka ngemenang ke diri nusi utai kamat. Dan kami sida inai saum nangkan nuan nak ngasuh nuan kemana ke jakok ngulah orang. Temati kutu gak nuan apai padam seduk badup jakok. Sino enti aku ingat kemuan nuan ke nensam alih penemu laban kami. Nak aku nemu oleh orangnya cukup ngenelih kati tuai nuan. Ditulis nuan dalam buah utang nuan bak kedai. Pengasai hati nuan minta aja bito nuan nulis status bawah WhatsApp ke mansut ke pengasai hati nuan tiang tak nyari laban nuan mendak kami nadai ngemana ke jakok nuan diriga sida inai kenduk buup nuannya apai laban ke maca isi hati nuan tiang ada ditemu di pelabak ke kami buupnya udah dibuai nuan mudah kami ngai ningas sepanari nuan apai ukai kami ngai ngemana ke sepanan nuan tiang kami ngai ngasu nuan balak brun yang keperagam ngap nemu orang agai nuan ngecak kerunian nuan likun, ngecak kati nuan lantang. Berserah cak angkai Tuhan, nyak jakok hari kami nyabah hati nuan ngelamak tu apai. Tiang apai nyemak aku nemu umur nuan nak panyai, nak aku nagih nuan. Kapak nuan nak mantai ke pengasai hati nuan mainnya subak. Apai pengamis penyinuk maku, main aku berkenang ke penghidup kita ikinya warimit yang tuak kedetok. Pengeriang serta penganggun sedua inai ngemesai ke kami, nadai berbelah pagi. Tajak pang kita kalau dituntun penusih subak, ke ujung ke kita pindah, lalu dia di menua kita ke dia tok. Tian nuan nadai kalak lemi hati. Bekerja nuan berkuli di Brunei, bertanam kelada, bertanam ke sawit, dikena nuan nyengula ke kami menyadai. Kelebih aku apai ke sekolah, bak menua Jawa subak, nadai duit pinjau, nadai bisnis suar. Seminat ngarap ke duit hari nuan berkuli ngau rega anak lada sedua inai aja. Tian nuan cukup ransi ngapai ngau hati ngau sampai nyengula ke kami menyadai. Apai ba aja ngadat dalam ngemesai ke kami menyadai aku ngana nuan si ko apai ti tegas. Nuan ker yang penemu bau tai ke dekat nuan. Kami menyadai ngasi si ko pen ada kalak ningkah jakok nuan. Maya agak berdau nemu utai subak kami ngasai ke penerit aja nuan utai ting medis serta nusih ke kami. Tiang maya kami udah besai baru kami nemu serta sedar penerit nuannya ting asuh kami nyadi kami ke dia tau. Tajak pun kami menyadi nak pandai sekolah baka orang tiap pemandai ti dikemuan ke kami ari peransang kambuh nuan apai uleh dikenak kami ngidup ke diri nitia kesingkang orang bukai. Penerit aja nuan subak apai ngasuh kami menyadi ukai seminak bangat menyana uleh yang tetap nemu basah serta takat pengawak di kerja bak dunia tu. Puji Tuhan megah ajal serta pengharap keditanam nuan bak kami menyadik megah kelebih hakik bak akumpul
Siti ari tenggau lalau aku nyentuk ke dia tau. Penegap urat ia tumbuh bab penghidup aku, meh ngasuh pejalan aku nak mudah limpeng. Tajak kini-kini kaki aku nyingkeng. Berterima kasih aku apai labah aku nemu siang malam nuan sikit bersampi ke kami menyadik ngelamak tu nyentuk ke pengami seput nuan berada. Maya utai ti ngasuh pemua ke nuan hilap apai. Maya buah suweh nuan berkangau ngasuh aku pulai madah ke buah udah mansau. Nyemak aku nadai awak dikirim ke nuan gaku sebelah orang dikirim ke nuan buah. Dia asuh nuan anjung ke sida ini kendok gaku apai. Empat pengengai nuan nak meda aku nak maka utai. Agak regas nuan subak apai. Entik hari mana nurun nuan sebelah air ngigak pamak. Ngetan pukat ngigak koyuang. Entik nuan nemu aku kat pulai. Ditanam ke nuan aku sayur. Bak lada ngambil kebisik di bayak aku pulai. Entik aku datai empat terenai aku duduk. Udah daripada ke nuan maka yang buah lada aku dan hansau. Di pejauh nuan aku ngambil. Selagi aku empat nurun ke tanah. Maya aku dah pulai kisuk nuan apai pesalat nurun ike bambai bertengkira aku tai di bayak aku pulai. Puyang pengambis puyang aku dah tu ilapai nada leka jako dikena aku ngeneng. Dia tahu apai seminat kena ngau pengingat meh ke bisik dikena aku ngeneng nuan. Sangka aku hatiku kering serta suman di baik jam hari ngau minggu tip ganti. Dan nemunya makin sari hati aku makin lemih. Aku nak kering nempuh hari-hari terdatai. Laban nuan ada di dunia tu. Dunia saya ke petang, dunia saya ke puang. Asai kaku ajak meh ngempuh dunia tu apai. Asai kaku dia kedirik bermenua puang. Pengeran saya pengharap hati aku lenyau. Aku nyabek sebarang maya. Balam pun aku terdani. Nak ulin induk kedirik. Lebuh aku ingat kenuan ku dah ngejeng. Hati aku nak rindang. Bangat empai ulih. Suman ke dia tu apai. Nanti sebab apai. Aku keriang jauh hari nuan. Alabah aku nemu. Nuan bisik nyukur aku lebuh aku lemik. Nuan bisik ngeseh lebuh aku tuseh. Nuan nak nemu nak datai maya aku nak nyamai. Nuan ngangau maya aku lelengau. Nuan nyawab aku dalam sampai tajak aku nak ada tisi. Dan dia tahu aku kediri. Amat-amat kediri aku buat menua orang dapai. Dini malai aku nyamai dapai. Pulai pun aku tetan menyamai. Nuan nak ada pedak, nak ada agak nungak, nak ada agak disuak kekuan yang belanja. Jam tu apai aku nemu pejalan nuan makin jauh hari kami. Nyingkeng nuan apai dengan remang jauh di langit mingkai. Ayas nuan apai semakin napas dari mata kami. Nak nemu aku kak ngigak nuan agak kiling. Nak nemu maku ngamik nuan pulai. Dunia kita udah nak sama nuan pulai ke seroga. Tan nyemak bakal nuan mineh. Ngai kami ngasuh nuan lama. Nyemak bakal nuan berjalan. Jampat nuan diasuh aku pulai dapai. Berai inai ditinggal ke nuan apai. Nadagi di pedak di ibuan di belaya. Beraik kami semadai apai, nadai agak orang dikangau kapai, nadai agak orang alai kami bertanya, maya kami ngatur pengawal, nadai agak orang ireng ngembiang kami mutal ke madah kutai lebih maya tuseh, nadai agak orang nyukuang kami dalam sampi, maya bala ucok nuan pulai sekolah, maya sida nempuh persa. Sinuk kapai laban nuan, udah dulu ngejang berau sempat medak balap tersek nuan mujuap ke lalusak. Ukai nuan nemu lejok merancang sidak sekolah. Semampai merek sidak anak belanja. Kedi gagal sidak seberapa pulai. Sempat nuan magi anak rega buah lada nuan pe lama dapai. Di baik nuan kami makai keserikai. Tanah nuan gagal ke rega lada nuan. Nyak meh kepenudi nuan terima rega lada nuan dapai. Dia tu apai. Tajak pedih diterima pemegi nuan apai. Yang kami percaya dia tu sepengah nuan. Udah likun ke Tuhan di seroga. Ungkom nuan badunya tu udah habis di kerajaan nuan. Udah lama megat nuan ngetat ke pembedi sendiri. Di tapik nuan ngelamak tu. Dia tu apai aku percaya ke nuan udah lantang. Lalu nadai ngasai ke pembedi dengan pemerintah lagi. Ngagai terempu ke dia tu aku ngasai ke terempu. Mampai uli yang ngering ke diri. Air mata sikit semampai labuh naya. Semampai leleduang. Labu keberai nintik hari. Sige main meh aku kenyabek sesedan maya ke direk teriba mulai ke direk hari kerja. Nah berasa menggai mata neriti lebu aku keduduk ke direk gegelik babili. Kemaya mati aku tulih rindang. Kemaya mati aku tulih limpang. Aku pun ada sawut banyak. Tiang tajak pun ke dia tau aku mpai uleh ngering ke direk. Aku percaya aku Tuhan nak ninggal ke aku ke direk. Aku bersampi jam hari minggu ngobulan-bulan ti dekat atai. Aku uleh nyuman kati aku ngambil uleh lima pembeginu anda pasi. Nuju kami lima menyadai apa umbang, apa anji, apa jang, ngoyne kendok. Ti kita empat di sini ngak kenang aku kelemai tau. Minta kita lima semampai negap ke kawa kita semadai. Tajak pai kita udah nadai. Jatuh inai merata kita kemadu berga. Sama kita nyagang ibun yang kemana ya. Limpeng mah kita madai ngiga awak ngundang yang bakal selama. Nucu balai ipar aku sida ina umeng ina anji ina jeng ngapai kendok. Terima kasih mayu kesukuan kita ngelamak tu. Pengiruh pengibah ngapai mana kita ngapai apais kumaya kenyadin tua kita tetap kami kenang.
Besampai makawa kita tetap teguh taja pengkadang mayuh penguji tidak tayang ngeroga pemayak kita. Terima kasih mayuh maka angga semua kami pelayan ku dah datang ngeseh. Lepas mayuh pemati ni apai kami. Pengibuah pengiruah tulung sukun jakot siru jakot sinuk kita ngagai kami dipuji. Serta nak uleh kami balas dan kami besampai Tuhan malas pemayak ngepannya kita semua. Minta ampun maka ke semua pengurang sambut ngintu kami angga semua kita mainnya sumpah. Kami ngakau semua pengemik dan datang dari kami. Semua kemana datang dari Tuhan. Tuhan berkat semua kita. Ngoto aku muput dulu ke dalam program periau penghidup aku.

Yang mempeningah kenang ke boleh dikongsi aku ngau kita ke minggu tu ke bisa diterima aku hari siku peningah kita ngau tu aku mumpul dulu pada dalam program PPA.

0: are kunino pekasai nyereng pengajar ba sekolah. Mule kalai nuan ne ya ke kecuanya ke belajar.
1: Hai, pihak ya nawe. Ya apa ga ya nyo nyereng pengajarnya di nawe. Ya sapa ga nu sei kenuan to. Di tenmu na udah cerita pelako. Ale ketiga.
0: Kemana kedai ah. Kemarai ini lambut. Bisa nyebut malam ya kami te dua beranau baruai. Ya kenyereng pengajar kelas kita kecuang. Laban pengajarnya tadi ngana kecuang. Medana agak kerja rumah.
1: Hei, nadaina.
0: Mama dana agak kerja rumah. Sifat orang matua. Nyak tadi sifat pengajar yang kena pemari. Bapak tapak jaring kecuang. Nyak tengah su apa kasai nyak tadi. Lalu nyereng pengajar.
1: Hei, nadaina. Botak kena suai yang ngerias tadi deh.
0: Pak ya, kok ya tadi deh. Sida sepilih pernah kalak malok tu deh kecuanya arimin. Apa sunai pan sama me bisa ningal malam na. Dia tanya depan sunai, ni apa sunai? Tuh tanya deh me ya, tanya deh apa yo?
1: Nah, pesunai, kita dulu nuan pesunai. Ngau kami dua yang nawi di tu beranau dulu, ne?
0: Pak peka ada mau tanya. Nah,
2: tu nak mau tanya?
1: Kau kini kedai nyu bukarek mana yang bukanya? Kau kini dai?
2: Namanya puyo, aku tu dekat. Kau sekolah kia, minta aku ikut. Kita yang lapan bisik kulo abuam pi bisik kulo bisik surat bayi anak ku datai dari kulo tadi nya ke nyok ke kia ke
1: ya
2: abuam bayi guru besar ngan nama te ka de kawum ke
1: eh nanai pesunai de ka nanya ku tu tadi pesunai ni ngan awi bisik madah ke pasal pai kasai ke nyereng pengajar ba sekola kemarai kate amat te kena awi nya pesunai ba kena awi tu kena mayu mayu cerita tu mau aku dah
0: nai pesunai tu sik ya
1: entena ya ku
0: puyunya nana ya harap tu ku dah pemain ni ngaku madah ngagaya nya maku ngasuai lah nya nuan wek keberentak agai
2: namanya puy nawi tu dua ruai belama nemu yo tai
1: ya maku madah entena ya ku lu kilai
2: amai menya nya kana wei nya puyu tu si ni lambuat beruai de malam dah kepai ka sai nyerap ngajar nya teliah ngajar bet palo palo yang nak kayu tinggu juang ngajar nya taban ngai hospital
0: balat
2: mina tegal anak ya keng kecuang nya sifat ngajar bejari ndak ngagak kerja rumah dia suh ngajar nadai nar ngas wei nya nyamah gu
1: pia pu amat saleh mai pengap pai ka sai nya ente bekenya deh nadai nar gu teh ngas wei nyo ngan aku tahu kenyerang pengajarnya kecuangnya ente nak agak kerja rumah ya kata kena pengajar hukum ya deh
0: kita subak mama palok bas kuat tahu hukumnya sifat apa gay
1: nggak tahu berawa di subak
0: nggak tahu berawa sekali dia tahu I see you in court koyo
1: mama nawi way nya mata deh tujuh pengajar atau hukum bekanya deh ngambil kena biak sekolah mesti disiplin berpelajar. Nak patut, kami nak medak aja ni biar nak ada yang agak kerja rumah, ada teh, udah di break pengajar. Peh, salah aja kau selekau, udah mana ya, pengajarnya dekat ngelarang serta ngukum. Ngambil ke bala ni biar ke bersekolahnya, tak ada tau dekat belajar serta pandai. Nah.
2: Oh, kayaknya mending ya, mulai.
1: Nanti sidang ngukum lalu udah serang pindai, nyamai, tenang aja.
0: Ya, semuanya aneh ini.
1: Sapa rugi? Anak kita yang rugi, laban nak nemu utai deh, lalu nak ada pemandai minyai leh. Laban tua, nama-nama tadi laban anak tua, bangga nak tak danau deh. Bala pengajar tetap gaji, pandai nak pen anak kita. Bisa meh, kasi nak gaji tiap bulan.
0: Nak panyai, pucau rumah deh ningar ya pe sunai. Nak tawar eh. Aku bakal nuanya main malam ku gidan. Gidan ku deh sati ku tu. Nya saya ke kak degelam aku palan ku cuangnya neng deh. Tentu ya madeh ngagai apa ya lain utai kenyada ini. Nak apa ya nyak lu ngerijat ku deh. Tak lu ngereng pengajar. Kasih aku tu deh. Lapan ke segala lompak memangnya hanya meh. Narai bapansi pansi ke utai dulu. Nama penyadai.
1: Nyak teh kuan nek nyak teh ke.
2: Mengah ke nadai
0: bayi. Kanek nak ingat cerita respi ya.
2: Pemengah ya nyak lalu.
0: Apa yang tahu menggelam weh.
1: Dengar ada pesunai.
2: Wah ya ada nama ibu yuk. Mayak kita keliak bersekolah deh. Nanti danuk pengajar tegang ngagak ulah ke salah. Sekiranya berani madah ngepain dah.
1: Tak ada.
0: Nak kau.
2: Nama pulai ke rumah hujung minggu.
0: sekalai di sifat sekolah berumiah tiga kalai kini
2: laban sikit semua pindai kita kelihatan ukainya nanah ke kita itang meh nyong asuh sidak nambah kaki hukum baru
1: ya Pak Kote bisa kalau punya leh bersekolah sikit nak madah pulih ke rumah
2: tak kuat dah ya kebuahan biak bersekolah kelihatan mayu amai disiplin bersekolah pada aku
0: maka kita tiga tau memberdisiplin aman
2: itu dua berwah itu mungkin kita tiga tak bakal dia tu mayu amai berani ngelapak mengajar Tegal nama ya tadi pindai kalau lu nanah kan nang ira salah tak betul tak nang nemu ke ni kasih dai
0: nang amai kon wanya pai sunai aku kala me subo me besko kleo kena hukum cigo mustaga temu ke surat cinta jadi gua malah kai
2: pamau pamau
0: aku mah ngatu deh aku tak kada subo ya ke sekolah ke baje di hai mayu kiri nak ngejak dia lain ketiga datang ke belayak sekadar berbuat dekat pepangan aku nama dia hukum sifat aku sumpah pesan no kalai ayo pemberi aku lai sebuah nama pulai ku berumah dia sifat ke ilai baru gak aku umahnya so akai udah gak timak bersku timak datai berumah
2: no jauh double baru
0: ya punya aku lu jerak ko ini yang kedekat berpangan lagi bersku lah oh lah kayak misuat halo hipot ku gak ngajar untung ya dia tahu aku dengan saya nanti aja mempelita berpangan ajak bersku lah kadah tak puas ku
2: temu laki
0: temu laki wih, pahai lah ya. Bah, ini kalau baji, kau tuai kemana ya? Tusai ya?
1: Ah, mak baji ya. Kan kau suka wai dong, wai. Kayak pula baji datai ke dia tau, minuman luar baji ya, menya deh. Punya kau lagu, sekali meda amai, saya ke meda Indo darah umur 16 tahun. Nepi apa sunai.
0: Pahai lah ya.
2: Amai, kena puyo. Aruh ya. Maya paket atau kebaya sebab gawai tapi lepas ya menang boleh nomor satu okay, cukup aja ya
0: suruh aja deh sikit tahu dia makan masuk aku ya ke hari apa ke saya ke nyamai apa kan jatuh pulang ke cita aku baik suruh aja ya aku tadinya jita maya ke keliat sekolah subaknya ya kena sebut ya mati dia tahu ada disiplin bersekolah subak maya belajar
1: aku dah nyana wei, nawei.
0: Beri ya tahu.
1: Enten dari sekolah kita belajar kedisiplin deh. Dia udah kita habis belajar sekolah. Sege ini kurang disiplin, mak kita banyak punya gawat deh. Laba rundi yang kita nyu nada lagi nama tera ngemerat pasal disiplin deh.
2: Amai, kesurangan puyo nawei. Pelabu aku tujuh awam pi biji lemah itu. Bawa sekolahnya kan sege pasal apa kasainya.
1: Kamu
2: tak ikut pesunai? Ya, kebuah guru besar ngau ke pindai demi ya. Bah, pandaran tau saya tiga. Tenang, ya, wak ke bajak bagi ya ke dia. Kuih, unang mumpah dulu aku ke sekolah. Nah lah, kira. Ngai kenyal lawan ke lagi. Namun, ya, wak ke bajak mulai kenyat dari orang surat cinta ke ni. Ayo, awak, mah mumpah dulu aku.
1: Baik, apa sunai rindu yang sudah nawai dah kena pengingat mayar sekolah. Baik, apa jimat mete apa sunai?
0: Ada seruai tu nai kau kau nyapa ya say? Baik, mupuah me, mupuah me apa sunai malam lagi manusia lagi kami juga dua puyuh ke nama tetap awam kita bersekolah dia.
2: Ngau puyuh nai bah, mupuah dulu.

Ianya tadi ya program secangkir kopi ungkep kami gutuk ke disediakan ku ngai bala peninga kita. Jadi topik secangkir kopi kita ke saitu nya bakal bahasa sekuna. Sudahnya tadi ya pukul 2 ada kita mulai ngau pengari kami Lucia Thomas Kasar dalam program pendia pindah aku nya ngau kenang ngingat ke pengingat anuan apa. Nyanya jam kita kurangnya 6 ini lagi ke pukul 3 lemai. Jadi pukul 3 lemai itu lagi deh kita dekat terus boleh ngapengari kami di WFM Kucing. Ya boleh kita dalam program rentang kali hari-hari WFM Kucing. Jadi bawa ke penudi itu bala peningah kena kemujuan ke program ngelat hari-hari WFM Sibu. Terima kasih hangga bala peningah ke menang mengkang boleh ngapengari kami berubah hari pukul 12 itu agak jam ke dia itu. Harap kita tadi sudah terperinah mengenai program-program serta lagu kudah di Kenatai ke atau ke Badalam Awang lah tengah hari kita ikut ke Sarito hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2025. Terima kasih yang mengagai bala teknikal kita di Pak MCR kudah ngemujur ke program kita ke sekali itu boleh ngebala peningkat kita di Serata Menua Sarawak. Okey, tu menangkap kita ya boleh ke Sarito Bala Peningan, boleh ngaku pengarah kita Nana hari pukul 12.02 jam ke dia tu. Aku dekat ngelengka ke kita ngau setiap lagu hari Reza Reho, Kerapa Baba Samali. Gaunya mumpu aku, bye-bye.

0: 101.3 MHz. Terus mulai program.
1: Tabi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat.
2: Pejalai nyau gili-gili.
1: Nombor 3,

Tribune, Maxwell Franklin Sarai.

0: sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music, penglaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Lagi pronounce dua ya.
0: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagau pedak kita pun nyawa belakang.
3: Aku andal mai lawan sari tu kejap si 2 kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
5: Awang ni tu ke.
7: Ana minta udar empau.
5: Bisa bala tu ni. Tu ke ni awang.
7: Sama pagi meh.
8: Kau jadi kira ke duit te voucher nya kira bisa orang bom.
0: Ke kita. Sirap nora.
9: Carta Kenyalang tahu dipada ba Facebook YFM Iban. Ninjang Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.
10: Kita udah sedia.
11: Bersedia ke menang sapa juara Carta Kenyalang minggu tu.
10: Sapa kena kau nyepit surat kabar. Ketawa engkau kami.
0: Alah dulu.
12: Alah dulu.
10: Lagu.

Pengrindu, lagu ke Dibai Alessandro. Pendengar, terima kasih ngagi kita ya kagi ketan ke Api Pengrindu kita mendiang ke kami ba YFM tentu ya ba awak rentak ngali hari kita ke ngali hari tu ngali hari hari satu hari tu 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih ngagai Christina James Suntai tau kenana ya kudah bergulai ngau kita ba awak ngela tengah hari hari YFM sibu lalu nangkan ke tu peningat idau kami di Kuching ba awak rentak ngali hari tentu ya ngali hari tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel ke ngali hari tu nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi peningat ya tanya resipi ya udah makai kita tadi. Ok, nama lawak kita tengah hari tu tadi peningat ngarap ke semua bela udah makai tengah

Kau khas peningah, bergulai ngau Stanton James ngau Monica Midi ba kenang pejalai ngau pengudah ACSJ ke-9 final serta industri muzik Iban pukul 3:30 terlegit ne. Kita uliah mada kami live ba Facebook YFM serta mega uliah mendia ke kami ba radio ngena frekuensi ke semak do kita diau. Lalu nangkan kenya peningah pukul 5 lemai itu lagi dia kita sama bela mendiang ke berita utama 5 petang ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media. Lalu pukul 5:30 dia kita dekat mendiang ke tanduk program bergulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka ba tanduk program panggau cerita tuai cerita rampai ba tusun ti ke-12 ya. Bekanya meh tusun program kita ungkup ya ke ngalih hari tu peningan nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita mendiang ke kami ba YFM. Kita berperinang dulu peningan sebelum kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi pukul 3:30 tu lagu ke di by Andrew Bonny James. Nuan ajak di hati aku tang sebenarnya tu lagu ke di by Linda. Enggai berkunsi YFM rentak ngalih hari.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Rentak ngali hari YFM.
3: Hashtag Nendi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita di Jeng Ari 2
4: malam minggu peluang bertemu
3: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
5: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nendia Aktif.
6: Hai, Monica.
7: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
6: Hello, Harry.
8: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
6: Hai, Larry.

0: #Numbia Active.
1: But why FM?

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

0: ya ke udah diatur rapi lama ya udah dia kami kira ngambil siti awak nur kami agak siti postmortem kalau bagi berkenang ke ba final ACSC anugerah catat siapa juara ya ke 9 ti baru aja udah ditemu diatur rapi lama ya ke udah jadi ngambil ke bala peninggal kita nemu cucu kami agak postmortem tu nang ya ukai kena ngigalaya atau kenyarut kagi utai ya ke bisik jadi utai kena dipuas hati bala peningal kebagi bala peminat industri muzik kita Iban tentang awak tu nang ya diguna kami ngambil ke bala peningal semua nemu kami tu mga bisik ngambil kira semua kritikan atau ke semua jaku lalau jaku padah kita semua lalu pihak mga ngau nakak kuliah meh nyawut tanya kita berkawal dengan utai ke nak ngemas ke hati ya kita ngambil ke kita itu tadi sama nemu lalu sama ngangkat ke industri muzik kita ketujuh yang mana lagi jemah ilau jadi bak pengawak itu tadi nggak jadi gak nyerah kaku siko nur kita itu tadi berundi atau ke berandau kita itu lepas orang ya ke bempu ke tanggung pengawak kelebih lagi bak pengawak nur ngada ke final ACSC api lama ya ke udahnya tadi miss mereka midipan bisik ngaku lapan ya meh ya ke Arif agi tau ke ya ke nemu agi ba senentang nama utai uliah tau ke nama utai kena uliah diputar ke kita ba final api lama ya ke udah jadi ya sama dah lemai man
1: ya sama lemai
0: Jadi ya boleh baru tahun ni
1: kedua kali
0: tahun kedua tahun. Kali jadi ya menyikir disempat aku bapun tadi ni mon kita yang agak utai tu ukai reti ya kita tu kat nyangkal penemu orang ya. Kayak madah tadi kita betul kami salah ndak tadi tu tadi ngambil ke kita sama burung dia sama ke awak ke ngambil ngatur ACH tu
1: madah lagi ya. Lalu nerang utai ketau utai kena tau
0: ya amatnya laman bisa ke utai tu tadi udah diterang ke kita hari pun nanti nyakanya nan tu nyemetak ada dengar bala orang ya ke mantai ke asen puatinya tadi yang ngambil ke nyemetak lagi meh jadi ngau dah tu tadi nemen
1: ya
0: jadi ya ke terubah tu ngenang ke bahas tentang pemujur ACHC Renggan ya ke 9 final api lama tu dah dibetuang dia jadi kita pan baku malamnya Siti malamnya ke aku siku hari orang ke ngau buat tenaga kerja
1: tajapan berbelakang daripada orang
0: ya ke rekor kau belakang kami sendiri rajis kami dah melatih nyawa benang-benang pangan diri
1: kita tiga aja nih ngau saya
0: baru kue diri kami tiga aja nemu tanya jadi mayanya jadi baku Siti asai puas lebih maya tembu pengawal atau tadi jadi kita ketemu mereka randau atau tadi ianya kena ke mayu orang pan asaiku bisa enggak muji bapa mujur final ACSC ke 9 final tu jadi engkau lihat komen kini kalau lagi ketika jumpa tu ya ke edisi kali tu dibanding ke engkau 8 edisi ke sebedau
1: mon jadi tahun tu sigi pelabak kurang mana nyangka nah kita kena AI sebenarnya nya Siti Ari pemansang lalu peng lebih ngau lain dari sebedau tu kena AI namanya kelimpah hari kena AI laban persembahan terbaiknya di baik baru lebuh kita mai kita geri persembahan terbaiknya tadi orang sigi ia ke pekiatnya sigi ngau nakak uliah ngambil ke buliah kategorinya nih paham ya di baik pulai jadinya ngasuh utainya tarik lain dari sebedau tu tajak pun sebedau tu kalah tun kita muka persembahan terbaik tang mayanya bedau bisi atur ya bisi sekedaknya mai sentubuh
0: lawan mainnya benchmark kita bedau tu bisi clear bedau jelas jadi nanti lah salah aku ya ke penudis sekali sudah edisi ya ke tahun tu nya orang ya ke menang kategori persembahan terbaik tu yang Mbak Bennett nah
1: ya Mbak Bennett
0: lagu asal jadi mainnya
1: 2018.
0: Bukan 2018.
1: 2018-nya SSJ kelima.
0: Kelima.
1: Di betong ke penudi ya di betong pada Iwan yang tadi sebedau kita ke SSJ kelima.
0: Kelima.
1: Ya persembahan terbaik. Tang mayanya bab persembahan terbaik SSJ kelimanya balapan bedau laban bedau bisi Facebook live sih satu.
0: Ya sebenarnya dalamnya
1: jadi. Dalamnya orang udah berdarah udah baru dibuka. Ya tadi
0: Okey, jadi ya tadi berkenang ke tanya belayan mimin tinggal ke tatu lalu ngenang ke megak ya. Jadi mayu orang tu tadi dan mu kumbai sekedar tu tadi deh kumbai kita show kayak kita ke malam final kena arena namanya 3 hari bulan 10 ya. Jadi kumbai orang datang pelatih 3 hari bulan 10 paginya kita malamnya lu belagu. Jadi kami kita tu tadi terang ditemu bala semua. Berapa lama kamatnya bala kru yang kawan bala final itu tadi udah ketika kita ngentak rumah udah niri ke tiang apa tuang din.
1: Jadi kita jadi ya ke diri tu nanti disebut pengelama tu nanti disebut 2 bulan tu kebenar ya panjai tang utai ke disedia ke kita itu nak berasa 2 bulan tuan hari semi final ngagai final dalam tempoh 2 bulan amat kenang sepuh dah.
0: Nah, lepas nak Siti ada gimana selalu ya nanti bakal sebedau tu kita bisa jam ya kelama setahun nanti kan preparation baru ke final.
1: Panjai mimit ke final.
0: This is go main kita yang sepuh.
1: Jadi tu dah lama Siti lagi namanya kita udah namanya kita bakal surat menyurat dikuman semua bakal VT video untuk kesida panelis tu asuh kita ngerikut ke video sida yang ngau penang kebang lagu nya sekedar hari tai ke disedia ke sebedau kita itu tadi kebetuang jadi kita ke, pengawak ke dibetuang yang tadi andang seminggu sikit seminggu kanti jalan jaku Melayu berkampung lah bakat ngentak
0: ngentak ke rumah dia
1: nyo namanya dia di betuang seminggu cukup lama seminggu tang asai ke nak cukup masa andor kita yang tadi nyedia ke diri laban setiap saat ia ke dipedak kita ba panggaunya semua utainya mesti jampat. Tak tahu berhenti, tak tahu padam, tak nak mana hari pada TV. Jadi tanya, mesti nitiah ke running order kita tanya ke bawah mesti lama, bak betul seminggu.
0: Oh, laban nanti kita semua akan membalut peningah ya, bak sikok penyanyi tinggal ke persembahan, tak ke show malamnya. Jadi pengelama kami dia ngatur ya aja kira dah makai setengah hari.
1: Ya betul.
0: Sikok finalis saya ngatur ya setengah hari.
1: Oh, ni ya sound check
0: ye. Oh, ya kena pada kita 5 minit pada TV. Oh.
1: ni ya mai penari lagi ya, ni ketusuan ya betul kena udah habis ya tadi okey nama tega pada MC nama tega baik ba pentas utainya mesti ditemu berapa lama awak luar nyimpan utainya danya finalis ke ke
0: nyangkan
1: kinya berapa lama awak anu nepuk utainya batas pentas utainya mesti ditemu megang berapa lama nya kebuah kami nang lama di betuang.
0: Ambil ke contoh kenyamai kaku tadi nyamai gini pedak kita. Kita berarti ke pembuka kita ini darah Helena. Kita muda prop ya perahu sigi di baik ya. Jadi ya tu pembuka udahnya hari tempoh transition darah Helena lepas pengujuan saya main lagu tema. Darah Helena sebenarnya bisa 5 minit aja. Luar nyedia ke diri begari baru ngau apa yang ngangkat perahu ya ke atas. Kita uji kita berundiang 5 minit. Ini punya pau darah boleh orang memuji kari ini darah malamnya wow kurang benda kari ya
1: nyu jadi hak nama ke nyari ke baju nyecut
0: hak hoga ini kerbah penusah darah Helena tu ini apa ni start ya kari jam 5 minit dah ke Indo kita nemu Indo ini 5 minit berarti Indo timnya kari tapi baru muda wah darah baju mai kurang kan mayon netizen mutitang pengelak ya timing jam kita mainnya, ngau kita pun balik keluar ke sana, ngatur 5 minitnya, asai ke setahun.
1: Amat. Nyam tadi, pedak bakal kenyamain nonton, minit tag daripada kita nya berapa lama ngatur ya. Nanti 2-3 hari segi nak boleh, nak cukup.
0: Cuma kamu ni kerja datang pagi, pertanyaan bagi belagu malam, nak daya boleh, kita gagak pertanyaan.
1: Pekiat orang karaoke ni amit pernah dah boleh ya. Namanya bakal dicetak kenyalang pun mesti dalam 2 hari.
0: Ambil nadai. Operation ya. Lapan nadi tambah moga kita nemu bala finalis tadi. Ia nak bakal semifinal suba. Semifinal kita mudah selai belagu dengan acara Menes One.
1: Ya betul.
0: Arrangement music nang dah sedia ada. Sigi dibaik sedia di studio. Di kena sedia malamnya. Tentu sekali tu penguji moga ngagai bala finalis kita solo lebih lagi sida ya berlagu ngau combo. Jadi nerang mimet ga preparation sida ya ngau combo aspirasi RTM.
1: Okey, jadi aku muji finalis tahun tu lebih lagi SJ ke-9 tu. Laban sebedau sida yang tadi laban nang nama dah dalam grup siapa boleh datang ke Kuching berlatih dulu ngau combo. Laban tahunnya kemarin mayo orang komplain pasal tebah combo tu ndak entunya metak, ndak nitiah ke music sedak yamat eh. Jadi tahun kira ke kita yang agak penambah baikan tahun tu ngasuh ke mana aku tak
0: yakin. Bambil hari penyelak kusuba.
1: Penyelak kusuba. Jadi dah berandau ngau combo, berandau ngau ketua combo, berandau ngau sidak pemusik di tu, berandau ngau finalis. Jadi sidak meri awak dur bala finalis tu tadi datai ke Kuching. Jadi lebuah melatih leban aku ngasuh ya jadi pengurus artis mayanya. Madah ke siapa finalis ke uli datai tumu ke Kuching berlatih ngau combo. Laban combo, ya sidak ya seminggu berlatih Udah berlatih ke lagu SSJ, sudah berlatih ke lagu Bintang Kecil.
0: Mainnya sama nyelepak mainnya.
1: Ya, sama nyelepak. Udahnya berlatih ke namanya Bintang Piramli.
0: Oh, SSJ itu Bintang Piramli ya, kanankan
1: kan. 3 minggu berjurut. Jadi sudah perlu berlatih semua lagu 3 programnya tadi. Nyalai bala finalis pan seminggu dia beri awak siko pagi, siko lemai datai, bisik ke datai rekapit, bisik datai resibu, bisik karibin tulu. Semua sidak yang beri sukuang magang sanggup datai namanya bertemu ngau combo dito berlatih belagu sebedau program kita di Betuang.
0: Ya teman enggak kita berarti ke lagu tadi pantai ke final mari mayam enggak sekedanya enggak elemen-elemen baru
1: bam music kita. Betul. Baru susunan music.
0: Jadi seminggu tu nanti aku kau main dah cukup.
1: Dah cukup. Ya betul.
0: Tanya meh komitmen ari combo pun di bang tengah bala artis ya ke siap sekedanya mai arrangement kediri arrangement sendiri kediri nulung combo ngatur ke pengawak tu tadi.
1: Lepas udah kita semifinal larinya terus merek sedak ya borang aku janji siapa ya keng bisa nusun baru music tion lagu aku merek dudi aku madah harga melati merek dudi jadi kena nak ngubah musiknya tadi tu tumu aku merek combo ngambil ke combo ngadu ke togenya dah lepas togenya kelama lama ngadu hanya ya kira ke awaknya bisa teratur mimiat lah.
0: Ya. Okey, nya tadi bahas tentang kira kita tadi nyedia kediri kita nemu seminggu ngai. Bala di Betuang. Aku nyokam si apa iro dak di audien. Kan iro gindu kana.
1: Sok ngelengau ke gindu.
0: Okey, kita ngalih ngai bahas tentang kedua tu nya orang ke sponsor. Sponsorship. Jadi banyak sekali tu kita nemu megak ya. Mayunya siapa YB ke sponsor ni bagi tu jadi ngambil tempo nerang ke siapa bala sida YB kita ya ke bisi mantau tak ke bisi ngulur ke belanja alai nur kita ngatur program anugerah carta siapa juara ya ke 9 atau Amerika.
1: Okay. Oh, tentu yang beri terima kasih ya ngagai semua sponsor kita kelebih lagi bala YB nada bukai ke pemaduk yang besar meri nya penaung utama kita Datuk Ahmad Dagla Sugah Mas Sapit Premier Sarawak Kelimpah harinya mega bantu bukai ke bisik diterima kita ianya ari dana mudah cara MTCP ke di ada baru yang berhormat Datuk Senadalawan pian mega bisik dibantu YB kita lubu antu YB Roy Angau Gingkoi bisik mega bantu kita YB Kuasan Diampu ianya YB Datuk Doktor dah doktor dia tu Haji Razi Sitam Muhammad Razi Sitam atau sama ngor Datuk Omar ya ari SJ satu yang nulung nulung beri duit. Lalu pihak mega siko tu jauh mimet tang ya tu laban rindu ke program music. Ianya YB Lida Masan aduan ketibas. Jadinya YB lalu company bukai mega mayu nyon tak boleh sebut mulut tang bisik kita mendabiti ke ayan ke dia. Jadi beri terima kasih hangai bala satu tadi bakal yahus ngau kinakara tiap minggu jara kelimpah hari namanya kelimpah hari ke sponsor SSJ lalu vokal terbaik 1000 nak kinakara ke sponsor ngau sekedar namanya sekedar hari company bukai bakal Sarawak Water jadi Sarawak buat water tu kira ke company baru Aik pun berdau dipansut ke di pasaran nyalah yang beri terima kasih mengagai nanti ingat mai air yang tertua nak apa namanya Okit jadi mayu rana mau cerita Okit tu
0: sebenarnya brand Okit
1: brand Okit dalam dalam air ada apa nya dalam siti ari brand Sarawak Water tu sebenarnya udah dilancar ke di penyedi ke premier kita jadi kebenar ya berserimbai ngau niang bini ya ti rindu ke bungai Okit ya ke buah yang diberi nama Okit. Jadi ialah nanti kita depan bilun namanya Bonio A Bonio kita akan mendak okitnya ya banyak
0: brand kita ke brand ni tadi lepas aku ingat main dah tergagal main brand dan untuk main mendak main
1: terima kasih ya lepas 50 katun di barisan cukup terima kasih yang biasa daya lalu sekedar kebukai ke Kony Bridal
0: aku lepas Siti dia aku ingat lepas Kony Bridal orang ke ngantak ke mainnya
1: lawan dia
0: bangunah ke dia 9 SSJ 8 dan ngantak ke diri baru ke 9 tu mesti orang hantar aku.
1: Apa ya? Oh, kasihan
0: betul. Udahnya tadi pun sentang baju. Terima kasih yang megah gaya Nancy Dennis.
1: Hari SSJ 7 lah. Ya, sponsor kita.
0: Udahnya tadi dalam 9 SSJ tu udah baru yang ke 9 tu bisi baju kecukup dikenal aku.
1: Nah, baju dia mangan nonton. Bajunya dibaik Nancy Dennis empu pagi tawasnya nak.
0: Tawasnya
1: main. Sebedau SSJ malamnya. Aku pun nak asai ke mendak sidak M dok kilau.
0: Aku kan bola. Aku pun yang nanti pakai ada baju fit ngaku. Kau pernah baju kubal yang kena korek kapan lagi. Lepas jam yang lama tu penanggul bekal aku tu ikut plus size kita dah. Aku bagi baju sponsor dan yang pedih ke enggak size bekaku. Terima kasih Anja Nesi Desi. Ngopi yang berkata anak ingat. Terima kasih M.O. Agak M.O. Kocor.
1: Pada pemanah aku rindu medah desain baju insin. Amat cantik. Manah dah diadu yang di Asyampu. Sapa lagi ke BC. Aki Mu'am. Untuk ingat setia ke sponsor mega. Dato' Zam ni ingat eh.
0: Amat. Kerita yang
1: kena. Baju.
0: Kerita yang kena balap finalis. Tamak lagi dewan. Di sponsor syarikat memandu betul. Ya tadi. Di baik Dato' Zamri Amir.
1: Ya, banyak ke gempur ya.
0: Terima kasih Dato' Makcik Lawa Dato'.
1: Banyak tadi nak sekedar hari sponsor. Cukup gagati kita bisa menerima sponsor. Lalu nak ingat begak kendor kita diau. Lepas tidak ya tu penyulas minit mada bisa sponsor berapa persen ke hari ungkos kita diau bermidan hotel.
0: Kurang kemimpin lah.
1: Bisa kurang ya maka kita ke Bak Roxy di Selangaurnya. Hanya sekedar hari sponsor. Lalu terima kasih yang agai apa namanya tau Padum Persatuan Alumni Universiti Melaya. Lepas nak tidak ya ngena account sida yang ngatur kurs imbangan muzik gau warisan main asal Iban. Jadi duit kurs tadi sama dikena SSJ.
0: Terima kasih yang gaya balaya ke cukup asyiko mantu amat ba SSJ ya ke 9 tu. Lalu apa kenang kenyamun tu umbah ke mada sponsor-sponsor jadi tentu bala kita akan penyampau pukul rata.
1: Penyampau
0: ya ke dah di kena kita yang ngatur ACSJ anu ke siapa juara ya ke 9 tu tadi final ya
1: nak final nanti dah dicampur-campur dalam 300,000. Jadi aku beri terima kasih amat dengan Dato' Amar seminggu sebelum kebetulan kebenar ya. Aku bisa bertemu dengan Dato' Amar tang ya ke bertemu nyukai ke Tegal SSJ tang program Randau Pemang Sang laban bisik program podcast kak ngadu podcast. Jadi bak awaknya aku berandau sempat berandau ya Dato' Amar duit tak cukup aku tang tekalannya ya terus berapa guna lagi bapa dikena kita lagi ya talut terus nak namanya nak ngembedi saku dah
0: anak
1: kakak ngati ya terus ngemujur ke utanya. Jadi terima kasih mamak ya Dato' Amar laban dah nyukung SSJ tu hari SSJ 1 nyentuk ke ngagai dia tu laban konti dan Dato' Amar sikit pedih kita kak ngatur utai tu
0: ya tadi asiko hari orang kuat abah dalam nugrah catat sapa juara tu ti mungkin ada ya saya nyangka kita sudah
1: bertemu ngetu bertemu misi
0: ketiga keempat nyangka jadi dah puntan kita bahas dengan yang lain. Okey, jadi berkenang kenyam ke sponsor tu tadi deh tu karena yang di lapan dek ke lebih lagi orang yang pergi ke sponsor kami tu ni buat saya ikut belakang aja. Jadi berkenang ke sponsor tu tadi menikah deh nyamai takut tak bergigak ke sponsor alainung atau program ACSJ itu kan udah catat siapa juara tu bukan nyebut ke 9 tu ya start area ke 1 itu ke dia tu nama nyamai kena kini nur gigak belanja area sponsor tu tadi.
1: Tuan, nanti kita mendak nombor telefon 03 yang nanti kita selalu jadak sawat ni ya. Bebekannya saya kurang mendak nombor aku. Nyoba kau nanti pedagang ke insuran kanang. Malau by binti mendak mu aku tu nanti buka itu minta duit kurang pelabak aku sigi bekannya rudi yang sedang. Jadi bekannya mias saya kadang mai mu malu nak nyamai. Nyak kadang aku mendak orang utu nak nyamai dengan tuan pengawak tu. Duit nyukai pulai ke kita pulai ngagi program dah. Lepas kita terinduk ke program tu. Amat pedih. Kadang-kadang malau by binti nyawut bisik sekedak nyanyu benar nagi ya nyawut malu kita nagi ya amat pedih bisik sekedak baby tu kak tuan tang ya janji ya beketau syarat ya beketau baik ngege kawasan aku ku ya tang tis minat 2-30-nya nama tetap kena oleh ngaturnya
0: ya amat awnya mencari ya Siti Ari utai kereta api sponsor atau nyebut ngiga sponsornya mai tang nuan nguliah ke hal tu tadi siti hal ya kemudian ya ni buah buka ini buka kita kapa indah itu dia suas sekolah ngiga dermaju kata dah memuat kita ya. Baru ke 10-20 targetnya pun udahnya anak lagi kita ke guna ke kos ya ke cukup besar bal biar kita sponsor utai ketau lalu abisik mega rundian hari ya bala netizen kita bahas tentang sponsor tu tadi ya bisi mega nyebut kalain tadi bisi yang nyebut anu kalau aku ngijing ka dulu nah Monica deh bahas tentang
1: netizen
0: kita ke nyebut tu
1: berjual tiket
0: pengama berjual tiket kan
1: diterang ketua gas benda tu kan bisi nani ngana tuan
0: enggak bisi tinggal lawan bisi peningat tu tadi nyebut masuk apa tiket endang patut digagak ba ringkat ya ke dia tu lawan nadai dalam dunia tu utai free ka diberi atau penemu hari peningat kena ada penemunya salah tentang alat kedai memunikannya nama kebuah pengawak tak kata nak dia atau lapan sudah disebut tak sebenarnya tu
1: okey jadi sebenarnya tua pengkalan nerang tangkan nerang mainnya benda madah ke de baruah akta ni nah laban kami tu perintah besar de baruah perintah federal tau ke kerajaan persekutuan nama-nama program bukan semina program perintah besar enggak tang bagat perintah Sarawak pun sama nak oleh nyual tai tau ke ngadu program tiket bisik tiket masuk labannya nak tahu bak baruah arahan perbendaharaan EP dalam kurungan EP 91 dan section 5 akta 61 pian bega anti jemaah ke kita itu tadi ngumpul duit ngena cara tiketnya tadi
0: dana awam
1: kita di dekat di hukum baru akta tata cara kewangan 1957 dalam kurungan akta 61 dan arahan perbendaharaan EP bisik magang tanya tahu dikenakan tindakan tata tertib tahu ke dihukum jail
0: kadang-kadang tujuh itu mana kita kan remaja kadang-kadang nanti tanya ya salah bersegi dasar tadi nyak meh utanya kebuaya nak uliah digagak lapan bisik mega komen balap dengan tu nak madah ya salah nak madah ya salah mana penemu itu lapan ya bisik madah ke buat temu cara yang kata tadi contoh siti kan engkau nak uliah kada ada hukum peninggal itu tadi gagak kertas kerja anjung ngagak RTM lalu minta penemu sidak awak ke bala pengelola program kalau bagi kami ini mansut ke penemu lalu mutar ke matuk ngau sidak ya ke patut lalu disawut mega sikup peninggal madah ke uji berdua ke cara peminat industri kelebih lagi bala netizen tu ya ngambil ke sama muka siti tabung terma lalu minta bala kita tu ya ke kita yang betul ya ke kak password ke duit tu kira kes QR itu tadi
1: QR
0: makanya kita lalu ngelantik siku hari orang ya ke dipercaya numbuh ke kelab netizen lalu boleh ngumpul ke dana hari awam dur kita itu tadi ngatur program SCSJ itu jadi penemu dia mohon bersentang buah penemu itu tadi
1: ok jadi aku bisik komen bergabar Facebook orangnya aku madah nanti kami bakal ok bisik QR contohlah QR aku bank aku ke tahu kengena QR kelab RTM Kuching kemarin nak boleh tanya segi nak boleh labannya nitiah ke disebut akta ke disebut aku tadi jadi aku bisa madah nanti jemaah ke kita kak ku aku gagak siti NGO tau ke Gerempuang
0: ya ke daftar lah ya Gerempuang diri
1: mesti Gerempuang yang berdata under ROS bisa ada pendaftaran lalu muka account bak accountnya tadi ya ukai sebenarnya untuk SSJ aja lah kan bisa untuk program ukai maka boleh dikenak kita tang, nanti kita kak muka tau kena caranya lalu dahnya kita boleh namanya ngumpul lari orang tika berminat tadi
0: dana awam
1: dana awam hari persatuannya tadi lah kita melantik siapa presiden bagaimana biasa ROS yang bisa tanya dah bisa atur empu tang kebenarnya ya bisa baga atur tun laban ti nyemak ke persatuannya tadi yang ngagak satu bisi persatuan bisi bank yang pu akaun persatuan pu ia ngadu ke QR code khas untuk QR code yang pu persatuan lah madah okey kami kat ngumpul derma untuk program mantuk sedar RTM untuk SSJ kebenaran ia bisi salah di baru akta pungutan derma rumah ke rumah dan jalan tahun 1947 ia sebenarnya kebenaran boleh tang ia boleh digagak nyemak ke sidak bisi permit
0: permit ni ke prosedur ya lah
1: bisi permit ya ianya nulis surat boleh surat permit kutipan derma rasmi hari polis PDRM tau ke pihak berkuasa negeri kalau pihak berkuasa negeri kita hari kita putuk namanya nanti yang ngumpul di Kuching ke selalu hari anda namanya
0: MPP
1: MPP kenalah ya tapi tu saya cuba PDRM lah hari polis lapan polis tu ya seluruh Sarawak deh uli hari polis kebuah yang agak berketuk laban tu dekat di siasat Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS laban harinya ya ti nubuh ke
0: accountability nya mesti kepada
1: nama kebuah orang agak berketuk takut ke yang nyual nama SSJ ngumpul duit ko ya kat nulung SSJ tan duitnya dah datang bagi tai duitnya semina stuck ba namanya ba account orangnya aja tidak akan jadi komiti namanya exco member nya terkengai ROS ukai ukai tidak yang ngai kita mantuk utanya mantuk ngai tang hari segi tata cara ROS kemarin ya uliah tang panjai prosedur
0: ya lepas itu deh munyi aku deh pengawal kita berkumpul kedua tu yang nang sensitif.
1: Ya betul.
0: Siti kita mesti kah betul-betul mesti orang kuliah di karab.
1: Ya.
0: Telus by account ngoten jadi ukai mada kami ngai ngono caranya tang ujung ke seberawa tukul ningan palak terimpu mana kita ngena caranya dulu ukai mada caranya nak tahu dikenal uliah tang tentu ke orang tu kegerempung ya kekap megai kuasa tu lah ya kekap ngatur tu lah betul-betul telus ngau duit
1: ya,
0: ya kekap guna kami telus ngai ke lagi bank in 10 pansuat 5 5 lagi kini 7 nya selalu jadi nya ba isu-isu nama orang ke ketinya buat ngumpul derma rek kemudian fundraising semua
1: mayu katanya mayu isu
0: mayu kalau mayu kes kenya nama kami yang tidak silaku
1: mayu
0: dah ngumpul data ya jumlah tu penyampau ya sekali break goreng nak datang dia yang disiko no dua siko siko no dua siko utainya ngai kita kira anak ngencacat ke akhirnya buat program ke aktiviti kita iban ba pengawak ke nyangka oleh ngamah ke nama terimpu
1: atang yang bisnis secara aku muji medak kita impu pekeliling nanti nyemak ke persatuan nyampu ia bisi duit impu contoh bakal padom contoh aku beri contoh bakal padom ia nak ngumpul hari orang kan padom bisi 50 ribu dalamnya dalam akaunnya duit sudah impu so ia oleh meri hari persatuan ya ngagai kita makanya oleh ia nak ngumpul hari orang
0: ya
1: oleh yang bisik-bisik perjanjian penerimaan kita yang nerima duit sedaya eh? Bisik-bisik prosedur lah bakal kita ke nerima duit dari sponsor-sponsor ke bukainya jadi laban kita itu dipegai ukai bakal TV3 ukai bakal namanya radio swasta nyak kebuah utainya pedis okay, nyak tadi ngambil ke bala terang lah kawal ngutainya
0: tentang kami ke mana nak uli ya digagak tentang yang menyikut
1: pulai cara
0: tentang carang cara. Mesti betul mesti telus ngau kami segi nak terlibat ngutainya nak terlibat secara langsung kami itu tadi deh jadi kita tahu ngumpul nyalakan mu bisik bala kita itu sayau ke industri sayau ke dunia pemerintah tentang tentu ke caranya diatur betul lalu mayang aturnya iya ukai mai ngambil masa setahun ingat ya kok
1: iya aman jadi nanti jemaah kesida berdua terang tuan mana sida yang pu google dia tanya macam GPT bisa indah bertanya deh berkawal ngau atur ke disebut aku tadi
0: jadi tuan lengkap ke cerita pasal sponsor atau ke dananya tadi amun tuan nguyang lagi sitip juga isu yang ke bisi di pantai ke peninggal jadi bak final tu tadi bisi hanya buat berkawal ngau prize ba event tu tadi jadi ya ke bisik di pedak aku ditau tu komen daripada netizen tu yang mudah ke event tu tadi nang ya udah bernama udah gah pentas ya pan grand publicity nang ya amazing tu ya tadi tentang anang nyentuh ke kita itu tadi meri pengagah itu nilai ngagai artis tu kelalu miat ya bayang pun tanya pesaingnya lepas bisik di simpul kia mungkin dalam ACSJ malam anugerah tu patut ya nyari setiap perform no ngangkat ngopiam gak meri pengagah hati kita ngagai pala artis iban ukai semina nuar ngiga pengrami aja sebenarnya ukai sebenarnya mutang-mutang ngagak pengrami ngambil ke contoh tu ya bercontoh ke bah prayas ke ditima mari sida ya keboleh persembahan terbaik RM500 aja nanti siku artis bakal mawat ngambil ke contoh datang ngau 5 ikut penari berapa tu mesti kena sedang agak rehearsal hari-hari ngau pem kata transportation makan ngirup semuanya 500 tu nak cukupnya koya jadi ya ke masuk final tu ukai datai puang sekedarnya koya mesti sila tu datai tarinya bubuai kejam berkena ke kreativiti energi sida yang ngau pem ga maruah seni sida di petang sida mainnya jadi nanti uliah teh tu tadi anang pedak belawa kerubuang aja pihak aku ya jadi Bukan erti tadi dah gagal ke ke usaha pengajotang tu tadi akhirnya beri teguran mimin meh ngambil ke SSC itu maja ngerembai lagi. Lalu siko lagi beri buah penemu bahas tentang prize tu nanti uliah duit tu tadi ya ke boleh sedap pemenang tadi tiki kagi laban nanti ni teh ke prize masta duit asai ke ba juara tau data itu beri 20,000 meh ana 10,000 aja nomor 2 tau beri 15,000 ketiga 10,000 lalu sagu hati 2,000-3,000 siko ah tulis sawat lagi aku jadi yang gagai bala company kebesar-besar Sarawak bagi company Bangsa Daya Anang Belampung Hati nanti ke sponsor SCSJ Dudi Ari Ila kasih ke bak artis kita jadi tinggal persediaan kita mangai beribu sekedaknya kak ngawal event tu tadi kak menjayakan final tu tadi anang anu aku kan ada kami ni mak jaku tu lalu sikut mega tu hari community tu dah kemudian hari miri community sama dah ke ngagai jatuh kuasa perusahaan SCSJ Iban next year boleh kita ngiga sponsor ya ke mayawagi nak ngira orang bisnes rapan sida hari raya besapan mayu lalu met mai hadiah ti uliah bab prayers ke tahun tu semina sebana aja ya. Au jadi bab mirik mitel dan sebut tu bab tentang sponsor tadi dah. Laban munyu ku tadi mun nyaut ngam mirik mitel tu. Mengira sponsor tu munyu kena bakal kita kemudian nombor 03.
1: Ya tadi au. Orang kan wan suran lupa ngai ku nyaut
0: ngai. Oh sana tu baru ni bukan minta duit kurang. Au jadi pengawal bagi sponsor tu ngon nak kuliah mai. Bala sida kemnika tu begiga kesempatan tanya sama sponsor tu bakal kita ke nyual insurannya kita nemu meh nyual insuran tu bakal ni
1: berapa tiga segini ada sawat
0: ok jadi kita buka ke tambah deh men
1: ok jadi berkawal dengan prize tu tadi tu ayo korang tu nak nemu kebenar ya semua finalist semi finalist pun sama final atau semi final dan hari subak tu Nur Diaw sigi di sedia ke kita pia mega tahun tu aku nguji narit leban ku beda maya final tahun ni kemarin pedih gigak sidak ya udah namanya sama cek abis gak aku makai kita nemu di pasar sepawah tu jauh mimit hari dewan ya deh jadi tahun tu berundiam ku dini kulit narit duit tu tadi nasib duit bisi duit MTCP nya tarik ku kia ngambil ke tengah hari sidak yang tak mindah jadi ke makan nyukai finalis saja nanti siapa ke bisik engkau mayanya lah komposer sidak ke bisik datai bekas ajimi sama peningkip mana sama bergulengu kita nang bergulengu kita makan engkau sekedar hari ya ke choir apa nama
0: bisik
1: latar bekas sidak penanyi re-listen sikit sama makan magang ni
0: sikit sedia ke magang
1: ni ke bisiknya sama berkunci dia magang lah pemakai yang tanya sikit disedia ke kami
0: nanti disebut yang ngemas kati nak punya oleh pada ngemas kati semua tang ngau nak ka oleh jadi ke ukup semua
1: amel ya pemakai lalu pia mega kita nak tahu Mumbai sedaknya pulai ngau jari ke Puang laban semua finalist solo undang bisik 2000 siko bakal sedak ke belagunya lah ngau Beraban 5,000 Siti Raban kira ke price tadi bonus ya nya ya ke aku kebenar ya nanti duit lebih harinya sigi aku kan nikik ke ya ukai price kan tiki ke aku laban ti price nanti kita nikik tahun tu tahun nyelak kan nikik baru ni ke tahun nyelak kita nanti boleh duit dah ya ke kak tiki ke aku tahun tu tadi ianya duit penyertaan sedaya bayaran penyertaan aku sigi dah dalam kertas kerja aku 2005 apa mamak aku nguji tang mada duit dah cukup pasal tu turun ke baru 2000 kebenarnya kak mbak maka kami tu nikit tang katiku ngau ya aja duit ke bisik nak kak kuliah
0: tambah menggabar tahun tu tadi bisik nguji ke kak nambah kategori baru
1: ya kategori baru bisik dua itik kategori ke nadai tahun yang kemarin persembahan terbaik bisik 1000 udahnya lagu popular atau ke pemadu di kerindu tadi bisik nambah mega 1000 nyak nguju aku nyutari tarik kia punya tadi
0: lalu kia mega bisik mega bakal kita yang hidup ke baru sembahan terbaik ya, bah kategori ya kedah bisik. Tapi tadi nang ya terima kasih yang gaya teguh tentangnya mai ngau nak kuliah gak jadi aku duit ya ke bisik tanya laban kosnya 300,000 nya dia pernah besar. Entah bunyi komunika pulai ke bayar hotel, pulai ke bayar makai dan ya akhirnya
1: namanya yang pun lighting anu semuanya lighting
0: sewaan
1: PA system monitor LED
0: bunga api ke belakang meletup malamnya
1: semuanya 100,000 100,000 semua total
0: lah. Laban kos tu kaya sebenarnya belagu lalu merah belagu je ketika dikenaknya pun dibayar magang ok jadi tu berarti ke ya ke tiga atau tadi hanya tu tadi tu ada nyebut prayers deh. Lalu tu jadi perambu yang kanya ba jemaah ialah mereka kita akan uji upgrade lagi ba prayers kada terima. Yang kanya teringat pihak mega tidak kira ke masuk final tu pan bisa dibayar kita. Yang kami sih kini perambu kan ikik kanya.
1: Okay, jadi nanti kita benda 10 tahun lah amat. Aku pun setuju kau saya datang 10 tahun kau dah 9 tahun lah 2017 keterubah ya price hari 5,000 niki ngagai 10,000
0: kira berdabal
1: 9 tahun tu udah amat ni sebutnya lama kebenarnya udah harga barang penyodiki semua nah nyonya ada nilai ban ada ada nama 10,000 nya nah tu besar nanti daripada kita dia tu dah datang nanti nyemak ke kita boleh sponsor contoh hari perintah Menua Sarawak tahun ni lah bisi bisi suku sigi dekat di tiket laban kita ada bintang kecil bintang peramli sidak juga penanyi patut ia tuk besar gi datang nyak mentari
0: kau kita jadi nyebut kena
1: kasih
0: ya laban kuas kita ngadunya sebenarnya nakanya aku bisi tertarik aktif juga habis isti komen tu yang kadai anda terlepas pandangan bang kembali aku sih medak komen dari siku netizen tu kak medah betul tak ke kamu dah salah tak ke komennya begitu nanti nyema SSC tu ti bersih duit ada ti nak ada duit nak dah emeh anak kalau mansal dari ngadu komen ya jadi ya bisi betul bisi tak ke lepas kebuah kemadah kenyak demon lepas sepama kegawai. Jadi uka dia ngintu gawai tadi. Bisa duit ngintu dia. Nanti nanti duit ngintu. Jadi nama arti gawai itu dalam hidup kita. Lepas tanya dia, bisa duit ngintu, bisa duit nadai. Bekanya megak pakai ACSC. Nanti nak digagak nuan tiap-tiap tahun. Ketika kita akan niki ke prestige lagi. Bapak penganjurannya pan udah fail. Api aku.
1: Lepas kita itu kira nanti kemada nanti kita benda program program SSJ to tadi kira ke semadi katik ingat nyuka semadi semadi punya kepada aku jengap
0: jengap
1: bak kita kebenaran ada yang tu penanggul bisa kena dai lebang kita okay penanyi lah
0: betul
1: tambah sidak artis tu tadi Siti lagi ya uliah dia gagak kita 3 tahun 2 tahun sekali sebenarnya tu pun makanya maya covid eh tang lebuh dik ngagak Mayu dalam 3 tahun yang ngumpul penanyinya Mayu mana-mana nya tak boleh dia baik deh Siti gi lagunya nya bare.
0: Ya. Impactnya bae industri itu
1: nya lah yang nya bunyi. Ya mai enggak udah ka uli ya kebenar nanti kami tu bala kami tu nyo nyo lelak gi bedak dan no orang dah lelak nyo bisi bisi maya tenggai mana gak lagi kan nama laban dia dah lelak nyo manjuang nganyo mau malu bertemu minta duit udahnya lelak seminggu dia ngadu pengawak dah cukup tindu udahnya bedak ke komen jahit tadi nyo berunding asal kan gaya gini agak maya meeting kadang-kadang bisi orang nak paham ngano kadang nggak buah malu dia dano orang eh yang asal kan gaya bah kita kemarin nade kesan untuk itu tuan kita agak kadang agak kita gini bisi gaji tiap bulan
0: tidak lah penemu pribadi kau deh anaknya kemana aku buka yang ambil contoh deh aku nang agak nyepan aku kerja pagi pula
1: betul
0: nang agak ngagak nyepan agi aku kerja pagi pula
1: aku nang agak agi mau pengurus wahai nanti berubah nanti nurun pangkat
0: entah ngomongnya kok kita laban kita itu Siti saya aku tak aku dah bisi laban numbuh ke sebab oke nyamai nyau nyabak sekedarnya tadi petiki kena pergi gak belanja
1: nang agak
0: jadi kap madam kena tadi munyi kemudian maka kena main ibu aja entah pulai baru dek numbuh kena sebab tujuh kita numbuhnya sobat boleh punya saya awak lebih kita mana, pengorbanan bala kita sikuk-sikuk kadonya sobat
1: eh ya ke tadi aku lebih ninga randau kita ngau Jisli Jabu ya kemadah hari dua bapak ribu ya orang kemadah lagu Risa aku ya udah semifinal temu niki 100,000 hari orang kena ngelala ukai semina lagu Risa lah tanah bernyang nya nama amnya ku ya nanti nadai SSJ nadai dikelola orang jadi kita dah tak tok Siti ari mujur me SSJ tu tadi dah mai sira dikelola orang nya tadi nyo saya ke dia mendak ti ketu kenya nyo berundi yang baru kasih ke bala sida artis tajak penekadah kadang bisi artisnya tadi bisi ke ngano kita ya
0: oke jadi nyato atau agi pesenang prayers tu tadi mun so komen hari ya netizen kita siko ti madah ke ACH itu anugerah musik Iban ya ke nakak ke dia tahu yang nyak berprestis di Sarawak ya ke dia tahu ke aku tadi semina bak edisi ke 9 tu nanti lebuh data itu nang ya dah patut besi trofi khas ke custom made Anang tuju ya kena kita ngagak branding ke diri SCSC tu. Anang kira padu lagi mah kita ngena trofi ya ke standard temu kira dah ready made diberi hari kedai laban bisnis kadanya minta ampun nyebut tu kenya bakal trofi ya lomba sekolah. Atias udah benar batas pentas beri trofi eksklusif kena jadi kebanggaan tidak ya sumur hidup. Oh.
1: Bakal trofi dama ko ya. Dama tu bisik trofi bakal terbaik nai. Jadi aku kala nanya trofi damanya bahasa berapa ribu sih ini ingatku. jadi aku kala nanya bakal nanti alam aku kala nanya kedai itu ready made trofi
0: gagak
1: kedai gagak tang di Kuching itu ya nadai gagak crystal tau ke bakal kedama ketika
0: oh ya kena plate besi semuanya
1: besinya aluminiumnya
0: aluminiumnya plate custom po
1: nadai itu ya ke bisik itu ianya ngena akalik jadi akalik itu ngambil kita nemu getah.
0: Ya kok ya. Pemberian dia datang ke majelis ya, pemimpin bersama rakyat.
1: Ya getah. Puluh harga ya Bapak 20-30 bagainya. Ya boleh lah dia ngagak nitih ke
0: design kita pun.
1: Custom kita pun. Tahu ke logo SSJ nya boleh ya. Tapi tangnya getah. Ya nada yang digagak itu. Udahnya aku kalau nanya ke KL bisik kena. Jadi bakal bisik sekedar tadi. Di KL nada yang perlu ya mesti ngoda nyari China. Itu hari panjai. Ya panjai masa. Jadi kita Mbak Munyi kepada kaku hari semi final ke final dua bulan. Di baru nemu siapa ke masuk finalnya tadi engkah nama sidak ba logo ni bisi hari dengan tur nya Siti Siti agi ungkus ya besar tang taja pia ia ke kristal tu tadi engkah kita meda bisik ke di price tu tadi nak kumbai kita nak murah kristalnya. Kristalnya ukai di tau, kristalnya di order kami hari KL. KL nganjur kita, aku pun milih, aku kak berketul-ketul. Kristal ke, bakal tahun tu tadi, ia ke semi final pun siku-siku-sikunya dah. Final pun siku-sikunya, yang pun harga 200 lebih sitik. Ia ke kategori-kategorinya ABC ke harga 400 lebih ya. Mar ya leban ya berat komposisi yang pun tanya berat. Ukai-ukai murah lah. Nanti aku kan agak namanya ke kena lama ditoknya. Uli ya tang harga ya puluh ringgit. Sampai mati orang nyimpannya bak kaca. Burundi yang kia agak kita ya.
0: Leban lah Siti. Nada bula merati kita itu teringgai ke custom kena. Siti tujuh tentang Siti penanggul ngambil kenyamai kita itu nemu maganimun. Siti bak jam Siti megak bak bajet.
1: Ya betul.
0: Leban nanti ngagak SCSC itu nanti kita sikit dapet si bajet selka tahun tu nanti penanggul dia kan agaknya tahun barunya lah. Penanggul ya ke di tapi balai ke ngatu cik puan menikah beda menikah kita tu
1: pagi
0: lapan duitnya tadi maya show baru datang
1: ya.
0: Jadi maka dia mulai utai buat Cina naik mudah nanti laki ku ngira mereka siaknya aku ngambil dulu beras tu tuke ilah laki ku ngira duit buat siak aku maya arah ya enggak bakanya
1: semua deposit maka nanti bisa
0: lalu
1: nanti salah nanti bakal bisa lalu tahun tu nak di baik kita ngai tahunnya lah oleh kita ngoda baru ya ke ngena namanya bakal ngena
0: custom pun, custom
1: kita pun dah tangannya segi mar lah Siti agi ke kita ndak berarti ke ya kelumur 1, 2, 3 bisa 6 mitik semua trofi laban mayu namanya pekiat bakal tau bakal kita mendak AJL anugerah juara lagu nadai kalah kita mendak trofi duit laban nanti ditiak ke trofinya Siti aja diberi ngagai penengkebang lagu tang laban kita itu tadi nemu ngambil ke mesin pengingat bapak penanyinya aku ngagak dua sikuk disimpan.

0: Bercerita pasal prayers, bantah tu ya. Berkenang ke pemutus juri kita.
1: Tahu
0: saya ku hari satu agi kerja betul. Pemudah tinggi tinggal jauh ni dah. Dua, pepedia mimia, tiga, jadi tunjuk ke sembilan. Nanti tentu saya nyamai asai. Okey, tentu ada asai lagi. Cuba aku dah.
1: Nyut lebak.
0: Nyut lebak. Lepas itu, dini-dini aja pekir. Ukai mada ACSJ.
1: Okey, Kumang pun orang dah puas hati.
0: Okey, Kumang ni buat Belanda, Amerika. Apa yang dah pernah puas hati. Nyanya, no, matang. Itu, ukai kita itu. Kita yang ambil satu positif dan nguji nerang ke agi. Nama tu, kriteria yang kebisi dikena kita malamnya. Kelebih lagi nur kita milih juara. Lalu tu berkenang ke komen bala kita tentang artis tu tadi. Plus Facebook kalau yang tadi.
1: Thread pembisik pada aku komen.
0: Jadi aku mesti sempat dipedak di tu yang mereka tu ngenang ke ba anu kalau ni tu tadi.
1: Juri ke bangsa orang
0: tu ngenang ke ba juri kita. Jadi kita flashback baru. Juri kita ke malamnya ketua juri kita bisi Dr. Azmi.
1: Yeah.
0: Sebut jadi Dr. Azmi tau asai ko.
1: Bala penanyi istan bedanya nya juri malam tau.
0: Aku teringat mode maya red carpet. Maya red carpet.
1: Jangan gersia.
0: Aku lama kemudian artis tau berbarias. Dr. Azmi nada dalam list.
1: Nada dalam list betul.
0: Sekali tu pernah aku tergiat berdiri muanya. Aku nak nemu nama tu nada dalam list tiba. Jadi aku nak terpedak kalau aku lala Dr. Azmi deh. Aku nak pedak queue terberi Matthew punya. Anang nyebut ya juri. Lepas aku confident. Nama aku pandang atuk lepas kemana ya juri. Tok meh nanti kita akan nemu juri kita ke malam tu Dr. Azmi. Paling aku tisi anang madah jadi hotel dah sembuh.
1: Udah nyeken kah kau bawa tu dah.
0: Entah nyam aku tadi nyam siti hari hotel live. Bukan kata record boleh putul kau. Tapi aku tadi start aku nyebut Dr. Azmi ya. Pada aku komen Facebook live, komen TikTok live, komen kita po YouTube live, pop terus berbalik. Tap Azmi. Retin tadi kita pandang lalaya. Udah nemu ya siapa. Jadi dia tahu ya jadi tanda tanya malamnya. Ketip penilaian ya. Lepas orang selalu muda ya menilai industri musik mainstream kita ya. Ada melaya. Jadi bala peningat kita malamnya pada aku. Kesidaknya bakal kak jadi tanda tanya ketika sidak ia menilai ke industri muzik kita ban Amerika. Lepas pulai ke juri ke bukan bernyebab semai kita mega kita bisi yen hari RTM ditempu ngopi mega Safi ngopi mega kita bisi Datin Senorita Linang menya ngopi mega anak mudah nado si juri ban kita mega bisi Wesley Belajar dua juri ban ngau kita datang dia tu bahas tentang tu Dr. Azmi. Keti tau boleh ya.
1: Bisa komen yang tadi tuan.
0: Jadi
1: dia ke orang ke pasal namanya bangsa yang tadi. Atau aku nyebut dini keti kau boleh dulu.
0: Coba dulu okay. Lagi macam komen bala peninggal kita.
1: Kebenar ya kan tahun tu kita sigi bisa Datuk Muzani. Nanti boleh sigi ke ngembik orang RTM pun Datuk Muzani. Tang bayangnya Datuk Muzani laban dia ke orang diraja. Anda boleh datang laban program yang bisa program diraja Selangor ke Royal Selangor ke nanti nak salah aku. Jadi berunding siapa ke dibaik kami dua itu. Kaku laban ku selalu nanya ya iya aku tu nada kalau orang begiga udahnya sampai aku Google siapa kalau jadi ketua juri AGL kali ke pansut nama aku kalau saya kalau benda itu ceko pada aku yang pu
0: profile
1: lah pada aku ya UUM ku aku udahnya tadi lalu aku nanya laban ke subak sekolah belajar ba UUM jadi nanya siko ari lecturer ko den lecturer ko tu banyak sebedau tu ya seminar tutor sebedau dia lecturer kita iban tu tentang udah
0: lama den nya
1: selam dia jadi kurang urang den jadi nanya ya ko uleh minta nombor Dr. Azmir ka ko aku lalu beri ya udahnya benar aku nusun ayat tu laban kita nemu Dr. Azmir kita beratin ya orang sanggup mayar meri ya 200 ribu ngagak setiap lagu. Udahnya SPRM ngasuh yang ngagak lagu $50,000. Aku bukan aku kamadah ya. Tu je duit kami se. Malu tu no. Tapi nguji jalan nguji entik nyemak ke lagi madah nak uleh apa semua tau kenikik kerga lagi kira kenyurut diri ku aku. Abah nyajak duit kami se. Benar ngatu dah nya tadi. Nguji ku mese-mese mana. Sekali kan ada bertangguh tu. Lalu mana? Okey Monica ku tu. Dah nya tadi udah

0: udah tu lah aku merik nuang ngagai siko LO lah aku apa semua ya akan ngatur. Nyamai mat berurusan ngau Dato' Azmir tu tadi. Cukup nyamai. Aku segi nyangka ada itu kada bayar banyak tu aku.
1: Tapi nanda belum mana?
0: Nanda belum mana? Ya terima dah okey, tak ada masalah aku ya.
1: Kalau ngenang kita tadi, amat kita tu mai Dato' Azmir. Nama kesua daripada kita baru TTV bagi kita. Agi mega komen dari bala netizen kita. Kita tu ngenang komen tu deh. Bisa nyebutkan komponen muzik Basrawak udah mai wah. Uji setiap komposer bak aku beri diambilnya di juri. Komen satu. Komen dua. Nanti Melayu, hari Melayu bertanya yang berlagu. Nah, dah guna juri atau ke hakim kita iban. Renung-renungkan lah. Dan yang bisa gak yang aku nyebut, di tu aku masuk ke penemuan mimin. ACSJ 2027, ana ngena juri orang luar. Lebih lagi bangsa Melayu. Ia nada merti bak jaku iban. Kita iban hari menurut Sarawak, mayuh landia serta pandai. Okey, jadinya tadi sekedar hari komen ya ke berkenan kemenya. Lalu pihak mereka bisa mengenanya, nemu jaku iban.
0: Ya, nemu juga iban. Bisa aku mendak. Bisa aku mendak. Okey, jadi mayuh, udah kalau di padah mereka sebenar tu. Udah SSJ tu, namanya tadi yang pu price tadi tiket ke 10,000 8,000 atau 5,000 kebenarnya ia nada lagi bakal SSJ keterubah ya.
1: Ya, dia ada format dia berubah.
0: Ya, maya meeting mainnya engkau pengarah semua kita merik standard SSJ itu sebagai engkau AGL. Jadi udahnya kriteria pemerkahan yang bertukar ngagai ya kejuaranya lagu. Nya ke buah kita berguna ke orang bakal sedar Dato' Azmir. Laban Dato' Azmir pun 7 kali udah jadi ketua juri ba anugerah juara lagu di TV3. Nanti kita iban setakat tu bedo bisi kekalak jadi juri diambil sedar AGL. Laban ti nyebut bakal lagu tu tadi kita iban namai bisi oleh macam togenya atam kak standard betul-betul bakal sedar Dato' Azmir bakal sedar Dato' Mozani tu kita iban bedo bisi. Dudi lah kita nak nemu kamar bisa lah tang dakat dia tu bedau.
1: Laban tambah muka bunyikan dari sebab tu muka nanti kita kak ngemaju ke kita tu kita mesti ya nitiah orang ke dulu agi singkang ada kita. Jadi nadai guna nadai nyoba nadai salah gak kita itu tadi kira minta tunjuk ajar si daya belajar ke balai bola pun bala memang bala nak paham SSJ kita melihat lagu okey nanti kamu dah ke juara belagu malamnya nombor satu ya Winnie Albert kita akan nemu lepas dia belagu ya mana lepas tiga belagu semata-mata
0: betul nyak pukit
1: belagu belagu juara ya malamnya Winnie Albert nanti kita mendah leka lagu cakap lirik-lirik mana juara ya nang yang dah bersih Jonas Juniaman menang malamnya. Jadi nanti kita kamu tak juara, kamu tak siapa Rami, Mamat menang malamnya.
0: Nanti nitiah ke namanya ke popularity.
1: Namanya nitiah ke standard yang ditemu peningkat kita. Nanti ambak komposisi juara lagu tu, markah persembahan diambil semua tu, markah vokal yang diambil, markah lagu, tusun lagu, lirik lagu dini patut, labuah dini patut, dia tanya diambil maganya, meh ngujung ke Arisa menang. Nanti bala ke beda paham. Ya okey ba, semina ba leka aja. Lepas ya, sebut sebut bala leka lagu tu aja. Sikit Jonas Junior aman menang malamnya.
0: Lama bagas itu tu ingat suba kita hari saja satu hari saja berapa ketua juri ya kita ditumpu naik dan kita mainnya nama aku merah luar nyak kaban ya laban yang lala artis sigi salah ngena mah
1: aman minggu kemarin aku minggu kemarin aku si meda ayah bukulah yang banyak masterpiece menang yang ngiru ngiru masterpiece
0: jadi sigi sesama artis berkeni dah
1: ngiru kuping mesti ketir ya bakal tiap tanya nak lihat dia nagang dia juri ni tak bukulah yang orang tu
0: amat nak patutnya bakal nak lihat bukulah yang orang
1: ni aku nanya isu lokal kadang lebar banyak di lokal isunya menjadi kami ke contoh deh bakal itu kita nemu siko ari komposer ya ke temangkar yang balala kita tu ambil ketua juri sekali temu menang lagu ari PBP pengapulau pun itu menang ketina yang asalnya menang ku ya lebihnya aku penia isunya enggak keluar di mahar
0: sigi, tidak sigi mesti bisa orang nak puas hati mana kita ngambil orang luar indah kita nanti main bol pakai main bol referee orang luar betul
1: dari jarang Sarawak main dengan referee hari Sarawak tumpu okey jadi yang lepas tentang referee juri. Lalu kedua tu tu kata moral betul bisa kan jemput skema permakahan tu ke mak aribala hakim main final okay. tu
0: nyamai gak aku mantai ke sekali na tun.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nanti kita bak semifinal larinya aku dah bisi ngayan ke bekeni namanya lah markah diberi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ngambil kisah dan mutu markah diberi bak semifinal larinya lah. Mm-hmm. Kesana beda. Bak semifinal larinya melodi ngaku komposisi 30, susunan music 30, vokal 30, penghayatan persembahan 10. Total ya penyampau semua 100%.
1: Kau.
0: Jadi tu semifinal larinya ke kira kelebih ke, semua dipedak lah. Semua dipedak lalu boleh markahnya. Jadi tok ke semi final
1: ya. Komposisi dikira bahasa ya. Final.
0: Jadi final lain laban final tu ya bisa kategori. Jadi bak final ngambil ke kita nemu tok diberi aku ngagai juri. Bisa semua juri belakangnya leka lagu sedak ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi semua juri bisa diberi aku tok putuang lah. Jadi tok diberi sedang ngagai aku lalu tok disimpan sedak ya.
1: Dua salinan.
0: Ya, jadi ke di pedak kita dito ianya melodi ngau komposisi susunan music.
1: Heeh.
0: 100% mereka.
1: Dau.
0: Kedua vokal. Ketiga persembahan. Pecahnya nadem campur.
1: Nadem campur.
0: Nadem campur.
1: Ya, ya mesti kategori vokal terbaik, ya, persembahan terbaik.
0: Ya. Jadi orang kelambek bab melodi komposisi, orang kelambek tu pendiang segede mau baga kita itu. Oh. Mana lagunya? Lu mana tu?
1: Lu mana? Cadang mudi itu salah ya.
0: Susunan music bekeni kira ke sidak ke pakar tu nemu lebih lagi tinggi ko dalam meter dah ke pasal bukanya tadi. Jadi udah sidak yang ngadu ke tau di aku madah tu simpanan sidak yang ke dalam tu. Udahnya baru sidak merek yang aku, perik sidak lagi aku dekat mecah ke tetu bagi tiga. Jadi tu namanya persembahan terbaik ya, kemauan menang kan? Persembahan terbaik untuk 12 finalist 5 juri di total aku ditu magang dicampur aku ditu magang undangnya kok ya tadi vokal terbaik bekerja magang vokal terbaik siti kertas 12 finalist 5 juri. So ya kemenang Winnie Albert. Jadi pemenang besar Winnie Albert lah dalam tu. Udah ya baru ya ke lomo 1, lomo 2, lomo 3 kerirek.
1: Keseluruhan ya, semua expectnya diambil megang.
0: Juara lagu. Ya kategori vokal enggak persembahan yang ada campur. Tau ia lebih ngagai komposisi lagu, music, susunan music.
1: Ini ya patut nyerawah diri tu kurang nyerawah betul lah serawahnya.
0: Utai ke toge-toge nya ke nyanyi lah. Ya sirah nyanyi nemu. Jadi tau meh ke pemutus juara 2 ngau 3. Ngambil ke kita nemu lah. Ya tu kediri nadai sabaka. Nadai sabaka tu
1: tadi. Jadinya meh ko tata ya. Ba isu ya nemu jaku iban, ya nemu biau. Kita di nak lagu Korea nak montai sebab dia banyak Korea tadi tentang susun bak lagunya nyak ke dikira orang. Lah penting kita ngira ke ba ya ketinggal ke nemu mendiang ke jaku iban tu. Minyak sebab aku Yonia segera nombor 1. Pihak mega nanti ba nyawa tadi segi ini Albert nombor 1.
0: Lalu pihak mega nanti kita akan mendak atau pengiraan juri. Panel ketua juri ngagai 2-3 kepakaran yang lebih kepada music, vokal. Lalu juri 4-5 kepakaran dan melodi sama agak lagu, music, vokal, sebutan. Hanya kepada bisi juri iban ia ninga nyebut lagu iban.
1: Bisi tanya yang megang peranan dan megang juri dia.
0: Ya
1: meguna datin sinu terlinang ngawe seli belajar tu si dia. Okey, tu tu ngenang ke ba pemenang tu tadi. Ianya tadi ba lagu Arisa Kti di baik Rabana Tanah Bernyang tu. Jadi banyak isu ya ke bisi dikeluar ke dia tahu. Ianya madah ke Arisa tu kita nemu lagu rock. Genre ya glam rock meh.
0: Rock
1: apa? Glam rock korang tu ya, tadi. Jadi nada relevan lagu tu jadi cao juara ba ACSC laban tion tu dah out of date. Nyo nak ke mana lagi dunia ke dia tahu.
0: Ko komen orangnya nah.
1: Ko komen orangnya. Jadi ya tu kena ke komen ya ke bisi ba Facebook inya tadi ba tentang bantah ngagai juri tu ya ke sebut ko ba penilaian markah tu bisi nyebut ukai vokal terbaik, ukai persembahan terbaik, ukai leka baru terbaik entang menang lagu Induk Gerempuang ko ini ya. Menang lagu terbaik Bonio. Jadi ya Allah ngai leka Allah engka nadai leka mati nadai pendiang ko ningo nomor kesuwe tu
0: ningo.
1: Jadi sekutu nyebut sepatutnya vokal terbaik mesti bisi boleh nombor Kau peninggal tes kau tahu jadi cukup menanda setuju satu patut penyanyi baru baduk juara AIM lagu Borneo nombor 2 tang lagu keniru Nash duplicate lagu Nash kah tahu boleh juara pelik tapi benar tutup aja ambil peket juara lagu Ibanya beribu orang udah komen nak puati ngau pemutusnya. Atau hari peninggal kita nya. Lalu bisa muka cikgu nambah siapa kemada SSJ X9 Live Bar Dewan Dato' Amal Steven Kalonikan. Aku ajak kini ya ke nak uliah move on ngau pemutus YTJT. Jadi bisa kerabun kini mata juri nak medap semua rambles ya ke penuh ngau emosi nyomirah matanya bak lepas perform darah Helena nyau berangkut ke perahu perahu custom khas untuk SSJ nyau cat kiri nyau gegak kiri ngau pihak muka donilang ke mai menganggap magic malamnya bertukar baju dalam pentas ngau pihak muka gubahan lagu aku kalolong ya ke sangat branding well as a visual okay, ya nak boleh brand nama kebah lagu tu nanya kuat 1, 2, 3
0: oh jar tadi sidaknya udah boleh bak kita geri tadi dah ya bakal wini ya mamai mana tang bak lagu ya ari segi komposisi melodi ya gi Allah atang vokal tau ke sadar nyawa ya ia menang bak kita geri tadi laban munyi ku aku bak ituang lagu ia nada dicampur ke vokal ngau megak persembahannya kediri kediri magang nada di total dan tau ke dicampur lalu juara ya ndak bakenya ya bisi kita geri kedirinya ke buah kita ngagak kita geri sel madi vokal ya ke lagu pemandu mana komposisi nyai amai nyak baru ngai jadi diberi nomor 1 labannya sida EJL pun makanya ngagak automatically lagu ke madu mana melodinya nomor 2 yang nomor 2 nya lalu kira ke menang jadi juaranya penilaian sida juri maya bergelumuknya nanti juri setuju ngau markah ke diberi tadi leban nanti kita menda 12 malamnya tak nada jahit manganya wah sida ya
1: betul
0: tak semua mana
1: betul
0: nada tergelincir siku nyawa sikit mana magang nyalai ya ke lagunya tadi ke mayu orang nak nemu persembahan semua tadi nya nada bercampur jadi juara
1: kau
0: lagu tu sikit kategori kediri ari music posisi aku nanti nyemak ke orang ke komennya tadi ia landia macam toge ia landia berkeni tusun hutanya pelabak ku nya boleh diterima tangti nyemak ke penemu ya baka ku tu saya kuni buah jalan ini
1: baka tua
0: ya baka tua nama macanya nak menemu
1: jadi ya tu tadi kenang ke komen pendengar tu tadi bersentangnya meh yang mudah ke patut ya lagu dari bintang baru dah menaya IM nombor 1 tang nama ke buah lagu ya ke ni curi lagu hari Left Handed niru nyawa Nes tau boleh jadi juara setang lagu hari saja ke nyakot sama bau sama sugar di wajahmu
0: ini
1: tadi
0: pada sugar di wajahmu nah okey jadi maya lagu tu di tapis datai ke RTM maya nya cun aku bisik ba bilia sida menapis mainnya bisik nanya sida ya nama lagu tu bisiknya dahnya di persa sida baru leban semua lagu ya ke di pasuak ke ba RTM sigi di pedak sekali ke lagunya bisi niru lagu orang tau kenda udahnya bila ada pedak-peda on ia ndak datang 4 bar laban ya bisi cara ngituang ya contoh baka ke sama chorus itu jadi di lagu
1: ada syurga di wajah
0: okay, salah
1: kau menahan segala siksa kuyan
0: ya
1: Nya Arisa diriku liga
0: Nya apa betul? Satu baris betul? Baris kedua ya nak?
1: Nak
0: ketik baris kedua
1: di hati hanya berdoa
0: Arisa
1: ini ku hingga penananu
0: nandai
1: nana maknya baragi ya
0: tidak sebaka satu baris ia sebaka satu bar lepas ini tiah kita ngena namanya ngena MIPO ngau KPDN Polo atau ke atur ia mesti 4 bar sama jadi tu ia nak datai 2 bar sebar setengah ya nanti ia datai sebar setengah ia nak dikumbai lagu ciplak ya tadi Ya bisik peraturan yang pun.
1: Lapa nak cerita lagi nanti ko kira nyawut dengan peringat atau lapa yang mempertikaikan lagu tu ngau lagu Mawat dan Yang Intan. Lapa ada bintang tadi. Ya bisik salah ke yang ambil sama lapa. Nanti kita perasan lagu dari bintang tu. Tanya punya owner yang main, yang Maxwell. Maxwell pun kalau nyada palia lupa pelan doa besar akal terkurak kena tipu sama ngau lagu urai-urai. Jadi utai nol ke yang mandiang tu tadi. Nak kena mulai pada aku ya no yang kena berapa kubah Mawat nombor 2 lah Mawat pun ya bisik leka ya empat bariasnya sama ngau lagu Maxwell sebab tanya banyak lagu Maxwell
0: nanti kita sama orang agak
1: kira itu tadi kena kena nyebut tu tadi dia punya aku dikan nyerungkai orang terungkai kau tak kebuka itu tadi nya kau penanggul lah ya. Kita nanti kita kan agak contoh giga mencontoh ya ke mana lagi ya ke kereta nyamai dibanding kurang akhirnya kau ya tadi aw lapan detik tadi bertinya dua-dua lagu tu tak salah menyikaku lapan ya ya nak kan masuk nanti ya lagu saluran tato buka saluran lapan ya bar ya nak ada tempat
0: satu bar
1: pihak tu ya
0: nanti detik ke dalam lagu kena tambah bar RTM empat bar nanti ni bar SSJ ya 90% 90% tang tu nak datai 90% yang pu peniruan ada jadi yang diterima lah semadi ya
1: ya secara kebetulan sekedar tu tadi ya
0: sebar kira ke sebar aja lebih mimit dah sebar tadi boleh diterima
1: aw okey jadi tu sudah nyebut pasal rock musik benda kenang kepala ban music tu
0: bunyi kata
1: ini misal ini ke lagu 60-an pannya sudah keliak aki kemudian dia tu pun boleh hidup baru
0: betul.
1: Mungkin orang dah ingat ke lagu Caca, oleh ke lagu rock baru. Kita boleh mana lagu tu nak relevan, tu nak. Musik nak kalah mati.
0: Ya, bakal tidak ke komplain pasal nama ke buah bangsa bukai, ngambil bangsa bukai. Laban yang nak ninga, utai ke disebut nak yang nak ninga leka. Yang seminat ninga music yang tadi. Yang ke buah kita ukai seminat oleh ngambil Dato' Azmi. Kita megak oleh ngambil siapa kari orang munuar putih. Oleh
1: mana? Simon Fawon, ngayanya American Got Talent nanti ke bayar yang Fawonnya.
0: Yang Michael Jackson yang tinggi hidup oleh mana ambil. Laban yang music dah. Kita bantu baru kemaya kita ke bisi music mana sal kita ke dulu lagi. Tapi bakat pasalnya tadi tu depan rocknya nanti kita mendak lagu Jonas Junior Man baga lagu tu 80-an segi dah bisi tiun bekenya kita nak boleh madah lagunya nak boleh masuk SSJ laban nanti ia agi diterima kita empu peninga semua ia ugi boleh masuk rock baru 80-an
1: jadi laban tua kena buat menyangka orang nantu. Siapa sebenarnya bagi aku? Okey, kami kenyamai lagi dah. Lepas sempat mega kita ya, nanya penemu ngau ketua juri.
0: Yeah, betul.
1: Malamnya deh. Kami kenyamai pun kita pening. Nama persepsi kelebih lagi orang yang ke landiak bawa muzik nama utai ke rundiang yang bawa industri kita bantu
0: kita ngau bekan ni warisah tu menang
1: warisah tu menang kita mendiang ke jaku hari ketua juri kita malamnya ianya Dr. Azmi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Azmi selaku ketua juri untuk ACSJ. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada YFM dan juga RTM Kuching di atas penganjuran satu acara yang hebat beberapa hari yang lepas, acara Anugerah Carta Siapa Juara. Saya agak terkejut dan kagum dengan bakat-bakat yang ada di Sarawak dan juga terutamanya dia kaum Iban memang memukau dan kami sebagai juri agak terkejut dengan prestasi yang ditunjukkan oleh para peserta. Terlebih dahulu saya ingin mengulas dan sebenarnya ingin mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang, bahkan ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta. Bagi saya semua peserta adalah pemenang, finalis hari itu ke 12 peserta they are winners, you are true winners, you know. Dan kepada yang bernasib baik memenangi, juara mempunyai lagu, mencipta lagu dengan melodi yang hebat ya, lagu Arisa kalau tak silap saya, lagu Arisa. Gubahan muzik memang tight, very tight dan kemas ya. kreatif dengan fermata, dengan whole dan sebagainya, pause. Jadi saya rasa puas hati, vokalisnya baik, skill individu musician baik, hebat, ya, teamwork yang bagus, yang serata hebatnya juga. Juga persembahan mempunyai elemen kekaguman, ya. Wow factor itu adalah antara sebab mereka memenangi anugerah carta siapa juara. Yang kedua, bagi saya semua peserta mempunyai bakat yang sangat baik, bakat individu yang sangat baik, ya. Penciptaan lagu-lagunya juga baik sekali, melodi yang bagus, ada yang modern, ada yang elemen tradisional, dan ada yang juga mencipta mengikut selera anak-anak muda sekarang, ya. Walau bagaimanapun, dalam penciptaan lagu, markah yang berat dititik beratkan adalah melodi lagu itu, dan disokong oleh susunan muzik dan juga lirik dan juga nyanyian penyanyi. Kemudian bagi saya tentang anjuran-anjuran event ini, ya, sangat magical, ya. Pentas yang gah yang disediakan oleh pihak penganjur, sound system yang amat baik, dengan lighting yang colourful, you know, props yang cantik, penggunaan penataan cahaya yang bersesuaian sebagainya, even dressing, ya, outfit ataupun wardrobe yang dipakai oleh penyanyi-penyanyi, sangat indah, cantik, grandeur tu ada pada setiap penyanyi. Effort yang digunakan, effort yang dimasukkan, yang digunapakai oleh penyanyi, membanggakan industri muzik tanah air. Bagi saya ini satu level yang bukan hanya, kalau bagi saya bukan hanya untuk level Sarawak, bukan untuk level Iban saja, dia boleh the whole of Sarawak, even the whole nation, ya, even ke peringkat dunia. Kita mungkin boleh adakan satu pertandingan cultural song festival antara Malaysia, Philippines, Indonesia, ASEAN countries, Thailand dan sebagainya. Mungkin kita boleh bincang semula. Saya sangat-sangat ingin bekerjasama lagi dengan pihak RTM dan juga YFM supaya kita mendapat lebih sponsor untuk mengadakan satu pertandingan cultural arts festival melalui dana-dana yang kita akan brainstorm nanti. Dengan apa yang dipersembahkan, saya yakin di masa akan datang ramai lagi bakat-bakat Iban, ya, dan juga Sarawak yang akan timbul di masa akan datang. Saya yakin dengan apa yang dipersembahkan hari itu, kualiti yang dipersembahkan, kualiti vocals, kualiti lagu yang dipersembahkan, saya yakin ianya boleh menggalakkan anak muda untuk lebih berkarya dan lebih participate di dalam industri cultural music ataupun music Iban, tidak kira traditional ataupun contemporary fusion, ya. Akhir sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada ECSJ. Mungkin seperti saya kata tadi, ia boleh dibuat setiap tahun ataupun boleh diperbesarkan skalanya demi kelestarian, perkembangan, pembangunan bakat anak-anak Sarawak, terutamanya kaum Iban. Saya sangat berharap ianya boleh dilanjutkan. Saya ingin mengucapkan juga kepada pihak penganjur, juga kepada Datuk Mozani yang meminta saya juga secara tak langsung untuk membantu Sarawak. Jadi saya harap boleh bekerjasama dengan Datuk lagi pada tahun-tahun akan datang, ataupun kita perbesarkan lagi apa yang telah dilakukan. Kita buat berbincang nanti, InsyaAllah. Saya yakin bakat Sarawak ataupun Borneo boleh pergi jauh, InsyaAllah. Terima kasih, selamat berkarya.
1: Okey, jadi ngarap ke udah terang meh ya bala kita ya di luar dia kalau bagi ba perspektif orang ya ke luar ar industri Iban. Jadi yakin ba music Iban. Jadi nama tadi peda ya ba mata ya ba industri music kita itu. Jadi ya meh ngambil kita nama ke buah mega kami ngambil orang ya ke ukai bangsa Iban. Hari ya luar industri music Iban. Betul. Jadi ketua juri ba ACSC 8 kita nak ambil apa ni mesti dari cerita dari ke bahasa ke korang juga makna tersirat bahasa terkait kena kita.
0: Lalu kebenar ya dua bapa hari sebenar tu ia megak bisi bertelepon tuan bisi nak aku yang mada maya abe tembok SSJ nya yang bedau kak kak telepon kak takut kaku tu tadi macam agi pedih pala semua lah. Nya ya sempat muji jadi yang mana mayu tai ke mana sekedar ari prambu di pada ya laban dia meda industri muzik kita batu cukup mana bakal yang meda AGL ko ya. Lalu sekedar ari prambu ke diatur yang mega nanti nyembak ke bisik program diatur di menua sedak din yang ada salah kira tadi ia kak ngambil sekedar hari penanyi ku dah daripada ya berlagu atas panggau kira ku dah 12 tadi cik udah cukup manah daripada ya hanya Siti ini pemanah mega tu nanti ngelamak tu orang nak ngelala
1: tau nak nemu kati Iban pun pekir
0: ya kira ke keyakinan ni korang jalan jakob Melayu sanggup kak maik sedak tu namanya berlagu nanti nyamak ke bisik pengawak di Semenanjung Siti pemanah mega tadi
1: ya jam kita kan ngerembai kaki sayap industri ya, kita lalu tanya sekali tu ianya bekeni gaya markah finalis malamnya. Tadi pemisik kita diterang Mimit dari kak ngambil nuantung ngambil keterang lagi ke bahawa permakahan finalis
0: jadi markah sidak tu kebenaran ada jauh ngopangan diri tuan bisik Siti 0.2 aja
1: 0.2
0: aja tanda tahu parah siapa 0.2
1: ni piestin majority
0: pedanya nyokap kak ada 0.2 jadi retinya tadi segi apa yang pedih bala juri tu Kamila ya ni kemenang tu ni kemenangnya ya kenyokap sesemak-semak ngau markah namanya tu markah-markah dari empunya tadi retinya semua sudah tu mana-mana maka
1: fight nan cukup
0: ya,
1: fight
0: amat ya.
1: Itu akan kita ukai menyikap aku juri kebaik ukainya guru PJ ukainya ketua hari gerempuang-gerempuang tu segi nang ya penguat sila tu jadi nang ya jadi hakim lama pan tahu pedih pala ngerundi yang ke-12 ikut finalis malamnya okay, jadi tuan lengkap ke ceritanya tuan gaya ya, ke sekali tu pemutus ke ukai dipilih tiga juri profesional ya ke nyak amaman
0: lima.
1: Tiga ya ke bahasa tentang lagu dua bahasa tentang sebutan ngau tentang lingua tuan jago Iban dapat kita nak boleh ngelengkap mega datian sinetral ini ngau Wesley belajar tu peranan sulepan besai puan sulepan besai ba tiap lekat titik disebut malamnya kita boleh ngagai dua kategori yang kena dinilai lima ikut juri malamnya yang keterubah kategori leka lagu tip pemadu mana yang ke diberi ngagai Jonas Joni Aman ngau lagu yang nuan bisi
0: dan di kebuahan
1: jadi siapa orang akan jadi juri itu lalu kemaya permakan tu dikira
0: jadi kak Mayu bala ke bisi meda lebih laban semina dibaca apa yang pemutusnya kak bisi kendan tu ninga kebenar ya bisi disebut jimbo seduai insin megak malamnya hanya orang ke jadi juri tau ke ngitung markah leka lagu ke pemadu mana tu tadi ianya Dr. Robert Menua Saleh yang ketua pemansi namanya Bahasa Lisan di Tun Juga Foundation yang lalu pemutus tu ditemu seminggu sebedau SSJ sekitar temu-temu
1: Labannya berkata udah tiap-tiap lagunya udah sah masuk final semua liriknya terus dianjur dengan panel yang kedekat medak leka lagu pemadu mana jadi ia bisa masa seminggu nur berarti ke lagunya ngau leka ke ditulis dia
0: lama diri
1: dua minggu
0: yang mana dia aku milih tau mana-mana ko ya bisa berapa itik ke depada yang mayu mana jadi antaranya ke di pedak yang baru laban yoke senang medak leka ia minta audio lagunya megak lepas kita ingat sekali ngau bekeni lagunya di tempatnya di sana sadar.
1: Tadi sadar. Hanya betak kena engkau tanya hidup.
0: Lepas aku bisik madah kriteria bukan di cara markah tu dituang dan madah mayuh gi orang berkena ke jaku dalam dan ngena jaku dalam ke betul. Lepas ni sekedar orang ngena jaku dalam minat betul.
1: Nana setimbal nama retai reti tekan amai ngorti ke dalam lagunya. Au. Jadinya terlibat tentang lagu. Ya. Jadi lekal lagu mana-mana. Jadi Siti lagi kategori ianya tadi artis paling sporting tip pulai ngagai Rambles Walter. Nama ke Rambles Walter dipilih. Nama ciri-ciri yang kepatut bisi ba anugerah artis paling sporting tu.
0: Au.
1: Ya yang kaya kata tu. Yang kaya kata oh ya terindu ke Rambles. Rambles boleh
0: ya. Okey, jadi nanti disebut artis paling sporting tu hari yang nak nasuah ya. Kadang-kadang je bisa. Sigi ia ke milih tu nak penerbit aku kumpul lah. Penerbit yang milih ya. Laban tu nadai prize prize duit tu trofi aja. Jadi aku medak Rambles tu tadi. Laban aku medak ia hari SSJ 7 ah. SSJ 7, SSJ 8, SSJ 9.
1: Kebimbangan.
0: Jauh hampir berubah. Hari SSJ 7 aku medak ya lagi di tok bak kuci yang ngatur mayanya. Ya hari sadar nyawa apa lagi kurang. Nak nemu bergulai dengan orang. Mai di rempu kira kena mulai bergulai kenyak-kenyak datang berdaun tu nemu bergulai dengan orang. Udahnya SSJ 8 aku medak udah nemu bisik-bisik dan dikit-dikit mimik lah mana lagi
1: pembawaan
0: SSJ 9 tu aku medak ya ukai Rambles Walter ke diperdak aku bak SSJ 7 semua udah kira upgrade magalah hari nyawa ya nanti tahu kita tinggal SSJ 7 subang enggak nyawa SSJ 9 tu cukup jauh namanya tadi
1: quality
0: ya. Biar mega yang dah nemu begulai dengan orang
1: komitmen
0: ya bertunde-tunde aso ade ngado utai ya kak macam sekedar utai ya ada tu menusul bangku semua kayak magang lalu Siti lagi yes wah bertanya baka bekeni to DJ anu-anu aku kan enggak beketok aku enggak beketok ya nanya nanti dipinta okey siapa kita ke bedau ngajong tau iya sigi dulu aku medak isiko ari orang ke jampat reportinya iya medak SSJ to baka utai ke betul-betul boleh ngangkat ke ya iya sanggup namanya tadi ngagaknya pemadu manah ngerikut video yang pu ya aku medak Rambles Walter tu sigi patut diberi finalis pemadu sporting nanti bisik dan lalu duit segi berik kukiarnya tapi yang mana ada cukup pergi duit yang aku cukup gagal hati mendak Rambles aku mendak ya mayuh dah kira ke namanya manah ba SSJ tu SSJ tu mayuh ngajar ya hari mayuh macam cara lalu harap ke Rambles tu terus ngau kerjaya yang megak
1: ajak
0: pun ya benda bisik rezeki dah 3 kali dah nah anak nemu ke keempat kali yang ngau ni nemu ke mujur mai sekedar hari kategori ke diuli ya nya namanya tadi siko hari penanyi ke dipedak aku 3 tahun ku dah berdai berjurut kayaknya nya kebuah aku milih Rambles
1: komitmen ya ngopi yang megak serius ya
0: bapak pengekak pengerindu pengaget ya ke SSJ
1: itu tadi. Jadi tu tadi nyuda teba Siti dagi bas tentang keseluruhan macam mana bas simpul tentang SCSJ ke 9. Jadi badin pu nama pemana SCSJ itu ba industri musik kita ya iban kalau bagi ba artis kita sekumbang ke udah jadi producer ba program tu.
0: Aku meda di Pujawa lah tahun tu tadi semifinal aku mendak sida bala penanyinya nak berkelalan mau berkelala udahnya bisi sekedar antara ia kena masuk final tu tadi bisi berkunci sanuk bisi datang ngagi miri bisi datang ngagi sibu lalu share namanya
1: link sama
0: mendak okay poster itu berlagu lalu kira kena anak sida ampura namanya Facebook
1: personal
0: sida ya promosi penanyi ke baru dikelala sida ya panggau SSJ. Jadi aku nak kira ke tok Siti hari 7 kita itu ngatur SSJ ngambil sidak yang rapik ke kawal bertanya sama bertulung ke pengandiri. Tak jauh pun atas panggau sidak tu berpikir. Tang di belakang ngau luar harinya sidak tu berkaban. Lepas kita nak nemu ke dudi hari sidak tu sama uliah agak lagu bergulai macam-macam lah tadi ke namanya uliah diatur sidak badunya pemerindang. Lalu bunyi kedepadah ke aku tadi mega komen Jesli Jabo hari nak dikelala dikelala orang. Tu mega hari SSJ.
1: Sinar pemanah ya. Siti pernah aku deh. Siti pemanah ya. Industri yang kekuat datai hari balap penyanyi yang kebegempuang.
0: Ya betul.
1: Balap penyanyi. Nanti kita dah gempuang sudah tu. Sudah pengalaman dari bersukung ke pangan diri. Mm-hmm. Dia boleh membesai kaki industri kita iban kebudaya. Mm. Lalu tu mai dikenang kenyaga mon. Bah semua 12 finalis yang kebisi bab malam finalnya.
0: Mm.
1: Baku musim ke 9 tu pedaku semua kepada 16 beri effort ke 100% bak sentang tidak kekak berpikir.
0: Ya.
1: Tanya pun berluar sudah buku tadi pengantang. Mai ratai siku ngagaten belagunya tadi. Oh. Semuanya dari dari kaban kenya munsuah magang, pun munsuah tiga belaya. Tak semuanya dah keluar ke effort yang mana. Start hari pembuka darah Helena. Aku bila lapan aku ke belakang ngau orang kerja ba MCP studio ngadu live-nya. Aku orang keterubah dulu meda angle-angle terkeluarnya. Mm. Aku dah hui darah pembuka pan udah boom.
0: Mm.
1: Tangkan ke ngau Ika adanya boom boom boom boom boom. Semua meri effort ke mana mana. Siti baku tertarik menyukai meh. Saya meh duet kita dan mau nyaja. Nanti bisi sudah ke penyata siku tengok kamu 10 ribu siku
0: ya mah. Ti uliah sudah ke pelagunya 10 ribu siku ngambil kenti sudah anda boleh ya.
1: Hmm.
0: Nada yang tu rugi nada yang tu rugi aku dia boleh kira ke bisik uliah kena mayar siapa ke ngau ke pelagu malah ke petanda penari-penari
1: effort sudah ya
0: ingin kak kak kamberi mayotang ternyata ada aku ngau berdua kena cukup hati kama
1: awalnya aku kita tadi bah effort tadi kita dah uliah meda kamat yang tadi bala penyanyi kita pan yau kain nyincai ke diri ngau pelagu. Semuanya datai ke anggoi effort terimpu. Kita yang sebenarnya madah bakal contoh kita yang madah darah datai mai perahu gagak terimpunya bukan kita yang gagak ya. Anggo pia mega Doni Lang nyomai choir. Bukan kita enggak yang pun gagaknya. Dan yang pun kan nyomlanya orangnya makai.
0: Kasih tu dah jarak.
1: Wow, kau ini Albert di medak ya.
0: Ngo Jimmy.
1: Ngo bos ya Nuran kia. Ngo bos ya kenyo. Siapa produser tu?
0: Ngau yakin. Jadi bisnis siti ke aku kan bagi orang nak berarti ke berarti ke. Lebih kita mai juri tu tadi ya, datai ngagai panggau SSJ. Dr. Razmir kak ke belakang panggau bertemu ngau Winnie Albert. Aku tetkenyat meda. Tapi temu dikit kata panggau.
1: Personal yang pun ngagai
0: Winnie Albert. Kak ini Dr. Jimmy mai punya penerbang lagu namanya penerbang tiang lagu Winnie. Ya madah kak bertemu dengan Winnie. Bisa tak randau. Aku dah nemu lah. Udah tadi. Aku ingat kutai belakangnya nyo bakal tunggak pecah. Pengentu nyati kaku. Pengentu nyati mai yakin kau. Begitu aja kaku udah doktor ngasuh ya laban kita lagi sama Abah Siti Bili ya. Semua utai dibayar dia makan. Bisa dong temu ya lagi kaku. Oh iya kah aku ya adanya berandau. Maya, aku nganjung ke bilik andor berbayarnya. Sempat dia muji Winnie. Yang mana nyawa tutup kau ya. Jadi madah kau kaya Winnie sebab tu kalah viral ba program TV di Senanjung. Kau aku ya sigi kira Adibah Nor Sarawak. Nya kebenar ya. Lalu bisik ku nanya Jimmy nama Teh Kerandau. Ia kak ngagak ke Winnie lagu. Artinya orang kata bilang orang muka yang ngigat Dr. Azmi ngagak lagu bayar 200 ribu tu Dr. Azmi offer diri kak ngagak ke Winnie lagu hari ni kini kita ngigaknya nanti nadai saja kati nadai yang lala Winnie ni ya
1: ngau
0: penanyi bukai kira kau utai ke atau di pedak kita ubah serta utai ke mana bak SSJ tu tadi punya tuan dia megak nanti kita berarti kenti nadai SSJ tu nadai gaget bala penanyi ngagak lagu tadi tau nya dua minggu 60 itu lagu udah tayang aku pedih pala medapu 60 itu lagu sekali nganjuang
1: Jadi hanya mencari atau tepan yang dari tiba pengujuang Harandau tua ke sekali itu jadi ngarap ke pengharap di men kalau bagi ba ACSC ya kereka datai kita nemu majak tahun majak mayuh ke edisi majak mayuh lagi penguji ya ke nanti yang ya ke datai ni ke ngau kita jadi buat tu pengeremai dunia media sosial kemari mayuh macam tai ke pipe manis panda terima kita jadi pengharap ni udah tu lah ba ACSC yang kanya bisik ini ACSC satu dekat
0: satu dekat tahun ni lah nah. Jadi pengharap aku tu nak jauh ya hari pengharap orang bukai ke bak komen Facebook yang tadi semua orang kak utai mana semua orang kak perayis niki semua orang kak panggau ke besai semua orang kak utai ke mana magang tangnya tadi ti nak ada duit utai yang nyadi ti bisi duit semua utai ulah nyadi nyalai bak pengharap tu sigi ngarap ke tahunnya nila bisik terbuka mata hari geran acara MTCP atau ke Perintah Sarawak meh oleh nampung ukai nampung ya merik ungkus nanti jemaah kena oleh merik ungkus ke mayuh merik mimit nampung nge Dato' Amarnya pampama kena kita nge mana kagi nikik kagi prayas ngau teh bukai ke dit ke dekat
1: ada sikit penimpang
0: sikit mayuh nanti ada duit duit nantai sikit timpang magang tai nyak meh pengarap ngambil ke Perintah Sarawak muka mata meh lebar Perintah Sarawak tadi bisik dana yang po bahagiannya deh
1: lalu api yang megak kira ngarap ke bala penyokong bala orang yang minat generasi terus nyukong kami tajak pana menyukai aku ya kan anaknya kan menyukong kita nama kubah yang anak kita men
0: ya kan tanya mana
1: ya kan mana laban, ya pan runa ya saya aku tanya kami terima semua teguar kita ukerti tadi bila lebih banyak kami kenyebut tetek komen kita kami kami ngai ke kita nda kami terima utanya ngawati terbuka tangkrim itu sina madah ke nama kubah utatu nak oleh digagak nak kak detok penanggul ya nama tang bersampi kami kau kita ya ke nyukuang tu lah hari komen ya ke membina hari kita yang kan kita tu boleh ke sini cara boleh ngatur kita tu mana upgrade jauh lagi hari kita kudah nah
0: pihak maga kita mesan na, tuan hari 12 tadi tajak apa sekedar anda boleh ya anang mantul laban ini teh 12 nya mana magang
1: cukup mana aku pasti malamnya
0: nanti boleh ke bertemu kau sudah baru buat SJ 10
1: waktu
0: nanti ini teh ya
1: kan ya tak
0: bisa sekedar amat bisa sekedar yang nak tanggara boleh bertemu buat SJ ke 11 anak mantul anak putus asa meda undak boleh laban kadang-kadang nanti kita meda SJ 9 tu orang kekala juara dia Ika masterpiece dan sini dan lain pun boleh utai malamnya anak bisa maya ya tahun ya break ke
1: situ ya rezeki magang
0: ya betul lah maya bukai gak sedap menang.
1: Entah okay, mendak sedap tahun-tahun mana?
0: Mana magang?
1: Semua mana? Tang semina ya tadi bukan orang
0: nasib ya.
1: Bukan nasib. Orang termanah mimit ada sedap ya. Lepas punya komunikasi tadi poin nada jauh magang.
0: Ya, nada jauh.
1: Kosong P2 dah. Okey, jadi ya saya ku nyana kita mulai ba sesi first mortem kita ke sekali itu. Jadi yang harap ke ngau tu tadi kira pisi puas hati me balas kedanya ngau tai kedah diterang ke tuan. Lalu nanti kita bisi langgur penemu ke bukain nada salah tak terus komen puas saja laban kami nerimanya ngau hati terbuka laban pengujung ya nada ke bukain nang ya mana ke industri kita mega ni menikah.
0: Ya. Okey, laban ri industri tu mega kita boleh ngerembai ke main asal ngerembai ke jako kita ngagai dunia luar.
1: Ya.
0: Dia tu dah ngerembai guys Semenanjung. Ni nemu ngerembai ngagai benua Korea dah tu.
1: Ni nemu dah semua si cita Bollywood. Okey, mumpah dulu kami menikah.
0: Ya, terima kasih ngagai Raja Sebuki yang megak
1: ya.
0: Jadi switcher tua sari tuan.
1: Benar ya ya oti pagi tu nah. Ya. Nyola malam tu kita kembainya.
0: Terima kasih ngagai Raban kru SSJ.
1: Tutup tuan nak ingat ada bala kru kita ya. Kasih bola sekedar.
0: Ti bana
1: Ken Melisi. Ngopi yang megak tanya ya kena dengar kita lagi. Junat. Juana.
0: Juana bagi ibin.
1: Berbagi amal ni Juana bajet batinya dia bau pias penyista bangsa dia. Okey, jadi cuba kasih guys semua kru ngopi yeah. Enggak RTM Sleman kru yeah, lagi.
0: Terima kasih ya. Guys setiap MPCP nanti nama yo bala tak boleh ngemujur ko tanya.
1: Ya, yeah, terima kasih. Ya. Okay. Tiba SJ 9. Mumpa dulu ke berdoa.
0: Baik.
3: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
4: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
3: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Lok berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Lok, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
5: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
3: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohamad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
5: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa pejuang penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
3: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standar dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
6: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu.

0: Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminak Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermun suah, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermun suah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: Projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
3: Iya, namat.
2: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian.
3: Iya.
2: BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si danadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita nadai, kadang-kadang nadai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi itu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke supaya kita senior citizen health benefit atau dalam juga iban pedih nak apa ni nak ngaliah
3: nak nete tu engkanya bantu perubat
2: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur enam. Aku muda orang tua baru rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak tua. Banding tu ngah BIK kat 3,000 ya tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kena mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dah jong agak klinik ke bisik ngau program tu. Kuma sudah panel nanti. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengah batu apa semua nak. Nanti nuan kaget upis kaget klinik perintah kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua anak artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu data edian tu berubat bakal free nya tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nanti nya contoh 100.
3: Iya.
2: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sudah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
1: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
4: Rentang Ngalih Hari, YFM 101.3 MHz. Terus mulai program.
5: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
6: Sawat ajak meh. Hello bro, jenis nuan.
5: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau.
4: Pesan tu, dibayar.

0: Rentang Ngalih Hari.
1: Ngalih Hari.
2: Ya, lagu berpadu nyawa ke Dibai Stephanie Bobby ngau Richard Bungai Ngerembai Peninga udah mai jam kita dia tu 27 minit udah lepas pukul 5 lemai. Mari selamat lemai serta terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke lemai tu Peninga tentu ya ba awak rentak ngali hari begulai ngau aku Imelda Johnny tau ke mail ya jadi ba jam kecerubah ngau jam kedua tadi kita sudah mendiang ke Randau Khas begulai ngau Stonton James ngau Monica Midi ya. Jadi buat jam kepenudi itu peningat pukul 5:30 tu lagi mai kita mendiang ke tanduk program panggau cerita tuai cerita rampai tu suntik ke 11 tanduk ya lemai tu begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka. Jadi sekali lagi mari selamat lemai dengan semua belah peningat ya ke baru aja masa radio ke lemai tu ngau kita nyangkanya benung dalam perjalanan mulai ke diri ke rumah kini jam ke dia tu peninga sambil mendiang ke YFM ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta au ngagi kita nyangkanya benung berumah mendiang ke YFM selamat mendiang ke kami serta selamat belak ngagi kita tau ke kita nyangkanya benung kiruah buat dapur kini nyedia ke pemakai ungkup diri sebilik lemai tu selamat menang ke kami bawa YFM ya. Jadi tu peningat mai kita berhati ke info gaya hari kita kelebih lagi mo ke lemai tu berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningat bawa pengelama 12 jam jadi mo ke lemai tu bisi ribut kudik di bagi menua betung Bintulu Kapit Miri Mukah Serikai Sibu Ngamega di Limbang lalu mo ke malam lagi peningat bisi hujan bawa sekadar kenendo di bagi menua Seri Aman Betung Bintulu Kapit Kucing Miri Mukah Semarahan Serikai Serian Sibu Ngemega di Limbang ya. Jadi tasiak kita peninga bergelombang ba peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribet pepuput ba barat Sarawak ianya hari timur laut ba penera 10 nyentuk ke 20 km sejam lalu ba utara Sarawak dia ribet pepuput hari barat laut bak penera 10 nyentuk ke 20 km sejam ya. Jadi suhu gaya hari kita sarito 12 hari bulan 10 2026 ianya 24 darjah Celsius suhu minimum lalu suhu maksimum ianya 34 darjah Celsius ya. Terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri ya kudeh ngenatai ke info gaya hari muak ke lemai tu nyentuk ke malam lagi peninga bak pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kenyame info gaya hari kita peninga muak ke lemai tu nyentuk ke malam lagi jadi nyamai nur kita merambu pejalai kita yang kanya bisi merambu dekat mindah kini malam tu lagi nyak meh info ke uliah di guna kita au dikena kita mindah pansut ke luar rumah ok jadi merenang kita terus ngau lagu ke Dibai Winnie Albert berpadu nyawa ngau Olivia C Racun Dunia udah nyak dia kita dekat mendiang ke program panggau cerita tuai begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka.

0: Ah, dia tahu kita boleh baru bak program panggau cerita tuai. Kelai rampai itu tadi jadi ngabusu indo antu kot liar. Jadi kita udah dengar bak tusun 17. Bini rampai lagi nyerita ngagai rampai serem nyadi yang tua. Pasal puan pawah laba. Okay, ingat kita penyelai puan pawah labanya? Pemesai batang ya, mesai batang tapang. Kaya kebesainya. Penyelai ya, ya tahu tinggi, tahu megak baru. Nemu cunuang, lalu nemu gak berdiri, degi-degi. Lebuh air pasang, dia ya tahu ampuh. Ngagai puan dan. Tahu keterus dalam muan air sekali. Lalu nanti air surun, surat ngo namanya tadi urat ngo bandi area tahu ayan. Pihak aku bini rampai itu madah ke cerita pasal puan pauh labanya tadi. Bini rampai madah ke burung gerunanya. Nanti ia terbaik mansak menua kalai sidap diri dia. Ia lalu ingap bak sigi batu kebesai nak jauh hari sidaknya. Adik, uji dek. Berjalan ke dek, nyen lagi batu nyen. Kelai, ya nyak selalu ngetua, lu ingap dia. Tadi bisa tertemu ke bulu ya, bak batunya. Ah, baik dek, bulunya. Lepas bulunya tahu, dah kena ngubat penyakit sawan. Pihak aku benih rampai, madah kipar ya. Dengarnya dia antua, lalu mansang agai batunya. Lebuh yang datang dia, ia bisa tertemu ke sitik bulu rarah batas batunya tadi. Nyalah antua, lalu maik bulunya agai paria bini rampai. Sitik aja bulu tika temu aku, nadai ke puas aku ngiga sebelah batunya, nadaian. Pihak kun tua madah kipar ya. Eh, umah semuanya adik. Sitiknya cukup, ya. Tak bakal. Jadi bulunya. Simpan dia memanahnya. Nanti, nama ya, tahu kan dia bisa sakit sawan. Ya, tahu asuh, ngenak bulunya. Gagak di kemari ya. Lalu, asuh kena ya. Bekanya aku ya. Ngubat sakit sawan, ngenak bulunya. Pihak aku bini rampai, madah kipar yang tuaknya tadi. Lama sudah tiga ngetu pendurnya aku cerita, lai bini rampai itu nunjuk ke semua menua, ya aku lihat pedak, hari nur sidak ke berdirinya. Nyin, nyin dah pedak kita. Menua ke tempat terang. Ya, menua kita ada taman, ya. Tapi aku benih rampai. Udahnya elu nunjuk ke rampai baru ke menua ke depada hari sidak ngetunya tadi. Jadi menua ke dekat dalawak dia lagi adik. Nyian dah. Dah adik. Ya kejauh lagi nyian dah. Kau ya nunjuk ke rampai. Apa? Jawab pendapat menua nyika. Nah aku lihat yang natai ke diri kian. Udah aku tak itu. Mayu aman. Bak mak aku tu. Berat amat tu baik aku kian. Tapi aku tua nyawut di pak rianya tadi. Eh, nama adik irau tu sah ti adik. Ini batang tepuas kena beri aku makin di subak dah. Ya uji palo dia batang tepuasnya. Budanya alun suat ke batu buah dia. Ya, makna dia berjalan jauh. Jadi kena rampai. Angkat tu kami ngayu adik pulai adik. Semua utai tuknya tadi. Baik dia makan tu anak tinggal kia adik. Pihak aku benih rampai pihak aku. Udah nyak tadi dia ada benih rampai. Alu nepuk, alu namit semua utainya bergulai. Bak sitik mak. Nyak mekuk cerita. Tak nakap mesai me. Pelaluan utai kereta amit benih rampai tadi. Bak mak tuaknya. Udah nyak. Rampai lalu degi-degib diri dia ngemata ke bini ya, kekacau-kacau ngadu ke mak entuaknya tadi ngai kutainya nak meruan datamiat ngai kami labuah baik ya berjalai nyudah temu magang utainya kira kenyau udah cukup menyadadu ke ya ma mana hilma ya saya kutainya ngai kenya habis temperayaan dah dah baik rampai berjalai. Udah sembuhnya tadi, nyak baru tua, lalu ngambil batang tepus bungai, ya kena baik ya dia. Tepusnya tadi, lalu depalok ya, bak atas batu. Udahnya lalu dunsut ke sebelah betis ngetubuh ya. Sebenarnya mupuk berjalai, dia bini rampai, lalu berjakuk baru ngipar ya. Nuan adik mulai ke diri, nengah. Jalai tu, tu, nengah tintiang tu dah. Anak limpang kebuka ini, tak nengah tintiang tu lama-lama-lama dek. Nuan, ada yang sekali-kali dek. Limpang hari jalai kertunjuk kaku tu. Pek nuan nyau asaya ratai bak penghujung jalai, ya kalai. Jalai yang tadi, nyudak daripada dia lagi. Dia nuan lalu menjam ke mata nuan nak lama. Pihak kebeni rampai. Udahnya sidak tiga perlu sama nyabak. Labanya sinu hati dekat berserara. Ya kebenar lagi nyabak tadi itu dah rampai meh.
1: Kenapa aku tu? Agi hidup mapai indai. Aman aku ni jadi ngai nuan tu kuat liar. Lalu nak boleh pula lagi ke menua.
0: Biar maku sekedar. Rempah leka sabak. Tudah rampainya tadi.
1: Nyabak punya. Entuak nyabak. Bini yang nyabak. Sino dah berserara.
0: Banduarnya. Hanya puas. Sidak tiga tadi. Bagawak meh. Laban kenyukap serara. Sidak tiga perlu sama mupuk berjalai betulak belakang. Rampai seruai bini ya, lalu mulai ke diri ngagai menua bini ya, sungai Senanga. Entuak pan lalu mupuk ke berjalai, nitiah ke jalai, kertunjuk ke bini rampai ngagai ya. Nengah jalainya tadi, nitiah ke pelepik abi pantap berjalai lubah mengaturan tuak tadi. Nengah tanah langgong tap. Ya punya ngasai kemak ya tak. Tanya nak berat sepi wah ya wai. Tak saya kena ada utai dalam selabiat bab belakang ya nyak sepi ya. Lebuah kebijalain tadi. Dia antua merniang ke kiri, merniang ke kanan ke tu dah tuai tadi. Nangi kebisi utai kena mana. Kuati yang katai kang acau ya. Kenyak menyasai ke kita. Kita berjalan dalam kampung. Tak kalah ditujah kita ini. Itu kita yang tadi. Maliak kibak, maliak kanan, maliak belakang mah kita. Nepi aku ya. Jalai kelama-lama ia berjalai. Dia akhirnya udah tahu bak penghujung jalainya. Jalainya tak alian pada ya. Nyak mah. Tudah tua. Nyak kekalat. Ngigak jalai. Nama mu teh kebangan. Ngalian ke jalai itu. Tapi aku tua berjaku. Separa banget berani duduk ngempang jalan itu. Pihak kun tua mayanya tadi. Ya, lebih banyak kebijakan tadi. Jadi mayanya tadi. Orang, ya, depeda ya. Ya, orang ngarit ke jalan. Orang duduk tadi. Nungak ke belakang ke ya. Belakang ke ya. Ya, baru udahnya tadi. Udah berkawan tua terkemutap. Ya, baru antunya. Lalu nungak ke muai agen tua. Antu denya tadi kengempang jalainya. Tua lu nanya ya. Nama dia tak berani ngempang jalai aku. Dek kan lawan aku tau kena. Biar aku tua biar aku. Tahu mah. Dek kan lawan aku. Kak adik berdau nama siapa aku tu. Tua tu. Biar aku tu dan tua ke nyakap diri. Ngai nak nyakap diri. Menyata dia. Ni ngai nyantunya luk tawa. Ya, mako cerita ngelik ya. Boleh masai buah pisang kadan. Pih, namo dia buah pisang kadan. Nangkap masai nya. Nangkap masai kuan kita mensia. Nah, aku ngelaban dek ucok entua. Laban deknya. Bisa mai pesaka kedamai hari kami. Pihak aku ya. Hari ini, dia boleh tak jauhnya ucok. Pihak kontunya nanya tua, wai. Ada ngenuan tua, ninganya. Nah, lama ada yang baru yang nyawan. Tak jauh tu, baik aku hari menua bunsuan tu, kok liar tu ke? Bak menua sungai senangga, kun tua. Teh, pihak ucok. Ucok aku, meh, bunsuan tu, kok liarnya. Laban aku ya baru sekali tunggal ngau aku. Kuantunya ke mana we? Nae. Ya sapa tunggal nuanya daki? Ko entua ka keras kanemu. Tunggal aku nya bernama bujang antu kamba. Ya nya make bunsu antu ko lier ko de nya. Kuantunya ka madah kan tua. Dah, dia dah ke, siapa nama dia dah? Kun tua ke, nanya antunya tadi. Nama aku, co, bujang, belang, pinggang. Laban nak ke, dia antu kambak. Ya kan, ibuan pengaruh. Kerabuan antunya. Ya ke? Ngasuh bala kami itu tadi. Nak uliah de pedak, kita mensia. Pihak aku, bujang, belang, pinggang, madah. Dini oleh pedak dan tibising kerabuan antu. Dek dah boleh ang kerabuan ucok ya dah. Udah boleh ang kerabuannya de ucok. Ari aki de antu kamba. Kuantunya nanya antu ya. Bedau aki ya. Laban aku bedau temu ya. Dek tadi bisa meri aku make ngambil kakunya. Bisa dia kena aku. Lebuah maya aku berjalai. Biar aku antu ya. Aku ucok. Madias ni aku merik dek kerabuannya ucok. Kau ya. Udahnya ya lalu nguliahkan kerabuannya lalu dia beri yang agen tu ya. Kerabuannya tadi kau cerita lalu dia seliat ke abak tapu ya. Mayuh meranau sedua ya udahnya ada. Tang kita ya. Nah ibu kiru agak lekat bautai ke keranau ke sedua ya. Ngai kita kenyelamat diri garindang dia. Ah, udahnya tadi tua perlu berjalan mansang kemua. Nak berasa ya berjalan dia tua. Tak ada medak jalan lagi. Jalannya lu putus dia. Tak ada temu tua lagi. Nyok puas udahnya tadi dia tua. Lu tingat kejaku ajari paria bini rampai. Lebuah sedak tiga ke berserara. Dan yang tua lu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya, sepi tua tak saya keberinyut tanah. Sekali dia celak ke matanya, dia ya tak kenyian, terpedak ke penaik sidayam puh ni. Berdiri. Ya, buat semangat penaiknya tadi. Hah, apa? Nama aku nyurut tayi tu dah. Kuatin tua weh. Amat antu, mikanya. Semua utai kepada dia, tak aman maka. Pihak kun tua tu berjakut dalam mati ya dia. Jadi sidak serumah. Nadai menang tua datai labannya. Namanya lebuahnya ada. Laban tua tu tadi. Ya kebisin kerabuan. Kena beri antunya lagi ya. Dan kena kerabuannya. Seliat kebak tapu ya. Ya. Ah, udahnya tadi. Tua. Lalu mandi ya. Bapak penaik sidaknya dia. Dah mandi, ya perlu nyendiak diri kan ikut ke rumah. Dengar ya rumah tak sunyi. Nadai orang memunyi. Oh. Manuak, nadai kukuak, nadai semua nyawa mensia, nadai lebih lagi sedana. Miat pun, nadai megak dah dengar ya nyawa sedanya. Nyala ya udah nyata deh ya apa neke ya ke rumah. Dua ke bejala ya nengah ruainya tadi. Nada si ko orang nanya antua. Ya nang tu baru ay orang kemayuah betul guang baru ay sedaya. Ya. Taya terus tamak ke belia. Datai de belia dia antua meda inayahnya bak. Mayuah murang kedua-dua ngelingi inayah dia tadi dah. Meda bekenya dia antua lalu ngengkah kemak ya. Ya lu mansang ke inayah kenyabak serta lu muka ketapu ya. Lalu dekayat ke ya batanduk rusak. Bak tengah bilik dia. Inayah kenyabaknya tadi ku cerita. Laban sino hati ngenan tua kebangan lama. Udah berjalai nitiah kerampai seruai bini. Okay, menua bini rampai. Mada inai nyabak dia antua. Lalu makai bau inai ya. Inai, inai. Badau dia nyabak. Tu aku dah tayar dah. Udah pulang lagi menua kita baru. Pihak aku tua berjakung dengan inai ya sambil nempap. Belakang bau ya. Ah, udahnya tadi terpedakkan tua dia inai nakak. Mereka pengagati ya udahnya. Laban ku ya. Ngau sedak seruman tua tua. Gak parai. Udah ke nitiah kerampai seruai bini yang agak menua bunsuan tu induk kot liar. Dia menua kerekumai sungai senanga. Ni dah enak tu sehati. Nyam tahun-tahun narai temu Rita tadi. Oh. Nama lagi dah dia ada seruai lu beberapa seruai punya nak. Laban kelalu gagal lebih lagi inai ya. Ngumain tu ya tu punya aku tadi dah lama udah mati. Sidak ya mayanya nama dia nyauliah mesidak ya medan tua laban ketapu ya kenduranya nyelit ke kerabun kedebri antugrasi belang pinggangnya tadi udah rekayat ke apa tanduk rusak betengah biliaknya ne ya nyalai bala mayuah tua penyudah agak pulai hari menua antu kot liar dah lantai dia menua. Lalu tertemu kesedak serumah yang tadi bergaul. Ha? Sino hati lawan ngumai apa rai. Inai apa nyabak ke demi liat. Tahu dia tadi. Nyonemu maka lawan dan tuak. Nyudah. Datai dia. Nyogaga maka seruai menyanak udahnya. Okey angkanya dulu. Tusun ke 18. Panggau cerita tuai kita itu. Kalau kita lagi ngenang. Rampai kejadi enggak bunsu antu induk kuat liar. Ya, nak kata dulu au kita bertemu balam ayu ah. Nanti kita bertemu baru waktu suanti ke 18 dan kan ketau. Mupuak ko, bye-bye.

0: Sangau Badar, Gelemak Basinuan, Ari Kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, Ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Linda lemai dok dengan nadai utang pengrindu. Lagu kenang pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 12/10/2026. Jadi selamat lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi kita kenang udah gulai ngau kami hari pagi tadi terus meran ke pengrindu kita segulai sejalai ngau kami mega jam ke dia tu. Jadi buat sada lemai ke lemai tu kita gulai ngau aku melati badi 6 lemai hingga pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita lemai tu ngembuan berita ke mana bersampai ke megak semua tu pengawak ia ke di perambu kita di gagak ungkup seritok pan sama udah mujur udah lancar makan di kerja kita ungkup seritok. Jadi ia ke apin tembok nada salah pergilah nampung gereja pengawaknya baru ngecak ke yang tadi tahu tembok atau ngemuas ke hati kita lalu pihak megak buat pengerai kita pan arap ke kita yang tadi gerai ni tiang hari laban pengerai ke mana megak atau mujur ke semua tu pengawak ke di pejalai ke kita ya. Jadi buat tusun program kita lemah itu bakal selama kalau dah tu lagi kita ingat ke berita buat Hello Wai Limbang lemai tu bergulai dengan Yohana Maria lalu 6.30 lemai ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke buah batang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu program Rancau Tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai tu lagi lalu berita lemai ditabur ke pukul 7.30 lemai tu lalu nangkan ke berita lagi kita ingat ke Y Arena bergulai dengan Daniel Steven lalu tanduk program Leman Budaya Bantau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalai nyak tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 12/10/2026. Jadi sebenarnya kita ingat ke Hello Wai Limbang lemai tu mendengar tu lagu ke di baik Preta Lewis gau lagu asal Nuan Uliah Nerima.

Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Hari itu 12 Oktober 2026, hari Sabtu. Ini semua lemai serta tapi pasang okay, semua bala peninggal. Jadi hello why limbang sekali tu. Apa kau aku baru Hana Maria Lamat di dekat mic bala peninggal semua berkongsi ke sekadar perkara atau ke berita atau ke menua utara Sarawak. Kaunter pasport berupis immigration limbang tutup sementara. Untuk penerang ngagai bala peninggal, semua transaction counter ba unit pasport ngau dokumen pejalai, upis immigration bagi menua limbang ditutup sementara ngagai mensia mayuah nyentuk ke dipadah baru ke Tegal bisik penanggul teknikal. Brandi awanya, mensia mayuah ti bisik sebarang tanya bukai tau nganjuang tanya dengan sistem tanya online SPO upis immigration Malaysia dengan link eapp.imi.gov.my/tanya/create. Tau pilih kategori JIM Sarawak, udahnya UTC Miri tau ke penglikun ngau pasport. Mensia mayuah dilalau berarti ke penutup sementara tu, lalu medak ngagai seluruhan rasmi Office Immigration Malaysia ngambil ke buliah penerang pemadu baru. Wad Hospital Limbang tutup sementara berenggan. Jika tersau ngagai mensia mayuah, lebih lagi peranak dibagi menua limbang, Hospital Limbang dekat berjalai ke pengawal nutup sementara buat engkau cara berenggat berengkah hari 5 Oktober nyentuk 1 November 2026 dikena merewak ngagai pengawal berjalai ke projek ngangkat manah fasiliti hospital. Berplasar ke jadual ti dipansut ke, pengawal nutupnya mengukur 4 wad ianya wad lelaki hari 5 ngagai 11 Oktober lalu ditangkan engkau wad induk hari 12 ngagai 18 Oktober. Udahnya, wad beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngagai 25 Oktober. Lalu wad Nembiak Mit hari 26 Oktober ngagai 1 November 2026. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke pengawal ngangkat mana fasiliti boleh diperjalai ke ngau lancar lalu ngau nyok nyukung pengawal ngangkat ke pengelantang pesakit ngau kualiti servis pengerai jemaah hilap. Berindik ngau nyok, mensia mayuah kelebih lagi pesakit engkau diri sebilik di Merambu dekat berubat Hospital Limbang dilalau nguliah ke penerang pemadu baru hari hospital berkawal engkau servis di kena empas serta moga sebarang ubah berkawal engkau pengawal berubat serta dipasuk ngagai wad. Pihak hospital moga

minta kerjasama dengan pemerhati hati Mansi Mayuah sepamanya timpuh berjalan ke pengawak ngangkat manahnya. Kendaraan itu dikongsi ngambil ke sama-sama kita berhati ke penangguh itu. Program Amari Darah Berindi hari penambah berguna ke darah serta dikenal nyendia ke stok darah unit tabung darah Hospital Limbang enggak lawas ngelalu ke semua pemerik darah regular atau kebaru datai kemua merik darah buat tabung darah Hospital Limbang atau ke lawas dikena mantu nyaga stok darah buat tikasti optimum diguna pesakit. Pengawal merik darah tidak diatur untuk bulan Oktober itu ianya di Limbang kena 17/10/2026 kena hari 6 jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suarah Limbang yang kediatur hari upis pasuang teka upis penjara Limbang. Kena 18/10/2026 kena hari Minggu berkah jam 8.30 pagi ngakai 11.30 pagi dekat diatur buat Grand Pacific Department Store iti diatur Zong Ho Host Association. Lalu kena 25/10/2026 kena hari Minggu dekat berkah jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Balai MRC Limbang MRC Limbang. Jadi ungkup di lawas dekat diatur kena 17/10/2026 ia kena hari 6 berkah jam 8 pagi hingga 12.30 hari dekat diatur buat tamu besar lawas lalu dia akan ngatur unit tabung darah hospital lawas. Lalu 23/10/2026 kena hari 5 dekat berkah jam 9 pagi untuk ke pukul 12.30 hari dekat diatur buat Eco Forest Kayangeran dekat diatur hari upis hutan Sarawak. Lalu kena 24/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8 pagi ngagai 1 ngali hari dekat diatur buat Lipapa Hypermarket Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas serta 31/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari dekat diatur buat tamu besar Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebelum ngomorik darah, anak-anak ingat, tinduk paling kurang 5 jam. Mesti kau makan dulu, pihak maga anak-anak ingat, mai tinggi tak kekap pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Lalu bakal kedik menar ke Palan Darah Nasional PDN, timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki enggau induk. Vaksinasi anti-rabies tidak berbayar buat Limbang untuk bulan Oktober 2026. Jadi aku tersau dengan semua orang yang membuat kuih buat pelilih Limbang. Program vaksinasi anti-rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 12 hingga 16 Oktober 2026 merengkah jam 9 pagi hingga 5 lemai. Jadi vaksinasi itu untuk kuih mesti berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta tidak mengandung terkena usul. Orang kengempu kuih mesti maik kad pengelola dengan kad vaksinasi kuih kalau dah bisik. Lalu pihak mega atur kudah diletak ke pengudah ditucuk vaksin kuih mesti dikorantin pengelama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak enggak betul. Pihak mega orang kengempu kuih kena nentu ke kuih sila ditucuk vaksin tahu ke ngemendar ke kuih berjalan enggak bebas tahu kena hukum mata duit nyentuh RM2,500. Lalu tucuk vaksin anti-rabies wajib ungkup semua ukui di Sarawak. Ditiah ke penerang pihak berkuasa, program vaksinasi itu nyadi cara nagang tiap berguna dalam nagang pengerkai ke penyakit rabies di tau ngerugak pengelikun komuniti. Jadi Mansi Mayuah dipinta berarti ke hari bulan, enggak undur kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang itu ngagai pengempu ukui bukai berkandang dua sida empu. Lalu dah diletak ke di Limbang, kena 12/10 setelah itu pedah berengkah, hanya kena satu dan diatur buat jalai meresam darat, rumah rumpang, kampung pucuk manggis enggau meresam parit. Lalu kena hari dua, itu tak pergila, hanya kena 13/10/2026, dekat diatur buat kampung Ranggu, Pangkalan Madang, Danau, kampung Temalang, Logan Rimbun, enggau Pangkalan Jawa. Lalu 14/10/2026, kena hari tiga, dekat diatur buat Buloh Baloi, Lembuak, Pandak, Medayit, Bidang, Enggau Bawang, Rangas. Lalu 15/10/2026, kena hari 4 dekat diatur buat Tanjung Unga, Seberai Sungai, Bawang Obo,
Bambangan, Braong, Bawang Lampun, Engau Paya Megaliong. Lalu 16/10/2026, Kenari 5, Kadiatur, Wat Terumbak, Pundut, Bangkuati, Kolawang, Engau Beladil.

Mai lomungkus Nubalaya yang megak pekit makai Nubalaya ditentu dekatnya di antara pematak besai pengerami itu ilang. Kelimpah pengawal berjadi ke pengerami senam robik cabut tiket menasib malam dok ria irau Nubalaya pemerintang berdaya enggak pemerintang ari artistik di kakau. Sampal datai 30 enggak 31 Oktober 2006 bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak peserta asal komuniti Lun Bawang. Menanti silik tahu bertanya ngagai Chairman Selakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat nombor 019-815-0387 tahu ke Sapit Chairman Encik Joy Palong buat nombor 012-845-5035.

Terima kasih dengan Maria yang sudah berkongsi ke berita bahawa Hello White Limbang yang lemah itu meninggal. Jadi kita terus kawat kita gulai nyentuk dengan pukul 9 malam tu lagi. Jadi itu lagi 6.30 lemai. Aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang yang kebisik diterima kami bahawa FM. Jadi sebelumnya merindang kita ngau setel lagu ke lemah itu. Lagu hari berang

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kang anjo ngau danya ka. Agi ngena fake ya ka?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi yang nak taik ke pesan berat atau ke pesan ke bawah batang, ya, ke bisik diterima kami buat YFM. Lemah itu, kalau pesan ke terubah tu peninga, data dari Yatija Nabaling, di pesan dituju ke ngagai kabar Melayan, ya, ke diau banangan Tawau, nangan sepanggil, nangaga terubah jarup Pulau Pisang Ilik, kabar Melayan bawah batang Rajang Kapit, ngau kabar Melayan ke Bukai, ya, kena ulih di rintai ke Datuk Magang, lebih lagi kita ke Ngelala, entu Tony Sugit anak Bariang. Jadi pesan tu madah ke Tony Sugit anak Bariang. Udah nadai bawa Johor Baru kena 12/10/2026. Jadi niang yang Tony Sugit anak Bariang tu dekat di Senggai tau ke di Intu Balamayuh Barumah Minin Kampung Tanjung Baru Meludam. Ianya bawa menua bini niang tu ianya kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke pagi hari 5 16/10/2026 ba pendam berhenti meludam. Ya, tadi pesan menuju ke pembelayan ke diau ba Entawau ba nangga sepanggil nangga gat rumah jarup Pulau Pisang Ilik ke pembelayan ba batang Rajang Kapit ngau ke pembelayan ke Bukai ia kena ulih di rintai ke Datuk Magang ke Ngelala Antoni Sugit anak Bariang. Jadi pesan tu madah ke Antoni Sugit anak Bariang ke dan nadai ba Johor kena 12/10/2026. Jadi niang Antoni Sugit anak Bariang tu dekat di Senggai tau ke di Intu Balamayuh Barumah Minin Kampung Tanjung Baru Meludam kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke kena hari 5 16/10/2026. Jadi kita ke dekat Munggau Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai Tija anak Baliang berlumur 019-707-7065 tahu ke Rita anak Binsen ber 01765-55278. Jalannya pesan ke terubah lalu pesan ke dua tu peningan menuju Kabang Belayan ke diau bak batang layar batang sepak batang paku Kabang Belayan bak batang anyut batang tabai Kabang Belayan bak julau krian Kabang Belayan bak bawang asan sibu ngau semua Kabang Belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Dana tau ke Aju anak Adam madah ke Dana tau ke Aju anak Adam tau ke Apai Lasam Udana Dai kena hari Minggu kemarin 11/10/2026 jadi ni yang Dana tau ke Aju anak Adam tu dekat di Intu tau ke di Senggai Balamayuh Berumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betuang kena hari 2 13/10/2026 lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 14/10/2026 bak pendam Sungai Kepayang. Ya, tadi pesan menuju ke pembelayan bak batang layar, batang sepak, batang paku, batang anyut, ke pembelayan bak batang tabai di Julau, Krian, ke pembelayan bak bawang asan sibu, ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Datuk Magang. Jadi pesan madah ke Dana tau ke Aju anak Adam tau ke Pailasa mudah nadai kena hari Minggu 11/10/2026 lalu niang Dana tau ke Aju anak Adam tu dekat di Intu tau ke di Senggai Balamayuh Barumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betuang kena hari 2 13/10/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 14/10/2026 bak penam Sungai Kepayang lalu kita ke dekat demu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita di pinta telefon ngagai lumur 013-354-8565 013-354-8565 tau ke 019-2864-365 ya, pesan kedua lalu pesan nangkan ketuk peninga Nuju kabang belayan ke diau bak tadak kabah mapai pedai menyan macan julau skuau kabang belayan bak nangga metah menuan kapit kabang belayan di Setapang Sibu Bintulu kabang belayan di Miri ngau semua kabang belayan bukai kena ulih di rintai ke di Tok Magang lebih lagi ngaga kita ke ngelalan yang manggi anak kana yang manggi anak kana jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang manggi anak kana jadi kena 17/10/2026 dekat diatur pengawak nguan ulit malamnya lalu pagi 18/10/2026 pukul 6 pagi pagi hari minggu dia dekat diatur pengawak ngetas ulit jadi kawan melayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagir manuna nang tadak kenawit hanya lebala kejauh kita dipinta datai tumu kage engau nguan ulit yang tu kena malam 17/10/2026 ya jadinya tadi pesan nuju semua kawan melayan ke ngelala niang yang manggi anak kana niang manggi anak kana jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit niang yang manggi anak kana jadi kena 17/10/2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu kena 18/10/2026 pukul 6 pagi hari minggu dekat diatur pengawak kita sulit nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah nuna nang tadak genawit lalu penerang ke Silia kita tahu bertelefon dengan Doli anak kana buat 019-867-4222 tahu ke dengan kamat anak kana buat 013-54-55-896 ya, pesan ke BCD terima kami lalu nangkan kenya pesan nuju kabang belayan ke diau bok tinting lalang san panjai san pandak batu bubini kabang belayan bempit buluk cangkul seremat suh sayat bukit tungkuk kelampuk kabang belayan bernangga kumpang rasau kumpang langgir kumpang pawah dua buah rumah panjai kabang belayan berdanau kandis bangki dua buah rumah panjai selindung ngulu ngau selindung ngilik kabang belayan bermerbung kabang belayan bermeriuk lima buah rumah panjai kabang belayan bersetugak marup atas marup Baruah Sungai Keruh San 5 buah rumah panjai Merakai 3 buah rumah panjai Kepang Melayan Dintulang Satap Miri Kucing Gau Kepang Melayan Bukai Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang Jadi pesan tu Madah kerenggi Anak Ungking Madah kerenggi Anak Ungking Tau ke Unting Udah Nadai Lalu Niang tu Dekat di Senggai Malam Hari 2 13/10/2026 Lalu Niang Dekat dikubur ke Pagi Hari 3 Ia nyampe 14/10/2026 Nyalai kapan belayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai rumah bukong engkelili ianya berumah makestin insum lalu penerang ke silia kita tahu telefon ngagai banding anda ringgi bak 013-711-3522 nyalai nyas kedari pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM ke lemai tau

0: dia lagu ke di Bayu Sendru lemai tu terbuka pengingat lama lagu kena merindang Juana pulai jogging lemai tu koya. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke bawah batang ya ke wisi diterima kami bawa YFM lemai tu pesan datang dari Alvin dan Julian menuju semua kapal pelayan ia kena oleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke pengawak semiang 100 hari niang apa ya niang Julian anak langkup ke dekat diatur bawa rumah nombor 8 Saplot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching kena hari 6 17.10.2026 pukul 7 lemai. Jadi penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Alvin dan Julian ba 0146915145 0146915145 tau ke ngagai Jawang anak rungun ba 0178076698. Jadinya tadi pesan madah ke semiang 100 hari ni yang Julian anak langkup ya ketika dia tu ba rumah nombor 8 Saplot 3608 Lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching. Kalai pengawal tu dekat diatur kena hari 6 17.10.2026 pukul 7 lemai. Jadi pesan ke Nangkan Ketua Peninga datai Ari Dayan anak Mahagat tau ke Indah ID dituju ke Ngagai Kapal Melayan ia ke Diau Barumah Kalang. Nangga baluh ngemah kenawit kapal melayan ba rumah nyalung ngah rumah Suzili Suzi Lili sungai baluh ngemah kenawit kapal melayan ba rumah Ginda ngah rumah Linggi nangga selawut ngemah kenawit kapal melayan ba nangga Ngungun nangga Niruk nangga Bat nangga Jagau ngemah kenawit kapal melayan di Kuching di Sibu kapal melayan di Bintulu Miri ngau semua kapal melayan bukai ya kenauliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan untuk madah ke pengawak kita sulit yang sandang nak uncat yang sandang nak uncat tau ke Indai Sebit tau ke Indai Mako. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur ianya nguan nulit malam hari 6 17.10.2026 lalu kita sulit pagi hari Minggu 18.10.2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngai-ngai rumah lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Lorong Desa Ras 1B di Miri. Jadi penerang ke Silia tahu bertelefon ngagai Dayan anak Manggat ba 0198681291 tahu ke 0132000157 nya pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa sada lemai kita lemai tu jadi ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didengar lebih hakik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku harap ke kita ini tadi bisik gulai ngau kami ba sada lemai YFM kelemai tu.
1: Sada lemai YFM.

lagu baru ke di Baik Rudy Peter Lemai Tu Peninggan Gau, lagu tujuh bulan tujuh malam merindang kita ke get terus bergulai gau kami ba sada lemai YFM jadi tujuh lemai tu lagi peninggal kita ninggal ke program Berancau Tikai jadi sebenarnya merindang kita gau Siti lagi lagu ke di Baik Alex Wan merampau nuju bala kita ke benung merampau nama kebuah ni ya harap ke lagu tu tahu merindang hati bila kita agak bisa pukulai engkau kami buat sadar lemai.

Selamat lemai bala peninga aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang kebesangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises. Undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sida turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Berbagian dua Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peningah. Ianya Seksyen 5 sampai Seksyen 13 ia kenyebut pasal lesen. Kek terubah ya Seksyen 5 tu bola peningah. Ianya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti bisik lesen. Jadi Seksyen 5 Subseksyen 1 ia nyebut nadai orang tau berjalai tau ke ngaga tourism training institution semadi maya besi diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke tourism training institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 ndak dikena ndak udah dipejalai kenya undang-undang dalamnya ba tourism training institution ke ka ditumbuh ke atau ke digaga nitiah ke ba Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi Seksyen 5 Subseksyen 1 nya tadi nyebut mesti ka bisi lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mega Seksyen 5 Subseksyen 2 madah ke orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngaga tour operator. Jadi ia mesti ke bisi syarikat. Jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta tu. Bekeni nanti lesen nak nadai tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Nyalai Seksyen 5 Subseksyen 3. Seksyen tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat Seksyen 5 Subseksyen 1 ngau Subseksyen 2. Kau dah disebut akunya tadi. Nanti ia ditemu salah. Ia tahu dihukum kena mata duit ndak lebih hari RM500,000 tau ke dihukum jail ndak lebih hari 10 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail. Nanti orang yang tadi ia udah ditemu salah tang yagi ngerja penyalah ke bak Seksyen 5 Subseksyen 1 tau ke Subseksyen 2 nya. Jadi ia tau dihukum kena mata duit ndak lebih hari RM5,000 sehari. Nyak munyi Seksyen 5 Subseksyen 1 Subseksyen 2 ngal Subseksyen 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu, orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu. Tini tiah kebak siti berita kena 19 hari bulan 7 2025. Tini tiah ke beritanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan buat seluruh menua Malaysia. Jadi nitiah ke berita tu ia bisi 13 titik notis pasal berapa titik penyalah various offenses ianya termasuk
orang ke berjalai ke dagang temuai nada lisin. Operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 iti perengkau pengangkut kena diregister dikena sedia berjalai ke dagang temuai. Lalu bisi diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 iti mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisi penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalai maya sedaya ke melancong bermuno kita. Jadi bermuno Pulau Pinang mega bala peninga bisi tour company yang disebut Renewage Group Sdn Bhd ke kena hukum RM30,000 buat session court buat Pulau Pinang laban dia berjalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatutnya bisi valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peninga ya ngaku salah maya ke dituduh buat mahkamah nyalai ianya tadi kena hukum kena mata duit RM30,000 lalu nantinya dah dibayar kod meri pemutus di RM30,000 dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisik section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tahu minta lesen inya ketua setiausaha Kementerian Pelancongan. Jadi nanti kak minta lesen dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi itu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti kak ngau dokumen tahu ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesen nak. Lalu pesuruh jaya atau ke komisionernya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah ya ke nerima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan ke patut ke kak diguna ya ke kena nentu ke lesen yang tau diberi atau ke peminta lesen yang tau dikemenar ke ngagai orang keminta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesennya diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebaka bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2 contoh yang malah peningan nanti A minta lesen dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan ni nyak komisioner semina dokumen jenis tau ke information jenis A tangti B minta lesen dokumen tau ke information ke dipinta RB ndak semestinya sebaka ngal dokumen ke dipinta RA. Berarti ya pesuruh jaya pelancongan tau, ke komisionernya tadi tau minta RB dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tau ndak sama bak siti-siti orang ke minta lesen. Jadi bak section 6 section 4 bala peninga. Jadi itu nyebut nanti dokumen tau ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak nerus ke peminta ya tang
titai begitu bisa nyadi tu ndak meri penanggul ngage orangnya tadi kau minta lisennya ke baru. Cunta ya bala peningai nya bakai e minta lisen. Lalu ia dipinta meri dokumen tambahan, additional dokumen dalam tempoh 7 hari. Tang e nak meri additional documentsnya tau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari. Jadi nanti perkara begitu nyadi e tu dikira narit peminta ya tau kena nerus ke peminta ya pasal lisennya. Tang udahnya e tau minta lisen sekali lagi ngena prosedur ya ke sama. Dia tu bila peninga aku datai ba section 7. Jadi section tu bila peninga ya nyebut pasal lisen yang tadi ke di kemenar tau ke ndak di kemenar ke peminta ianya. Jadi itu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner. Jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information ke diberi ngagai ya. Jadi nanti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya. Ya tau ngemenar ke lisennya diberi ngagai orang keminta lisennya. Lalu ya megak tau nak ngemenar ke peminta lisennya diberi ngagai orang keminta lisen dagang temuai. Lisen tu bala peninga bakal kena sebut buat section 7 subsection 2. Nanti ya udah dikemenar diberi lisennya, lisen tu ya bisi timpuah ya. Lalu mega bala lisennya ke diberi ya lumur. Ianya lumur lisennya. Jadi nanti orangnya tadi udah diberi lisen dagang temuai. Nitiah ke buat section 7 subsection 1. Jadi udahnya ya bisi mega upis ke dikena ya berjalai ke dagang temuai bandor bukai. Ya tadi tau minta additional license tau ke lisen tambahan. Jadi bersenentang nanti lisen peminta indak dikemenar ke pesuruh jaya. Lalu pesuruh jaya tu tadi nanti peminta lisen yang tadi nak dikemenar ke. Ya mesti madah ngagi orang ke minta lisennya ngau lengkas madah ke kebuah pemintanya nak dikemenar ke. Jadi itu disebut buat section 7 subsection 4. Dulu tadi bila peninga aku bercerita berkunci ngau kita pasal kes ke dikeluar ke disebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisi kes kenyo sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya ke disebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH ba muka surat 60.

0: Subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahannya tadi buat Section 5 Subsection 2. Lalu nanti ianya tadi ditemu salah. Ia tahu dihukum nitiah ke buat Section 5 Subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu. Jadi nya munyi tuduhan ke dibaca buat court agai company tu bala peningah. Ianya orang ke berjalai ke pengawal dagang temui nadai lisin. Tang sepengudah bicara bak bahawa kuat tu tadi company tu tak ditemu salah. Tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu bisi lisin berjalai ke pengawal dagang temui ianya. Tang bak kes tu kertas tuduhan ianya tadi bisi tak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company itu nyalai maya ke dituduh buat lawa kod company itu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara. Jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars nyalai orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke Section 5 Subsection 3 Akta Industri Pelancongan. Pengudahnya terinya lai sidak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai High Court. Udah apilnya ke didinga ba High Court. High Court pun setuju ngau pemutus Lower Court. Ianya material particularsnya nak cukup ditulis ba kertas tuduhan nya lah ke ngasuh company tu menang ba kes tu. Tanggung kai ke Tegal ia boleh meribukti sidak ia bisi lisin kena berjalai ke pengawal dagang temui. Jadi nyak munyi undang-undang ke disebut buat akta industri pelancongan tu bala peninga kau boleh dikunci kaku kau kita bakal ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku buat minggu kebukai buat section kebukai tang yagi buat akta industri pelancongan tu. Terima kasih ngagai semua bala kita ke udah bugulai ngau aku baka kelemai tu buat senentang awak program berancau tikai. Mumpua dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Segulai sejalai
2: why
3: YFM Segulai Sejalai.

Lagu ke di baik Chris tinggum ke lemah itu peningat tebak durit saya terlunggak. Jadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7:30 lemai. 7:30 lemai itu untuk nabur ke berita lemai hari YFM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Sebia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Sebenarnya kita ingat ke berita 7:30 lemai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 12 hari bulan 10 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih RM14.8 bilion. 200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru tuilah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Berita lemai tu dipun ke kita yang nak report leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg sehari tu tadi mantai ke bajet Sarawak 2027 kebulih RM14.8 bilion kalai laluh belanja ditagak kebisik RM246 juta. Ringgit. Duit RM9.09 bilion tau ke 61% dari bajetnya diagih ke ngagai akaun wang turuk pemansang lalu RM5.74 bilion diagih ke nyadi ke belanja kena ngatur pengawal. Ia megak madah ke duit RM300 juta ringgit dekat diagih ke ngagai Sarawak Sovereign World Future Fund ngambil ketau nguntung kerbak orang ke Dudi Arila. Premier Mansud ke Jakut Tok lebuh yati mantai ke Perambu Undang-Undang Belanja 2027 di dibaca kedua kali ba AUM Kaunsel Negeri Sari Totade. Berbat ngunya ekonomi Sarawak disadang mansang antara 5 ngagai 6% dalam tahun 2027 nyinila. Premier madah ke pemansang yang disadang dekat disukung gau penegak peminta dalam menua tumpu kelimpah rimayuh bengkah projek meranak ke pukuk kena ngetu di Pejalaika. Yang madah ke belanja orang diri sebilik disadang dekat meruan ngangkat keikas pemansang kelimpah rim peminta rim luar ke disadang oleh negap ke sektor ekspor. Yang madah ke penyampah wasil ke dikumpul Sarawak nakak bulan 9 tu kemari manggai RM10.732 bilion tau ke bulih 82% dari penyampau ke ditagak ke ninting tahun. Berbak ngunya tika simplasi Sarawak dalam tempoh 7 bulan ke terubah tahun tu diriput ke manggai 0.7% lalu penyampau orang ke nadai batang pengawak dikerja dalam tempoh setengah tahun ke terubah tahun tu bisik 3.4%. Premier Mansud ke Jakut tu lebuh yang mantai ke bajet Sarawak 2027 ba AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Pukuk terudah dikebenar ke di peranak ke di Sarawak diriput ke manggai RM11.2 bilion kenyerangkum sektor servis sektor ngagak barang gau sektor prima. Premier madah ke pukuk ke di peranak ke perintah megak cukup guna dikena nyukung pengawak penatai pemisik dalam kandang benua tumpu. Ketahun tu duit RM15.7 bilion udah diagih nyadi ke belanja pemansang kenyerangkum RM9.7 bilion hari bajet Sarawak ngau RM6 bilion hari agih belanja pemansang perintah besar. Ia madah ke projek infrastruktur ngau program sosioekonomi oleh nulung lati kagi konektiviti kelimpah hari tinyawup ngurang ke bidang pemansang antara wilayah serta negap kagi kapasiti ekonomi Sarawak. Berbat ngunya, perintah Sarawak dah ngagih ke belanja RM200 juta ringgit dikena terus ke skim pelajar tinggi tak berbayar Sarawak FTES ke tahun 2027. Inisiatifnya disadang di kamri penguntung ngagai kira 10,600 ekonomi ke ngambil program degree ba 4 universiti ke dipenggik menua Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Perintah Sarawak Megak. Biasanya dia akan agih belanja RM30.5 juta ngagai program komputer laptop percuma ngau RM50 juta dikena merik bantuk duit belanja ngagai Balan Biak Sarawak kebenu ngambil program diploma ngau degree. Kelimpah harinya RM8 juta. Udah diagih ke kena terus ke subsidi tiket bilun bala graduate pulai ke Sarawak IGPS. Kelimpah harinya Sarawak udah ngagih ke belanja RM454.34 juta ke tahun 2027. Dikena ngelatih ke agih sektor pelajar, ngelatih ke bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET serta negap ke market terpelidik ke marketability bala graduate. Premier madah ke RM121.5 juta udah diagih nyadi ke belanja operasi institution TVET lalu RM13 juta agi diagih ke kenang mansang ke palan pematih kelimpah hari dikena ngangkat ke pemanah kampus. Duit RM25 juta megak sama bisa disediakan ngagai program ngangkat ke perkara pelajar Sarawak SEEP tinyedia ke kelas tuition gau tak berbayar gau penyokong perkara pelajar ungkup kira 113,000 ekonomi bak 186 sekolah sekendri. Berbangunnya duit RM22 juta udah diagih ke ngagai program Graduate Enhancement Training Sarawak World Work Red Dinas ke disadang dekat nguntung ke 1,000 ikut graduate dengan latih bak palan gawa ngau allowance bulan RM1,500. Bawa penerang ke sebaga Premier madah ke Sarawak udah ngagih ke belanja RM988 juta ke tahun 2027 dengan inisiatif belanja alternatif dikenan terus ke pengawak tingmansang ke sistem pengangkut Megeri Kuching KUTS. Projeknya nyerangkum pengawak mungkal Autonomous Rapid Transit ART kengena kuasa hidrogen dalam tahun 2026 sebedau ke dikerembai ke ngagai tahun 2027. Bajetnya megah bisa nyedia ke belanja RM124 juta ngagai Sarawak Metro dikena nyukung pengawak sidak kelimpah hari kedikena nyedia ke diri nuju pengawak dagang. Berbangunnya sektor ngulih ke pengeraja asal dalam tanah gau kuari di Sarawak disadang ke mansang 4.6% dalam tahun tu kalau ikas pemansangnya disadang macam tegap dalam tempoh 6 bulan ke 2 tahun tu. Premier madah ke pemansangnya dekat disukur ngena atur dimulai ke penegak pengawak ngulih ke gas asal gau pengawak dalam subsektor ngulih ke pengeraja asal gau kuari terdekat macam tegap. Ia megak ngadang sektor ngagak barang dekat mansang 2.3% dalam tahun tu. Ngawak tindak ngetu dalam industri besi pemun megak boleh nyukung pemansang sektornya. Perintah Sarawak dekat berjalan ke Pansiak dikenang mujur ke pelan besai pemansang dagang temuai ngena kapal kemai orang rawun di Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke inisiatifnya dekat ngempung ke perkara penyangkai kapal jalan pengangkut ngau pengurusan palan dituju ke pejalai ngena kapal bak tasik tebian tasik enggau sungai. Yang madah ketuk nang dikena ngangkat ke potensi dagang temuai ke bisik di Sarawak. Perintah Sarawak Megak dekat numbuh keraban pemasang kapal dagang temuai antara agensi pengatur serta mujur ke inisiatif dagang temuai itu. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Pemerhati-hati mensia mayuh pasal pemesai guna pengawak mayar cukai pintu patut ditegap kagi ngambil ke Kaunsel Pelilih Menua Limbang MDL boleh ngetan ke pemanah hasil pengawak sidak ke orang mayuh. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke cukai pintu terulih digumpul MDL jam ke diatu bisik 80% nanti dibanding kengau tika 90% ke ditagak ke sidak. Cukai pintu ke digumpulnya guna benar dikena nyawup MDL berjalan ke tanggung pengawak jaga pemersi kanan menteri serta nentu ke peringkat guna mensia mayuh semampai manah serta likun. Yang maksud ke jakut tu lebih ke berjadi pesta Hari Bukit Mas di Limbang. Empat ikut biak giat Mara Sarawak mujur masuk renggat ke penudi Pekit World Skill Malaysia Belia WSMB 2026. Tok Nang berpun dari pemujur ke diulih ke sidak bahawa Pekit renggat menua Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin. Kaban Komiti Direktur Giat Mara, Mio Muhammad Karim Mio Abdullah Zawawi, mada keraban dari Giat Mara Sarawak boleh 2 medal emas, 4 perak, sitik yang kerajuk, gau 7 medalian of excellence buat World Skill Malaysia Sarawak 2025. Empat ikut sidak tu ngari ke Giat Mara Miri, Putrajaya, seratuk gau Kenawit, buat bidang otomotif, ngadu kebuk, ngecat, ngaungian serta fashion, ngau teknologi. Berbangunnya 5 ikut nembiak Giat Mara Kota Semarahan bisa nerima panggil ngambil sidak gawak, pengudah sidak tu ke nguluk latih ngintu pemanah motosikal elektrik, yenyak dengan kawal kerjasama, ngau tawiang industri kenyengkau modernas. 3 pintu bilik hari rumah Wani ngimbai jalai Sungai Lansat di Ulu Tinjal diriput kangus pagi kemarin ke ujung ke 25 ikut orang dari 3 pintu ruang bilik tasah tajapan nada orang diriput ke bebadi nyawa. Penerang dari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.20 minit pagi sebelah Seraban orang dari UPS Bomba Lopeng ngga UPS Bomba Batu Niah dianjung ngagai nur penusah Angusto. Api mujur dirarak urung pukul 11.20 minit pagi lalu pengawak madam kapinya diketu ke pukul 12.14 minit tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit. 200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak di Sadang Mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru tuilah. Yang nak berita kita ke lemah itu peningga, beritanya tadi ditusun Syarifah Haujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berunian kepalan kemana-mana tahu nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia, kengemuan main macam cerita lama. Nuan oleh medak pemanah rampak menua. Ai uang tianyo dras, serta ngemuai macam uti tumbuh. Taman Negara Lampia, ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi, tempat siapa cukup mana rampah, baketusan, bungai, tanah selera, tanyo batu, semilai jauh, serta main lagi, melalui penatai nuan. Taman Tumbina Mega nganti penatai nuan, ngau ulah main macam jenuh-jenuh siga, baka mayas, primbau, menang, burung, serta jenuh-jenuh siga kebukai. Agi main palan kemana tau ditapat ke. Bakalogan bunut, siti danau ke pemadu besar. Museum Sain Petroleum, Marina Park. Palan nombor beli kutai ke cukup mana. Taman nong lantang kati. Serta rumah nombor malam, ngebayar ti cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menua miri, ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
4: Okay, terima kasih lagi berkelan dengan kami bahawa YFM berita Y Arena ke Terubah Berkawan dengan Badminton. Aaron Tai, Yap Roy King, sudah boleh champion berpikir badminton Arctic Open ke diatur di Finland kemari. Seduaya menang laban pemain Taiwan, Lai Po Yu, Sai Fu Cheng, 21-19 dalam tempoh 41 minit berenggat final. Aaron dan Roy King dipergulai ke hasil eksperimen dari coach pemain double ianya Harry Ip. Pemujur seduaya ngayan ke tanda positif tinggalai ke seduaya boleh bersemekih berenggat antarabangsa. Prayers ke diterima pemain tu udah ke menang Arctic Open manggai RM140,000. Berita kedua berkawan dengan lomba motosikal GP Indonesia. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis mujur ngumpul 2 poin. Udah ke boleh nombor 14 ba GP Indonesia ke dia tu kemari ba litar antarabangsa Mandalika kemari. Ba MotoGP Marco Bezzecchi tinggari ke Aprilia Racing boleh champion. Raul Fernandez tinggari ke Superfire Track House MotoGP Team boleh nombor 2. Serta Jorge Martin tinggari ke Aprilia Racing boleh nombor 3. Ke sekali itu berkawan dengan berita Formula 1. Pelumba Red Bull, Max Verstappen sudah boleh champion bak Formula 1 GP Singapore kemari. Verstappen segi boleh nombor 1, hari pun lomba nyentuh ke penghujung. Tinggallah ke Charles Leclerc, hari Ferrari bak tangga kedua. Lalu Kimi internally, hari Mercedes boleh tangga ketiga bak lomba kemari. Berita ke sekali itu, berkawan dengan main bol, tim Indo Under 17 Malaysia nak mojo nyingkang ngagai Asia Cup Under 17 2027. Udah tialah bak main ke penudi ngelaban India 0-4 kemari. Bak berita main bol ke bukai, kita gelansak berita EPL. Ujung minggu nying kemari, Arsenal udah ngalah ke Leeds United 2-1. Aston Villa ngal Brentford seri 2 sama. Ipswich Town ngalah ke Fulham 2-1. Chelsea ngalah ke Bournemouth 5-1. Lalu Sunderland alah 0-2 ngelaban Brighton. Kemari Manchester United ngal Tottenham Hotspur seri 1 sama. Crystal Palace ngalah ke Nottingham Forest 3-1. Hull City seri 2 sama ngelaban Everton. Lalu Liverpool alah 0-3 ngelaban Manchester City. Okey, sudah ke 6 kali bermain, Manchester City bertangga ke 1, 18 poin. Arsenal tangga ke 2, 15 poin. Brighton tangga ke 3, 13 poin. Serta Brentford tangga ke 4, 10 poin. Yang ujung ke White Arena kita ke minggu tu.
2: White Arena.
3: White Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. White FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Ngau kami, Pak White FM.
5: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nu.

tolong ari kita. Anang agak sebarang transaction tak kemaya orang di Besmaya dekat meri penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai area tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah sitik tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai deh. Demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya nyam nanti. Aku dah trauma makainya. Menguji ngemakai cakanya. Ke ama mata dia lu del pelengak koraknya ya. Panci-panci kena bangku tu pada tai keberkuang aja. Nyu senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Iya ke dalam tu nulah. Iya nu lekat babatan keluang. Nyu kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Nyap kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tu. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkah dia apan. Gagah meni makai laban dia mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tukuk belacannya. Empat ada dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua bala peninggal kita ke malam tu gagal terus sebegulai engkau kami bak sadar lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita dekat begulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nada orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari pu tu kur semangat gerai menya ke bawah oleh nate ke diri itu.
2: Au. Jadi bayar menya pengajar. Jadi dulu tu selama berkelalang dengan pengajar itu baru ya tu bertemu ne ya.
0: Ya. Ya, jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali itu dengan pengajar aku nak ke diri lah bahan dah bisi baki aku Raja Smoking ya begulai ngau kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Pada sama. Ngamik ke ramai lagi mah kita itu tadi ke deh.
2: Jadi mengajar bunyi kenalan tadi lah buat ditanya ketiga ya berita mana bunyi kenalan tadi nih. Bayar minyak. Jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar. Nanti tubuh kita itu buat pengerai. Hati kita pun tentu mekat-dekat lantang. Dia pengajar ngomel. Jadi itu yang ngenang pasal Leman Budaya. Program kita yang lemah itu. Kedekat dikenang kita tiga itu. Dikenang isi program kita yang lemah itu. Nama kini perkara ketika dikongsi kenuan jauh bala peningkat kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Okay, terima kasih Gad ADJ Rajesh tu atau baru bertemu lain ya. Jadi bala peningkat semua dalam program kedolok agi hari itu kita sudah berkenan ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya ibadah banyak terkait kenang mayanya kemarin lalu lebih maya berkenang kenyak kemarin kenang segi tidak tentu boleh sila benar laban namanya nama petara hantu tokoh akunya bisa warna putihnya madahnya dewa namanya spirit ku sida ya. Lalu bahasa Melayu besi yang madahnya dewa ku sida jadi besi ke madahnya semangat jadi antu jadi petara tu tadi ni teh kekenang mainnya kemarin inya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita leban petara tu semampai nanah ke utek lurus, utek betul lalu merik penyamai, merik penghidup lantas senang agak mesti ya nyedia ke antu itu kemarin dikenang kami doa, nyak bisi antu jahe, antu badas nyedia antu badas ya, tadi, ya ni pak pengawak kita, nanti pengawak kita badas ya nimbang kita ngop madas, nanti pengawak kita salah, yang hukum kita ngop nyalah, tang mayu hagi antu jahe, tadi, kak nganok kita, kak ngasuk kita sakit ke ngasuh kita parai jadi nyak kira kenang mari jadi pasal semangat ngau bunsu utai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai drop dalam semua utai kita pegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita bisa bunsu ke diri contohlah kami dua dulu hari itu kemarin berkenang ke menua sebayan din ada sebayan din orang kenyaga pintu tanahnya bunsu beluat ya. Orang kenyaga nau titirawannya bunsu burung bubut jadi bunsu itu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya kumai iban ngumainya petara jadi apakah kelemah itu tadi kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah kelebih lagi nama cara aku kenang yang lemai tau enya di tiap ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiap ke sidak sekaban tusut ni tiap ke tusut sidak sekaban ngau nak kak kelah lah dia kan ni tiap ketemu di tiap ke depan sia banyak ke kenang kita lemai tau kerap ke penderan terbekenya nyata dia enggak namanya tau gik ngerinduk kati bala peninggal
0: iya Nah segi amat pengajar. Jadi kita sama ngarap ke bala pendengar kita ke bisi bergulai ngau kita bayak kena mendiang ke kita radio pengajar. Lalu medak kita tiga megak bawah Facebook. Nyemak bisi utai ke dekat ditanya kita bakal selama megak. Kena tai ke tanya kita nyatali bawah Facebook. Bisi tertanya nah. Lagi pengajar. Nyawat ke kita ini pengajar. Lalu kami megak ngarap ke topik kita malam tu atau ngerinduk kati kita. Lalu atau narik hati kita nyengka bisi utai ke sili agik kat dia temu kita senentang untai tu. Tanya terus nak pengajar.
1: Ya.
0: Oh, jadi ngambil ke nak masuk jam kita tiga malam tu lalu terus ngagai nuan tu pengajar.
1: Jadi atuk ditujung ngagai bala peningat tu ada wa dia nah. Jadi kenang tu diatur kita inyo datai bulan 4 dalam mak dak nyokap gawai. Jadi dalam kandang bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita bekaul ngau gawai.
0: Yeah.
1: Bisi menyak begawai, bisi menyak miring, bisi orang bersampi. Jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang, pekit keliang. Jadi utinya perkara ti kenang kelemai tau nyangka ya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah.
0: Yeah.
1: Ambil kemandian beka nanti kita bersampi ngambil ke petara itu disebut ni tadi namanya nak kelu jauh ngelipak arif ka arif teknya di dalam budaya kita. Lalu bukannya mega maya apa pekit kumang dapat tentu kita selalu hari tahu setik ngekit tahu setik kita ngarap ke cara ngatur pekit kumang lebih pada segi
0: tu.
1: Kemudian lebih maya kita ni ke kenuan itu kalau ada seorang jadi DJ maya pekit kumang. Kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya ni ke kumang yang agak pangau. Nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan di kena ya. Pemadas muaya, pemadas gamal, pemadas pejalaya. Lalu mandi yang kaya ngau induk-induk ke orang ada penguli bau ke ini bunsu-bunsu bantau ke hanya di mandiang main di dengar aku karanya aku medak bisi dikerja kami di betuang harinya dari itu nak aku dengar jadi hari penggerang kita break kita tahu yang kaya tahu guna lagi
0: iya nasi kiamat
1: jadi karena kenerus ke penerang aku tahu maka dah jadi perkara tekad kenang kita kemaduk dulu inya aku ke maik bala peningan tadi berarti kau tak kenyadi bak sikup petara iban tik dikumai sengalam burung laban mayu amat penulis kenulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke mayu macam budaya mayu macam utai terkerja iban sampai ke saritau. Sampai ke pengawak berumah panjai berumah bertahun bergiga semua pun hari ajar petara dari kumai segala burung tang tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lagi jakub budaya lah seminak sekali dua agak nyebut dotek ke nama ngarap lah bapala nak bala ucu ambu kita dia tahu nyobisi pengarap baru ni kau dah nyukai artinya kenang teri kenang kita dia tahu tadi daripada aku hari tinjau akademik tu aja artinya akademik ke penemu rama ke penemu kita hidup lepas kita anak iban baru kita mesti nemu sapa diri empu lah hari semua sekuat lah nanti uli ya. Lebih kenang kata aku balat bersandiang ke penemu tidak pansi penulis bekas sidak pendidik Sandian bekas sidak AJ and Richard bekas sidak Eric Jensen sikuk raputih ke ngambil PhD pelajar pasal budaya ibananya Clayton Chu jadi lebih maya mansa penemu sidak ya jadi aku perhatikan ni dini ke sebaka dini ke nak sama lalu kenyak megak lebih aku nulis ngau nusun dekat dimang lekat pengap mayuh menal mamang ngau aku buat beranau nya tadi aku medak ni bagi ke sebaka dini sebaka dini anak sebaka deh jadi tu suat ti nurun ke sengala burung terbepun dari petara tuai siku ni tiah ke penemu budi sandian tu ianya hari durung tuai kuya berumah di tatai belakang dinding. Jadi durung tuai itu nyup tusur ke tau. Durung tuai itu leban nitih kekenang rata disebut berkata ja beranak ke Raja Jembu. Jadi Raja Jembu undur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai. Nitih ke pengharap lama Iban, Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu. Nyak kebuah nanti Iban niri ke gawai batu. Kelebih lagi beka nanti beka orang yang baru ke diri. Lalu bedau bisik batu pengansa, batu pemanggul ke diri. Dia sidak yang ngasuh lemambang kemengapnya tadi ningkuh ke sidak batu. Jadi lebuah maya batu pengansa lah, batu pemanggul. Lebuh maya lemambang ningkuh batunya, ya ningkuh batu ke disimpan di bun Raja Jembu tu deh. Jadi Raja Jembu tu bala peninga babini jadi nginduk ke bernama Dara Talun Pelangka mata ke kota dinding hari cermang cermin bintang tukuh lawang pingai kaki seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara tik berkuasa nyaga mayu bidang penghidup manusia banyak kenyak ada dunia kita di tau tau ke ada dunia petarambu di langit dia ya.
2: Oh, jadi yang betul mengajar aku percaya bala peninga ke menuninga ke kita tiga ke lemai itu mega tentukan mu siapa nama bala petaranya lalu nama bidang penghidup Iban ke dijaga sidak tu mengajar.
0: Bakal kita berarti ke penghidup kita ke kemayari itu nama mengajar. Bakal kita minta UPS menteri itu nyaga tu UPS menteri bukan tahu apa ya nih.
1: Kira bakal Bekak kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat. Nah yang segi bisa ya orang kemansia nyebut mengenak caranya. Jadi dikenak ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngeneng pasal petara tidak nama ya kebenama Sengala Burung lah. Jadi nak nitiah ke penulis-penulis bahas tentang tu mayuh penulis tu bersetuju ke penemu ketau. Sengala Burung tu anak Raja Jembu tu tadi lalu ya bisik maya nama kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke jadi juluk tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main lagi kemada kutai kerkumai entelinya tadi tiba ke lebu ngadang ang lebu nangi i lebu
0: berdaya
1: lebu nakai ai hanya kerkumai enteli leka main jadi siti hari juluk Raja nama yang Sengala Buruan tu tadi dikumai biduk lingar natar disengal gumbang sabung tuntung kerawai merata punggung akik juga menaun mukung jadi tu ni tiap penemuan yang beri sandian lah jadi dalam lekam ayin nah, suah mat disebut Sengala Buruan tu ukai Sengala Buruan kan selalu sebut sedak sengalai ko sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap kelebih geno bataraja sedak ngenak laki jeku sepawang lang menari sepawang lang bengap hanya di bab menua batang ai sedak nyebut sengalai sengalai lang anu ko sedak yang ditekatnya sengalai lang mukiang kemudian bisik mega aku ni ngau orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan sih dah nyebut bukannya nanti enteli bunyi ing jadi kebuah petara tu besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke barang berbagi ke pesaka jadi Sengala Burung tu diberi apa ya Jembu tu pengaruh jadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikun namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh jadi nyaga pengelikun ini dia ke keliak kak orang bapak kayau ke pengendiri

0: Antu pala, leban antu pala nyadi ke lambang sidak ti udah brengah lalu berani ngetan ke menua. Nanti ba ya gak kelihatan nanti rumah panjainya bisa nyimpan menyu antu pala.
1: Iya.
0: Temuai kena kelala niki ke rumah kita lalu ngelengak medak pemayu hantu pala bak kari salai orang dia nangis rengalah ke rumah panjainya lepas dia nemu tentu bisik bujang perani di menuanya nyak kebuah ya tidak nyimpan hantu pala nambah kenyak hantu pala dulu keliak dia simpan orang kena kujaku laban ya Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita nyaga penglikun ini biar di rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu ini penemu ulih aku maca lah hal pasal antu kala
1: iya
0: terus ke kita ini kedai.
1: Terus.
0: Jadi bini segala buruang tu tadi, segala buruang jadi nginduk sikuk ke pertama indai kecendai pantak jirak darah tabah balun kupak. Jadi nama indai kecendai pantak jirak darah tabah balun kupak tu semua lemambang baik ke batang baik ke batang air batang rajang seratus sebas segi nyuka sesbaka pesentan tu nama tu. Seminat Siti kebisin nak kena sebut ehnya Sudan Berenjan Bungkung no diu menyeluang jadi tau nama bini segala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai dipilihan ke mana lalu pindah ke nama ngagai Sudan Berenjan Bungkung jadi Sudan Berenjan Bungkung tu ukai ke orang sengapa lebih enang puriah orang ke berita tampak nama asal ya ki ya nyanya pada nyak antu ribut leban ku ngumai antu ribut leban dalam tu suat disebut lesak asal ya bini sengala buruan tu tadi asal ya hari petara tit nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulang galu bupula sucung lalu ya beranak ke lesat lesu tu tadi beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang Kemuntiang Patu beranak ke Sumber Umbal berjuluk Sengal Gombang Sabung lalu Sumber Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Maringgung Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung Seremuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renggung Pemetung Berenggang beranak ke Sukan Boban berjuluk Danan Keringkak Gantung Sukan Boban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung lalu Mukiang jadi engau induk tiba nama antuk nyinuk langgung tebalung nyak ke peranak kenduk namanya indai kecendai pantak jerak darah tabah balun kupak Mukiang apa ya Mukiang ngau induk tiba nama antuk nyinuk langgung tebalungnya indai induk kecendai pantak jerak ni tadi jadi sedua ya lebuah maya udah jadi melaki bini segala buruang tu tadi ngau indai kecendai pantak jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau tujuh ikau ino siku aja lelaki jadi nakak bisa utai kak tanya lah sedua ada
1: betahu tu pun aja
0: dah jadi nanti berdaun terus kak kita itu ada terus saya lebur ruang tau jadi anak ya keterubah yang narak ke inoknya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuak Mangkuk Cina jadi tu ni tak ketua suat lah jadi lebuah maya Nuk Cerbuak Mangkuk Cina tu belaki ya lu jadi ngau ketupung jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya kaiban nemu madah ke tetik jadi leban ya nemu maik pesan dari petara jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelalama tu aku selalu ngomai burung pengarap lah burung pengarap dalam iban burung pengarap iban lah ketupuan tu siko lalu ya ketupuan tu mihat gamal tang ya nyadi ke tuai kayau mbak menua sangala buruang jadi ketua sidak ya dalam ti sidak ngayang.

0: munso sida ya batuai ka ketupuang.
1: Au au.
0: Lalu ngemai lalu kelimpari ketupuang tu tadi ianya bini ketupuang tu tadi ndok darah tinjit maga anak ke nomor dua bernama ndok mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi ndok mua tujuan pengabas itu tadi jadi ke laki dia bernama Beragai berjuluk tetai bintar terani ngelembong ke paduang induk darah. Jadi Beragai itu mega sikuk hari burung ke dekarap ke Iban. Mm-mm. Artinya bak ripiah orang ke tau serang berdi menua bak menua sengala burung din Beragai itu nomor dua sengala burung nomor dua ketupuang. Kena ya. Jadi anak sengala burung ke nombor tiga bernama bentuk tincin pengabas nduk letan berpulas emas. Jadi ia atau jadi ngemuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala. Jadi muas tu megak burung pengarap Iban dah. Jadi anak ke nombor empat bernama nduk langguk ketunsung ngemai dayang ketupang bungin tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk sintau kemarau hari rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tu namanya lak namanya laki nduk ketung langguk ketusung mai tu tadi lah. Papa mega buruan tiri karap ke Iban. Anak ke nombor lima bernama nduk kecapang dulang mas ya ketupang bunga libas. Jadi ya tu belaki jadi kepangkas berjuluk paras putin seligi.
1: Oh.
0: Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas mega burung kiri karap Iban. Denya ke nombor enam anak ya bernama nduk kecapah dulang midung kumang ketupang bungai ketunzung. Jadi ya tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk panduk retung empat api ngamuk diri ngertung ke perabuang rumah raya. Jadi nyak ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Temburung Alang Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ya tu jadi kelaki tu bernama Kuning burung malam ke berjuluk ipuh kinyang ngelabuh kenyumbuh sitik menua. Jadi bas entah tu nembiak kerbak baru selalu nar aku medak urup putih megak suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bangsa burung tik bunyi malam. Tang ya kebenar leka jakuk burung malam ditu inya bunyi ya nyak ke kumai burung tang ya empu okay burung tak bangsa bunta. Ya ke kumai asal ya ke kumai bak menua batang air ke kumai bebujang.
1: Au.
0: Nyak ya. Nanti ya utenya bisa bunyi bar rumah kita takut berlebar.
1: Oh, nama orang yang
0: namanya
1: Udo Antau.
0: Udo Antau. Udo Antau rasai. Udenya baru kita baru anak kena mau lapan baru laki. Jadi ya ke laki itu bernama Haji. Keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Rengayan. Jadi Haji itu tadi lebuh ya berbini yang ngambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana ke bernama Nduk Liliah Sintung Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk diri bambai kaptakang bintang tiga. Nduk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bambai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang tiba-tiba cukup besar mekuasa tentu ke kita boleh pada tak kena lah. Banyak ke bini Haji itu tadi dah.
1: Ya, jadi nanti kita minta tahu keningat ke penerang hari Nuan hari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedek ke nak sebakar tapi ya. Jadi bukannya megak nama menua sedek tu jadi nanti nitiah ke pansi ke udah dipercayai ke Nuan tu pengajar ini indo menua sengalam burung tu deh.
0: Jadi emang bisa pengamat bunyi tersebut tadi lapan dibantu ke nilai dalam lekam main sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli lekam main bunyi kerana kita ada pun tanda jadi nitih kapan siap pada aku lah hari leka pengap leka samping ngau leka tusut madah ke menua asal segala burung lebih agak boleh ngeliban kelia kita pelap tara atau boleh kita nyak kebuah kita yang lala nyak kebuah kita yang nemu kan mesti surat kita kelia ngerekon kan kita yang semua bapak ngai ngaute orang ke ngob gulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti keringesan kering pandai ngerja mawa selalu semampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala burung leban ya tidaknya bugulai kelia sebedau ya bapak pamar peniau ngob balai ban serarak peniau ngob kita bulai tidak ya bapak tempat tidak kumai nangan nuyan kita nanamu dini tidak menua tidak kumai nangan nuyan tau. Lalu hari ni teh ke cerita lekat imang tadi. Hari dengan nuyan tadi lebih sedap ya serarak peniau. Segala burung untuk pindah ke menua langit, ke menua ke langit kian. Nada lebih maya berkawul ngau teh ke pindah ke langit kian tu tadi. Lalu ya ngentap di langit dien di langit dien. Ya lalu ngentap ke diri bat siti tempat terkumai tatai daisang. Munggu gulu tiang kelekuyangnya menunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lakan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergaga orang do orang ngait ke arimka antu pala lebo mayaro pole ngayau sebedau sidak yang nikik antu palanya ke rumah ngantik orang kengatur pengawa ndor mencabu haruang nikik ke antu pala ke uliah orang pole ngayau
2: nya ke kumbai tiang kelekuyang
0: tiang kelekuyang tang bisik ga bak kan lemambang nya nyebut pendiau sangala burung tu menua tendo sangala burung tu nemunya timbal ari tiang kuyang kini sedai madah ke dia datai ari dia sangala burung tu dia betintiang sanggang padi ngau bak munggu beru ari jadi nya ya benda tu ngena ke bekau lu teh ke bekau kadang-kadang lebuh ke benda baik kena amat tau kena dan lebih maya orang ngepuas gambar utai kena di bak namanya bak mars bak mars dia nah kenapa balak temawai temawai kalau ada teri tu tidak segala burung kena di tiap kenang boleh iban artinya ukai siti bumi tu aja meh kayak bisik ngunan penghidup. Saya dah sengala buruan. Laban enyo nyadi petara. Ya, lu dia bab dunia sitik kin kan.
1: Ya, penghidup sedak ya
0: kenya. Laban aku selalu kenang berarti ku tanya cukup nyelai dalam budaya iban enya. Aku mansiak lekat imang. Hari dunia sitik ngaga dunia sitik ngaga dunia sitik dunia sitik dalam langit dian sampai ke sedak ya nyo nurun ngaga dunia kita kita. Artinya tidak tu lah labannya dia bab bisi dunia kediri sedak. Lalu dunia kediri bisi air, bisi menua apakah kita
1: ditau. Apakah kita bawa menua tau punya naik.
0: Kita boleh berkangung abang. Laban itu kepesan orang hari keliliak yanya tadi. Ti kita kangung kami ngabang. Tau lekat timang, kita sebut kita. Ninga kami dia ningan tak timang kita. Ninga kita nyada, ninga kita ngangau. Kita nyampi, ninga kami kangung kita. Lebab tara aku tadi. Segi ningah kita ya agak guleng kita itu aja ya dia ya, kita kemadah kayak jauh ada jadi nyak pasal hal pasal sengla burung jadi ingat ke bak pun tadi ya Raja Jemu tu bisa beranak manyua sedak ya adanya mereka kenang tua minggu dulunya kemarin sengla burung menyaya biku bunsu petara jadi tang mayanya kemarin tu ada yang boleh nerangka
1: siku-siku sedak ya
0: ngau lena ngau siliak bak tiap-tiap iku. Tadi dia kenang rumah ya bener penyeliak kenang pasal segala buruannya. Sampai ke balam nantu bala
1: semua sudah sepiliak punya.
0: Sudah sepiliak mesti kena sebut.
1: Tu nyong ngake balam nyadek ya tu ngajar.
0: Jadi siku menyadek segala buruan siku bernama menyaya jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruannya anak Raja Jembu. Kadang-kadang nama penuh ya laban tudah ke manang disebut matai tuai raja menyaya manang lambung buan pucuang penyangga nyawa jadi ya kebenar menyaya atau suba kelia ukai manang ya tang lebo maya segala buru untuk bini segala buru untuk kesakit tadi nadai manang belian nadai lutur mayanya jadi sidap nyadi lalu bawum kita ngan nyadi nade manang ngibun kita ngarap ke ini ya rabu hari ini indah rabu menua jadi ini rabu hari ini indah rabu menua tu bisi ngemuan pengaruh penampu sepuat jadi oh. Ya tu petara mana yang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nadai
1: oh.
0: Nyale segala burung lalu ngaso menyaya tu ngamik menyaya lalu ngaso yang mangun menyadi ya kadang bernama menyaya no nyadi manang oh.
1: Hmm.
0: Lepas orang menyaya udah nyadi manang nyak baru ya mindah ke nama bini segala burung hari naik cendai pantai jerak ngatai nuk diu tiung menyeluang tau aku tau nyebut utai kenyadi ni tiap itu suat di depan siya
1: ngenak manang ke tadi nyanai
0: dia sandian ngenang ke manang nyala manang tipa maduk ngasih dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini nak rabu menuanya meh tak lebo maya ma SPT ban pegawai ke orang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit leka belian ya ngame manam nyaya ha ngage dunia kita tau ngage rumah penyaiban awak kenulung ya nya merubat belian. Orang ke sakit banyak gaya teh kenyadi pasal hal pasal tudah manang menyaya tu tadi deh. Jadi nada orang madah ke nama menua nada menyuah nebub dia tunjuk ke dini menua tak ada padah ke dia di langit dia
1: macam <makin. laughs> dia makin
0: jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nada yang megak nada nyebut apa menyadi nama nada nyebut itu lagi nanti Arab ke bisik kena sebut lepas bisik kena pansak gitu lagi din baru ok kita berarti kalau kita menyadi sebengkah si kok dia ada anak Raja Jemu itu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Petara jadi Biku Imam Bunsu Raja Petara itu berkuasa badunya langit menguasa Pak Pendiau bekas dia kenang tuanya minggu kemarin lalu penerang itu dia terkenang tuan minggu kemarin dia kalau ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus berikut dia dalam tahun 1889 keliat lama ni kena
2: tahu
0: entah berapa ratus tahun dah. Jadi Raja Biku temegak menjadi sengela burung anak Raja Jembu nama penuah ya dikumbai pantaninan Raja Jedia ya tu ino lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban ino deh lalu ya laban ya Biku Musuk Tara tu tadi jadi ngau laki tiap bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nomba ke penua Datuk Au Raja Beginda jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengela burung lebih maya tidak ngabang tau ke nyerta bala segenga gunggung lebih maya nanti segenga gunggung dami orang ngabang ngagai gawai ngigat tau ya suah ngau raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi maya nyerta bala segenga gunggung ngabang maya niki rumah orang ti pegawai segenga gunggung ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki laban dia membuat menyu pengaruh
1: hau
0: niki rumah orang terpegawai nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengabang niki rumah orang terpegawai itu tadi macam-macam utai kenyadi utai kenyalai nyadi bak rumah orang terpegawai rumah dia say ke nyok kanya tangga kuya lalau kuta orang ke ngandung ngebeh beranak orang ke buta nyu tau ncela orang ke tukut tau berjalai berkejengka sidak ketuai nemu berbalik biar nyakap untuk nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya deh
1: aw temalik macam semua tanya
0: menyok teh badas jadi dah baik sida jadi nyak ngenang pasal Biku Bunsu Tara jadi siku lagi anak Raja Jembu ke nyadek sengala burung ianya sempetuh jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh megak sepandai megak sempeta nikah ke gaya nanti leka mayan deh jadi sempetuh sempeta kena ke cerita lebih menyadek sidak ia berbagi ke pesaka tu dah sempet sempana itu tadi sempat tua dia bagi ke balapnya dia ya peputan atau kerepun tang kerepun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi tang dia kena mengambuh kita mensial mengambuh anak mensial jadi lebih yang mengambuh anak mensial tu tadi jadi sempat tak nampak sempat tua mengambuh sempat tak selempana mulai udah di kambuh sidak lalu di sepuh jadi lebih maya petaro petara sempetoh tu ngambuh kita mensia. Ya nadai ngena nadai ngena cuan. Nya ke buah tiap-tiap ikut kita ke gaga sempetoh. Nak sebakan gamal taja ya data di gaga ada petara. Siko.
1: Ya.
0: Tu nak nemu ke jaku tunai nemu kena lebih orang ke nulis ke baca aku tu tadi. Lebih medak tu bekenya. Sida elo mantai ke penemu diri ga nyangkanya amat nyangkanya bekenya
1: ya
0: tanjak kita diri menyade ari apa kando indai ti siko nda mas bakal
2: sama
0: semadi me anak ka besapi dia tapi aku nemu kene ke jalai
2: sida sapi tapi si kena sama
0: si kena sama
1: je ente ya gagak kecuannya sama magangnya ada di kepalanya
2: dia sudah pindah magang
0: mas bakal magang sama jadi nama menua sida sempetuh tau nitih ke lekap main ka jadi nitih ke dalam lekap pengap ke depan si aku tau sebetulah datai dari Tengkujuh panjur uang sepandai datai dari tatai balai balai nyabung jadi bini ya kebenama darah bunyi bertanggi ngayung remang darah sunta penglala bunga besi ditencang jadi itu sepandai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu ada bekaul ngos nyata bekaul ngos besi deh. Jadi nyak kenang pasal sepanai jadi bisik timbal bisik tapi
1: bisik sida mendiang tu pengecatan pin bisik tanya tu bisik orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi aku natai ke tanya nya
0: nanti ya kita terus ke penerang tu siku Ariana Raja Jemu ke balad dari dikerinduk ke balai ban untuk dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengayah pengaja lalu nama ya segangga gunggung jadi segangga gunggung pas kena pansi orang ke dulu mansi pasal pengawat tu nyak meh kena marah kau sida aku ngai nak nadai pemutus penemu aku nyak nak beri pemutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi Tara tinggi pun tuah mensiainya bernama Sengagak Gunggung. Jadi Sengagak Gunggung tu tadi penyadung antu tuah Sengagak kangai penatai antu limpah tu. Jadi Tara tu bisik ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngigak tuah. Jadi ia jadi kainu tu bernama temelat tambuk lensat. Untuk temeli kematan padi dia ambil mimpi atau ngasuh terdiri nyadi raja untuk temelat tampuk lensat nanti dia ambil mimpi pansak kenyap atau ngasuh kita terangkat nyadi kaya nyadi itu dia ambil aku dari leka timang ngegak tua di break hal mamang maduk di basa aku mamang berdendang hari menua tintiang terentang korap kemalam tu sida FC Ninga atau kembalah anak FC Ninga deh. Lalu aku cukup rindu cukup berbahasa ke penemu ya lah. Jadi sengaga gungguang tu dia berstik menua tiada kumai tanjuang nyuruang mesai benua tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tuah malilangkang. Hanya semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja.
1: Iya.
0: Udahnya kita berkenang kasih ku lagi ya kejar. Nak dia ambil orang abang dalam lekat timang. Laban dia selalu kiruh. Ianya ini andan. Jadi ini andan tu anak mak raja jemu menjadi sengla buruang. Jadi ya dia di langit din. Jadi kadang-kadang buat ya burak kenyawar ya lagi pihak. Jadi gelar nama yang dikumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit betubuh bia. Jadi petara tu bisik ngemuan ubat jadian. Jadi ubat jadian tu ubat tik ngasa jerki ke terima kita nak linyau lubah habis duit ringgit tadi kemuan kita lubah habis padi tadi uliah kita lubah habis nyak kebuah ini andan tu tadi nyak mai pengaruh tip sama kemuan ini andan laban dia uliah ngasa utai disimpan kita nak jampat habis padi beras kita pada simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisi nup betupi ke balas sedak jalur tupi jadi jalur tupi ya cukup nyelai ianya balas sedak ciat pipit buntek pasak empangau halaunya ke ada jaga ya nyelai ada bombat namanya orang ambil yang ngabang baik kenyak nengah sampai tau ke lekat imang yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawak ya ngai ke balas jalur tupi ya temu lepas lalu kacau kacau utai tanah mana mensia lalu ya ngamata ke pengelurus ulah pengelurus perangai Iban di ode dunia tau. Jadi ya ngai meda orang ngudik hari ngudik menua. Ambil ke mana bakal jadi mali butang bertumbang teh kenyanya. Ngaduk ngai ada peda ya. Jadi orang menyate orang yang tau ngaso menua kode berbaliknya ngai ada peda ente ya besi ente kita Iban besi ngerejap nyalah bukannya. Dia yang lepah ke jelur tupik ya. Lalu jelur tupik ya tadi ngerusak utai tanam kita bakal ngasa kita tak boleh padi kita suntuk pemakai nyak mekebuah bepun dari dari pengarap siti tau Iban kepercaya kata kita ngonaka-naka uliah ngonaka-naka penyimat lebuh pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai ke salah serak ngai ke jadi mali ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau deh.
2: Menyu keduan tadi ngudik menua.
0: Ngudik menua. Ngai ke ngudik menua. Hanya hanya ke tajak ya nak dia udah nak ngong abang. Tang ya selalu nyengok kita ajak. Niliak kita ajak. Cukup ya tau ngasa kita boleh harta tengkira dia di dunia di tau. Nyak pengawak ini anda dah. Lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu ke bernama Sembulkana. Jadi kalau ada ninga salur Sembulkana Sembulkana kan dah.
2: Betul betul pengajar Kelimpari ini Andan tadi. Siku muka raja Sembulkana tu selalu dirinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kak nemu ngasih lagi memang kau engkau raja Sembulkana tu menyikat itu sih
0: dalam lagi semua bu semua mansia ke mansia tau ya madah ke ya mandiang ke Sembulkana tu bekal menteri tanam tupai kita di dunia tau yang mata ke kita Iban tu mesti bisa cukup makai nyak merti jadi raja Sembulkana tu anak raja Jembu menyadik segala burung. Nama penuh ya suah disebut rangkang kirai raja suah, pepat pudak raja Sembulkana. Lalu dalam lekat timang nama ya suah disebut belalau ke namanya ayak tugak lama tunggul pempan, ayak setugak lama tunggul pensi. Macam-macam nitiah kenteli leka main deh. Jadi sepulah megana tu nitih ke pengarap asal Iban dari kelianya petara ting mata ke cara Iban berguna ke tanah kelebih lagi tanah tindur bumai nur berumah nyale nyak meh kebuah nyak meh kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggira pesaka tuai ya raja jembu maya nyak sebelah kanan tu nadai di menua nadai di rumah nyadai habisnya lah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya. Lepas maya pulau gana pulai ke menua ngagai sedap jadian nemu sedap nyadai nyudah berpecah udah bagi barang. Jadi nada itu sudah tuain tadi tak lenguk-lenguk apa nanya nama engkau aku juga kita mengening nada mereka aku pesaka kata nak aku kita sebeli kita dari menyadai jadi kok sengalah burung lebih maya bagi kebarang semina setiap jam kita kaget tinggal nada orang ngempu ya nyat tanah dapur nak namanya dapur kita nya dia tanda dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
1: penting nanti dapur
0: nade nak kita nyomai nade dapur nade seminar dapurnya ngotil tilang ngota tanahnya meh ke nade orang ngempu leban bab pengida iban dapur tu pak maduk guna nyale badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah so celap mesti dia tungkun ke belama leban tik celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai deh. Aau. Nanti di kampung nyak mempu deh pihak ke palam nyade sebelah gana tu tadi nganuk tu dah sebelah gana. Jadi mula-mula lemah meh tu dah sebelah gana terima tangan dia terbukai nyak pen pama meh. Engka nyak be berenung ngopi ni ya meh.
1: Ni tak kembek orang nyak meh.
0: Nyak ni tak kembek orang nyak meh. Kiruh ke kita belaya angka pihak mungkin ni balap bini yang asal kan tadi. Di mana nemu guna ti tuang pu tanah tabur ke tuah tanah semua tanah tu lah. Pu tuah magang lah.
1: Iya.
0: Nada itu pansut seduanya tadi. Sasai keringan, sasai kena ke nya. Tabur ke seduanya maki bini tanah kayu dunia. Tuh tadi. Atas bumi dah. Tanah. Tanah dapurnya, tabur juga. Jadi tanah tempuh aku, ke sebarang siapa orang nak minta, nak nanya, nak tanah aku tahu. Ya, salah aku ya. Namanya, salah tahu dah salah aku. Namun dari kerja, nggak jadi bata tanahnya. Ya, aku ya. Bumai, ngai tumbuh padi, tindok rumah, rumah kak sakit, kak angat. No dia. Nyaklah kebuah, kenuk ku cerita tuai, tanah tu tadi bisik tempatnya amai bisik nak jadi kena ku cerita tunik orang ke kada tulis aku penemu tadi sekedar dia nora tanah dapur tu sepuluh kananya terengkah dia tanah ke amai lalu nanti kita bumai dia mudah kita boleh padi kita nanam lada dia kak lada tumbuh dia
2: betul
0: tanahnya nak ada nora tanah tabur sebelah kanan yang ada terengkah dia batu ya pasir ya kau terengkah kau munyi ke betul naik kenya dia nah kelimpari tanah bisik ke kaget tinggal saka mit kaget tinggal dia lekas kenyang lekas kenyang depre nyade sengle buruan so bre ungkup berkana ke tidak nemu guna lekas kenang kita tak tahu nadai orang punya kau ya kak seduai yang punya. Jadi sekenyang tu tadi dalam pengarap iban ya, jadi tanam kita bungai jadi ke ayam semangat padi. Nanti sekenyang kak bungai bungai kita dia padi kita dekat tumbuh ngau galak lalu kita dekat boleh padi. Jadi sebelah kana jadi kinduk kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tanggi buluh layang di dandang danggu rumah. Jadi nitiah ke cerita menua sebelah kana tu ya dia berantau rarau temiang munguk gulu lembung tibang sebulan enggak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya siko bernama Sukung Durung lambat jengau nyagu kemua timpang tibang berpunca siko bernama Sigai Raja Besai Nadek Singang lalu ya kinduk bernama Nduk Liliah Sintung Benih Bulut Belengian kinang-kinang amuk diri bamai ke petakang bintang tiga Nduk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ke tangkai bunga sangga jadi tau kejadian ngaji tadi Nduk Liliah Sintung Benih tu tadi nyak ke belakang ngau jadi kaji anak segala burung tunggal lempo mah nyak tadi. Jadi seruai bisi anak dueku siku bernama Meta Raja Raja Rengayan keliang nadiang kerangan siku bernama Nduk Selaku Kumuk Muau Beria Mandang Muau Nduk Tegi Bali Bali Beranau ke tanda anak raja. Jadi tau tahu daripada nanti kita bisa terpegai ke bub timang gawai ni kat tu atau daripada bub bak daun 310 nanti kita bisa megai bub sangla burung tulis pendek sandian pada bak daunan penerang tak ada baca aku tak lah.
1: Kata kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tahu ke aku ngetai ke tanya hari peninggahnya.
0: Ajang ke aku kata aja leban udah tu lagi penerang kita ini besar menara nau panjang menara nau kawal ngau atau surat tiba kawal ngau orang di dalam di panggulibau.
1: Panjang sepanjangnya kena.
0: Hanya nanti kita mana kita berarti ke
1: tanya
0: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita jadi tahu ke nama tanya sidak
1: jadi
0: sudah temu sawat meh
1: jadi ya ke tuknya tadi pengajar siko peninga kita ke mendiang ke kita ingin nak radio ko kita okay, nak ngau kita live buat Facebook deh jadi tanya ya tu berkaul ngau piring tu nyukai buat topik kita ke lemai tu dia pengajar laban ti kita mendak ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi berdarah kita ke miringnya tadi deh bisiknya tiga, lima, tujuh, sembilan. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh tiga, nama lima, nama tujuh, nama ikut pemaduk tingginya sembilan tapi apa ngajar? Tidak salah aku nih. Jadi tahu nuan terang lansa berkawal ngau ringkat piring
0: ini. Jadi aku bahas tentang pengawal piring tu tadi. Dia tu aku merik terang lansa. Lepas bisik meyati aku ke merik city slot bahas tentang randau ke pasal betul-betul pekawal ngau pengawal miring. Lepas nak pengawal tu nanti orang ke kak nemu ngau terak nama jawab lagi pasal pengawal miring tu tadi. Pengawalnya udah gagak aku nyadi poster bak UPS ku sebut dulu di tu menadai gak salah. UPS kalau anakku gawak sebab UPS majlis adat-sadat lagi di posternya. Jadi menerang kepenuhannya. Bisa dia apa namanya tujuh semua piringnya. Seminat setiap jalan tak ada sebut ku dia tahu. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak enak ya okay, laki bini MC setiap puang lebal-lebal meyap tara medak piring kita turun tiga. Ya nama kebuah tiga ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nya kita piring genap sampai ke mana 8. Selalu ya makai selamat orang enak piring 8. Nanti kita miring 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai ke bisik nyawa kaya bersarang bertansang bak rumah kita. Jadi penerang tu uliah aku hari membang di menua Petarajang. Lebih banyak kami berkenang ke pasal atur pasal miring. Lalu penemu ya di suku bala membang di batang air gak. Nyanyinya makebuah wai ku ya. Nanti lebih kita miring. Piring kita selalu ya. 3, 5, 7, 9. Kita akan ringkat. Nanti seminat kita berdarah sekejap aja. Turun tiga ke kita. Nanti kita mansa lagi. Bisa kita dibunuh. Bisa bunuh mana. Tau turun lima. Nanti kita nyemunuh babi. Hanya tau turun
1: tujuh.
0: Tau ke sembilan. Jadi, nanti akhirnya great ya. Lepas nanti kita nyo turun tujuh. Lepas kangau sampai nyo ngangau ke balap tara kita pakai mata. Ambil kemandian. Datang ya. Kita seminang ngayan ke manua ngayan telo ujung-ujung kita ke boleh penusah lah
1: nyalai
0: syarat nyak kebuah piring tu tadi lebuh kita ngatu ngayadi sepeneka kapannya bisa reti dah tinggi lagi pengawak besar lagi pengawak di kerja kita ketara di kangau dalam sampai pun
1: urah ketinggi lagi
0: jauh lagi nyungangau urah panggoli bau ngangau ke bunsur mau ngangau ke sidak sengala burung jadi nyak tentu teorinya datai yang ngai miet utai dempak ya mesti ke babi tu mau tari yang tego kenya lah
1: ya memang pengajarannya lainnya patut diperhati ke lebih ke leban kadang-kadang kita berhati ke kemayari itu dia pengajar leban bala tuai tuai rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu yang deh bala ukai ke kita mana sedaya tadi nak nemu deh leban ke baru deh bala nembiak ke baru depadu ke jadi tuai rumah ke bukannya deh tuai raban bangsa bawa menua kita jadi kadang-kadang sedaya nantu nemu buat perkara tu nyalai sedaknya tadi si kau pun tak suruh sedak nanya sedak ke bertanya ke pasal tu itu nyalai berarti memang kita ini pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarah diri aja nadai nadai pengawal ketuanya ngadu ke piring rintai tujuh rintai sembilan ya bisa lepas ya kan pengajar
0: ya ya ya jadi malam laban kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimin tentang apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajak pan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa WhatsAppnya tadi bala tu tu era bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut dong entai
1: tanya pindah rumah ya
0: pindah rumah bertanya ke tusun piring entai bukannya macam-macam entai lah bersentanya tadi segi aku aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang ti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia ku alah penemu lebu orang.
1: Iya, macanya baru.
0: Aku segina pandai, tak aku nemu dini ni aku boleh penerang. Nyaja. Tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita data dia lah. Lebih kita miri yang jaga budaya kita. Ime namanya hari peda, hari tinjau bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miri yang. Nanti dia tanya, tahu enak daun, enak ke ngidang ke piring, enak suara kabar.
1: Iya, sebarang utai.
0: Daun tahu, buluh tahu, tahu. Tang enak, minta kasih enak suara kabar. Jadi lebong maya naruh piring kuda tembur gagak. Enak ngantung yang enak temu jagan plastik gagak ketersang.
1: Aduh kemana-mana, menyanai.
0: Bila bila tersang 10 leban ya tersang tu pakai jari kita kanan kita tunjuk jari kita nyambut
1: nyambut piring
0: pemerik hari pertama
1: bukannya agak-agak apa namanya tersang
2: 10
0: untuk 10 jadi label tu kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit 7 serak
1: kira 7 mak yang punya ni
0: ente ya 7 3 tau 5 tau nyau au ya kan pasang lansak lah depan jam tenyo nak tentu banget boleh nak kita nya kita terus ke nyambung ngenang pasal orang pangau lagi
1: jadi nangkan ke toila pelabak aku kita nyambung berkawal engkau tusut bau orang pangau tadi pengajian ni
0: orang geluang
1: orang geluang lah banyak
0: nama-nama bunsu utai bedon tu dah
1: Betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pandanya ke bisik Siti awak tu kita yang tadi berkenang ke tanya dia Siti tu pengajar deh bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sadang penemu berkawal engkau lebuh kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ke rumah baru pan Siti topik ke mana mega ada baik kita ialah ada pengajar jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu bergulai buat program Lumayan Budaya Iban. Terima kasih pengajar. Terima kasih Ajis.
0: Ramai-ramai kita.
1: Jadi bertemu baru kita buat program Lumayan Budaya Iban. Tangkan ke toilet.

Beri meh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantau kita tajapan nyang semenala kajaku tak retia cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita labar kita.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tamat pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan terberkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM.

Lagu hari Youth Andrungga, lagu yang sempama ngibun sawah, yang lagu keterbahaya pemerindang malam kita. Ungkep ya, malam tu malam hari 1-12 hari bulan 10 tahun 2026, 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam gau tu dapangan DJ MA tau ke TV. Ya, terima kasih kita ke gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang di Bandar Kuching. Ninga kami ngena 101.3 FM Nampung Penduduk Melati Badi tadi sada lemai 6 ngagai pukul 9 malam ya. Ngarap ke semua pengawak ke di kerja kita yang ungkap biasa itu hari 1 mujur magang di

Pejalan bala kita wai, bala kita ke semampai dengan kami secara online mega ngena RTM Klik tak ke ngena channel Astro 871. Terima kasih manya-manya ngarok ke program kita ke malam tu pemerindang malam terang di dengar lagu sempama ngibun sawak kita menik ke lagu data alau sis tau ke hello sis ngau lagu kedua lagu di sada Ganyang Asan ngau lagu ya semina bertemu dalam mimpi.

Kena berinang bila kita ke Benung duga-duga berandau engkau pangan diri udah ke makai tadi neh. Okey, sambil-sambil dengan kami terima kasih memangnya. Bajam ke rumah kita mesti main asal lagi sugi nangkan ke tu ya. Tang suranya merindah kita engkau lagu ke Dubai LX1. Engkau lagu yang merampau pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang tu nega ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mari. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuang ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kedai ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak direk sebilik bak media ramah enti oleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Akak ku sugi tinuan kabar das sugi nebas mugo kita.

Katunga kini ka tuju baik kebalalang baik kamidang.

Aku ngatuk bedau ingat ki apa paraib ku tidak inai baru tahu duduk ukui aku.

Bang nama pamati apa itu dirimu di carita kaulenuan nama pamdi sia kaya ngai nae nadae buah dapadah kaku ngagai nuan aku ndak tentu nemu pia kurimu bajaku ngau sugi nak tentu nemu.

Dia ngatugi lalu nanya indai, ibu indai rimbu indai. Nama apa marai apa kanuai rimbu di indai. Ngai nyawat sekali tanya sekali, ngai nyawat tanya sekali, tanya kedua, tanya ketiga, na ulian na.

poi no, no, baru inai rimbo tena uli kena keda padah nungan nana jaku nana dai tena uli tena tau temu jaku nana tau udah ngai galimpang kia munyi nya tanya tugi baru katirimu nyedi nai nadai apa nyedi inai naka mepanyai nuan minai boleh rimu nadai bisi apa bapai kebabi merimu nyedi inai dia tugi tinuan munyinya dirimu-rimu manah gaku pulai malu aku menyadikan wan nadai apa ia dia ku jaku tugi bajaku ngurimu gak ngau indai ya ninga munyinya nda ulih kengai apa isa duai anak wai lama udah parai lebuah kami tu eko lio alah ngarumah dasrang satu ngatu angga tujuh palak

Nya apa ya macau abaku bau ga tunto ga tinggi padu angga dan apa ita dua di sugi wai nasalai raja satu angga tuang ga so gala atas badilang nda uliah pumpuang urang tang ya mati madaya siapa kita ukainya masuk

0: Iya.
1: Bertani ngamunyinya sugih ngalun nang kelak munyi kematang cagak berdil so batang lalu nyiru atugi munyi ngetuap

jaku pantuat ngambil kebala mayu udah ketampal datai ngambil ke udah ningah utai tidak kau randaui bisik mega keranda aku bisik mega awam dia aku sugi lawan awam dengan ambil ketanya.

bukai aku mai kita ngambi sana ibarutang kita ega sigi nadai dan tiurang udah nyanda.

Kurang ada nyawat tika uga nada nyawat nai lalu nyawat ingai nari mudi anak aku sugi nya alai kami tengai madah kepanunga apai kita pengninga aku.

Ya tajamnya milo titi kita, ya pan tajamnya milo titi, ya nyayang mute yang garaji kita, ya pan nyayang mute yang garaji biak ke sugi dia ngasugi ukainya uliah tipe enggak jaku ya. Tiu teh udah ku ya na uli.

banyakku kepala manyuah bala banyak. Siku ngumai diri nak nemu, siku ngumai diri gana nemu. Di kita nak nemu piaku, sugi aku nemu jalai kian. Piaku sugi, di kita kengau ngau, kita ngai ngau nanya ka diri aku. Sigi

tari labuh prabentang. Ikau apan munyinya, ikau apan munyinya, aku pun semadina nemu jalai ku jaku etang uliang. Bibat

babban biya kusuging rah balam ayuhu inaday beras ki bekal tunutu nyemui ga urang biya kutugi tikite udah kemas ngepan.

Anyalaireng pungkalakir kayu rumah panjai marunai ngakar tengang kayu rumah pandak teteh ngurur meng barang tinemu diri nadai terabai beban barang

Marundi, hujan carilah buah perbentang. Dibuat sugi aku nutu jari tau kasidak niang apa ye. Manua raja tato angatuang dak tanah ngau kita ye. Jadi kita belak babai abal iwang ngai ke kita nade apa nunga lawan nade kena nyamrai ga tanah to brai di kita rembus dai ti besai da tasia baru kita beban nya kita anang na to dia angkat jaku tidak niang apa iya. Ninga munyinya lalu babai peliwang babai pordah dekemas. Bala pungka laki orang dah batang pinang gak berlubang. Rumput buka dengut apa cabut apa kasih sayang. Tani ngamunyi nyak tugi nadai apa jaku tanadai barungu tadai wak kio ke jaku nyak nadai.

Tadinang salantang anau muang dura kuap tiwang manyeluang darah luluang baru aku ruang.

Semalam dengar kami dah ber ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1 hari tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Bajet Sarawak 2027 terus ngemerat ke pemansang kandang menggeri ngau menua pesisir. Berindianganya Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke sepenyampau 10.098 bilion ringgit udah disedia ke ungkup tujuhnya. Tu ianya 64% dari semua belanja negeri tiboleh penyampau 15.85 bilion ringgit. Hari pemanyonya dia 6.4 bilion ringgit diungkap ke pemansang menua pesisir. Tunjuk kaum berap jalan ke projek hari baru program Transformation Menua Pesisir, projek rakyat ngau projek khas, kelimpah mengat projek hari baru agensi pemansang kandang menua. Premier maksud ke perkaranya lebih mantai ke bajet 2027 Ba'awum Council Negeri Sarito. Premier megamadah ke 2.27 bilion ringgit sudah diungkap ke ungkap tahun baru hari baru pembiayaan alternatif ungkap pengawal berjalan ke projek-projek jalan besar. Hari penyampaunya 900 juta ringgit diungkap ke ngagai projek jalan besar kedua Sarawak, lalu 700 juta ringgit diungkap ke ngagai jalan besar menua pesisir utara. Berbangunnya sepenyampau 366 juta ringgit sudah diungkap ke sebagai projek jalan nebiang pantai, 252 juta ringgit untuk pengawal ngemujur ke jalan Sultan Tengah ngau ngagak jematan Santubung ti baru. Pengawal berjalan ke projek tu jadi komponen ti berguna amat dalam mai ubah ngagai negeri tu. Tudukan mantu nyambung komuniti, muka kandang enduriti baru serta nyungka aktiviti dagang ngau dagang temuai. Bau sektor bertanam premium madah ke 14,000 hektar tanah sudah dikelola dur nanam padi. Kandang endur itu dekat disikap dengan sistem entaliai ngau parit modern yang dekat dipejalai ke secara berengkat kalai rengkat ke terubah di perambu berengkah tahun baru. Bak 7 bengkah kandang endur di mungkur pembesar 2,000 hektar. Kuya pemansang industri padi Sarawak dekat ngenak modal kerjasama awam swasta. Ketujuhnya sepenyampau 20.47 juta ringgit sudah diungkap ke hari baru bajet 2027 dikena ngerembai ke pemansut hasil padi bak zon-zon bumai besar di Sarawak. Sebuah ladang nupi capi sudah tembuk gagak dirimbas betung. Projeknya dikemansang ke Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra. Dalam penerang Facebook, agensinya madah ke ladangnya dipelabak dekat berengkah beroperasyen dalam bulan 1 tahun baru. Ia ngembuan kapasiti oleh nuri nupi urung 300 ekor capi lalu dekat nyukung aktiviti nupi dan nambah ke penyampau capi secara intensif. Ladang tembengat digagak ngambil ke uliah ngenak tedang ari jelu tupi diubah jadi baja lalu arinya cara pengurusan ladang dekat lebih meruan lagi. Inisiatif tu sebagai ari pengawal ngedegap ke pengawal nupi jelu serta ngangkat ke jamin pemakai seruris ngau tungak kuing strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Menyujung ke berita malam kita ungkap yang malam tu malam hari 1, 12 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Rancang jarum gaul lagu ya sayau endak serambau mai jam kita 10:16 minit malam jam kedua pemerindang malam kita ya. Sebenarnya apa bila kita berfanpage kami berarti dulu gaya kita ke pihak malam tu engkau tumu pagi lagi ya bisi hujan abak sekedar di Seri Aman Betung Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Semar.

Celsius. Okey, kita terus berperindang buat lagu kedua di rintai ke berjam kedua pemerindang malam kita ke malam tu. Lagu di sanda Jenna Reno Jeroki. Kau lagu yang lenyau temaga berganti pirang.

yang lagu rancang kena merindang pula kita ke benar dari bang jam ke dia tu ya. Singgah dulu bang fanpage kami Mami Abang MA, selamat bertugas di konti. Terima kasih Albert Beng yang megang. Habis ini apa minta lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih Induk kenalan megang siapa kita di Kenawit MA malam tu. Okey, tau ke Zilahani yang minta lagu hari Angelina Mieng kena merindang dirimu meh ke kia kabar-kabar FB engkau semua peminat YFM Iban ngagai semua kita kusin dengan radio malam tu ngarau ke terperindang magang ya. Terima kasih Agnes Indai Dum. Okey, MA di Kuching minta lagu Stella Philip Sulu Ninggal Endak Madah kena merindang dirimu engkau semua peningat kita ke malam tu. Lily Anthony sinyapa. Terima kasih Alex Delta Binawata Barau di rumah Jonas Laja Pentia Baru Strong Kelili MA menung dengan Nuan malam tu minta lagu Ari Anderson Ngalai. Okey, ukai nasib panjai begulai kena merindang balakaban kesuah engkau berpesan ngelamat tu meh ngagai Nuan selamat bertugas di kaunti. Salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati ke kia. Margaret Unci yang megat di Sibu MA minta lagu Reza Reho kena merindang kabana Ricky Ribot and Desmond Mary Bon Martin James Anyau Stamos TV Still Love Any Tinggi gagenuan megat selamat bertugas di konti. Terima kasih Dublin K. Baja Tinyapa. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri dengan Nuan malam tu minta lagu Stella Film Menyentuh ke Mimpi kena merindang dirimpu engkau semua peningkat kita yang kepada tinduk jimat pulang lagi jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Juni Ben bisa juga nyapa Catherine Robin Berica Unup di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Kaban Sampai Mati kena merindang kaban-kaban FB engkau semua peningkat kita. Anita Nawai Megat minta lagu Gwen Sanggup Aku kena merindang kaban pelayan peningkat kita ke malam tu dengan genuan Megat MA selamat bertugas. Terima kasih Lina Begis mendiang ke secara online di Kota Masai Johor MA minta lagu Remjana kena merindang hati dirimpung engkau semua peningkat kita. Roslia Megat okay, mana gaya hari di Bayan Tasik Mukah malam tu MA minta lagu hari Linda kena merindang diri punggau semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Aku mayar utang dulu ya utang lagu de malam ke dibintang peningkat kita lagu hari Igu Anthony meligai pengerindu ditangkan kau lagu Reza Reho ke Rapa Babas Mali.

lantang hati dah maya rutang lagu kita kemari mai. Okey, pagilah ke semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Gau Putrajaya ditutup ya. Berduduk hari penanggul sebuah nasab ke ginuntung di kandang menua Semenanjung Malaysia Nitiah ke Penerang. Hari Menteri Pelancar Datuk Seri Fazlina Sidik Yamadah. Sekolah ke ditutup tu ialah sekolah ke baru pegai UPIS Sepelancar PPD Hulu Langat Petaling Perdana Kuala Langat Gau Sepang di Selangor. Pegawai sekolah baru jaga PPD Kuantan Gau PPD Rompin di Pahang. Kalai sekolah-sekolah bukai dibagi benda bukai nyengkam kita di Sabah Gau Sarawak Agi dibuka bakal ke ngelama tu ya. Kalai yang mega ngelalau ngamik ke Mensia Manyuh sama betati ke notis pemadu baru ianya penerang rasmi dikeluar ke sekolah PPD atau ke UPIS pelancar negeri ngamik ke nemu penerang ke pemadu baru ya. Bekaul ngau sekolah-sekolah ke ditutup tau ke dibuka ya. Berindi hari penanggul sebuah nasab kari nuntung menua kita Malaysia. Kita lagi berindang mulai ke pinggan mending ke lagu di Sandal Zamri Amira ngau lagu ya Asai Kedatai Senayau Nuan. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam Segulai Sejolai YFM.

Dan lagu hari mawar lagi kita mending ke tanda program Retro 15 Begulah Engkau Ken Michael. Kita bertemu baru malam bagi labat jam ke sama mega Anang Irawati 9 hingga pukul 12 tengah malam pagi lah ya. Bahkan sama malam tu kita boleh langgar hati juga lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana sepeda kita ada ni ungkup ya pagi lah. Bahkan sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Temu Baruba Retro 15 Tusun ke Sekalido. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 Malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan nangguai beri selamat tinggal. Lepas dah kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabakku segi nam biasa enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita tu tadi nak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah debrek utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bakar nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Mulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Kau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sedaya retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, wow, jangle pop. Lagu Ari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Bai Zura. Sikup penyanyi ya, kegembuan, vokal soprano. Lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Bai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu yang kesuah debai yang jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, atau jazz. Laman pelabak ku Nadai Mayuh, penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Bai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Bai Zura. Kelimpah dari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Bai Zura atau vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima. Malam tu, lagu Ari Expedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pahabat aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu, dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita menggat bisik Sheryl Crow. Ngau Linda, buat Retro 15.

0: FM 101.3
1: Geskalitu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenak ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesculik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.

lagu hari Linda Simai dak ngai bersuara. Lalu sebenarnya tadi mega kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single ke terubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus menyang ketiga itu lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengabsi lagu hari Awi, Iris. Tang sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu hari ACDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia iaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisik masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyo kata tai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena ku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan.
2: YFM.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian, Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bob episus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29 nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti berlapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: maya kita suntua nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri ndak nemu nanti udah ngutang
2: nanti beda wisi duit kena mayar padah dulu ngaga kaban
3: orang ke diin jauh kitanya segi lembah kau nagi ya kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan pesan bayar utang ke bantu dari kami
4: Sway Ngau YFM.

itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketua.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketo nang amat bisi megak laki ke penglemi na ya. Siapa nang dai penglemi na ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak ke lebos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang okey anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin jadi ketuai bak ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Дай собирай.
1: WAI.
0: YFM. Не, оборонная.
1: Как?
0: WAI.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi ari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi, aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah, lebuh laki ngoh bini tu tadi, nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya nya utai tu kak nyadi gitu dah daripada aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nya alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nya status di daripada dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya ti jadi ketua ya beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pemandang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

lembiak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak perayis, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi. Ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
2: Au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Hai Seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tangi ya uleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Belaga.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya. Bak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Tinggal ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang pulang berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balah agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. Bat YFM.

dalam si tupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ke kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ke penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya bak notis sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangandiri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hai.
1: Selamat pagi, menyadai dalam Yesus Kristus. Aku Padri Jonika, dari gereja Methodist Siban Sarawak. Pagi itu, aku dekat berkongsi ke jaku Tuhan bagi semua kita. Tidak ambil dari John bagi 5, ayat 1, datai ke 9. Bunyi itu kaya, udah berkaunya, Yesus mupuk ngagai siti agi gawai orang Judah di Jerusalem. Nyari di Jerusalem, basmak pintu bedus, bisi siti letuang tidak dikumbai bisata. Tibisi 5 buah serambi. Maya hamat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit bajuang galik dalam serambinya. Sida nganti ai baletuanya beriak. Laban lebuah, malaikat Tuhan nurun ngagel tuanya, ai dia beriak. Orang kesakit, kedulu nurun ngagel tuanya, lebuh ainya beriak, digerai kari sebarang penyakit ia. Nyadi bandonya, bisi siku orang kudah sakit 38 tahun. Lebuh Jesus medak ya, lo nemu ya, na lama udah galai dia. Ia lalu bijaku ngagai orangnya. Katinuan ingin digerai ke? Korang kesakitnya nyawat ya, Tuan, aku dah nadai orang ngulur kaku ngaya letuanya. Lebuah airnya beriak, lebuah aku benuang nguji nurun, orang bukai ke dulu agi nurun hari aku. Jesus lalu berjaku ngaya ya, angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Tekalanya, orangnya lalu gerai, ia ngambil tikai ya, lalu berjalai, utai tu nyadi lebuah hari sabat. Malam jadi dalam Yesus Kristus, nyajaku Tuhan ke semua kita pagi itu, nyalai. Tema kita pagi itu, inya angkat baik tikai nuan, lalu berjalai. Kesatu malam jadi dalam Yesus Kristus, Yesus nemu pendiau kita. Setelah itu, toko pagi itu, kita medak Yesus di itu bayat 8. Lebih Yesus medak ia, lu nemu ya, nang lama udah galik dia. Ia lalu berjaku ngagai orangnya. Katinuan ingin digerai ke. Yesus bisi mendak siku ditu. Yesus berjaku ngagai ya ditu. Siapa ya tu? Bakeni gaya peniau ya ditu. Ia tu siku ti sakit. Lama amat ya, udahlah sakit. Ia sakit dalam 38 tahun. Ia nadai nemu berjalai, ia nak dapat lagi, ia dibaik orang ngagai siti ndua di Yerusalem. Nduanya semak pintu bedus. Dia bisi siti letuang, dia dikumbai besata. Tau ke Bethesda. Dia bisi 5 buah serambi. Reti leka jaku besata. Tau ke Bethesda. Ianya rumah pengasih. Lalu dia mayuh amat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit pajuang, galik dalam serambinya. Sidak ngigak ya, sidak ngigak pengasih di dalam rumah pengasihnya. Sidak nganti aib baletuanya beriak, laban lebuh malaikat Tuhan nurun ngagai letuanya. Aib dia beriak, orang kesakit, kedulu nurun ngagai letuanya, lebuh aibnya beriak, digerai kari sebarang penyakit ya. Nya utai tidak karap kesidaknya. Betul nak? Aku nak nemu balam nyadi. Nya utai tidak karap kesidak mayanya. Lalu dia sika orang kesakit dalam 38 tahun tadi megak. Galik dia. Ia nganti orang nganyuang ya. Ngagai air lebuh airnya beriak. Tang nadai orang nganyuang ya dulu ngagai air. Orang dulu nurun ngagai airnya selalu. Semua orang dekat nurun ngagai air. Laban barang siapa ti dulu nurun ngagai airnya, ajak dekat digerai ke. Nyalai orang nak nulung orang bukai. Nanti aku nulung orang bukai, nganjuang ia ngagai air, ia nemu gerai, tang aku na. Nanti orang nganjuang aku nurun ngagai air, aku dekat gerai tang ya nak laban barang siapa ti dulu nurun ngagai ai aja nemu gerai. Nya alai balam nyadi nyangka orang berundiang. Nya alai orang kesakit 38 tahun tadi nak dikibuah kesidak. Nara sikau dekat nulung orang bukai. Nadai orang kasih korang bukai. Nyalai beserta tau ke Bethesda nya tadi ukai rumah pengasih aman. Nadai orang kasih ke pangandiri. Nya kebuah siku kesakit dalam 38 tahun tu belum jadi tusah hati. Iampu nak nemu berjalai, iampu nak nemu mai diri. Nurun ngage ai. Ia nak nemu nyelamat ke diri empu. Nya gaya peniau ya, ukai aja. Bakanya mega sidak kebukai, kebuta, kelemi. Ngau kesakit bajuang, kegalai dalam seraminya. Nya gaya peniau sidak lebuah mayanya. Sapa sidaknya serito belum nyadi, nya ukai ora bukai. Inya nuan ngau aku kesarito mega. Nuan ngaku dia tu, di dunia tu, kepenuh laban orang, kebepekit. Aku nak tahu nak ngalah ke orang bukai, ngamik kaku bisik utai tidi empat aku. Aku dulu patut boleh utai sebedau orang bukai boleh utainya. Nanti orang bukai dulu boleh, aku nak diampit. Aku nak tahu nak ngindik orang bukai, ngamik kaku nak mati. Nyak gaya peniau kita ke dia tu belum jadi. Kelebih lagi arinya, aku nak dapat, aku nak nemu boleh utai, aku tu suntuk, aku cukup belanja tiap bulan, aku tu penuh laban pemerinsa, aku nak nemu nyelamat kidai empu, aku tu lemi, aku tu bisik tekat ya. Nya gaya penghidup kita kesar itu belum jadi. Nyau sebakal ngau sikau ti sakit dalam 38 tahun nyak tadi. Puji Tuhan belum nyadi, Tuhan Yesus bisi bedak sikau kesakitnya tadi. Yesus mansang ngagai kota Jerusalem, laban mayanya, maya alai semua orang seraya mansang ngagai kota Jerusalem. Mayanya, maya gawai orang Yudah, sidak datai ngagai Jerusalem, lalu merik piring ngagai alat Allah, bak rumah semayang Jerusalem. Orang lantang hati, orang gagah hati, orang bergari, ngagari ti mana, rami amat sidak dia ibenya. Nyalai Yesus mega datai ngagai Jerusalem. Kini ketungak pejalai Yesus. Yesus datai ngagai Siti Nur. Alai orang kesakit galai. Ukai siku aja dia kesakit. Tang mayuh orang kesakit galai dia. Bisi orang buta, bisi orang kesakit bajuang. Nyalai mayuh macam orang kesakit pada dia. Orang ke sakitnya mega nan sikit mayuh macam pemau sidak yang. Nak nyamai bergulai dengan sidak ya. Tan Yesus datai ngagai sidak. Ia merenang ngagai sidak ya. Ia berjakuk ngau sidak ya. Ia nemu periau sidaknya dia. Ukai Yesus datai ngagai sidak aja. Ia datai ngelawak semua kitai kesaritu mega. Ukai ia nemu sidaknya aja. Ia megat nemu semua kitai kesaritu. Ukai ia nemu periau sidaknya aja. Bakanya bega ia nemu peniau kita keserito. Ingat belum jadi uliah kita keserito. Ia nemu peniau kita. Ia nemu peniau kita ngau aku mega. Keduanya Yesus ngangkat ke kita. Yesus ti nemu peniau siko orang kesakit dalam 38 tahun tu tadi berjakau serta danya ya katinuan ingin digerai ke orangnya nyawat ko ya. Tuan, aku nadai orang ulu akaku, ngagai letuangnya. Lebuah airnya beria, lebuah aku benar nguji nurun, orang bukai ke dulu, agik nurun ariaku. Uji nuan berarti, jaku siku sakitnya tadi. Orangnya agik megai penemu yampu. Ia agik ingat ke jaku orang, ia agik nguna ke penemu yampu. Nyala belum jadi, nyangka aku tentu dekat gerai, nanti aku dulu nurun ngagai air. Lebuh airnya beriak. Aku nemu jalai. Aku nemu gerai. Nyak alai. Aku mpu nak tau nak dulu nurun ngagai airnya. Nyak penemu ya. Tang penemu ya tipakanya. Nak meh ulih nyawab ya. Gerai dalam 38 tahunnya. Ia agik galik badia. Ia nadai nemu ngangkat ke diri. Ia mpu nadai kuasa. Nyak penanggua ya. Tan Tuhan Yesus besi kuasa, ia berjakuk ngagaya kesakitnya tadi. angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Terkalanya orang kesakit lalu gerai, yang ambil tikai lalu berjalai, nakak meh pemesai kuasa Tuhan, Jesus barito. Orang kesakitnya, tadi nak sakit seri dua aja. Tang orangnya sakit dalam 38 tahun, orangnya nadai nemu berjalai, tang ia gerai terkalanya. Lebuah Tuhan Jesus berjaku ngau ya, Jesus ngangkat kia, kena nemu ngangkat ke diri. Lalu ketiga belum menjadi ianya anang agak berdosa. Lebuh, Jesus udah ngerai kesiku kesakitnya tadi. Dia Jesus bisa berjaku ngagai orangnya, anang agak berdosa, ngaiku taiti jai agi, arinya nyadi banuan. Orang kesakitnya tadi udah ngerai, ia udah kalak nyepi kuasa Jesus. Ia udah muai tikai alaya galik subak. Ia nak lagi berguna ke jerita orang keliak. Ia nak lagi berpangai pak penemu yang pu. Dia tahu ia udah gerai. Nama utai tepatut dikerja ya dia tahu. Nak lagi ngagak dosa. Nyak ia. Nyak utai tiditusi Jesus. Daripada ke Jesus ngagak ia. Kita udah kalak nyepik kuasa Jesus. Ngasai ke kuasa Jesus. Jesus udah ngerai ke kita. Ia udah ngidup ke kita, ia udah nyadi, batu ti hidup alai kita berpangai. Nanti bakanya, kati ko kita dia tu belum nyadi. Kati kita lagi berpangai berpenemu ke tempo. Kati penemu kita nya betul, kati penemu kita nya nemu nulung kita nyawup kita. Kati nuan tau ke aku agi galik di atas tikainya. Kati nya ndua alai kita patut galik. Kati kita agi nguji muta ke penanggul kita ngau pengerian ke tempu bakanya tau ke kita nguji nurun ngage ai ngau pengerian ke tempu kati jalainya tadi bisi nuluang kita kati cara kitanya tadi nemu muta ke penanggul kita kati ke tempu jadi ngangkat ke diri empu nadai balam jadi entinya sawat nuan kati nuan agi uliah ngeriang kita rimpu. Kita balam nyadi patut ninga Jesus berjaku. Kita patut ngasih kita tidak suatu Tuhan kerja kita. Jesus berjaku angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Nanti munyinya ku Jesus berjaku ngau kita. Angkat meh kita, buai meh penemu kita rimpu, dan pegai meh penemu tidak beri Tuhan ngai kita. Mansia nak boleh nyelamat ke diri empu bakal sikuk kesakit tadi. Nak boleh nyelamat ke diri empu dalam 38 tahun. Minat Jesus saja boleh nyelamat ke kita. Nuan ngau aku nak boleh ngangkat ke diri empu. Minat Jesus saja boleh. Nyalai belum nyari dalam Jesus Kristus. Kita patut datang ngagai Jesus. Kita patut ninga Jesus berjaku ngau kita. Kita patut ngasih ke utai tidak padah ke Jesus ngagai semua kita. Aram kita bersampi. Tuhan telah pai kami ke pemadu berkuasa Tuhan nyalai kami ke pagi itu. Terima kasih ngagai nuan Tuhan. Tegak pengarap penghidup kami tidak berkat ke nuan Tuhan. Nyalai Tuhan kami nemu kami boleh berguna ke penemu dirimpu, pengering dirimpu Tuhan. Nyalai kami berguna ke semua kuasa dan Tuhan, boleh ngerai nyuman ke kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami nyerah ke sampi itu, dapat Yesus ke pengepas semua kita sampi. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikena kita yang labuh ke benih, yanya munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun api, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM Pengerah Pagi. Hari itu kena hari 13 hari bulan 10 2026. Daniel Stephen hari itu bapak Pengerah Pagi ungkup hari itu bergulang dengan kita semua. Dan lagi ikut dekat ngetai ke sekedar mega info kelebagi berita yang kebesi ayan bak surat kabar. Lalu pukul 7 pagi itu lagi dekat kunci ke mega pesan berat. Okey, pesan berat kita di kenatai ke bak yfm@gmail.com, email kami serta mega kena tai ke mega pesan kita bawa WhatsApp 0138628422. Dua bengkah caranya dan tentu ke pesan berat kita tadi bakal selama munyika dilalau ditangkan ngagai kita semua.

Pesan dia patut terang. Terang ni kakunya tadi patut bisik kemaya nyenggai dinindo nyenggai kemaya ngeta sulit dinindo ngeta sulit serta megak nombor orang ke patut di kontak enti dekat nombor penerang ke sili agi berkawa ngau pesan kitanya. Okey, terus bergulang ngau kami ba wife fans kali tu kita dekat dengan ke Jom Marudi Dara Bajir.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, nak tanya ke info atau kemega berita bahagian headline surat kabar. Setelah itu, 13-10 hari 2. Nasib kaban kau bisa madah ke setelah itu hari 2. Saya ke hari 3. Okey, berkawan dengan headline surat kabar setelah itu, bahagian surat Sarawak itu 5 matlamat 9 teras pacu ekonomi Sarawak untuk bekal dengan belanjawan Sarawak 2027 di dekat bantai ke Premier Sarawak. Kalai daripada ke ditutup belanjawan 2027 ungkus ya ianya manggai 14.845 bilion ringgit. Lalu tu dibagi ngagai dua perbelanjaan pembangunan atau ke ungkus dikena dalam diagih ke ngagai pemansang ianya 9.098 bilion ringgit. Lalu perbelanjaan mengurus atau ke pendabiran tu tadi dibagi atau ke diungkup ke ianya 5.747 bilion ringgit. 3.7 atau ke 3 matlamat daripada surat khabar itu ianya memajukan sempadan ekonomi, memperkukuh perlindungan sosial asas, daya tahan fiskal melalui perbelanjaan berkhidmat, menjadikan Sarawak sebagai hub tenaga hijau ASEAN dengan juga menjana nilai ekonomi daripada potensi hijau. Okey, lambar kedua, megak berkawa ngau mesti kawa ngau belanjawan 2027 kalai Sarawak daripada ke dituk tulis ya dituk kutip hasil 10.732 bilion ringgit. Hasil tu hasil hari cukai ke digumpul untuk menua Sarawak. Pemegak bantuan SKAS 650 juta ringgit tu berita bukan ia kebisa ayan balamba 2 kali perintah Sarawak madah ke mengungkup ke 650 juta ringgit ungkup SKAS sumbangan keperluan asas Sarawak diberi ngagai ruang bilik B40 orang tuai serta orang bujang ia ke ulih nerima. Okay, semua ya ia ke ulih nerima. Ya ke nak ulih nerima tadi artinya tadi kita hanya bisi penantai pemisi ia ke ngelui hari ia ke patut nerima. Okey, serta mega dipada ke mega bak belakang surat khabar tu Sarawak memperuntukkan 264 juta ringgit bagi penganjuran SEA Games. Jadi dikena ngatur lomba ngemain SEA di Sarawak itu tahun 2027 tahun nyelak dalamnya kurang setahun lagi. Perintah Sarawak mengungkup ke 264 juta ringgit. Jadi pengawal volunteer ya sudah dibuka seringnya. Kita ke dekat volunteer atau ke dekat bekerja meh. Kita tentu ya dekat diberi allowance. Jadi volunteer ya dekat sudah berengkar dibuka sampai lama nanti kita dekat sambil kita akan ngigak pengalaman gawak maya SEA Games nya tadi ngau ngangkat air kini ngau orang nyukat namanya tebak padang ni pengawal volunteer ya. Okey, kita tahu pada website yang ke patut meh. Okey, ni bekal ngau SEA Games 2027 yang kemegak bisi ayan bak surat khabar tu. Dah tu lagi dekat mendak berita bukai yang ke bisi megak ayan bak surat khabar bukai. Terus bergelai ngau kami bak YFM dan ni veteran merenang kita ke sekali tu. Dan dari pengurugi itu akan nak jadi Justin Jalin.

Okay, lagu hari Cerli Pucau Lelengau ke baru dah didengar ke kita about YFM hari tu hari 2 13/10/2026. Okay, lagi dekat mai ke kita info ya ke bisa dicelak bahas surat kabar tu ya ke sekali tu hari Sarawak Tribune bahas headline tu bisa mengkamada tau ke berkongsi ke bekau dengan bajet tau ke belanjawan 2027 untuk Sarawak tau ke untuk perintah Sarawak daripada ke ditu 28 atau dikalih kaku dalam Joko Iban RM28 juta dikena negap ke agi digital payment. Jadi itu berkawa enggak berkat aspek global serta mega ia ke pengawak bukai atau ke platform digital bukai ke dikena kita berbayar mengenak cara online ngambil ke ditenggap ke lagi. Okay, lalu berita bukai atau ke berita info bukai bukan enggak belanjawan Sarawak RM309 juta dikena negap kagi internet. Dikena negap kagi internet di Sarawak ngambil ke internetnya tadi di dekat terang lagi serta mega jauh lagi Dor ya boleh dikena kelbagi di menua pesisir. Lalu pihak mega kos penghidup atau kos penghidup dekat di mega diperhati ke Premier Sarawak bukan dengan belanjawan 2027 tu kalau yang ada ke kos penghidup nyau manjat niki seniki serta mega berindia arinya dia Premier Sarawak mada ke 25% discount nyentuk ngagai tahun 2027 tingun tuang ke lebih 700,000 ruang bilik. Lalu pihak mega dekat diberi diskaun RM5 ba bil air kita di dekat nguntung ke lebih 600,000 ikut orang kalai ungkus tu ungkus kemerik diskaun tu ianya RM35 juta. Jadi ba api tadi tau kebakaran ungkus ya ianya RM281 juta ke ditanggung perintah dikena ngurang ke ungkus penghidup rakyat bil karan ngau bil air nanti ngelamat tu bil karan aja dan tu disengkaum kemegak bil air RM5 diskaun dalam tahun 2027 yang daripada ke Premier Sarawak bak belanjawan 2027. Okey, bah belakang surat kabar berkawan dengan Formula 1 Singapore Grand Prix kalai Max Verstappen udah mojo boleh champion jadi nangkan ke Grand Prix Bahrain ke dia tu di Sepang Pai Lama jadi dia tu Formula 1 diatur bah Singapore ianya Singapore Grand Prix. Okey, udah tu lagi megak TBC berita bukai dekat Rikunzi berkunci ke megak berita ke bukai lalu pukul 7 pagi tu lagi bakal ke daripada kaku kita dekat ninggal ke pesan berat ditangkan ke ngau berita ditabur terus kami hari YFM. Kita berperindah dengan lagu hari Joshua Josh, Raja Mata.

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lagi kira libau utama lubang kusing dah tergi ke dekat macam pesan berat ya ke bisipa YFM kena tak ke pesan berat kita buat email ngau buat WhatsApp kami dengar ke sekali tu Johnny Aman meridang kita semua dia tu aku nandai ati jahit.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, pesan ke terubah ke sekali itu, pesan dari Musih Anak Jamba. Jadi pesan pada ke bini ya, samai tau ke seripah anak santap. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di Senggai ba rumah jarit anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10 2026 ini hari 3. Lalu ni yang dekat dikubur kena hari 4 15 hari bulan 10. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di Batan Sepak, Batan Layar, Batan Padiah, Batan Sekerang, kabang belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balaringin, Melikin, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai, Tinglala, Seripah, tau ke Samai Anak Santam. Lalu penerang ke silik, kita boleh telefon ngagai 019-284-1299. Ianya Jenin Anak Musiah. Lalu isi berita pesan madah ke Samai, pesan madah ke Seripah, tau ke Santa, pesan pada ke Samai atau ke Seripah Anak Santap. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu dekat di Senggai baru main jarit anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10. Ni yang dekat di Senggai kena 15 hari bulan 10 2000. Ni yang dekat di Anjung kena 15 hari bulan 10 2026. Lalu di Senggai 14 hari bulan 10 2026. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit. Jadi pesan hari doli anak kana. Jadi pesan ada ke ngetas ulit ni yang manggi anak kana kena 17 hari bulan 10. Lalu nguan ulit 18 hari bulan nguan ulit 17 hari bulan 10. Lalu 18 hari bulan 10 pukul 6 pagi dekat diatur pengawak ngetas ulin. Lalu pesan tu minta kita datang ngagai rumah Nona Nanga Tada ke Nawin. Lalu penerang ke sidik telefon ngagai Doli Anak Kana 019-8674-222. Ini pesan ngetas ulin ke diterima kami. Pesan angkan kenya pesan dari Jackson Renang tau ke Agum. Jadi pesan madah ke menyadi ya Tracy Anak John. Tracy Anak John tau ke Chi tau ke Megak di Kangau Indai Upin. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ba rumah Anas nyentuh ngagai rumah tugang di Ulu Arim. Semua kawan belayan di Sungai Sungai Wak, Sungai Nonok, Sungai Tau, Sungai Baweng, Sungai Anus, Sungai Duan, ngau semua kawan belayan kebukai di nalah di rintai ke dito. Jadi ni yang Tracy Anak John tau ke Ci tu tadi dekat di Senggai ba rumah Lorong Pemata 19, Sungai Pelan, Tanjung Kidurong, Bintulu. Ni yang dekat di Senggai 14 hari bulan 6, 2026. Lalu di Anjung pagi hari 4, ianya kena 15 hari bulan 10, 2026. Lalu ni yang dekat di Sembayang Kedulu, bah Gereja St. Anthony, Bintulu, pukul 8 pagi, sebedau di Anjung. Penerang ke silik telefon ngagai 019-8873-159. Ianya bertelepon ngagai Bangga. Nando isi pesan tu, jadi pesan madah ke Tracy Anak John. Tracy Anak John tau kecil. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu dekat di Senggai Barumah Sedai Empuh. Ianya Barumah Lorong Pemata 19, Sungai Pelan, Bintulu. Ni yang dekat di Senggai kena malam 14 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di Anjung pagi 15 hari bulan 10 2026. Ni pesan pemati diterima kami bawa YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati Mega Ari Katun Anak Nunung. Jadi pesan madah ke ilau anak laseh, ilau anak laseh tau ke indai katun, udan adai kena 12/10/2026. Lalu niang dekat di Senggai, bak rumah Dayang, nanga sebawang Sungai Poi, Kenawit. Lalu niang tu dekat di Senggai, kena 12/13/2026. Lalu dikubur kena 14/10/2026. Nandu isi berita tu, kalai pesan tu madah ke ilau anak laseh, ilau anak laseh tau ke indai katun, udan adai kena 12/10. Lalu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026. Baru rumah Dayang dan sebawang Sungai Poi Kenawin. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Siliak, telefon ngagai katun anak nunung 013-8574-956. Okey, benda tu nampung maca pesan ke Bukai. Kita boleh lihat dulu ke sekretu ni ngagai ke lagu hari Jimmy Nyayang, Nuan Meruan di Hati.

Kau sekali tu pesan dari Madrid misih anak tu yang jadi pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ke Ngelala, kebagi kapal melayan di Sebang, kapal melayan di Semunjan, Sebuyau, Ngau ke Sinduk serta semua kapal melayan ke Bukai. Jadi pengawal ke Gintu ni yang tu dekat diatur ba rumah sida yempu ianya ba rumah ni yang pemanca Peter Mooney di Telagus Balai Ringin Serian. Nadai madah ke Kemayang Nyenggai dan ni yang tu nadai kemari lalu di Anjung Pegila retia ni yang tu dekat di Singgai malam tu. Okey, nyak di peragam mati aku nyak nyak laban nadai madah ke Kemayang Nyenggai. Okey, lalu nandu isi berita nyari pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026 lalu ni yang dekat di Singgai malam tu. Ba rumah sida yempu ianya di Telagus Balai Ringin Serian lalu ni dekat di Anjung Pegila 14 hari bulan 10 2026 lalu pesan angkan kenya pesan pemati ya pesan pemati hari musih anak jambau dah dibaca tadi dah dikirim ke ngagai email serta mengau dah dibaca ba pun awak tadi lalu pesan nangkan kenya pesan hari tija anak balim jadi pesan madah ke anak ya Anthony Sugit anak baring udah nadai di Johor kena 14 kena 12 hari bulan 10 lalu niang dekat di Senggai ba rumah minin Tanjung Baru Melodam lalu dekat di Senggai kena 14 hari bulan 10 ianya hari 3 lalu niang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026 pesan dituju ngagai kapal melayan di Nangan Tawau Nangan Sepanggil Nangan Gad Rumah Jarub Pulau Pisang Ilik kapal melayan di Kapit ngau semua kapal melayan di Ngelala lalu pesan ke Silia atau ke penerang ke Silia telefon ngagai Indaya Tija Anak Baling 019-707-7065 Nando isi berita pesan madah ke Anthony Sugit anak baring udah nadai kena 12 hari bulan 10 di Johor lalu dekat di Senggai Baru Maminin Tanjung Baru Meludam kena 14 hari bulan 10 lalu ni yang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026 nya pesan ke BC diterima kami ba YFM dito. Okey, lalu pesan nangkan kenya pesan BCD kenatai ke ngagai kami bawa FM ada pesan baru tu nanti BC pesan kebukai lagi aku dekat ngigap pesannya lalu macam pesan ungkup kita semua.

Sir Francis Rido sampai mati. Jadi pesan ke sekali itu pesan ke mati Ari Bani yang anak Renggi. Jadi pesan madah ke apa ya Renggi, Renggi anak Ungking, Renggi anak Ungking udah nadai lalu pesan dituju ke ngagai semua kampung Melayan di Tintin Lalang, San Panjang Gau Pandak, Batu Bebini, kampung Melayan di Cangkul, Sermat, Suh, Bulu, Kelampu, ngau kabar Melayan kebukai ke nala di rintai ke ditu. Jadi pesan madah ke niang tu tadi ianya niang Renggi anak Ungking dekat di Singgai kena hari 2 ianya 13 hari bulan 10 2026, lalu dikubur ke 14 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke Siliak kita boleh telefon ngagai Bani yang anak Renggi 013-711-3522. Dia yang dekat di Senggai bak rumah Bukong Kelili. Ianya rumah Mekenstein Insum. Nenu pesan tu baru, pesan tu dituju ke ngagai semua kawan Melayan tinggalala Renggi anak Ungking. Jadi pesan madah ke Renggi anak Ungking udah nadai lalu ni yang dekat di Singgai kena 13 hari bulan 10 2026 ba rumah Mekenstein Insum di Inkelili, lalu ni yang dekat dikubur kena 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke Siliak telefon ngagai Bani yang anak Renggi 013-711-3522. Ini pesan ke diterima kami bawah FM, bawah WhatsApp. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

0: Pantai Suwer, medak orang berkongsi ke asai hati. Layak direk sebilik bak media ramah. Entik oleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan untuk hari aku, Bibi Chloe.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Selamat pagi begulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 2 Sarito 13/10/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merik penguntung ngagai 716,000 pengguna domestik. Perambu numbuh ke zon ekonomi khas Sibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besai enggau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru. Diskaun 25% nya merik penguntung ngakai urung 716,000 ikut pengguna domestik. Perkaranya dipadah ke Premier lebuh mantai ke Bajet Negeri 2027 kemarin. Yang madah ke inisiatifnya mungkur implikasi belanja penyampau RM281 juta. Perintah megah bisa nyedia ke subsidi bil air nintiam bulan penyampau RM5 dari baruah program air percuma. Nyamungku ragi belanja RM35 juta kalau inisiatif tu dekat merik penguntung ngakai urung 600,000 pengguna domestik. Inisiatif tu ngayan ke pentadbiran perintah Tisiro ngemuan tinjau tijauh serta bertanggungjawab bertati ke cara setimbang disiplin fiskal ngau sama rata perkara ramah. Berbak ngunyap pengawak ngangkat ke pemanah perengka guna bekal air terus cakah di Pejalai ke. Tok nyengkaum pengawak Pejalai ke Great Air Sarawak ngau program nukar pai-pai. Premier madah ke agi belanja RM183 juta ngau RM255 juta udah disediakan. Belanja tu sebagi hari RM454 juta tadi agih ke ungkup tahun baru dikenang manah ke perengkah guna bekal air bak serata negeri. Sebakar begak ngau bekal kuasa karan RM50 juta untuk diungkup ke ngagai skim kuasa karan menua pesisir. Kelimpah harinya RM63.6 juta sudah diungkup ke dikenan nuka bateri solar skim mekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak tau ke Sares kelimpah dikenang mesai kaget sistem grid kuasa karan. Premier megak madah ke Sarawak cakah gig mansang ke sektor aero angkasa ngau teknologi angkasa. RM42 juta sudah diungkup ke tahun baru ke pemansang ke terubah kampus besar College University IKITS di Trombol, Kuching. Pemansang itu akan nyukung transformasi institusinya jadi sebuah universiti penuh. Berbat ngonya itu akan menegap ke ekosistem inovasi negeri kelebih lagi dalam bidang aeroangkasa ngau sistem satelit. Perintah megak benum jalai ke pansiak pelian besar pemansang angkasa ngau aeroangkasa. Tok dikenang biang strategi timpuh panjai Sarawak dalam sektornya ngawagi belanja RM1.5 juta disedia ke bat tahun baru ke perkara pansiatnya. Premier lebuh mantai ke Bajet 2027 madah ke Zon Ekonomi Khas Sibu SEZ tadi perambu dikenyadi ke pengerandang penumbuh ekonomi adab Sarawak Tengah. Potensi pemansang mungkur sektor bakal pengawak ngeluar ke barang tip berga tinggi, industri hiliran, agro-industri, logistik ngau ekonomi gadung. Nyak dikarap kuliah matak pengawak meranak ke pukul arim nuar tu, ngau arim nuar luar, kelimpah nempak menyuagi peluang gawak tip berpengelandiak tinggi. Inisiatif tu megak muka peluang ngagi orang dagang menua tu serta dagang mit ngau jalan pemesai PKS ngambil ke uli rembus ngagi market baru memasuk ke rantaian dagang ke lebih luas. Pengawal numbuh ke SEZ udah terima pembenar hari perintah besai. Tu mandang ke kawal ngau kerja samarat antara kedua-dua raban dalam menyampat ke pemansang ekonomi negeri tu. Hari kedua, AUM Kaunsel Negeri Dun Sarawak Sarito dekat berengkah ngau sesi tanya sawut ungkup saut lisan oleh Kaban Kaunsel Negeri. AUMnya, udahnya dekat diterus ke ngau baca kedua ngau ketiga dua rang undang-undang RUU.
Keterubahayanya rang Undang-Undang Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 tidak dibantai ke Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansam Bakat Datuk Seri Roland Sagah Win. RUU-nya ngembuan tuju dekat negap ke pengawak tabir urus library serta nerang ke kuasa menteri ke bertanggungjawab. Ia madah ke RUU Aribesai Pindaan 2026 tidak dibantai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Saripah Hasidah Said Aman Ghazali. Yang muan tuju untuk mutar ke isu berkawan ke Aribulan Aribesai Tik Berserak dengan cara netap kari ganti. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Tiga buah hospital luar terbaru dipelabak ke dekat di Kemansan, ke di Kuching, gau komitmen pengawak meranak ke pukul orang 1.45 bilion ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke siti erinya ianya Regency Specialist Hospital Kuching. Hospitalnya dekat ngembuan kapasiti 300 katil gau pengawak meranak ke pukul renggat ke terubah, ngelui 400 juta ringgit. Hospitalnya dekat berengkah beroperasi buat tahun 2029. Yang mana menyenyak, Bak Jakob tidak sediakah untuk pengawak ngelancar ke Vonio Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Teks Jakobnya dikenatai ke Sapit ya, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Bak teks Jakob ke sama dia Datuk Seri Abdul Karim madah ke sektor dagang temuai perubat Sarawak dia tu udah bersedia ngerembai jauh kaki ngau penumbuh company penerbai bilun menua tumpu ianya Air Borneo. Tu dekat muntang ke akses pesakit ke Sarawak hari menua luar dengan cara ngangkat ke rontayan servis penyambung peringkat pengangkut serantau. Ia nyemetak madah ke sektor pengangkut, nyaga pengerai dagang temuai gau meranak ke pukuk, nak tahu tak dikemansang ke segulai, dikena nyukung pemansang sektor tu. Berkawan gau Kongres Kediatur Pengelamak dua harinya, Datuk Seri Abdul Karim madah ke nyak, jadi ke pelasar ngagai semua raban bertukar ke penemu, nempak kerjasama, serta mansiak peluang baru dalam dagang temuai perubat. Dipasuk raban delegasi dari Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh tenggau menua ke semak kebukai, ngayan ke pengulih menua antarabangsa sama masuk bak pengawaknya. Pengawak ngangkat ke produktiviti ngau ngemansang ke moda mensia patut sama dikelati ke dikena nentu ke bajet 2027 merangsang penumbuh ekonomi. Raban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah, madah ke pengawak ngangkat ke produktiviti, nak tahu nak dikemujur ke segulai ngau pengawak negap ke pukuk bab kara pelajar, ngambil kuliah ngada ke pengerja pengawak ke berpengelandia tinggi. Pengawak tengguna teknologi otomasi ngau digitalisasi dalam sektor dagang megak patut dikemeratkan dikena ngangkat ke pemanah operasi ngau kapasiti hasil ke dikeluarkan. Kelimparinya dia atur timpuh panjai dikena mantuk mensia mayuh, napik pemar ungkus penghidup, nak tahu nak diteruskan, dikena nentu keraban kekurang penatai pemisik dekat meruan dijaga. Tim nebiak pelajar SMK Long Bedian Baram dipadu kena di champion pekit renggat kebangsaan Petrosain Tesh 4 All di Kuala Lumpur kemarin. Sedang mantai kinobasi tengah nak peminta tiru, tadi tengkebang dikenang mudah ke serta nyampat ke proses nyerarak teda uras bak sekolah. Nitya ke penerang hari Petrosain, sistemnya boleh ngelalas serta nentu klasifikasi uras bakat tin, plastik, enggau kertas. Inisiatif tu mantuk nerendak ke penyedar bak pelajar sekolah berkawal enggau pemesai guna ngetan ke pemeruan rampak menua. Sedak tu, mujur boleh champion mai pulai prais duit RM3,500, sertifikat enggau barang eksklusif Petrosain. Dikenal ujung ke berita pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Diskaun bil kuasa karan dekat diteruskan tahun baru merip menguntung agai 716,000 pengguna domestik. Rambu numbuh ke zon ekonomi khas Sibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besar gau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Janaka berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Rosi Tampung lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Betul. Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban maya nya ya ada cun-cun hari merdeka Kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi. Jadi halo Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh, jadi tu nyumayu macam menggelar ya nih. Akhirnya ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan urun ya tuan.
1: Oh, lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi Y kita dekat berengkah dia tu Melati bisa aku buat 2 pagi Y serta semua pagi tu.
5: Ya, selamat pagi Neil, selamat pagi megak dengan kebala peninggal tua pagi tu ke bisik begulai kau tua buat 2 pagi. Jadi bakal selama ni buat 2 pagi kita nak bisik utai ke di penjurai ke kita ya sekali ke utainya tadi. Santai ko kita tahu kayaknya berat jadi nya utai ke patut diperhati ke kita megak ya ke mana atau diambil kita ni ya kena yeah. Mandahnya tahu iar ke tisi ni.
4: Okey, topik kita pagi tu ti. Ianya berkawan dengan berkini ke kita itu tadi magi awal, magi masa kita. Jadi, kita itu tadi bakat tua nanti, sama generasi, sama umur. Eh.
5: Yeah.
4: Orang juga masuk 4 series tu.
5: Ya, yeah. Oh, akan datang. Sehingga Mak Nielda nanti kita berhati ke, akhir meet kita itu tadi bergulai dengan apa indai, tua bersekolah apa indai, nganjuang tua nurun, ngambil tua pulai sekolah. Jadi makin tua besar, makin tuanya tadi jauh hari apa indai ini, nyum ajak ambil ke banding tua tu nampung pelajar dia obat boding nyum ada bergulai dengan apa indai ada tambah kelebuah tua ke nampung pelajar tinggi nyum gawak nyum bisa ruang bilik ke dirimpun nyum kurang awak no tuan tadi bergulai dengan apa indai nyum pun pengasai aku pun aku pun pengasai ni pengelama kita ke udah gawak tu tadi berapa dalam setahun boleh kira tua berapa kali tuan tadi pulai ke menua dengan bahasa